0: itu merupakan kebaikan, niscaya Rasulullah alaihi salatu wasalam pasti akan menjelaskan. Nah, dan begitu juga melafadzkan niat ketika dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam isinya semuanya ibadah hidupnya. Tidak pernah dinukilkan sedikit pun beliau ketika ingin beribadah suatu ibadah kemudian melafadzkan niat. Nah, sehingga niat tempatnya di hati. Barakallahu fikum. Kemudian summa yaqul bismillah, kemudian mengucapkan bismillah, dan hal ini sudah lewat penjelasannya bersama kita rinciannya dan bagaimananya. Summa yaghsilu kafaihi thalatha marrat, kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ingat, ini yang disebut oleh Syekh yaitu sifat wudu yang sempurna yang mencakup apa yang disunnahkan dan juga mencakup apa yang diwajibkan. Sehingga bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah pun juga dilakukan. Sehingga ini yang disebutkan Syekh tata cara berwudu yang sempurna, yang paling bagus, yang paling afdol. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali, summa yatamatmat salasa marrat wa yastansyik salasa marrat wa yansurul ma min anfihi biyasarihi. Berkumur 3 kali, kemudian menghirup air, kemudian yansur itu artinya setelah menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, ini namanya istinsar atau nazar. Dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi ketika menghirup dengan tangan kanan, ketika mengeluarkannya dengan tangan kiri. Qala wa yasilu wajhahu 3 marrat, kemudian membasuh dan atau mencuci muka 3 kali. Wa haddul wajhi, batasan wajah itu tulan, kalau dari sisi panjang, dari sisi tinggi. Min manabiti sya'ril ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lahyain wadh-dhaqni. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Berarti kalau maaf orang yang botak atau yang lainnya ini tidak terhitung. Tapi tempat tumbuhnya rambut yang normal. Sampai turun ke bawah dari lihyah. Wadziqan. Ziqan itu berarti nanti akan datang bersama kita pertengahan lihyah. Berarti sekitar sini. Nah. Kata Syekh, walihyan, lihya itu adman fi asfail wajh, yaitu kedua tulang yang ada di bawah wajah. Itu lihyan, tempat tumbuhnya jenggot atau janggut. Ahaduhuma min jihatil yamin wa tsani min jihatil yasar, salah satunya di sisi kanan dan sisi yang lain di sisi kiri. Nah, kanan dan kiri. Wadzakan majma'uhuma. Adapun zikan atau zakan, yaitu tempat berkumpulnya, bersatunya. Berarti di sini. Ini zakan. Nah, ini wajah dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, tulang wajah seperti itu sampai bawah sini. Wasyarul lihyati minal wajh. Rambut atau bulu atau rambut janggut ini atau jenggot termasuk bagian dari wajah yang juga dibasuh atau dicuci. Fayajibu ghasluhu walau tala, dan wajib untuk dibasuh walaupun panjang. Jenggot tersebut memanjang tetap wajib juga untuk dibasuh atau dicuci. Qala fa in kanat al-lihyatu khafifat asy-sya'ri wajaba ghaslu batiniha wa zahiriha. Kalau lihyahnya atau jenggotnya atau janggutnya itu sedikit, tipis, tidak banyak, maka wajib mencuci bagian dalam dan luar. Seperti itu, wajib. Wa in kanat kasifah, kalau lebat jenggotnya tersebut, ay satiratan lil jildi, dia menutup kulit. Jadi bagian dalam dari jenggot itu kulitnya sudah tidak terlihat. Ya. Maka cukup yang diwajibkan hanya cukup luarnya saja. Yang diwajibkan. Beda dengan kalau jenggotnya tipis, jarang-jarang, maka semua bagian dalamnya juga dibasuh dan dicuci. Tapi kalau lebat sekali, sehingga kulit bagian dalam itu janggut tidak terlihat, maka cukup luarnya saja. Itu yang wajib. Qala wa yastahabbu takhlil batiniha kama taqaddam. Namun disukai, disunahkan untuk takhlil. Nah, jenggotnya di sela-sela. Seperti itu. Tapi yang wajib cukup luarnya saja. Kalau lebat sampai menutupi kulit bagian dalamnya tidak terlihat. Seperti itu. Tapi kalau terlihat kulit bagian dalam berarti masih bisa terlihat. Tidak banyak, tidak lebat. Maka tetap wajib untuk dibasuh. Nah, kulit bagian dalam. Baik. Kalau haddul wajhi arman. Adapun batasan muka kalau melebar yaitu minal uzun ilal uzun, dari telinga ke telinga. Wal uzunani minar ra's, berarti kalau telinganya bukan bagian dari wajah. Adapun wajah itu yang dihapus bagian yang wajib yaitu dari telinga ke telinga. Itu wajah. Nah. Ala fayumsahani ma'ahu kama taqaddama. Adapun kedua telinga, maka tentunya diusap telinga, hanya diusap sebagaimana rambut hanya diusap. Qala tsumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini salasa marrat. Kemudian mencuci kedua tangan bersama dengan siku. Wa haddul yad huna, batasan tangan apa? Tangan yang harus dicuci min ru'usil asabi', dari ujung jemari, ma'al azafir, berarti kukunya juga, ila awali al-adud, masuk ke lengan atas. Perhatikan, berarti bukan hanya sampai siku, tapi masuk ke lengan atas bagian yang dekat dengan siku. Itu yang wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Qala wala buddan yuzila ma 'alika bil yadain qabla al-ghusli min 'ajin wa tin wa sibghin katsif 'ala al-adhafir hatta yataballagha bima'il wudu. Wajib untuk dihilangkan dahulu apa-apa yang menempel pada kedua tangan sebelum pembasuhan tersebut, entah itu tepung kah, adonan, atau tanah, atau cat, dan yang semisalnya, yang ada di kuku. Dan ini juga bukan berlaku pada tangan saja, tapi pada seluruh anggota wudhu. Anggota wudhu. Nah, kalau bukan anggota wudhu, berarti gak ada masalah. Perut misalnya. Ada cat di perutnya, gak ada masalah. Tapi anggota wudhu, wajah, tangan, kaki, kepala, maka hal-hal yang bisa menghalangi air untuk tidak sampai ke kulit harus dihilangkan dan dihapus dahulu. Qala tsumma yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairal balalil baqi min ghasli yadayhi. Kemudian mengusap seluruh kepala. Bagaimana sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya, kalau mengusap sebagian kepala, maka yang demikian tidak sah wudunya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengusap seluruh kepalanya, bukan hanya sebagiannya. Mengusap kepala dan juga kedua telinganya satu kali. Marratan wahidah, hanya sekali. Nah, sudah lihat bersama kita hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dengan air yang baru. Jadi setelah dia membasuh tangan, dia mengambil air, kemudian mengusapkan ke kepalanya dan telinganya. Jadi tidak menggunakan mengusap itu dengan sisa basahan air yang dipakai untuk membasuh ke tangan. Setelah membasuh tangan, masih ada basah kan di telapak tangannya. Bukan untuk kemudian diusap langsung, tapi terambil air baru. Dipercikkan, kemudian baru diusap. Qala wa sifatu mashu ra'si. Tata cara mengusap kepala bagaimana? An yadu'a yadaihi mablulataini bilma ala muqaddami ra'sihi. Pertama, yaitu meletakkan kedua telapak tangannya yang basah, yang terbasahi dari air yang baru tadi itu, di bagian kepala, di bagian depan kepalanya. Wayamirruhuma ila kofahu, dan mengusapkan, melewatkan sampai tengkuknya. Kofahu artinya tengkuk. Tsumma yarudduhuma ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu. Mulai dari depan diusap sampai tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat dia memulai tadi. Mengusap tadi. Tsumma yadkhilu usbu'aihi as-sabbabataini fi kharqa udhuna aw fi kharqai udhunayhi. Kemudian memasukkan telunjuknya, kedua telunjuknya, ya, dalam telinga. Wayamsahu zahiruhuma biibhamaihi. Kemudian zahirnya, bagian telinga, bukan dalam, tapi luar telinga, diusap dengan ibu jari. Baik. Tsumma yaghsilu rijlaihi thalatha marratin ma'al ka'baini. Coba kita perhatikan ma'a. Kemudian membasuh kedua kaki 3 kali bersama dengan mata kaki. Kenapa? Karena yang dibasuh itu sampai masuk sedikit ke bagian betis. Sehingga mata kaki juga harus dibasuh dan laik sedikit di atas mata kaki. Sehingga mata kaki itu bukan batasannya. Batasannya itu atas betis, masuk sedikit ke bagian betis. Qala wal ka'bani huma al-azaman an-na'itan fi as-salisah.
1: Apa itu mata kaki? Ya kita sudah ma'ruf. Tapi di sini Syekh menjelaskan, yaitu dua tulang yang menonjol pada bagian bawah dari betis.
0: Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait tata cara berwudu. Nah, untuk tafadhal ya Abdul Fatih. Apa itu?
2: Membasuh kaki melewati mata kaki, namun tidak mengusap, menyiramnya
0: perkasa. Yang wajib berwudu itu bukan mengusap anggota wudu. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah membiarkan air mengalir membasahi anggota wudu. Itu yang wajib. Dalak namanya, mustahab dalak. Dalak itu tadi. Sehingga misalnya hanya membasahi, tapi kalau memang betul terbasahi dan teraliri, terkena semua air, itu cukup. Adapun dalak, ini mustahab. Nah, nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh. Seperti itu. Bahwa yang dimaksud wajib itu bukan mengusapnya, tapi ketika air terbasahi semua di bagian anggota wudu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa man kana maqtu' al-yad aw ar-rijl, barang siapa yang tangannya, apa istilahnya ini ya, buntung kah? Nah, tangannya buntung atau kakinya ya. Fa'innahu yaghsilu ma basiya min adh-dhira' aw ar-rijl. Ya, dia mengusap, membasuh ya yang tersisa. Seperti itu. Dhira', berarti ini mulai dari sini sampai sini. Apa yang tersisa? Kalau buntungnya hanya segini, tidak ada ininya, ya sudah yang sini yang diusap. Ya, kalau buntungnya tidak ada segini, berarti ya ini aja yang dibasuh. Afan, bukan diusap, tapi dibasuh. Seperti itu. Pokoknya yang tersisa dari anggota wudu itu yang dibasuh atau dicuci.
1: Qala fa in kutiya min mifsalil mirfat. Ghasala ra'sal 'abid. Nah, coba kita perhatikan. Kalau ternyata buntungnya itu pas di siku. Di bagian siku. Maka kata Syekh, yang dibasuh bagian lengan atas yang terdekat. Karena Rasulullah SAW beruduk memang masuk sampai lengan atas. Seperti itu.
3: Qala wa in kutiya minal ka'bi ghasala tarafas saq.
1: Kalau misalnya yang buntung itu di kakinya mulai dari mata kaki, ya sudah bagian betis yang atasnya sedikit itu yang dibasuh atau dicuci.
3: Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya.
1: Termasuk di sini juga terkait dengan seseorang yang misalnya luka. Dia lukanya hanya di kaki, dokter mengatakan tidak boleh terkena air. Maka dia tetap berwudu. Tangan, biasa wajah, biasa berwudu, biasa. Bagian kaki yang memang betul tidak boleh terkena air, maka ditayamumkan. Seperti itu. Ya. Kalau memang betul tidak boleh terkena air, maka cukup ditayamumkan. Kalau bisa diusap dengan air, diusap. Kalau tidak bisa sama sekali, tidak boleh, ditayamumkan. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang memang asalnya dia tidak bisa untuk terkena air, badannya memang tidak bisa. Ini tayamum semuanya. Artinya tayamum semuanya ya dengan tata cara tayamum yang biasa. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, ini memang dasarnya dia tidak bisa menerima air. Sakit kalau kena air badannya. Tapi ini sekarang bagian tubuhnya, sebagiannya tidak boleh terkena air. Barakallahu fikum.
3: Baik. Qala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum.
1: Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangi sebisanya, semampunya. Semampunya itu berarti sudah maksimal. Berarti usaha dahulu. Nah, maksimal ya sudah itu yang bisa, itu yang dilakukan.
3: Qala fa idza ghasala baqiyatal mafrud faqad ata bimastata.
1: Kalau dia kemudian orang yang buntung yang tadi ini sudah membasuh atau mencuci anggota tubuh yang ada atau anggota wudu yang tersisa, maka dia sudah melakukan semampunya, semaksimalnya.
3: Qala summa ba'dal faraghi minal wudu 'ala sifatil lati dzakarna yarfa'u basarahu ila sama' wa yaqul ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah fi hadhil hal.
1: Apabila selesai berwudu sebagaimana tata cara yang telah kami sebutkan, kata Syekh, maka mengangkat pandangannya ke langit. Wallah alam bisawab, ana sampai detik ini belum mengetahui hadisnya. Nah, berdoa boleh mengangkat pandangan ke atas, tapi ini bukan terbatas hanya ketika setelah wudu. Di sini maksudnya Syekh kemudian berdoa. Seperti itu. Sembari mengucapkan apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dari doa-doa setelah berwudu.
3: Wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah. Jadi setelah berwudu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
1: Ini ya, sampai sini lafaz ini ada dalam Sahih Muslim. Ya. Ada dalam Sahih Muslim. Adapun tambahan setelahnya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini bukan dari Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan di antara Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tambahan lafaz hadis ini dhaif. Walaupun sebagian ulama mensahihkannya. Allah alam bisawab. Nah, ana pribadi cenderung mengatakan berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin ini tambahan lafaz yang dhaif. Allah alam bisawab. Dan ini yang disebut oleh Syekh Mukbil atau pendapat Syekh Mukbil rahimahullah.
3: Qala fi haditsin akhar, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Qala wal munasabatu fil ityan bihadza dzikri wad du'a ba'dal wudu. Kaitannya apa sih untuk mendatangkan doa-doa ini setelah berwudu? Annahu lamma kana alwudu taharatan lidh-dhahir nasaba dzikru taharatil batin bitauhid wat taubah. Setelah seseorang berwudu, di mana itu merupakan taharah sifatnya zahir, maka sudah layak sepatutnya untuk kemudian disebutkan untuk pensucian hati.

sudah layak sepatutnya untuk kemudian disebutkan untuk pensucian hati. Bagaimana caranya? Dengan tadi tauhid dan taubat. Dengan zikir-zikir yang tadi itu. Wa huma a'zamu al-mutahhirat. Pensucian yang sifatnya zahir dan batin atau pensucian yang sifatnya zahir dan batin ini merupakan seagung-agungnya sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Atau afwan wahuma, yaitu kembalinya tauhid dan taubat. Dengan bertauhid dan bertaubat ini merupakan termasuk sesuatu yang paling agung dipakai untuk mensucikan. Mensucikan apa? Dosa. Qala fa idza istama'a lahu at-tahuran, apabila terkumpul padanya dua tata cara bersuci, tahur adh-dhahir bil wudu, bersuci secara anggota yang zahir dengan berwudu, wa tahurul batin bit tauhid wa taubah, dan juga bersuci yang sifatnya batin hati kita dengan tauhid dan taubah. Saluhal dukhul 'ala Allah, maka sudah layak dia untuk kemudian masuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, wal wuquf baina yadayhi wa munajatihi, untuk kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui, disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seingat ana bahwa Syekhul Utsaimin rahimahullah. Nah, bahwa orang berzikir itu bukan zikir dengan lisan yang lebih ditekankan. Zikir dengan lisan itu hanya sifatnya tabi', mengikuti. Namun hakikat dari zikir sesungguhnya yaitu ketika dia zikir dengan hatinya. Lisan ketika mengucapkan memang diresapi dan diikuti serta diyakini oleh hati. Ini zikir yang bermanfaat sebagaimana sholat. Berapa banyak orang sholat tapi amalannya buruk. Nah, hilang ruh sholat. Khusyuk tidak ada. Nah, ketika sholat, entah apa yang ada di pikirannya. Nah, maka ini perlu untuk kita sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Qala wala ba'sa an yunashifal mutawaddi'u a'ba'ahu min ma'il wudu bimashihi bi khirqatin wa nahwiha. Boleh untuk seseorang itu mengeringkan, mengelap anggota wudunya dari air wudu tadi. Entah diusap dengan kain atau handuk dan yang semisalnya. Boleh. Apabila dibiarkan, maka itu juga tidak masalah dan bahkan afdol, karena setiap tetesan air wudu itu di situ ada setiap dosa atau setiap kesalahan yang ikut jatuh. Sebagaimana terlewat hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala tuma'lam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamuhu bi istikmalil a'dha wa ta'mimi kulli 'udwin bil ma wa la yatruku minhu shay'an lam yusibhu al ma. Kemudian ketahuilah wahai seorang muslim, wajib untuk menyempurnakan wudu, yaitu apa? Wudunya betul-betul lengkap dengan seluruh anggota wudunya itu mencakup atau terbasahi dengan air. Jangan sampai dia meninggalkan sedikit pun bagian yang tidak tersentuh air dari anggota wudu. Nah, qala faqad ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka maudhi'a dhufrin 'ala qadamihi. Rasulullah alaihi wasallam melihat seseorang pada kakinya itu ada sebagian yang sebesar, hanya sebesar kuku. Ya, tidak terbasuh. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, faqala lahu irji' fa'ahsin wudu'ak. Kembali, ulangi wudu'i. Dan perbaiki wudu'mu. Berarti menunjukkan bahwa tidak sah ketika ada bagian dari wudu' yang tidak tersentuh air. Qala wa an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma fa amarahu an yu'ida al-wudu was-salah. Sama Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Ketika seorang tadi berwudu ada yang tidak terkena, ulangi wudunya. Karena

0: memperbaiki wudunya. Sekarang Rasulullah SAW melihat seseorang sholat bagian kakinya ada ternyata kering, ya sebesar kurang lebih dirham, yaitu sebesar mata uang, tidak tersentuh air. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dan otomatis sholatnya. Perintahkan wudhu, diulang, dan sholatnya diulang. Berarti sholatnya tidak sah. Sembari mengatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Celaka, tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air, celaka untuk kemudian dia mendapatkan ancaman dengan an-nar, masuk dalam neraka. Artinya apa? Berarti ini bukan dosa yang ringan. Bukan hanya sekedar dosa biasa, tapi dosa besar. Ketika ada anggota wudhu yang tidak tersentuh air. Nah, kata Rasulullah SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celaka dari tumit-tumit untuk kemudian terancam masuk neraka. Qala wa dzalika li'annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'ahudihima. Bagian tumit, kedua tumit ini terkadang orang bermudah-mudahan. Bukan menunjukkan bahwa yang celaka hanya tumit, tapi bagian itulah yang seringnya orang itu bermudah-mudahan dalam berwudu. Fala yasilu ilaihi ma'al ma', yang dengan itu air tidak sampai pada sebagian dari kedua tumitnya. Au tabqa fihi ma baqiyatun la ya'ummuhal ma', atau ada bagian yang tersisa yang tidak tersentuh oleh air. Fayu'adzabani binnar bisababi dzalik. Coba lihat, akhirnya kedua tumitnya ini diazab dengan neraka dengan sebab tersebut. Dan permasalahannya bukan sekedar diazab dengan neraka kedua tumit tersebut, tapi otomatis konsekuensinya tadi berarti dia tidak sholat. Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudu dan mengulangi sholat, berarti sholatnya tidak sah. Nah, ini konsekuensinya tidak gampang. Kalau sholatnya tidak sah, ya berarti dia tidak teranggap sholat. Berarti dia meninggalkan sholat, dan sudah lewat pembahasannya bersama kita dalam pembahasan kitab Ushul Sunnah, apa hukum orang yang meninggalkan salat. Barakallahu fiikum. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah, fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain thumma yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila al-ka'bayn. Nah, diriwayatkan hadis oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak sah salat seseorang, tidak sempurna sampai dia memperbaiki wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Qala tsumma alam ayyuhal muslim annahu laisa ma'na isbaghil wudu kasratu sabbil ma'. Ini juga permasalahan la tafrid wala ifrat. Tidak bermudah-mudahan namun juga tidak berlebihan. Kata Syekh, ketahuilah wahai saudaraku muslim, bukan maknanya menyempurnakan wudu untuk kemudian menuangkan banyak air. Bal ma'nahu, namun yang dimaksud dengan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, ta'mimul udwi bi jarayanil ma'alaihi kullihain. Untuk kemudian menyeluruh anggota wudu itu dengan jarayanil ma. Berarti yang wajib itu jarayan, artinya air mengalir. Ya, bukan dengan yang wajib. Kita katakan yang wajib, bukan dengan air tangan di apa istilahnya, diusap. Ya, ini sifatnya mustahab. Nah, seperti itu. Tapi yang wajib jaroyanil ma, mengalir, air mengalir, terbasuhi atau terbasahi semua. Wa amma kasratu sabbil ma, adapun banyak menuangkan air, fahaza israfun manhiyun anhu. Ini merupakan perbuatan yang israf, berlebih-lebihan. Kalau bahasa Indonesia-nya mungkin mubazir. Bal qad yuksiru sabbal ma wa la yatathharu taharatal wajibah, bahkan bisa jadi dia banyak menuangkan tapi sebenarnya dia belum berwudu dengan wudu yang wajib. Nah, karena banyak orang menggunakan air banyak tapi tata caranya terluput. Contohnya ya, maaf saja, pada sebagian yang kita bisa saksikan dibasuh hanya sebagian kepala tapi banyak pakaian. Padahal yang harus itu bukan dengan dibasuh. Ya, air itu bukan diginikan, tapi air kita ambil air, dipercikkan, kemudian diusap seluruh kepala. Intinya semua anggota wudu itu harus terkena. Itu yang wajib. Itu yang mencukupi, itu yang sunnah. Adapun banyak air tapi tidak sempurna, ini juga sama saja. Qala wa idza hasala isbaghul wudu ma'a taqlilil ma, kalau terjadi wudunya sempurna dengan penggunaan air yang sedikit, fahadha huwal masyru, ini yang disyariatkan. Faqad tsabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu itu hanya menggunakan air sebanyak ini, satu mud itu cukup Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, berwudu dengan satu mud saja sudah cukup dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga permasalahan bukan banyak-banyakan air, tapi yang penting teraliri semua anggota wudu terkena air. Qala wa yaghtasilu bis-sha' ila khamsati amdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandinya itu dengan sha'. Sha' berarti satu takaran seperti kalau Idul Fitri. Sha' itu berarti 4 arba'atu amdad, 4 mud. Sha'nya zaman dahulu tentunya ya, sesuai dengan ukuran orang ketika itu. 4 kali begini. Nah, itu bisa untuk dipakai bermandi. Oh, dipakai mandi air tersebut. Nah. Baik, mungkin sudah waktu isya. Kita lanjutkan salat setelah azan. Al-muazzin falyu'adzinna. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah wa naha sallallahu alaihi wasallam anil israfil ma. Rasul alaihi salatu wassalam larang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Faqad marra sallallahu alaihi wasallam bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadha saraf. Rasul alaihi salatu wassalam pernah berjumpa dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi beliau berwudu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, apa ini saraf ini? Kok berlebihan seperti ini? Maka, faqala afil wudu israf. Apakah dalam wudu ada berlebihan ya Rasulullah? Faqala na'am. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, iya, wa in kunta ala naharin jarin. Walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid. Wastarafu diddul qasdi. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan hadis ini memiliki syahid atau penguat yang lain. Saraf berlebih-lebihan yaitu diddul qasdi, yaitu bersederhana-sederhana. Wallah alam bisawab. Apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani tampaknya lebih tepat bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Walaupun hadis yang dhaif belum tentu maknanya juga dhaif. Namun dari sini kita mengetahui ketika hadis tersebut dhaif, kita tidak bisa menyandarkan lafaz ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi namun makna dari hadis ini benar bahwa di dalam wudu pun, di dalam wudu itu ada memungkinkan terjadinya penggunaan air yang berlebihan dan ini sudah kita bisa saksikan. Nah, seperti itu. Sehingga hadis ini dhaif, kita tidak bisa menyandarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun maknanya benar. Qala waqad ukhbira sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi tahur. Rasulullah alaihi salatu wasalam diberi khabar bahwa ada dari umatnya yang melampaui batas dalam bersuci. Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu al-walhan. Fattaku waswasil waswasal ma. Kemudian arah kata Syekh Shalal Fauzan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya bagi wudu itu ada syaitan yang dinamakan dengan walhan. Maka hati-hatilah kalian dari waswasah penggunaan air. Hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Ibnu Majah, dhaifun jidda. Hadis ini sangat lemah sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa syaitan di situ ada yang namanya walhan dalam berwudu. Allah alam bisawab. Dan kita tidak bisa mengatakan hadis ini diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, namun sekali lagi secara umum bahwa larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air itu juga diada dalam nas-nas yang lainnya. Walaupun untuk lafaz tersebut kita tidak bisa menyandarkannya dan menetapkannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wasarafu fi sabbil ma'an wasarafu fi sabbil ma' ma'a annahu yudayyi'ul ma' min ghairi fa'idah. Yuqi'u fi mafasida ukhra. Berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air, di mana hal ini sebenarnya juga berbuat sia-sia kepada air tanpa ada faedah, itu menyebabkan seorang terjerumus, menjerumuskan seorang dalam sekian mafsadah-mafsadah yang lainnya. Minha, diantaranya, annahu qad ya'tamidu ala kasratil ma' wala yata'ahadu usul ma' ila a'da'ihi. Ini. Dan kita bisa saksikan sebagian kaum muslimin seperti ini. Farubbama tabqa baqiyatun lam yasilha al-ma' wa la yadri anha fayabqa wuduhu naqisan fayusalli bighairi tahara. Kata Syekh, bagaimana kata Syekh di sini? Seseorang bisa jadi di antara mafsadahnya banyak menuangkan air, akhirnya dia bersandar pada yang penting banyak airnya. Tanpa memperhatikan apakah air itu betul-betul sampai pada seluruh bagian anggota wudu atau tidak. Akhirnya bisa jadi ada tersisa anggota wudu yang dia tidak sadar. Karena kenapa? Dia sudah bersandarnya kepada airnya sudah banyak, selesai. Padahal yang penting adalah memperhatikan bahwa seluruh anggota wudu terbasahi. Akhirnya kata Syekh, wala yadri anha, dia enggak tahu orang ini kalau ternyata ada bagian yang tidak terbasuh. Akhirnya wudunya belum selesai, belum sempurna. Akhirnya orang ini sholat tanpa berwudu hakikatnya. Bighairi thahara. Nah, akhirnya kalau sholatnya tanpa wudu berarti sholatnya tidak sah. Berarti hakikatnya dia belum sholat. Qala wa minha al-khawf alaihi minal ghulu fil ibadah. Mengkhawatirkan orang ini akhirnya berlebih-lebihan dalam ibadah. Final wudu ibadah, berwudu itu ibadah. Wal ibadatu idza dakhalaha al-ghulu fasadat. Dan ibadah itu apabila masuk ke dalamnya sifat ghulu, akhirnya bisa merusak ibadah tersebut. Nah, sehingga permasalahannya la tafrid wa la ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Ala wa minha annahu qad yahdutsu lahu alwaswas fi at-tahara bisabab al-israf fi sabbil ma. Dan ini mungkin juga sudah kita sering saksikan. Membikin waswas dalam berwudu. Ya, akhirnya diulang wudunya, diulang. Nah, waswas. Qala wal khairu kulluhu fil iktida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara itu dengan kita meniru ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ar-rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan risalah semuanya secara lengkap. Berarti cukup dengan apa yang datang dari ar-rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya. Akidah, manhaj, ibadah, muamalah, saat yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu cukup. Kalau tidak dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam permasalahan agama, berarti itu bukan kebaikan. Kalau itu baik, saya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan melakukannya, pasti akan menyampaikannya. Ketika tidak dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasalam, berarti itu bukan bagian dari agama. Selesai. Mudah. Nah. Wa syarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Walaupun niatnya baik. Sekedar niat baik tidak cukup. Harus mengikuti metodenya Rasul alaihi salatu wasalam dalam segala hal. Dalam urusan agama. Ala waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala fa 'alaika ayyuhal muslim bil hirsi 'ala an yakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika 'ala al-wajhil mashru'. Wajib bagi engkau seorang wahai muslim untuk bersungguh-sungguh, bersemangat agar wudu'mu dan seluruh ibadahmu itu dilakukan dari sisi yang memang disyariatkan. Min ghairi ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Fa kila tarafai qasdil umur zanim. Nah, masing-masing ujung ini, berlebihan dan bermudah-mudahan ini, ya, dalam perkaranya itu tercela. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ini tercela. Yang bagus bagaimana? Apa yang datang dari Rasulullah SAW? Apa yang datang dari syariat ini? Sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Wa khairul umur awsatuha. Dan sebaik-baik perkaranya itu, perkara yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadah, dan tidak bermudah-mudahan. Pertengahannya bukan sesuka hati kita, pertengahannya yaitu apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wal mutasahilu fil ibadah yantakisuha. Orang yang bermudah-mudahan dalam ibadah akhirnya meremehkan dan mengurangi ibadah tersebut. Wal ghali fiha yazidu alaiha ma laisa minha. Orang yang berlebihan akhirnya menambah dalam ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian dari ibadah. Wal mustannu fiha bisunnatir rasulain. Huwallazi wafiha haqqaha. Adapun orang yang meniru, mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dalam ibadah, maka inilah orang yang memenuhi hak ibadah tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanabil. Kemudian Syekh berdoa dengan doa yang sering diucapkan dan dilafadzkan dan datang dari arah sunnah, juga dari para sahabat dan yang lainnya berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kami al-haq. Itu adalah al-haq. Tidak cukup sampai sini. Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa, dalam Syekh juga di sini berdoa. Memohon untuk bisa diberi rezeki, diberi kemampuan menjalankan al-haq. Banyak ya ikhwan orang tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Wala'iyadu billah. Nah, sudah tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Makanya berdoa, warzuqna tiba'ah. Mohon untuk kemudian bisa diberi taufik untuk menjalankan hak tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami ya Rabb bahwa yang batil itu batil, tidak terkena syubhat. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu syubhat, terbiasa dengan kebatilan, akhirnya tidak bisa membedakan ini batil atau tidak. Kenapa? Dia suka mendengar syubhat. Wala'iyadzubillah. Berdoa. Ya ikhwan, kita banyak berdoa untuk seperti ini, untuk ditunjukkan bahwa yang batil itu batil. Warzuqna jtinabah ya Rabb, dan berilah kami anugerah untuk kita bisa menjauhinya. Orang tahu bahwa batil, sudah tahu batil, tapi ya subhanallah tidak dapat taufik dari Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut. Dan ini terjadi dan fakta. Nah, wala'iyadzubillah. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Coba lihat bagaimana di sini Syekh berdoa. Warzuqna jtinabah. Berikanlah anugerah untuk kita bisa menjauhi kebatilan tersebut. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadil. Dan janganlah ya Rabb, jangan engkau jadikan kebatilan itu sesuatu yang tersamar bagi kita, sehingga kita akhirnya tersesat dan menyimpang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal ya Abu Auf. Ketika mandi, berwudu, ini mandi biasa? Tidak. Kalau mandinya mandi biasa, terus kemudian dia mengguyur terakhir, dinyatakan untuk wudu. Ya, bukan dengan tata cara berwudu yang, lah, tidak sah wudunya. Seperti itu, karena wudu sudah ada syarat-syaratnya, diantaranya apa? Tartib, ya. Seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Tidak bisa dengan guyuran seperti itu. Dengan tata cara yang diajarkan berwudu. Kalau mandinya mandi biasa. Tapi kalau mandinya mandi junub, maka sah. Karena mandi junub itu mengangkat hadas akbar, lebih-lebih mengangkat hadas asghar. Tapi niatnya memang mandi junub. Tapi kalau mandi biasa tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Barakallahu.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah selesai terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan mengusap khuf atau yang semisalnya dan syarat-syaratnya. Sekarang kita akan masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan mengusap pada imamah. Nah, imamah yang kita sudah ketahui, nanti juga akan datang bersama kita apa yang dimaksud dengan al-imamah yang di situ boleh untuk kemudian diusap. Qala al-muallifu hafizahullah wa yajuzul mashu 'ala al-imamati bi syartain. Yajuzul mashu 'ala al-imamah bisyartain, dengan dua syarat. Boleh mengusap imamah dengan dua syarat. Ahaduhuma takunu satiratan lima lam tajril adatu bikashfihi minar ra'si. Di mana imamah ini memang dia menutup kepala selama memang adat kebiasaan setempat itu tidak tidak berlaku pada kebiasaan setempat bahwa imamah ini dibuka dari kepalanya. Karena bentuk-bentuk imamah itu nanti memang akhirnya macam-macam. Antum mungkin bisa perhatikan cara mengikat imamah kalau di orang Yaman mungkin berbeda dengan orang Sudan. Nah, karena pernah ada yang pernah lihat orang Sudan, dia tinggi. Terus biasanya tertutup sampai di lehernya. Ada yang model imamahnya mungkin, maaf, kalau mungkin sekedar gambaran saja, mirip dengan model yang biasa ada di foto-foto mungkin Pangeran Diponegoro. Dan yang lain-lainnya. Yang pasti memang pemakaian imamah ini bermacam-macam. Namun, imamah yang memang boleh diusap, pertama memang dia menutup kepala. Cara pemakaiannya memang menutup kepala. Ada imamah yang tidak menutup kepala? Ada. Kita bisa saksikan, kadang sebagian dari para da'i atau khatib Jumat, hanya imamahnya dikalungkan di, ya kan, di lehernya. Ini syarat yang pertama. Qala asyartu tsani, syarat yang kedua, antakunal imamatu muhannakah wa hiya allati yudaru minha tahtal hanak daurun fa aksar. Imamah ini dia model yang muhannakah. Apa sih muhannakah itu? Dia itu yang imamahnya ini nanti diselempangkan di bawah lehernya dengan ikatan yang sekali ikatan atau lebih. Au takunu zata zu'abah. Atau model imamahnya ini yang ada buntutnya. Dan ini yang mungkin sering kita lihat. Ada yang modelnya terlilit di sampai ke apa leher. Ada yang memiliki kayak semacam buntut. Ma'ruf insya Allah ya. Bisa ada gambarannya ya. Dan ini yang sering kita lihat. Imamahnya ada buntutnya. Mungkin sebagian ikhwan kita juga kalau Jum'atan mungkin memakai imamah seperti itu ya. Begitu Abu Salman. Nah. Qala wa hiya allati yurha tarafuha minal khalf. Bagian belakangnya itu ditarik ke belakang. Diturunkan ke belakang. Ada buntutnya lah kurang lebih seperti itu. Faqad sabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mashu 'ala al-imamah bi ahadits akhrajaha ghairu wahidin min al-a'immah wa qala 'Umar man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sudah telah datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sunnah dari beliau bahwa beliau mengusap imamah. Dengan sekian hadis yang diriwayatkan lebih dari satu imam, berarti para imam meriwayatkannya. Kemudian di sini Syekh menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man lam yutahhirhul mashu 'alal imamah fala tahharahullah." Barang siapa yang tidak merasa cukup kalau imamah itu diusap, tidak merasa suci, tidak cukup itu sebagai sesuatu yang dipakai untuk bersuci, fala tahharahullah, maka Allah tidak akan sucikan orang tersebut. Artinya apa? Jangan sampai ada orang yang berpendapat bahwa imamah dengan syaratnya tadi kemudian tidak boleh diusap. Ketika diusap masih belum sah. Orang memakai imamah dengan syarat-syaratnya tadi, imamahnya itu menutupi kepala, ya, yang modelnya ada berbentuk seperti buntut atau yang dililitkan di leher, ini sudah memenuhi syarat imamah boleh diusap ketika berwudu. Kemudian ada yang meyakini dalam kondisi seperti ini imamahnya masih belum sah, maka kata Umar bin Khattab, "Fala taharahullah." Semoga Allah tidak sucikan dia. Qala wa innama yajuzu al-mashu 'ala al-khuffain wal imamati fi at-taharati min al-hadath al-asghar. Dan bolehnya mengusap khuf dan imamah ketika bersuci itu hanya kalau kondisinya pada hadas kecil. Wa mal hadath al-akbar, adapun kalau hadas besar, fala yumsah ala syai'in min dhalik fihi bal yajibu ghuslu ma tahtahima aw ma tahtahuma. Tapi kalau hadas besar, junub, kalau wanita misalnya haid, nifas, imamah ini tidak terbatas hanya kepada laki-laki ya. Bahkan pendapat yang rajih, imamah ini juga berlaku untuk kaum wanita karena ilahnya sama, menutupi kepala. Bahkan kalau kaum wanita yang memakai imamah, imamahnya wanita berarti apa? Jilbab dan kerudung. Ini bahkan lebih rapat lagi. Kita tahu bagaimana wanita yang ketika memakai jilbab yang syar'i, ya, seperti itu. Nah. Jadi ala kulli hal ini hanya berlaku untuk hadas kecil. Buang keluar angin, buang air kecil, buang air besar, tidur, yang lainnya. Tapi kalau sudah untuk hadas besar, tidak berlaku. Harus dilepas untuk kemudian mandi. Nah. Tapi sekarang permasalahan imamah. Apakah syaratnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah dipersyaratkan sama dengan khuf. Al-khuf di antara syaratnya apa saja? Kapan seseorang boleh mengusap khuf? Ketika dia memakai khuf. Apa saja syarat-syaratnya? Ada yang masih ingat? Hah? Apa? Suci. Sekarang permasalahannya. Apakah orang boleh mengusap imamah itu kalau dia dalam keadaan bersuci? Khilaf diantara para ulama. Syekh Shalal Fauzan tampaknya merojihkan pendapat ini. Namun wallahu alam bisawab. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Syekhul Utsaimin dan yang lainnya. Tampaknya itu yang lebih tepat. Bahwa kalau imamah itu tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci. Kenapa? Tidak ada dalil. Yang pertama ini. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusap imamah. Di sekian hadis disebutkan bahwa beliau mengusap imamah. Tapi tidak disebutkan sebuah hadis yang sahih bahwa beliau itu mengusap imamah dalam kondisi beliau ketika sebelum memakai imamah sudah bersuci. Tidak ada sebuah hadis yang sahih. Nah, alasan kedua, tidak bisa disamakan antara kaki tempat khuf dipakai dengan kepala tempat imamah atau jilbab dipakai. Tidak bisa dikiaskan. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi dikiaskan antara kaki dengan kepala. Maka disebut oleh Syekh Utsaimin, beda. Kalau kaki dengan kepala itu beda. Kalau kaki itu sebelum memakai khuf, itu dibasuh. Tapi kalau kepala sebelum memakai imamah, itu bukan dibasuh. Tapi memang sudah diusap kepala itu. Seperti itu. Sehingga kaki memang kurang lebihnya dalam tanda kutip, anggota wudhu yang memang lebih butuh untuk ada persyaratan lebih. Adapun kepala itu keringanannya lebih, rukhsahnya lebih. Makanya kalau kepala itu walaupun tanpa pakai imamah diusap, adapun kaki dibasuh. Sehingga tidak mengherankan bahwa imamah itu ketika dipakai tidak dipersyaratkan harus suci dahulu. Nah, kias antara kaki dengan kepala ini kias yang tidak tepat. Sehingga wallah alam bisawab. Imamah ini tidak dipersyaratkan seperti khuf atau yang semisalnya. Begitu juga dengan waktu. Apakah ada waktu? Maka pendapat yang rajih, memang ada khilaf dari para ulama, namun kita berusaha dalam sikapi khilaf ini, yang pertama kita berusaha mencari pendapat yang paling mendekati dalil. Yang kedua tentunya, ketika kita mengerti ada khilaf di antara para ulama, maka masing-masing harus berlapang dada. Seperti itu. Namun, sekarang kembali kepada permasalahan ini, tidak ada sebuah hadis pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, hadis yang sahih, ya, menyebutkan Rasulullah SAW memberi batasan waktu untuk kapan bolehnya mengusap imamah atau jilbab bagi wanita. Nah, sehingga untuk mukim atau musafir tidak ada batasan waktunya. Ini pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini selesai dari pembahasan imamah. Untuk kemudian Syekh berikutnya akan masuk kepada pembahasan yang terkait mengusap di atas gips atau jips. Kalau patah tulang dan yang lainnya. Atau di atas kasa ketika ada luka. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga perempuan ketika safar atau apa. Sudah selesai. Gak ada masalah. Tinggal diusap saja jilbabnya. Seperti itu. Tidak perlu dilepas. Laki-laki juga sama. Tapi kalau mau dilepas, ya enggak ada masalah. Yang penting jangan meyakini tidak sah atau masih belum cukup. Itu yang dimaksud dari tadi kalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti siapa yang merasa tidak cukup dengan mengusap imamah, maka Allah tidak akan sucikan dia. Artinya orang ini meyakini kalau mengusap masih belum cukup. Permasalahan amalan ini lain lagi. Yang penting kita meyakini sudah boleh sah, terlepas nanti aktualnya mau kita lepas atau tidak, insya Allah enggak ada masalah. Yang penting kita meyakini bahwa yang demikian ini cukup. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah wa yumsahu 'alal jabirah wa hiya a'wadun wa nahwuha turbatu 'alal kasr. Dan juga disyariatkan atau diperbolehkan mengusap di atas al-jabirah, yaitu gips atau gips, yaitu kayu atau yang semisalnya yang diikat pada bagian yang tulang yang patah. Wa yumsahu 'ala bima aw 'ala bimad allazi yakunu al-jurh. Dan juga boleh mengusap di atas perban atau yang semisalnya yang menutupi luka. Wa kadzalika yumsahu 'alal lusuq allazi yuj'al al-quruh. Dan juga diperbolehkan mengusap sama kurang lebih lusuk, lasak, kayak misal apa, tensoplas atau apa itu namanya? Apa itu ya? Hah? Plester apa? Hah? Ya, kayak koyo itu apa namanya? Plester kah? Ya, hansoplas kah? Tensoplas kah? Apa itu nama bahannya itu apa? Plester kah? Atau? Hah? Plester ya? Almuhim itu kurang lebih seperti itu maksudnya. Boleh juga diusap. Qala kullu hadhihi al-ashya yumsahu 'alayha. Semuanya ini, entah itu gips kah atau perban kasa atau kain yang menutupi luka atau tadi semacam kayak tensoplast yang semisalnya plester ya untuk menutupi luka, ini semuanya diusap. Qala bi haitsu takunu al-kusr awil jurh wa ma qaruba minhu mimma la budda min wad'iha alayhi litu'addi muhimmataha fa in tajawazat qadral hajah lazimahu naz'u ma zada 'anil hajah. Jadi kan pemakaian hal-hal itu, benda-benda tersebut itu kan dipakai untuk melindungi apa yang bagian dalamnya. Dalam kondisi memang benda-benda tersebut kalau dibasuh atau dicuci ini bisa merusak kan seperti itu. Nah, sehingga permasalahannya ketika kita luka, nah ini. Pak, ada sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau dicuci, maka ini tadi diusap. Sisanya yang masih bisa dibasuh, dibasuh. Namun yang tidak terkena basuhan air, maka itu diusap. Artinya tidak buru-buru pindah kepada tayamum. Seperti itu. Luka di tangan kirinya, misalnya, panjang. Sudah, wajahnya, tangan kanannya, kaki, kepala semuanya bisa dicuci atau dibasuh. Kalau kepala yang lainnya bisa dicuci. Maka tetap dibasuh seperti biasa, anggota wudu yang lainnya. Khusus tangan kirinya yang tadi itu ada perban ataukah ada gips atau yang lainnya, itu diusap. Sehingga ketika tangan kita tidak bisa dibasuh, bukan kemudian akhirnya kita bertayamum, tidak. Tetap berwudu, namun tangan kirinya diusap. Nah, semuanya ini kata Syekh dengan syarat, memang hal-hal ini ya sesuai dengan kebutuhannya. Dari sisi memang untuk tangan yang patah atau luka tadi itu, benda-benda ini memang harus. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Kalau memang sudah dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Ya artinya luka sudah sembuh misalnya, atau tangan sudah patah, sudah alhamdulillah tersambung, sudah nyaman. Ya ngapain? Seperti itu. Wudunya ya tidak sah kalau dibasuh. Karena sudah tidak ada kebutuhan. maka harus untuk dicabut. Qala yajuzul mashu wa yajuzul mashu al jabira wa nahwiha fil hadatsil asghar wal akbar. Nah, kalau ini sekarang boleh diusapnya itu baik ketika hadas asghar ataupun hadas akbar. Sehingga ketika mandi junub atau ketika mandi junub maka tetap boleh untuk diusap. Nah, kalau memang tidak mungkin untuk dibasuh maka diusap. Anggota badan yang lainnya tetap dimandikan, diguyur dengan air. Adapun bagian yang memang tidak memungkinkan untuk dikait dengan air, maka silahkan diusap. Walaupun untuk hadas akbar, ketika mandi junub misalnya, tetap boleh diusap. Nah, ini bedanya antara imamah dan khuf dengan kalau yang diusap adalah tadi itu. Entah gips kah atau perban dan yang lainnya. Qala wa laysa lil mashi 'alayha waqtun muhaddadun, tidak ada waktu atau batasan waktu. Bal yumsahu 'alayha ila naz'iha aw buri'a ma tahtaha, bahkan terus silahkan diusap, dibolehkan diusap sampai memang dicabut atau sampai sembuh. Li'anna mashaha li ajli ad-darurah ilaiha, karena gips atau kemudian perban dan yang lainnya. Ini kenapa sih kok diperbolehkan untuk mengusap? Karena ini mimba bidarurah. Beda dengan imamah dan khuf. Kalau yang ini babnya itu lain lagi. Makanya kelas bebas ini sudah. Artinya kelas bebas itu apa? Tidak hanya hadas asghar, hadas akbar pun boleh diusap. Waktu juga tidak ada batasan waktu sama sekali. Nah, qala fa yataqaddaru biqadarid darurah, maka kalau karena darurah, fadaruratu tuqaddar biqadariha, kata para ulama ad-darurah itu sebatas sesuai dengan batas daruratnya. Kalau sudah tidak darurat maka jangan, seperti itu. Ini kaidah. Kita boleh makan babi sekedar agar kita tidak mati. Nah, ketika tidak ada makanan lagi kecuali babi atau lainnya dari benda-benda yang haram, maka kita diperbolehkan sekedar untuk kemudian darurahnya itu bisa menghilangkan sesuatu yang sifatnya darurah. Jadi makan sampai kenyang enggak? Makan babi enggak boleh seperti itu. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Enggak mentang-mentang darurat akhirnya bebas semua, enggak. Tapi ada batasannya. Seperti itu. Nah, ini juga dengan apakah yang namanya darurat akhirnya membolehkan semuanya? Tidak. Ada batasannya. Contohnya, darurat. Orang kalau darurat itu kan boleh mengucapkan perbuatan kufur. Darurat ini, betul-betul darurat. Melakukan perbuatan kufur. Ya kan? Melakukan hal-hal yang haram. Darurat. Darurat itu apa sih? Kalau tidak dilakukan, maka semakin mudaratkan atau mati. Ya, seperti itu. Tapi sekarang permasalahannya misalnya darurat. Ini orang sudah betul-betul memang senjata ini di kepalanya dia. Ucapkan kalimat kufur. Darurat. Silakan dia mengucapkannya. Baik. Sama-sama seperti itu. Sekarang kepalanya, senjata ada di kepalanya. Dia diberi senjata lain. Atau pistol lain. Sembari mengatakan, bunuh fulan. Darurat. Boleh? Tidak boleh. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu ada batasannya. Kenapa tidak boleh? Ya siapa yang mengatakan bahwa kehormatan atau nyawamu lebih berharga dari nyawanya dia, sehingga dengan itu boleh kamu untuk menembak dia? Nah, ini kaidah yang penting untuk kita pahami, bahwa tidak kemudian karena darurat akhirnya semuanya bebas, tidak. Ada batasan-batasannya. Barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah. والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن. Dalil bolehnya mengusap di atas tadi itu di satu yang lainnya. Hadis Jabir, kata Jabir radhiyallahu anhu di sini, suatu ketika kita pernah keluar safar, kemudian ada seseorang yang di tim terkena batu sampai terluka kepalanya. Nah, luka parah. Kemudian orang ini mimpi basah. Akhirnya dia bertanya kepada rekan-rekannya, saudara-saudaranya yang lain, kawan-kawannya, rombongannya, apakah menurut kalian ada rukhsah buat aku untuk bertayamum? Maka dijawab oleh yang lain ini, rombongan ini, tidak. Kami tidak mendapatkan rukhsah bagi engkau dalam kondisi engkau mampu untuk memakai air. Nah, akhirnya orang ini mandi, mati. Seperti itu. Akhirnya ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW diberi khabar dan ini marah Rasulullah SAW sembari matan. Qatalu, hakikatnya mereka telah membunuh orang ini. Qatalahumullah. Coba lihat doa dari artinya Rasulullah SAW marah. Nah. Alasalu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka itu mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Kalau enggak punya ilmunya jangan menjawab. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak tahu jawaban, tidak tahu permasalahan, tidak tahu bagaimana, jangan menjawab, jangan bersikap, jangan memvonis, jangan memutuskan dahulu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, obatnya kebodohan itu tanya. Sehingga dengan itu tidak membuat mudarat kepada yang lainnya. Nah, kalau enggak tahu tanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan memutuskan dahulu, memvonis saudaranya dengan sesuatu yang ternyata subhanallah tidak disepakati oleh para ulama. Akhirnya yang terjadi kerusakan ya ikhwan, kerusakan. Ketika seorang merasa sok tahu dalam kondisi hakikatnya dia tidak tahu, yang terjadi kerusakan waliyazubillah. Kemudian akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan cukup bagi dia sebetulnya untuk bertayamum, untuk kemudian diikat di atas lukanya itu ikatan, kemudian dia usap. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Taib, karena sudah waktunya. Ya, sudah. Bisa jam berapa sekarang? Masih belum? Satu menit lagi, Taib. Ada pertanyaan? Taib, tafadhol. Ya. Telinga? Iya. Kalau bisa, tetap. Nah. Barakallahu fikum. Untuk perempuan, bagaimana dia jilbabnya, telinganya apa, diusap atau tidak? Naam. Kalau bisa, naam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kita selesaikan sedikit, kurang sedikit.
0: Qala hafizallahu mahal mashi min hadhihi al-hawail.
1: Tempat diusapnya dari benda-benda yang tadi ini.
0: Yamsahu dhahiral khuf wal jawrab wa yamsa aktsar al imamah.
1: Kalau khuf atau kaos kaki atau sepatu bot, maka yang diusap adalah zahirnya, atasnya. Untuk imamah mayoritasnya saja.
0: Wa yahtassu bidzalika aw wa yahtassu dzalika bidawairiha.
1: Yang diusap adalah yang memang diputarkan. Yang kalau di leher itu enggak. Itu enggak perlu diusap. Yang diusap itu yang diikatkan seperti di kepalanya.
0: Wa yamsahu ala jami'il jabirah.
1: Adapun kalau yang gips kah atau gips atau perban itu semuanya diusap. Nah, jadi kalau khuf atau jawrab cukup bagian atasnya, kaos kaki atau khuf di atasnya, kalau imamah cukup mayoritasnya, ya. Tapi kalau gips atau gips seperti itu semuanya diusap.
0: Qala wasifatul masal khufain.
1: Tata cara mengusap di atas khuf bagaimana? An yada asabi'a yadayhi mablulataini bilma ala asabi' rijlaihi. Thumma yumirruhuma ila saqihi wa yamsahur rijlal yumna bil yadil yumna wa rijlal yusra bil yadil yusra. Wa yufarrij asabi'ahu idha masah fala yukarrir al-masha. Waffaqanallahu jami'an lil ilmin nafi' wal 'amalis shalih. Amin. Jadi kalau khuf yaitu meletakkan jari tangannya yang sudah terbasahi oleh air, ya, di atas mulai dari jari-jari kakinya, dari ujung kaki, kemudian diusap sampai dia lewatkan atas mata kakinya, masuk ke betis kah? Masuk mulai sampai betis bagian bawahnya, seperti itu. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan, kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Ketika mengusap, tangannya di jari-jari jemarinya dibuka dan tidak perlu diulang. Artinya yang namanya pengusapan itu semua hanya sekali saja. Baik, karena memang sudah waktunya dan alhamdulillah kita selesai dari bab mengusap, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
2: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله وقال شيخ الإسلام ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Kita masih pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, terkait dengan nama-nama ahlu sunnah, bahwa madhab salaf apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, madhab ini, keyakinan manhaj ini tidak semata-mata kemudian terbatas hanya pada generasi salaf saja, namun madhab ini terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Dan di antara dakwah atau akidah atau manhaj ini memiliki sekian nama, yang dimana nama-nama ini semuanya bersumber dari nas-nas yang ada. Apa saja nama tersebut? Abu Rizki. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian Ahlul Hadis. Nah, Mas Santa. Kemudian Ahlul Athar. Ini yang sudah kita bahas. Nanti ada beberapa nama yang insya Allah akan datang rinciannya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang siapa itu Ahlul Hadis. Dan penamaan ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan penisbatan namanya sudah jelas Ahlul Hadis, dinisbatkannya kepada hadis, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan kami tidak memaksudkan dengan al-hadis itu semata-mata mencukupkan dengan orang-orang yang mengambil hadis dengan melalui periwayatan dia mendengar dari syekhnya, atau hanya sekedar orang-orang yang menulis periwayatan hadis atau yang meriwayatkannya. Bahkan yang kami maksud dengan ahli hadis itu siapa saja yang dia ini lebih berhak untuk memahami atau menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya. Nyanya ini kembali kepada hadis. Jadi orang-orang yang lebih berhak untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahuinya, mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah.

0: mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah, dari sisi keyakinan, dari sisi amalan, wattiba'ihi, dan juga mengikuti hadis, mengikuti apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah SAW, batinan wa zahirah. Sisi batinnya, keyakinannya, amalan hatinya, dan juga zahiran. Lisannya, ucapannya, perbuatannya. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Ini yang dimaksud dengan ahlul hadis. Jadi orang-orang yang memang tentunya pertama kali mengetahui, mengilmui, memahami, baik secara zahir dan batin, kemudian mengikutinya. Siapa mereka? Ya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu hadis, orang yang mengetahui hadis dari Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis dari Rasulullah SAW, kemudian memahaminya baik secara batin ataupun zahir, kemudian berusaha mengikutinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, berusaha mengikuti apa yang datang dari si hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Begitu pula dengan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran secara zahir dan batin, kemudian mengikuti isinya secara menyeluruh, baik zahir dan batin. Nah, karena hakikatnya tidak ada bedanya antara sunnah Rasulullah SAW dengan Al-Quran, kalau kita mengikutinya secara konsekuen, secara menyeluruh. Dalilnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Atau labas nam dalilnya. Kita katakan bahwa Al-Quran itu hakikatnya, ya apa nih, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Al-Quran, hakikatnya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, isinya, kandungannya, ya sudah isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran, ya itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kira-kira? Dalilnya? Atau asar? Atau riwayat? Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis, tentang hadis. Ah, Pak Takdir mau menyebutkan tapi di situ memang ada ucapan sebagian a'imah, yaitu diantaranya Imamul Barbahari yang menyebutkan al-Islam huwa sunnah wa sunnah huwa al-Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu hakikatnya Al-Quran. Ini sebetulnya kembali kepada pertanyaan. Dalilnya ucapan ini apa? Ah, serdukan lebih. Betul, itu ucapannya para imam kita, diantaranya Imam Al-Barbahari. Dalilnya apa? Anda sudah pernah menyebutkan hal ini dalam beberapa kajian-kajian kita. Ah, Abu Naila? Masuklah Islam secara keluarannya. Ya ladzina amanu dkhulu fi silmi kafa. Baik, tapi mana yang menyebut, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya hadis atau sunnah, apa yang dibawa Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Abu Salman?
1: Akhi Ilham?
0: Abu Azam? Naam. Abu Aisyah. Abu Fayyad mungkin mau mencoba. Abu Lutfi. Hah? K. ketika Aisyah

0: radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Akhlak Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindak tanduknya sehari-harinya, muamalahnya. Dijawab dengan pertanyaan yang lugas, singkat namun mencakup seluruhnya. Mau tahu bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya? Al-Quran. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Hakikatnya itulah kandungan dari Al-Quran. Nah, sehingga Al-Hadis sama juga dengan Ahlul Quran. Baik, ini yang terkait dengan penamaan Ahlus Sunnah Jamaah dengan Ahlul Hadis. Dan juga Ahlul Asar. Qala hafizahullah wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun penamaan mazhab salaf ini, dakwah salaf ini dengan al firqatun najiyah, at-ta'ifah al mansurah. Nah, ini juga diantara nama-nama ahlu sunnah wal jamaah. Al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah artinya kelompok yang selamat. At-ta'ifah al-mansurah artinya kelompok yang ditolong. Nah, seperti itu. Ya, datang sekian hadis yang memiliki makna ini. Maka kata al-mu'alif, penulis di sini, faqad warada dzalika fil haditsis syahir. Hadis al-iftiraq, inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariku ala 72 firqah. Kulluha finnar illa wahidah wahiyya al-jama'ah. Kata Syekh, telah datang yang demikian ini dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur. Tentang hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan perpecahan yang ada pada Bani Israel dan perpecahan yang ada pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafadznya apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu Bani Israel itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu. Wahia al-jamaah. Nah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Seperti itu. Qala wa huwa hadithun masyhurun syahir. Sabitun sahihun khilafan liman awhama tad'ifahu wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu allazi taqaddama la tazalu ta'ifatu min ummati mansurina 'alal haqq al hadis. Jadi hadis yang barusan ini sebagai landasan dalil penamaan al firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Kelompok yang selamat. Kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik secara zahir dan batin. Nah, dari segala sisinya. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu Ahlul Hadith wa Ahlul Asar. Yaitu Al-Firqatun Najiyah. Karena umat ini, umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang Najiyah. Najiyah itu kan artinya dari kata najah yanju, selamat. Nah, artinya itu selamat. Najiyah itu selamat. Seperti itu. Ini dalil bahwa penamaan al-firqatun najiyah itu penamaan yang memiliki dasar. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ini hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal. Hadis ini sahih, hadis ini tetap. Artinya warid dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana yang demikian ini sebetulnya sebagai bantahan, menyelisihi sebagian orang-orang yang mengira, yang mengesankan bahwa hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini sahih, hadis ini sabit dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, qala wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah, begitu juga telah datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah lewat penyebutannya. Apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq. Senantiasa ada ta'ifah, sekelompok, nah ini. Ada kelompok, sekelompok dari umatku, mansurin alal haq, yang mereka senantiasa ditolong. Mansurin, senantiasa ditolong. Ini sebagai dalil apa? At-ta'ifah al-mansurah. Apa artinya at-ta'ifah al-mansurah? Kelompok al-mansurah yang ditolong. Sama ini, mansurin. Mansurin itu sama dengan artinya mansurah, hanya beda wazannya karena mubtada'nya atau isimnya berbeda. Itu nanti insya Allah pelajarannya pada bahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan kita buka lagi pelajaran bahasa Arab. Yang penting pesertanya serius. Jika ikut, murojaah beneran. Siap. Baik, al-muhim hadis ini sebagai dalil penamaan dari ta'ifah mansurah. Ta'ifah al-mansurah. Qala al-hafidh al-lalikai fi syarhi usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Fahiyat ta'ifatul mansurah wal firqatul najiyah wal usbatul hadiyah wal jamaatul adilah al-mutamassikatu bis sunnah. Kata al-imam al-hafidh al-lalikai dalam kitab beliau syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Siapa sih ahli sunnah jamaah itu? Kelompok ini siapa ini? Yaitu at-ta'ifah al-mansurah wal-firqatun najiyah, kelompok yang ditolong, golongan yang selamat, wal-usbah al-hadiyah, sekelompok yang memberi petunjuk, bisa memberi petunjuk, artinya dari sini memberi petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Wal jamaah al-adilah, ini sekelompok ini merupakan jamaah yang adilah, golongan yang tengah, golongan yang adil. Al-mutamassikah bis-sunnah, yang mereka kelompok ini berpegang teguh dengan sunnah. Jadi yang namanya adil itu enggak mesti tengah-tengah. Dari si tengah-tengah kemudian seterusnya tengah-tengah, tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Makanya disebutkan di sini al-mutamassika bisunnah. Adil, berpegang teguh dengan sunnah. Timbangan adilnya yaitu kembali kepada as-sunnah, kembali kepada dalil. Maka kata Syekh, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsaf an-nabilah al-azimah. Perhatikan wahai orang yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan perhatiannya kepada engkau. Perhatikan kepada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung ini. At-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, al-jama'ah al-adilah, al-mutamassikah bisunnah, kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah, jama'ah yang adil, yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi muqaddimati al-aqidatil wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah kitab beliau yaitu al-aqidah al-wasithiyah. Amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis saati ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau menulis akidah al-wasithiyah, isinya sekian akidah-akidah al-sunnah. Maka beliau dalam mukaddimah kitab ini menyebutkan, inilah keyakinan Al-firqatin najiyah. Apa artinya al-firqatin najiyah? Kelompok yang selamat. Al-mansurah. Apa artinya al-mansurah? Yang ditolong, mendapat pertolongan. Ila qiyamisah. Terus mereka ini selamat dan mereka ini mendapatkan pertolongan. Terus seperti ini kondisinya sampai nanti akhir zaman. Ahli sunnah wal jamaah. Ini sama. Firqatun najiyah, al-mansurah, taif al-mansurah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini sekian nama-nama dari orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsekuen dengan baik dan benar. Kan kelamaan kita ngomong seperti ini ya kan? Hah? Kita kalau ngomongnya menjelaskan ini lama. Seperti itu. Saya muslim yang berusaha mengikuti ya, apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Lama. Nah, panjang. Secara ringkas, salafi. Seperti itu anak. Iya kan? Ahli sunnah jamaah. Jadi, penamaan salafi dan yang lainnya tadi, atau al-athari, ini bukan bermaksud kemudian semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, berarti kamu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Bukan. Sudah lewat penjelasannya bersama kita. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala syaikhu syuyukhina al-allam al-hafid hafid al-hakami. Rahimahullah fi kitabihin nafi' ma'arijil qabul. Berkata guru dari para guru-guru kami. Yaitu al-alam al-hafidh yang bernama Hafidh al-Hakami. Rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat. Yaitu judulnya kitabnya, nama kitabnya Ma'arijul Qabul. Wa qad ja'a khabarus sadiqil masduq. Annal firqatan najiyah hum. Man kana ala mithli ma kana alaihi huwa wa ashabuhu. Telah datang khabar dari as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa khabar yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa yang namanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu adalah mereka yang di atas apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Persis. Tentunya persisnya ini dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi kita membenarkan seluruh yang datang dari agama Islam. Ya, ini al-firqatun najiyah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, man kana ala misli. Misli itu artinya persis, dah plek. Gak boleh sama sekali keyakinannya ada perbedaan. Gak boleh sama sekali prinsipnya itu ada perbedaan. Walaupun tentunya kita sangat mengakui bahwa kita dari sisi mungkin ibadahnya, dari sisi mungkin muamalahnya sangat jauh dengan mereka. Nah, tapi yang dimaukan di sini persis plek itu dari hal-hal yang tadi kita sebutkan, akidahnya, tauhidnya, kita meyakini yang apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan pemahaman para sahabat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ya, jangan sampai ada satu sedikit pun yang berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan dipahami oleh para sahabatnya. Qala hafizahullah amma tasmiyatu bil ghuraba. Kemudian juga di antara penamaan ahlus sunnah wal jamaah yaitu al ghuraba. Al ghuraba itu jamak dari gharib. Al gharib. Artinya orang yang asing. Seperti itu. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang asing. terasing mereka. Kenapa terasing? Ya sudah, lihat saja. Keumuman manusia, ini dari sisi contoh sederhana yang nyata ya. Keumuman manusia, wanitanya seperti itu, pakaiannya manusia, entah di Indonesia, entah di negeri yang lain, tapi ahli sunnah. Coba lihat wanitanya bercadar, ditutup semuanya, mulai dari ujung pangkal kepala sampai ke kakinya. Seperti itu. Nah, ini dari sekedar hal-hal itu. Belum dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya. Sampai akhirnya asing, dianggap aneh. Padahal yang dibawa adalah ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi dianggap aneh. Kenapa? Saking orang sudah begitu jauh dari ajaran apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Akhirnya muncul sekian apa? Julukan-julukan. Oh, keras orangnya ini. Nah, orangnya kaku harus. Akan datang bersama kita sebuah hadis yang kita akan menunjukkan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh ini hadisnya. Qala fala yakhfa 'ala sunni. Hadis al-ghuraba al-masyhur fi sahih. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang sunni, seorang ahlu sunnah. Hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, di kalangan kaum muslimin. Datang dalam sebuah sahih, yaitu sahih muslim. Badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, ajaran Islam. Kita lihat, ajaran Islam itu kan sebetulnya ajaran pokok dari pangkal, dari asas, dari dasar ajaran tersebut. Merupakan ajarannya para nabi semuanya. Tauhid. Kan seperti itu. Iya kan? Merupakan ajaran yang dibawa oleh para rasul, diantaranya Ibrahim alaihi salam. Wah, Ibrahim alaihi salam itu merupakan sosok yang tidak asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa tauhid menjadi sangat aneh di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Karena sudah sekian generasi, akhirnya satu demi satu ajaran Ibrahim itu hilang di kalangan Arab. Keturunan Ibrahim itu sendiri. Nah, ketika datang dakwah tauhid, untuk kemudian hanya la ilaha illallah, singkirkan itu semua sesembahan. Tidak ada semua sesembahan, singkirkan. Kecuali hanya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Inna hadza la syai'un ajib. Coba kita lihat. Apakah Muhammad, yani dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ucapan orang-orang kufar Quraisy, apakah ini Muhammad ya Rasul alaihi salatu wasalam? Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Sesungguhnya demikian ini sungguh perkara yang aneh. Nah, perkara yang mengherankan. Sehingga ketika munculnya awal Islam, ajaran Islam itu merupakan perkara yang aneh. Awal-awal kemunculan Islam. Wasaya'udu ghariban kama bada. Dan nanti ajaran Islam ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan kembali aneh, akan kembali asing. Nah, sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam. Jadi agama Islam ini ketika awal datang, sesuatu yang asing, kemudian karena dakwah yang berkembang, masya Allah akhirnya dikenal ajaran Islam yang murni ini. Namun berjalannya sewaktu, akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang orang yang mengetahui tentang ajaran Islamnya sebenarnya. Sampai zaman kita ini sekarang. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan akan kembali asing. Maka fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, jadi sabar, enggak usah takut, enggak usah heran nanti ada julukan apa? Misalnya kebanjiran lah. Nah, karena celananya yang cingkrang atau seperti apa lagi? Nah, jenggot kambing kah atau apa? Dari berbagai julukan-julukan yang menunjukkan bahwa mereka ini merasa aneh dengan ajaran mazhab salaf yang sebenarnya, dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran tersebut tersimpan di kutub-kutub Islam sampai sekarang di kitab-kitab atau di maktabah-maktabah, di perpustakaan-perpustakaan universitas-universitas Islam, pondok-pondok pesantren Islam, ada masih tersimpan ajaran tersebut. Tapi sayangnya manusia semakin jauh untuk mau belajar agama Islam sehingga merasa aneh. Cadar jadi aneh. Belum lagi dengan masalah tauhid, dengan masalah manhaj. Nah, kalau masyarakat umum, orang awam secara keumuman, itu kan menjadi biasa ketika memanggil-manggil ya Rasulullah. Seperti itu. Sampai dibuat lagu atau apa, Aghisna ya Rasulullah. Tahu ini Aghisna ya Rasulullah? Syirik. Artinya, tapi orang enggak tahu artinya. Ada lagu ditirukan. Aghisna ya Rasulullah. Ini kesyirikan yang luar biasa. Aghisna itu artinya meminta beristighosah. Ya Rasulullah. Beristighosah kepada Rasulullah SAW. Syirik. Sementara Rasulullah SAW sudah meninggal. Wah, ditirukan oleh sekian orang. Kita ajar ini syirik. Wah, ini orang keras. Isinya syirik, bid'ah. Syirik, bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian kondisi ahlu sunnah wal jamaah. Akan kembali menjadi asing. Maka kata Rasulullah SAW, berbahagialah orang-orang yang asing. Orang-orang yang dianggap aneh. Namun, hati-hati. Jangan salah memahami hadis ini untuk kemudian kita semakin membuat asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlus sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. Acuh tak acuh. Lewat di depan mereka. Atau ketemu di masjid. La salam. Wala kalam. Gak mau bertegur sapa. Gak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Tapi memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita ahlus sunnah akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita semakin membuat ajaran ini asing. Lah, bukan seperti itu. Nah, kita berusaha mendakwahkan ajaran ini entah dengan tulisan, entah dengan penyebaran kaset-kaset atau penyebaran artikel-artikel, atau juga jangan kalah atau jangan lupa yang juga tidak kalah penting, menyebarkan ajaran ini agar masyarakat paham bahwa ini ajaran yang benar dengan perbuatan kita. Nah, di lingkungan masyarakat ada kerja bakti, gotong royong, ya ikutlah. Seperti itu. Selama tidak ada acara-acara kemungkarannya, tidak ada musik-musiknya misalnya, dan yang lain-lainnya, ikut. Jangan kemudian kesannya akhirnya jadi kita ini eksklusif. Gak mau bergaul, gak mau apa. Tapi hal-hal yang memang tidak mungkin, karena itu kebidahan, kita gak mau ikut. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bersosialisasi bersama masyarakat, terjun bersama mereka, dengan itu harapannya mereka paham siapa kita, lakukan. Jangan semakin membuat asing ajaran ini, kemudian berdalil dengan hadis ini. Bukan ketika ini orang-orang yang asing. Iya betul. Terus maunya. Akhirnya kita jadi bikin asing. Orang jadi membuat kita berpandangan kepada kita semakin aneh. Enggak. Dipahami ya ikhwan ya. Sebarkan salam. Menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita malah yang salah. Malah kita tidak menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan awala adullukum ala syai'in
1: إذا فعلتموه تحاببتم بينكم أفشوا السلام بينكم أو كما قال مصطفى عليه الصلاة والسلام. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan sama kalian, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga menyebutkan, la tahkiranna syai'an al-ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Nah, jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaupun sekedar kau hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bagus. Jadi ketemu orang awam, ucapkan salam, senyum ke mereka. Jangan keluar dari masjid, jalan, gak toleh kanan, wala kiri, naik motor, gak tahu itu ada orang tua, ada yang lainnya, nging. Laisa hakadha ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik, silahkan al-muazzin azan dahulu, untuk kemudian kita lanjutkan insyaAllah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ya ikhwan, penting hari ini kita la tafrid wa la ifrad. Tidak bermudah-mudahan akhirnya semua acara orang diikuti, kalau ada dangdutan juga ikut. Nah, kalau ada tahlilan ikutlah. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang jelas datang dalil melarangnya, berfoto-fotoan dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya, selfie-selfian dan yang lainnya, tidak mungkin memang kita ikut seperti itu. Tapi hal-hal yang memungkinkan dan itu bagian dari sunnah, berakhlak yang mulia, ini bagian dari sunnah seperti itu. Tujuan dengan para umahat, akhwat. Bukan dengan kaum lakinya, tapi misalnya tinggal ibu-ibu sekitar ketika belanja atau ketika lewat, ditegur, disapa. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengetahui mereka kaum muslimat, ucapkan salam. Senyum. Sehingga dengan itu mereka itu minimalnya apa? Oh, orang-orang seperti ini enggak. Oh, ternyata punya akhlak mereka. Mereka punya adab. Seperti itu. Gak semakin membenci mereka, kita. Minimalnya mereka ketika pada hal-hal yang kita tidak akan bisa ikut, mereka akan bisa lebih memaklumi. Kenapa? Dengan sebab akhlak kita. Seperti itu. Nah, mereka dengan, ya sudahlah. Tapi mereka baik kok. Walaupun bercadar, tapi mereka masya Allah. Nah, hidup dengan tetangga misalnya, kasih makanan. Nah, kue, kalau puas ada rezeki lebih, kasih hal-hal yang memang membuat senang, ini kan perkara yang sunnah. Idhal surur, memasukkan, membuat bahagia orang lain, ini kan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, akhlak. Akhlak juga bagian dari sunnah. Jangan sampai kita ahlu sunnah wal jamaah, tapi kemudian meninggalkan sisi yang ini. Seperti itu. Betul kita ghuraba. Artinya ahlu sunnah itu merupakan ghuraba. Karena kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran ini. Tapi jangan sampai keasingan, keterasingan tersebut semakin kita berpala dengan ulah-ulah kita yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qala imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi madarijis salikin. Atau sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Ini agak panjang soalnya. Seperti itu. Fadal.

Baik, banyak orang mengklaim saya salafi. Karena memang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu banyak orang mengklaim. Seperti itu. Iya kan? Nah. Tapi di situ ada sekian orang yang mengklaim dia sebagai salafi. Di antaranya, Sabsiranda. Dan yang semisalnya. Mudah saja sebetulnya, timbangannya itu mudah. Kita alhamdulillah sudah belajar usul sunnah dan juga apa itu salafiyah. Siapapun dia, tinggal kita lihat bagaimana dia dalam berislam. Apakah memang mencocoki, kata tadi salafi, mazhab salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf, salafuna as-salih, atau tidak. Seperti itu. Maka bil khusus terkhusus orang ini, yaitu Ustaz Kiranda, jangankan dari sisi muamalah, dari sisi manhaj saja, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, inna awsaq ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk di antara tali pengikat keimanan, awsaq ural iman, hal yang mengikat keimanan, suara yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala wal-bara. Berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan yang demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesraan dengan mereka dan yang lainnya. Sahih? Kan seperti itu. Beliau ini, dan ini sudah kejadian sudah agak lama, sampai sekarang belum tidak ada atau tidak ada sama sekali kata rujuk dari perbuatan tersebut. Bagaimana loyalitas diberikan kepada orang-orang yang seharusnya salaf mengatakan untuk membencinya? Tahu jamaah tabligh? Hah? Paham insyaallah ya, jamaah tabligh. Nah, sebuah jamaah kelompok yang di situ contoh sederhananya, antum tanya jamaah tabligh, di mana Allah? Keyakinan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini jamaah tabligh. Ini contoh kecil keyakinan mereka yang batil. Belum lagi pada perkara tauhid uluhiyahnya. Antum lihat di tempat-tempat mereka di India, di Pakistan, Bangladesh, masjid-masjidnya mereka ada sekian kuburan-kuburan. Nah, di antaranya keyakinan mereka yang antum bisa tanyakan sudah, di mana Allah? Mereka keyakinannya Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bukan seperti itu. Nah, seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fisama, di atas langit. Allah di pada ketinggian. "Man ana?" "Anta Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada tuannya, si budak wanita ini, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini.
karena sungguhnya dia ini seorang wanita yang mukmin. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat menghukumi budak wanita ini bahwa dia seorang mukmin dengan apa? Dua hal. Terkait keimanan, yaitu di mana Allah dan keyakinan Allah itu di atas langit, berada di ketinggian, itu merupakan salah satu ciri-ciri keimanan. Kan seperti itu. Sementara mereka menyebutkan Allah ada di mana-mana. Oh, ini kan bahaya sekali Allah ada di mana-mana. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing, Allah ada. Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah. Ini kan konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, sementara kita kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tentunya meyakini Allah ada di atas langit, di ketinggian. Nah, aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan man fis sama, yaitu Allah yang berada di ketinggian? Seperti itu. Ini akidah Ahlus Sunnah. Toh mereka sendiri ternyata mengaku, bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Jemaah Tauhid itu kalau berdoa bagaimana? Kalau konsekuen dengan keyakinannya bahwa ada di mana-mana, berarti kalau berdoa jangan menengadahkan tangannya hanya ke atas. Harusnya juga ke bawah, ke samping, karena ada di mana-mana. Ngapain berdoa tangannya ke atas? Tapi ternyata mereka berdoa pun tangannya ke atas, menunjukkan fitrahnya itu apa? Coba lihat anggota tubuhnya saja. Nah, mengingkari apa yang lisannya diucapkan oleh mereka. Baik, kembali kepada pembahasan ini. Ini jamaah tabligh. Sebuah kelompok yang jauh dari pemahaman salaf. Antum mungkin tahu di antara dedengkotnya di Indonesia yang bernama Dery Sulaiman. Hah? Ya. Bagaimana Ustaz Kiranda ini bermesraan dengan Dery Sulaiman. Dan fotonya tersebar sampai sekarang ada. Bergandengan tangan, bermesraan. Luar biasa. Di mana prinsip al-wala' wal-bara'? Cinta dan benci karena Allah. Nah, ini satu. Yang berikutnya, kita sudah belajar, ya, di antara prinsip salaf, apa yang disebutkan oleh para imam, di antara Sufyan ats-Tsauri, kalau tidak salah, min alamati ahlil bid'ah apa? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda ahlil bid'ah ketika seseorang mencela ahlil athar. Para ulama terkhususnya. Ustaz Kiranda ini dalam sebuah tulisannya bagaimana celaan dia kepada Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Di antaranya poinnya Syekh Rabi', kata Firanda, Syekh Rabi' ini memiliki manhaj yang keras, manhaj yang menyelisihi manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, dan Syekh bin Baz. Ini di antara tuduhan dusta Firanda. Nah, kita katakan yang lebih paham tentang Syekh Rabi, apakah engkau, wahai Ustaz Kiranda, ataukah ulama ini, Syekh Al-Bani, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih paham tentang Syekh Rabi? Nah, ya tentunya beliau para ulama kibar, yang sudah meninggal semua sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Al-Bani, Syekh Al-Utsaimin, rahimahumullah jami'an, sangat paham tentang Syekh Rabi'. Nah, di antara termasuk murid-muridnya, bahkan ada yang beliau berguru kepada ulama kibar ini. Kita kasih contoh sederhana. Benarkah tuduhan Syekh Rabi manhajnya ini tidak sama dengan manhajnya Syekh Al-Albani dan yang lainnya? Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya Syekh Al-Albani dalam sebuah pujiannya beliau kepada Syekh Rabi menyebutkan la adkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan anil manhajil ladzi
nahnu naltaki ma'ahu wa yaltaki ma'ana fihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebutkan tentang Syekh Rabi, saya tidak ingat bahwa ada dalam kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya aku melihat Syekh Rabi itu ada kesalahan atau khurujan anil manhaj atau keluar dari manhaj yang kita, kata Syekh Al-Albani, manhaj yang kita bertemu dengan dia, yaitu dengan Syekh Rabi, atau Syekh Rabi dia bertemu dengan kita pada manhaj tersebut. Aku tidak melihat ada, tidak ingat kak, mana dari sisi mana Syekh Rabi itu keluar dari manhaj ini. Ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah kepada atau tentang Syekh Rabi. Nah, jelas mereka para ulama yang lebih paham tentang Syekh Rabi, loh, kok kemudian bisa Ustaz Firanda menyebutkan bahwa Syekh Rabi ini manhajnya tidak seperti manhajnya Al-Albani rahimahullah bin Baz. Kata Syekh bin Baz tentang Syekh Al-Albani tentang Syekh Rabi, Syekh Rabi min khiyarati ahli sunnah, ma'ruf min ahli sunnah, ma'ruf kitabatuhu. Nah, ini Syekh bin Baz yang ngomong. Syekh Rabi itu termasuk dari ahli sunnah yang terbaik. Syekh Rabi itu ma'ruf, dikenal bahwa beliau itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat. Tulisan-tulisannya ma'ruf, dikenal beliau dengan tulisan-tulisannya. Pujian Syekh bin Baz kepada Syekh Rabi. Terus, mau dibilang Syekh Rabi menyelisih. Ini ulamanya sendiri yang mengatakan Syekh Rabi ini manhajnya bagian dari ahli sunnah, dikenal dengan kekokohannya dalam manhajnya. Tidak ada dia keluar dari manhaj ahli sunnah. Ini kondisi Ustadz Firanda bermesra dengan jamaah tablik, mencela Syekh Rabi, menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Lantas yang seperti mau dikatakan salah? Nah, loyalitasnya tidak diberikan atau loyalitasnya atau kecintaannya dia berikan kepada seorang jamaah tabligh, kelompok yang menyimpang seperti itu. Sementara al-wala' wal-bara', loyalitas ini bagian dari prinsip ahli sunnah. Rasulullah alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan. Ya kan? Masalah kecintaan dan kebencian ini merupakan tali pengikat yang paling kuat keimanan. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sekilas tentang Ustadz Firanda. Walaupun, dan sudah kita pelajari, ya, sejadi dia memiliki prinsip-prinsip sunnah yang lainnya, tapi ada satu prinsip sunnah yang dia sudah tinggalkan. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, fadhol.

0: Bolehkah kita mengambil dari ilmu dari orang-orang seperti ini? Itu tadi contoh yang masalah manhaj, contoh kecil. Belum lagi masalah muamalah. Orang yang seperti itu jenis itu, antum bisa lihat. Bagaimana ustaz-ustaz mereka, Masya Allah, mengajar. Di depannya ini siapa? Ummahat, akhwat. Kalau bercadar masih mending. Banyak yang tidak bercadar, atau mungkin mayoritasnya tidak bercadar. Masya Allah. Ya enak jadi ustadznya mereka. Na'udzubillah. Ngajar sambil sekalian nador. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini Masya Allah ustadznya, ini semuanya ummahat akhwat. Yang enggak heran antum bisa lihat dalam media sosialnya akhwat-akhwat itu, Masya Allah ustadz ini, ya Allah gantengnya, ustadz ini bajunya. Loh, ini terjadi. Nah, antum mungkin bisa tahu sebenarnya. Luar biasa. Hasil dari taklim, komentar tentang ustadznya seperti itu. Ini aja. Ulama yang mana yang mengajarkan seperti ini? Nah, baik. Sekarang kembali kepada permasalahan pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang seperti ini? Nah, ini kan kita salah, kadang yang mengklaim salah ini, salah. Kita kembalikan kepada salah. Di antaranya ucapan seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna hadzal ilma min ad-din famduru amman ta'khuduna dinahum. Ketika berbicara tentang masalah sanad, ya, beliau mengatakan ini ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau sudah urusannya bagian dari agama, maka kata beliau apa? Maka perhatikan dari siapa kalian ini mengambil ilmu agama kalian. Ini persis salah. Bahwa orang itu mengambil ilmu harus memperhatikan siapa ini orang yang kita mau ambil ilmunya. Bagaimana dia? Nah, kalau ternyata memang berada di atas manhaj salaf, ambil. Dikenal dengan manhajnya yang bagus, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ambil. Tapi ternyata ada yang tidak benar, salaf tidak. Bukan demikian ajaran salaf. Nah, famduru aman ta'khuluna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu prinsip salaf. Sehingga jangan dari orang yang seperti itu. Alhamdulillah asatidzah ahlus sunnah salafin yang lain masih banyak. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Sudah ini habis waktu ini. Baik, fadal. Terakhir ya. Misalnya ada dari mereka yang mengatakan, kok kenapa harus kami belajar dari Ustadz Antum gitu seperti. Intinya sebetulnya mau Ustadz siapa saja, tinggal dilihat si Ustadz itu bagaimana berpegang dengan prinsip Ahlu Sunnah, seperti itu aja sudah. Kalau memang betul mereka itu ada Ustadz dari mereka yang berpegang teguh dengan prinsip Ahlu Sunnah secara menyeluruh, maka gak ada masalah kita katakan itu Ustadz Salafi. Seperti itu. Tapi aktualnya ini kan. Sekarang faktanya. Kita berbicara fakta. Seperti itu. Sehingga bukan permasalahan. Kenapa harus kita kena. Bukan semata-mata itunya. Nah. Tapi ketika mereka. Ada hal-hal yang bagian dari prinsip Ahlussunnah. Dan tidak mereka jalankan. Bahkan mereka selisihi. Itu yang kemudian kita katakan. Jangan belajar kepada mereka. Nah. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah Wa ammal intisabu ilaiha fa'akul.
0: Sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang disebutnya oleh Syekh terkait dengan penisbatan, hukum penisbatan kepada madhab salaf, kepada dakwah salafiyah. Mengatakan saya salafi dan yang semisalnya. Fa'akul, kata Syekh, maka aku katakan. Qad alimta ayyuhal muwaffaq anna ittiba'a sabilil mu'minin minas salafil madin wajibun wa 'alaihi falintisabu ilaihim syarafun wa 'izzun laka. Telah engkau ketahui, wahai orang yang mendapatkan taufik, bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukminin, kaum mukminin dari kalangan as-salaf, para pendahulu kita, mengikuti jalannya mereka, ini hukumnya wajib. Maka menisbatkan diri kepada mereka ini merupakan sebuah kemuliaan bagi engkau. Nah, kita menisbatkan diri kita kepada salaf bukan dalam rangka menyombongkan diri, namun dalam rangka bahwa kita ini mengikuti jalannya mereka, kita berusaha mengikuti jalannya mereka. Makanya demikian ini tentunya merupakan sebuah kemuliaan. Nah, qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada aib, bukan suatu aib ketika ada sebuah orang yang menampakkan mazhab salaf, akidahnya akidah salaf, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula dengan cara beribadahnya, begitu pula dengan muamalahnya. Kita berusaha mengikuti jejak mereka, para sahabat dan tentunya Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan baik dan benar. Ini merupakan sebuah kemuliaan, bukan sebuah pengerendahan, bukan suatu aib. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib untuk menerima yang demikian itu. Bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Wajib untuk menerima mazhab salaf. Sudah lewat bersama kita dalil-dalil, nas-nas dan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Karena mazhab salaf, manhajnya mereka, akidahnya mereka, agamanya mereka itu, la yakunu illa haqqan. Ini yang di sini perlu kita ketahui, bahwa ketika disebutkan salaf, yang dimana mazhabnya mereka ini tidak mungkin kecuali benar, itu berarti tidak bermaksud pada person, orang per orang. Artinya begini, siapapun dia dari kalangan manusia, itu pasti ada kesalahan, pasti berbuat keliru, salah, terjerumus dalam dosa, tidak maksum. Nah, kecuali orang-orang yang memang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang maksum. Di antara mereka yang tidak maksum, ya tentunya siapa saja. Bahkan dari kalangan para sahabat. Tidak ada dari mereka yang maksum. Ini kalau kita berbicara persen. Tapi kalau sudah menyangkut manhaj mereka para sahabat, akidah mereka para sahabat, agamanya mereka para sahabat, ini yang tidak akan mungkin salah. Ya. Dipahami ini ya. Kalau persennya bisa salah manusia. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu bani Adam khata, masing-masing atau setiap ibnu Adam itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang bertobat, yang rujuk. Siapapun dia berarti anak Adam. Tapi kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat yang mereka ambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhajnya mereka, akidahnya mereka, maka ini tidak akan mungkin salah. Manhajnya mereka, agamanya mereka, akidahnya mereka maksum. Kita tidak berbicara persen. Ya. Tetapi agama mereka yang mereka terima langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhaj mereka ini maksum, terjaga dari kesalahan. Karena mereka langsung mengambil dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana tentunya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terkait agama Islam ini tentunya terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Az-zikra, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang Al-Quran yang terjaga, itu apakah kemudian hanya sekedar lafadznya saja? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran agar tidak masuk ke dalamnya suatu kebatilan, suatu kesalahan dan keliruan. Itu lafad-lafad dan makna-maknanya. Kalau sudah kita berbicara tentang makna

maknanya. Kalau sudah kita berbicara tentang makna Al-Quran, berarti sangat luas, mencakup di dalamnya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, hadis semuanya. Sehingga Al-Quran itu terjaga lafaz dan maknanya. Maknanya bagaimana? Ya sudah, apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, itulah Al-Quran. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, apa jawaban beliau? Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wasalam ya Al-Quran. Pengin tahu, lihat Al-Quran. Pengin tahu isi Al-Quran, ya lihat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Makanya kata Imamul Barbahari rahimahullah, al-islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal islam. Tidak ada bedanya. Apa itu Islam? Islam itu adalah as-sunnah. Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ajarannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apa itu sunnah? Apa itu ajarannya Rasulullah SAW? Islam. Siapa ini yang mampu mencerna? Siapa ini yang memahami? Siapa ini yang menjalankan dengan baik dan benar? Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini? Para sahabatnya. Sehingga ini kita tidak mengatakan person. Satu salah-salah dari sahabat bisa salah. Mereka bisa, di antara mereka bisa berbuat dosa. Nah, tidak maksum. Namun kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat bagaimana? Manhajnya mereka bagaimana? Akidahnya mereka bagaimana? Kita katakan manhajnya mereka, agamanya mereka ini pasti benar. Makanya kata Syekh, fa inna mazhab salaf. Ya, mazhabnya salaf, agamanya salaf, la yakunu illa haqqa. Tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan mungkin ada kecuali isinya kebenaran. Qala walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasaya al-a'immah lawajadta annahum yusuna bittiba'i waluzumi sabili salafis salih radiyallahu anhum wa yanhauna an mujanabatihi. Apabila engkau memperhatikan, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, ayyuhal muhib, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya. Kalau apabila engkau memperhatikan wasiat-wasiat para a'immah, para imam-imam, para pemuka agama Islam ini, dari kalangan sahabatnya sampai tabi'inya, sampai al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, dan para a'immah yang lainnya, apa wasiat mereka? Kalau kita perhatikan isinya, bisa yang kau akan dapati, mereka itu berwasiat untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan jalannya as-salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka melarang untuk kemudian berseberangan dari jalannya salafus saleh. Qala fa min dalika, di antaranya Syekh sekarang menyebutkan contoh-contoh para akwal atau ucapan dan pernyataan para imam. Al-awwal qaulul imam Al-Auza'i, imam ahli Syam, di antaranya ucapan al-imam Al-Auza'i, ulama besar di zamannya yang berasal dari negeri Syam. Negeri Syam kalau di zaman sekarang itu sudah terbagi menjadi 4 negara. Sudah lihat bersama kita ini, sudah pernah lewat. Negara apa saja itu? Asyam. Hah? Palestina. Kemudian Syria atau Suria kalau sekarang. Kemudian apa? Libanon dan Irak, bukan. Dan apa satu kata aja? Dan Suriah sudah tadi. Libya bukan. Dan Yordania.

0: Urdun. Syam itu sekarang terbagi menjadi empat negara itu. Palestina, Lebanon, Syria, dan Yordania. Itu Syam semuanya. Ini Al-Auza'i merupakan ulama besar, imam dari negeri Syam. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, waqul bima qalu, waqufa amma kaffu, wasluk sabila salafika salih, fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Sabarkan dirimu untuk engkau tetap di atas sunnah. Sabarkan dirimu, sabar. Memang menggenggam sunnah ini, apalagi di zaman sekarang, bagaikan menggenggam bara api. Tapi sabarkan dirimu. Karena kalau bara api ini digenggam, mati. Kita kalau menggenggam bara api, sakit tangan ini. Kita perumpamaan berpegang teguh dengan sunnah, bagaikan menggenggam bara api. Bagaimana? Sakit. Luar biasa. Luar biasa. Tidak nyamannya. Butuh kesabaran. Tapi kalau dilepas, mati. Hati kita mati. Nah. Akidah kita, manhaj kita mati. Makanya kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Sunnah ini luas ya ikhwan. Termasuk hukum halal dan haram. Nah, sabar dengan segala pernak-pernik kehidupan dunia sekarang. Tetap kita berusaha menjaga yang namanya halal dan haram. Tapi kenapa sih kita enggak makan babi? Hah? Ini contoh sederhana ya ikhwan, bahwa hukum-hukum Islam itu sangat banyak dan kita jangan tebang pilih. Jangan ambil yang ini kita tidak lakukan karena haram, tapi yang haram lainnya kita lakukan misalnya. Jangan. Isbir nafsaka ala sunnah. Tapi babi kenapa kita tidak makan? Haram. Tapi yang haram bukan hanya dilarang makan babi. Bukan hanya makan babi. Tapi hal-hal yang lainnya. Bagi laki-laki memandang wanita. Bersentuhan dengan wanita. Campur baur dengan wanita. Kemudian juga bagi wanita dilarang untuk kemudian dia safar tanpa mahramnya. Ini perkara-perkara yang semuanya datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jangan kita beragama mengikuti keinginan kita, tapi keinginan kita yang harus mengikuti agama. Keinginan kitalah yang harus menyesuaikan dengan agama, dengan as-sunnah. Jangan agama atau as-sunnah yang kemudian berusaha menyesuaikan diri kita. Jangan dibalik. Barakallahu fikum. Sabar. Isbir nafsaka ala sunnah. Kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berposisilah, berhentilah. Sebagaimana mereka kaum para salaf berposisi dan berhenti. Bagaimana mereka berposisi dalam sekian posisi. Bagaimana mereka bersikap dalam sekian permasalahan. Ikuti. Dalam hal apa saja. Nah. Waqul bima qalu. Dan kita berucap, ucapkanlah, sampaikanlah. Apa-apa yang mereka ucapkan dan apa-apa yang mereka sampaikan. Waqufa amma kafu. Dan tahan dari apa-apa yang mereka menahannya. Tidak melakukannya. Tahan, sabar. Sabar ya ikhwan. Isbir ala sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Nah. Permasalahannya ikhwan, sudah bersama kita. Itu bukan semata-mata ketika kita tidak mengikuti jalannya salaf, bukan hanya semata-mata kemudian di dunia agamanya menyimpang, pemahamannya menyimpang. Tapi kan lebih dari itu, sudah lihat bersama kita ya. Ada risiko yang lebih besar nanti di hari kiamat. Yaitu Allah masukkan, diancam, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini permasalahan yang juga tidak kalah mengkhawatirkan dan mengerikan. Nah, qala wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalannya salafmu, pendahulumu yang saleh. Yang diikuti adalah as-salafus saleh. Jangan mengikuti siapa? Hah? At-talih. Jangan mengikuti as-salaf at-talih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di awal-awal pembahasan. Fa'innahu yasa'aka ma'wasi'ahum. Karena yang demikian inilah yang silakan engkau apa-apa yang memungkinkan bagi engkau itu apa sih? Apa-apa yang memang memungkinkan dipersilakan oleh para sahabat. Seperti itu. Asani qala wa qala aidan, yang kedua di antara contoh para ucapan para a'immah, para imam dalam para pemuka agama ini, para pemuka ahlu sunnah, yaitu yang disebutnya juga oleh al-imamul auza'i, alaika bi atharis salafi wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu lakal qaul. Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan jejaknya, dengan jalannya para salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolak engkau. Ini mirip dengan pembahasan di awal tentang masalah ghurbah, keterasingan. Ya ikhwan, tolak ukurnya adalah kita mengikuti as-sunnah, mengikuti jejaknya para salaf, ini tolak ukurnya. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Nah, wajib bagi engkau untuk mengikuti jejaknya, mengikuti jalannya para salaf, walaupun manusia menolak engkau. Engkau terusir di hadapan manusia, biar. Kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, akhirnya sekian dakwahnya para nabi, na'udzubillah akan divonis salah. Karena tidak sedikit dari para nabi yang dakwahnya ditentang oleh umatnya, mayoritas. Ini kalau tolak ukurnya manusia. Nuh alaihi salam. Berapa banyak dari kaumnya yang mengikuti beliau dibandingkan yang menolak dakwahnya? Sedikit. Ibrahim. Berapa banyak umatnya Ibrahim? Coba kita lihat. Nah, berapa banyak umatnya Ibrahim yang mengikuti Ibrahim? Sedikit. Bahkan beliau berusaha dibakar dengan api dan yang lainnya. Nah, kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, berarti nabi-nabi itu salah. Na'udzubillah. Bukan seperti itu kan cara berpikirnya. Tapi ini. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, di antara metode kita mengikuti salaf itu dalam beragama, itu jangan terlalu fokus kepada manusia. Kita hidup di dunia itu jangan melulu tolak ukurnya manusia kebanyakannya. Tapi agama bagaimana membimbing, sunnah bagaimana yang datang, bagaimana para salaful ummah, salafus saleh, demikian. Qala wa iyyaka wa ara'ar rijal. Hati-hati engkau dengan pendapat-pendapat manusia yang menyelisihi as-sunnah, tentunya menyelisihi dalil. Wa in zakhrafu lakal qaul. Walaupun mereka ini menghiasi pernyataan-pernyataannya. Luar biasa, ucapan-ucapannya indah. Orang yang mendengarnya, orang yang menyaksikan dia berbicara, terpukau. Hati-hati. Nah, belum tentu. Tapi tolak ukurnya adalah manhajnya para salaf. Tolak ukurnya adalah Islam. Tolak ukurnya adalah as-sunnah. Jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan siapa yang paling paham tentang Islam dan jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam? Ya salaf. Makanya sudah lihat bersama kita sekian ayat dalil yang menyebutkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqim mustaqim. Karena sungguhnya hakikat perkaranya nanti akan tampak, suatu saat akan tampak di waktunya. Sementara engkau dengan jalan ini, maka dengan metode ini engkau di atas siratul mustaqim. Qala salis wa qala Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni fi aqidati salaf ashabil hadis. Berkata Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Wa yaqtaduna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladhina hum kan nujum wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin. Di antara ciri dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu menjadikan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai orang yang diikuti, dan juga para sahabatnya yang dijadikan qudwah, yang diikuti, yang di mana mereka ini semua kan nujum, bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang yang ada di langit itu kan di antara salah satunya fungsinya apa bintang-bintang di langit itu? Hah? Apa? Penunjuk arah. Ya, wabihim awabihi yahtadun. Kan seperti itu ya. Juga di antara fungsinya bintang apa? Hah? Penerang, taib ya. Penunjuk arah, penerang, gelap di ketika gelap gulita, dan juga apa? Rujuman lisyayatin. Sebagai panah-panah api untuk para setan-setan. Nah, permisalannya Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam dan juga para sahabatnya itu memberi petunjuk di sisi lain, kalau ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin, ini akan gugur, akan jatuh, akan habis. Dengan sebab keberadaan mereka ini, para salafus salih. Nah, hisan wa ma'nan. Dari sisi fisik, ataupun dari sisi makna. Dari sisi makna, dengan sebab dakwahnya mereka, agamanya mereka, maka Islam ini terjaga. Segala penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang sesat dan keliru, itu akan terbongkar dengan mereka. Karena mereka para salaf itulah yang paham tentang Islam secara murni utuh. Yang bukan bagian dari Islam akan terlempar. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin yang akan berusaha memalingkan manusia dari jalan agama, dengan sebab ini terbakar. Begitu dengan dari sisi fisik. Soalnya bersama kita pembahasan sebelumnya ya. Bagaimana setan itu takut kepada seorang Umar ibn Khattab. Nah, kalau sudah berpapasan atau mengetahui Umar akan melewati suatu lorong, itu setannya di sana lari kabur dahulu. Itu contoh kecil dari sekian bagaimana para salaf ini kita ingin memberikan gambaran bahwa bintang-bintang itu seperti itu fungsinya. Inilah para sahabat, inilah para salafus saleh, begitu juga para ulama yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sehingga enggak mungkin yang namanya bintang, walaupun kita sudah di depan Ka'bah, akhirnya orang mau sholat ke depan Ka'bah, itu perlu melihat bintang enggak? Sudah di depan Ka'bah? Kan enggak perlu ya? Tapi apa bisa kemudian menjadi salah arah yang ditunjukkan oleh bintang tersebut? Bintang itu kan menunjuk, di antara salah satu fungsinya kan menunjukkan arah ya. Barat, timur, dan yang lainnya. Walaupun di mana-mana, walaupun di depan Ka'bah, arah bintang itu tetap dia akan keliru kan seperti itu. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Karena di situ ada syubhat. Ada sebuah ucapan, maknanya orang kalau di depan Ka'bah sudah enggak perlu lihat bintang. Dia tinggal saja di depan Ka'bah. Nah, betul. Sebetulnya tidak salah. Tapi yang mengatakan ada ucapan tambahan yang maknanya begini. Nanti kalau melihat bintang malah tambah salah arah kiblatnya. Siapa yang bilang? Nah, di masa fitnah ini ada syubhat seperti itu. Sehingga kalau sudah tahu al-haq di depan mata, enggak usah ikuti akwalnya para ulama. Enggak usah mengikuti bimbingan ulama, tidak usah mengikuti ucapan para ulama. Kalau sudah tahu al-haq di depan mata, yaitu al-haq yang diikuti. Ulamanya yang salah jangan diikuti. Ya memang kalau ulamanya salah jangan diikuti memang. Seperti itu. Tapi untuk kemudian mengatakan ulamanya yang salah ini, mana dalilnya? Mana buktinya? Kan seperti itu. Jangan-jangan engkau yang salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan ya ikhwan, kita dilarang bertaklid kepada ulama. Kita dilarang bertaklid kepada ulama. Itu maksudnya, kita jangan bertaklid kepada salah satu dari sekian ulama. Jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jangan bertaklid kepada Imam Ahmad. Jangan bertaklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu maksudnya jangan bertaklid kepada ulama. Bukan berarti kemudian kita boleh beragama entah dari sisi dakwahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya dengan sesuatu yang ulama ini enggak ada menyebutkan sama sekali. Paham ini ya? Kita ingin berbuat dalam suatu manhaj, dalam suatu dakwah, tetap harus kita harus punya panutan, siapa ulamanya. Bukan berarti tidak kita dilarang bertaklid, akhirnya kita boleh beragama, bermanhaj atau berdakwah tidak ada bimbingan sama sekali ulamanya siapa. Lah. Dipahami ini ya. Nah, baik dalam masalah fikih. Sudah jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i wala siapapun. Ambil mana yang dalilnya. Yang memang lebih benar kepada dalil. Baik. Tapi dalam masalah fikih ini misalnya, jangan kemudian kita mengadakan pendapat sendiri yang ulama, semua ulama tidak menyebutkan pendapat ini. Begitu juga dalam medan dakwah. Nah, jangan bertaklid kepada ulama. Iya, tapi engkau kemudian melakukan sesuatu yang ulama sama sekali tidak menganjurkannya. Seorang pun dari kalangan ulama tidak ada yang menganjurkan dan membimbingkannya. Ini merupakan kesesatan. Orang kalau sudah beragama tidak mengikuti salah seorang dari salaf, tidak mengikuti salah seorang dari para ulama, tidak ada ulamanya, tidak ada salafnya, dia beragama, dia berdakwah, dia bermanhaj, ini kesesatan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wa yaqtaduna bis salaf as-salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad din al-matin wal haqqil mubin. Dan ahlu sunnah itu mereka mengikuti, mengambil qudwah, menjadikan panutan siapa? Para salaf as-salihin. Dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama. Nah, ini salaf. Seperti itu. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berbuat yang ulama seorang pun tidak ada yang membimbingkannya. Ketika ada sekelompok orang yang berbuat dalam dakwah, dalam agama ini, tanpa ada seorang pun dari kalangan ulama yang membimbingnya, sesat dia. Sesat sudah. Nah, karena Allah ini jaga agama ini melalui perantara mereka, para salafus saleh, para ulama. Sebagaimana disebutkan di sini oleh al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Nah, qala wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad din al-matin wal haqqil mubin. Mereka berpegang teguh dengan apa-apa ahlu sunnah ini, ya, cirinya berpegang teguh dengan apa-apa yang para ulama, para salafus saleh itu berpegang teguh dengannya. Minad din al-matin, dari agama yang kokoh ini, agama yang kuat ini. Wal haqqil mubin, dan dari al-haq yang jelas. Jadi begitu ya ikhwan, dalam beragama itu jangan kita bertaklid kepada ulama, itu betul. Artinya apa? Jangan bertaklid kepada ulama, kepada salah satu dari mereka, jangan. Itu betul. Tapi jangan pula kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk bagian dari agama, yang tidak ada bimbingannya dari para ulama. Nah, barakallahu fikum. Qala Ar-Rabi wa qala al-Imam al-Barbahari fi syarhi sunnah wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wa tada wa kullu bid'atin dalalah. Kita lihat sekarang. Kata Imam al-Barbahari dalam syarh sunnah, fondasi yang di atasnya itulah dibangun al-jamaah. Katanya ahli sunnah wal-jamaah. Fondasinya al-jamaah itu, yang di mana mereka adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahli sunnah wal-jamaah. Ini fondasinya. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para salafus saleh, dari para ulama ahlus sunnah, faqad dalla wa tada, sungguh dia sesat dan dia telah melakukan sesuatu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah. Jadi yang namanya bid'ah dalam agama itu jangan dibayangkan hanya sekedar bid'ah dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. Bid'ah itu macam-macam. Di antaranya bid'ah ketika berbuat dan bersikap dalam dakwah. Di antaranya bid'ah tafarruq. Nah, bid'ah tafarruq itu apa sih? Islam itu kan menganjurkan untuk bersatu di atas al-haq. Ya kan? Bersatu, tapi di atas al-haq. Kita tidak ingin sekedar bersatu, tapi yang ini akidahnya syirik, yang ini akidahnya membenci dan mengkafirkan sahabat, kita bersatu dengan orang-orang seperti ini. Gak bisa. Tapi Islam mengajukan apa? Bersatu di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq, ini orang di atas al-haq. Kemudian ada pihak lain yang mengklaim dirinya di atas al-haq, tapi membuat perpecahan. Ini bid'ah. Karena dalam ajaran Islam tidak ada sama sekali. Kalau sudah bid'ah berarti apa? Sesat. Barakallahu fikum. Baik. Azan dulu ya. Al-Mu'adzin fal-Yazin. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa akhtimul maqam bi kalamin hasanin matinin li syaikhina al-allama Zaid bin Yahadi al-Madkhal li hafizahullah wa ra'ah. Tentunya ucapan ini atau kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Al-Bukhari ketika di zaman dahulu, ketika itu ketika Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali masih belum meninggal, sehingga Syekh menyebutkan hafizahullah. Nah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Al-Bukhari mengatakan, aku tutup pembahasan ini dengan sebuah pernyataan yang sangat bagus, pernyataan yang sangat berbobot, pernyataannya Syekh kami yaitu Al-Alama Zaid bin Hadi al-Madkhali, jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin wa awwaluhu. Apa yang beliau sampaikan ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang yang pertama, orang yang bertanya panjang lebar, yang di mana awalnya pertanyaannya adalah yaqulul ba'du limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah nisbatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir soal. Jadi di awal pertanyaan adalah sebagian ada yang mengatakan kenapa kok kita natalaqqabu memakai atau menjuluki atau menggelari atau menisbatkan kepada salafiyah. Walimah adalah yukul al-muhammadiyah. Kenapa sih kalau kita kemudian dakwah ini dikatakan dakwah salafiyah, kok enggak dikatakan dakwah al-muhammadiyah? Nisbatan lirrasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok enggak disadarkan sudah dakwah-dakwah muhammadiyah? Karena Muhammad adalah namanya Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok salafiyah? Nah, ila akhir soal. Sampai pertanyaan terakhir. Jawabannya insya Allah lumayan agak panjang. Kita akan jawab pada pertemuan berikutnya biar tidak keputus. Seperti itu. Bagus pertanyaan ini. Kenapa kok pakai salafiyah? Kenapa kok tidak pakai Muhammadiyah nisbatnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kok salafiyah kenapa? Ini ada sebuah pertanyaan. Nah, yang terkadang atau yang di situ ada mengandung syubhat sebetulnya. Namun agak panjang, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan bacakan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Dia adalah seorang pencuri. Hadis? Ana belum tahu ada hadis dengan makna seperti itu. Seorang alim apabila bergaul dengan penguasa, maka dia adalah seorang pencuri. Ana belum tahu ada hadis seperti itu. Coba nanti ditunjukkan lafadznya untuk bisa kita pastikan. Walaupun anak menganggap kalau itu riwayat muslim, anak kok menganggap itu kayaknya tidak benar. Tapi perlu dipastikan. Nah, karena penguasa seorang ulama yang bergaul dengan penguasa, itu ada rinciannya. Tidak melulu yang namanya ulama kemudian harus menjauhi penguasa. Kalau ulama jauh dari penguasa, akhirnya penguasa ini dekatnya dengan orang-orang yang jelek. Sementara penguasa itu kita mengetahui kebaikan dan keburukannya, pengaruhnya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi kepada umat. Nah, terus kalau penguasa ini tidak ada yang mendekati dan membimbing dari kalangan para ulama, siapa yang akhirnya nanti membimbing mereka? Nah, sehingga tidak melulu penguasa itu harus dijauhi. Memang pada beberapa kondisi karena khawatir terfitnah dengan dunia dan yang lainnya, kita harus waspada. Atau para ulama ada yang mereka waspada dan tidak mau masuk dengan para penguasa. Tapi sebagian ulama tidak semuanya seperti itu. Ada yang mereka mendekati bukan dalam rangka menjilat atau mencari dunia. Tapi dalam rangka karena penguasa itu kalau baik, maka yang baik itu umat semuanya. Tapi kalau penguasa itu jelek, ya akhirnya umat juga akan menjadi jelek. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba dipastikan lafaz hadisnya dengan bahasa Arabnya. Baik. Yang lainnya. Kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Maka ana minas shawab fa minallahi wahdah wa maka ana minal khata fa minni wa minas syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله فبناء على ما سبق مختصرا ما حكم اتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه رضي الله عنهم إذن.
2: Maka berdasarkan apa yang telah lalu, atau yang telah lalu, penjelasan para a'immah, para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Qudamah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya, tentang Siratul Mustaqim. Pernyataan dan kalam mereka bermacam-macam, namun semuanya kembali pada satu kesimpulan,

0: yaitu As-Sirat Al-Mustaqim yang kita meminta minimalnya dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah untuk bisa di atas Sirat Al-Mustaqim, ihdinas Sirat Al-Mustaqim. Permohonan ya Rab, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa di atas As-Sirat Al-Mustaqim. Yaitu al-ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan metode dan cara Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai satu-satunya cara, satu-satunya metode dalam kita menjalankan syariat ini. Itu kesimpulan dari As-Siratul Mustaqim. Jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di sini menyebutkan, maka atas dasar itu secara ringkas kemudian timbul pertanyaan, apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa hukum mengikuti jalannya para sahabat beliau, yaitu sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Apa hukumnya? Maka kata Syekh al-Jawab, jawabannya, wajibun la mahida anhu. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ini merupakan perkara yang wajib yang tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, tidak ada hal yang lainnya kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi, apakah cukup kita mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebetulnya itu cukup karena otomatis jalannya para sahabat tidak akan melenceng dan tidak akan keluar dari jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Namun terkadang sebagian orang ketika sampai kepada mereka hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya di mana mereka mengklaim sebagian orang bahwa mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Namun hakikatnya ternyata dia seperti itu. Maka di sini kemudian perlu ada penekanan bahwa jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun itu juga merupakan jalannya para sahabat. Nah, ini yang kemudian membedakan. Jalannya para sahabat ini yang kemudian akhirnya dengan itu semakin jelas. Apakah betul seseorang itu ketika mengklaim cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, apakah betul ternyata klaimnya tersebut benar dan kemudian caranya benar? Akan terbedakan dengan seseorang tersebut dilihat, betulkah ketika dia mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah, dia mengikuti juga apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu dunia saja, atau orang-orang Nasoro, ketika ditanya, siapa yang paling paham tentang ajarannya Isa, maka mereka pasti akan menjawab yang paling paham tentang ajarannya Isa alaihi salam adalah murid-murid Isa alaihi salam. Dan ini berlaku pada segala hal. Dalam ilmu dunia, siapa orang yang paling paham tentang fulan? Misalnya fulan ini seorang guru, seorang profesor, seorang ahli di bidangnya. Ketika ditanya siapa yang paling paham tentang rumusnya fulan atau metodenya fulan ini, maka para murid-muridnya. Ini dalam ilmu dunia tidak ada yang mengingkari. Maka demikian pula mimba bilaula. Lebih-lebih. Ketika kita sudah berbicara agama, yang dimana agama ini diutus atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling paham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah para murid-murid beliau langsung, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kata Syekh, apa hukum mengikuti jalannya mereka? Wajib, tidak ada, atau mau tidak mau harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Tidak ada pilihan lain. La mahida anhu. Naam. Qala wa adillatu ala wa adillatu hadha alwujub katsiratun min alkitab wassunnah law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang wajibnya hal ini sangat banyak, entah dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Sekali lagi coba kita lihat. Ini permasalahan berbicara kepada siratal mustaqim. Yang kita minta dalam setiap salat kita di dalam surat Al-Fatihah. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah, ridanya Allah. Sehingga siratal mustaqim ini tidak bercabang. Ketika ada yang keluar sedikit saja dari siratal mustaqim, coba kita lihat jalan yang lurus, ketika ada kemudian percabangan walaupun sudutnya sangat kecil, tapi sudut yang percabangan ini ketika awal sudutnya sangat kecil, kalau diteruskan sudut tersebut akan semakin melebar, iya kan? Seperti itu, maka hati-hati dalam beragama, hati-hati. Jangan sampai keluar sirat dari siratal mustaqim, jangan sampai keluar dari jalannya para sahabat. Tentunya sebelumnya jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa qad aqada al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabihi al-Fadz i'lamul muwaqqi'in an wujub ittiba'i sahabati min as-salaf wa nadhkuru tarfan min al-adillah fa min dhalik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim telah membuat sebuah pasal yang sangat bermanfaat dalam kitabnya yang sangat berharga, yaitu I'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki sekian kitab dan tulisan, memiliki sekian karya yang diantaranya I'lamul Muwaqqi'in. Kitab yang lumayan besar, berjilid-jilid. Judulnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di situ dalam pasal ini, dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang permasalahan wajibnya mengikuti as-sahabah dari kalangan salaf. Kemudian Syekh akan menyebutkan sedikit dari dalil-dalil tersebut. Di antaranya, al-awwal, dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Qaulullah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini coba kita perhatikan ayat ini. Kemudian kita masing-masing berusaha. Apa kaitannya, hubungannya? Dengan itu kemudian kita mengetahui kadar diri kita dengan kadar ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila kedua orang tuamu memaksa engkau untuk engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya demikian ini tidak ada sama sekali landasannya dan ilmunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menaati keduanya. Namun pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Di sini tentunya ada dalil bahwa orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir, musyrik, selama kekafiran dan kemusyrikannya itu mereka bukan bagian dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kesyirikannya, maka itu dosanya sendiri. Adapun keberadaan orang tua yang kafir atau musyrik, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak berada di barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kita tetap wajib untuk berbuat baik. Ini artinya orang musyrik atau kafir. Lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak sampai kafir atau musyrik? Keumuman orang tua kita muslim, namun mungkin ada di antara para orang tua tersebut sebagai pelaku kemaksiatan dan yang lainnya kita benci. Boleh kita benci dan harus kita benci kemaksiatannya. Kita tidak menyepakati, kita mengingkari, kita menasihati, namun tetap orang tua adalah orang tua. Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini memerintahkan untuk mempergauli mereka berdua dengan baik di dunia. Nah, berarti apa? Ketika mereka memerintahkan perkara yang tidak menyelisihi syar'i, wajib untuk kita tetap taat. Hati-hati, ketaatan kepada orang tua itu wajib berlaku kepada semua anak, kecuali kalau ini hubungannya dengan sesama makhluk ya. Kecuali kepada seorang anak perempuan yang telah menikah. Anak perempuan apabila telah menikah, maka kewajibannya atau ketaatannya yang lebih diutamakan kepada makhluk tentunya ya, selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu yang paling utama bagi wanita yang sudah menikah bukan kepada orang tuanya, namun kepada suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau kondisi apapun, sudah menikah, belum menikah, orang tua sudah. Orang tua. Nah, istri, ya tentunya. Bukan berarti kemudian kita sewenang-wenang kepada istri. Tapi, suami itu, walau kalau sudah menikah, maka orang tua yang lebih diutamakan dibandingkan istri. Tetap kita berbuat baik kepada istri. Orang tua loh ya. Mertua bukan orang tua. Nah, kewajiban kepada mertua itu beda dengan kewajiban kepada orang tua. Mertua itu bukan orang tua. Ini yang perlu dipahami. Tentunya mertua yaitu orang tua istri. Ya mereka sebagaimana keumuman kaum muslimin yang lain, sebagaimana keumuman orang yang berumur lebih tua dari kita, kita berbuat baik kepada mereka. Namun mertua bukan orang tua yang kemudian diperlakukan sama dengan orang tua. Sama sekali beda. Kita berbicara di sini orang tua. Ini bagi laki-laki. Namun untuk orang perempuan, kalau sudah menikah, maka kewajibannya yang lebih dahulukan yaitu suaminya. Sehingga orang wanita, ibu atau bapaknya memerintahkan suatu hal yang ternyata perintah ini bertentangan dengan perintah suaminya. Wanita bersuami, orang tuanya memerintahkan demikian. Ternyata suaminya memerintahkan yang lainnya yang bertentangan. Mana yang lebih didahulukan kalau tidak bisa dijamak? Kalau bisa dilakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka yang lebih diutamakan perintah suami untuk wanita. Nah, Dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'idhami haqqihi 'alayha. Kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Namun sujud adalah ibadah, tidak boleh. Namun kalau seandainya boleh, kata Rasulullah SAW, niscaya aku akan perintahkan wanita, istri, untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Nah, sehingga, dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekhul Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Nah, ala kulli hal, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku untuk setiap anak, namun kalau anak tersebut perempuan, maka tinggal dilihat. Dan sudah menikah, maka tinggal dilihat. Anak perempuan ini menikah dengan seorang wanita lelaki, memiliki orang tua, maka yang lebih diutamakan ketaatan kepada suaminya. Kalau sudah menikah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Inabah itu artinya bertaubat kembali kepada Allah disertai dengan amalan-amalan soleh. Itu artinya inabah. Kembali kepada Allah dengan disertai amalan-amalan soleh. Kurang lebih inabah itu artinya. Di sini ada perintah, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku, kembali kepada aku. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku dan mereka beramal soleh. Kemudian kepada akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti akan kembali dan aku akan kabarkan, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Nah, coba kita lihat di sini. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan untuk berbuat syirik, maka jangan diikuti dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Kemudian kepadakulah kalian nanti akan kembali, serta aku akan khabarkan kepada kalian, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Kalau secara letter lex konteks ayat ini, apa hubungannya? Gak ada sama sekali kata sahabat. Beda dengan beberapa ayat yang lainnya. Ya, secara jelas Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, fa'in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Namun sekarang di sini, apa hubungannya ayat ini dengan kewajiban mengikuti jalannya para sahabat? Tentunya di sinilah kita akan mengetahui bagaimana ilmunya para ulama. Nah, qala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, wajhu al-istidlal, sisi pendalilannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, wa hadza min al-fiqh ad-daqiq. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini merupakan termasuk fikih, kemampuan dalam mengetahui ilmu agama yang dakik. yang tidak semua orang itu paham. Dakik itu artinya betul-betul sesuatu yang tipis atau tersamar yang tidak semua orang tahu.
1: Wa ma yulaqahu illa alladziina sabaru.
0: Dan tidak akan mendapatkan hidayah untuk bisa mendapatkan fikih yang demikian ini kecuali orang-orang yang mau bersabar. Bersabar menuntut ilmu, bersabar mengikuti majelis ilmu.
1: Qala, kata Imam Al-Qayyim, kullu sahabati munibun ilallah ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi.
0: Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, semua sahabat itu adalah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah dengan disertai amalan soleh. Semua sahabat itu melakukan inabah kepada Allah. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena dalam ayat kan disebutkan,
1: wattabi' sabila man anaba ilayya.
0: Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Kata Al-Imam Al-Qayyim, semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sehingga wajib untuk mengikuti jalannya. Karena dalam ayat tadi perintah. Maka ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, keyakinan-keyakinannya, etikotnya, ini termasuk dari jalannya para sahabat yang paling utama. Baik. Musuh-musuh sunnah mungkin bisa mengatakan, oh enaknya engkau mengatakan, atau di sini Al-Imam Al-Qayyim, entah Syiah Rafidahnya kah, atau Mu'tazilahnya kah, ini kan dibenci oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dan para imam sunnah, itu kan dibenci oleh para ahli bidah. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya. Bisa jadi mereka akan mengatakan, enaknya engkau mengklaim semua sahabat adalah orang yang berinabah kepada Allah. Bagaimana sisi pendalilannya? Ayat ini memerintahkan untuk perintah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengklaim di sini atau menyebutkan di sini, ini menurut misalnya Ahlul Bidah, enaknya dia mengatakan semua sahabat adalah orang-orang yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya?

adalah orang-orang yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Kalau cuma sekedar mengklaim, kami pun bisa. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Bukhari rahimahafizahullah, wad-dalil ala annahum munibuna. Dalil yang menunjukkan bahwa semua sahabatlah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah. Annallaha ta'ala qad hadahum. Yani hadahum lil Islam. Coba kita lihat. Yang menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang yang kembali kepada Allah, buktinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka. Para sahabat itu kan asalnya semuanya apa? Sebelum ada Islam. Kafir, ya kan? Musyrik. Datang Islam. Dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Islam tentunya Islam yang murni. Islam yang betul-betul masih 100%. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apakah ada yang meragukan bahwa para sahabat itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah masuk Islam? Lalu mereka para sahabat berarti kan masuk Islam semua sudah. Setelah sebelumnya apa? Berada dalam kekufuran, kesyirikan. Ketika mereka menjadi sahabat, karena enggak mungkin seorang sahabat kafir. Kan seperti itu. Enggak ada ceritanya sahabat kafir. Padahal sebelumnya mereka kafir. Datang Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat. Sehingga mereka, kita mengetahui, adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, waqad qala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang kembali kepadanya. Yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana terserang, mudah-mudahan antum paham ya. Tapi membaca sisi pendalilan ini apa, bagaimana hubungannya? Setelah dibaca satu persatu luar biasa. Maka kata Imam Qayyim yang demikian ini merupakan al-fiqhud daqiq. Fikih, kemampuan dalam mengambil suatu dalil untuk mengambil suatu istimbat hukum yang tidak semua orang bisa. Hanya para ulama. Nah, ayat tersebut ada perintah untuk mengikuti orang-orang jalannya orang-orang yang berinabah. Kata Imam Al-Qayyim, semua sahabat itu berinabah. Sisi pendalilannya bagaimana? Ternyata dari ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa Allah itu pasti memberi hidayah kepada orang yang inabah. Sementara sahabat semuanya mendapatkan hidayah. Berarti ketika ada sahabat mendapatkan hidayah, otomatis mereka adalah orang-orang yang ketika para sahabat mendapatkan hidayah masuk Islam, berarti mereka adalah orang-orang yang inabah. Subhanallah. Kalau kita sekedar buka mushaf, baca terjemahan, apa hubungannya ayat yang tadi ini dengan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Tapi begitulah para ulama, Allah jadikan setiap generasi dan setiap zaman orang-orang pilihan para ulama yang dengan itu mereka menjaga agama ini. Dari sini kita mengetahui khaba wa khasir, celaka dan rugi. Nah, ketika ada di suatu zaman orang-orang yang tidak mau mengikuti bimbingan para ulama. Mau diikuti siapa kalau bukan ulamanya yang diikuti? Kalau bukan ulamanya yang diikuti, berarti hawa nafsunya selesai, enggak ada pilihan lain. Nah, ketika kita mengetahui ada orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama, hati-hati dari orang tersebut. Khalas, hati-hati ya ikhwan. Nasihat buat anak-anak pribadi antum semuanya. Ketika kita mengetahui orang yang sudah tahu ada bimbingan ulama, yang bimbingan tersebut
sangat mencocoki Al-Quran dan

0: sunnah, para ulama memberikan bimbingan untuk bersatu di atas al-haq. Kemudian ada orang yang tidak mengikuti ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Hati-hati dari orang-orang seperti itu. Jangan diikuti. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Luar biasa, rahimahullah, al-Imam Al-Qayyim. Baik, sudah waktunya azan. Nah, tafadhal yang al-muadzin. Azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Al-Thani qawluhu ta'ala. Qul hadhihi sabili. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya qul, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mendakwahkan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah. Di atas ilmu. Coba kita lihat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk menyampaikan bahwa inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah. Ketika menyeru kepada Allah, ala basirah. Di atas ilmu basirah. Ilmu itu ada tiga. Sehingga tidak boleh orang menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, mendakwahkan agama ini, kecuali dia harus berilmu terhadap tiga hal. Yang pertama, basirah, berilmu tentang hukum-hukum agama. Artinya seorang ingin menyeru, mendakwahkan agama, dia harus menguasai hukum-hukum Islam. Dia harus belajar hukum-hukum Islam. Tahu dia. Dia ingin mendakwahkan tauhid, dia harus tahu tentang tauhid dahulu. Dakwahkan tentang sholat, tentang zakat, puasa, dia harus tahu dulu ilmunya. Ini ilmu yang pertama, basirah yang pertama. Yang kedua juga ilmu al-mad'u. Dia ini mau mendakwahkan kepada siapa? Dia berdakwah ini, berdakwah untuk mengajak manusia kepada Islam yang benar. Ini siapa ini orang-orang yang dia ajak? Dia harus tahu ilmunya, dia harus punya ilmunya. Yang dengan itu, dia bisa menyesuaikan kondisinya. Satu kaum dengan yang lainnya berbeda-beda. Bukan semata-mata karena kaum tersebut kita karena masih awam dan yang lainnya bukan. Bukan semata-mata itu. Itu juga iya. Kan beda ya. Kita menyampaikan al-haq misalnya kepada antum nih, ikhwan salafiyin misalnya. Dengan menyampaikan al-haq kepada orang awam dari kalangan kaum muslimin. Tentunya kan kita harus tahu dulu kondisinya karena itu tadi. Beda. Kita menyampaikan kepada antum nyaman. Ah, yang demikian enggak boleh. Kenapa? Ini dalilnya. Ini kalam ulamanya. Tapi kalau kepada orang umum kan harus ada tahapannya dan yang lainnya. Sehingga harus tahu dulu, punya ilmu, berilmu tentang siapa orang yang didakwahkan. Namun lebih dari itu permasalahannya adalah kenapa kita harus tahu tentang kondisi orang yang kita dakwahkan? Karena bisa jadi di antara mereka ada yang memiliki syubhat. Kita mendakwahkan kepada satu kaum, Kalau kita tidak tahu kondisi mereka, kemudian mereka melemparkan sekian syubhat, kita tidak siap, habis kita kalah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman, ketika itu negeri Yaman masih kondisinya orang-orang ahlul kitab, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Wasallam ketika mengutus Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Sehingga Mu'adz ibnu Jabal mempersiapkan diri dahulu. Karena ahlul kitab, mereka bukan orang yang enggak punya ilmu. Beda dengan misalnya kufar Quraisy. Ahlul kitab, mereka punya ilmu. Namun, di atas kebatilan, ada syubhat-syubhat. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kepadamu atau memberitahu, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah bagian dari ahlul kitab. Nah, ini pentingnya kita berdakwah kepada satu kaum atau kepada orang-orang tertentu atau kepada masyarakat dalam kondisi kita tahu ini masyarakat ini siapa mereka. Nah, sehingga ketika ada syubhat-syubhat kita sudah bisa membantahnya. Kemudian yang ketiga, basirah atau ilmu, yaitu ilmu dalam atau metode menyampaikan kepada mereka, orang yang didakwahkan. Sehingga ilmu yang pertama adalah basirah, yaitu ilmu agama, yaitu berilmu. Yang kedua, berilmu tentang siapa orang yang sedang didakwahkan, itu kondisinya mereka bagaimana. Yang ketiga, berilmu tentang cara menyampaikan kepada mereka, cara mendakwahkan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, ini kurang lebih terkait dengan ala basirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani." Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. "Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin," dan Maha suci Allah dan sesungguhnya aku bukan bagian dari orang musyrikin. Qala hafizahullah wajhul istidlal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana sisi pendalilan bahwa ayat ini menjadi dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah ala basirah wajaba ittiba'uhu liqaulihi ta'ala fima hakahu 'anil jin wa radiyahu qala ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Masya Allah, ini luar biasa Imam Al-Qayyim ini. Dan para ulama yang lainnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam itu cirinya yad'u ilallah, berdakwah. Mengajak manusia untuk berdakwah tentang Islam, tentang jalannya Allah. Dalam ayat tadi, Allah memberi khabar bahwa orang yang mengikuti Rasulullah itu berdakwah. Mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berdakwah, ikhlas karena Allah, mengajak kepada agama Allah, di atas ilmu, nah ini tentunya, wajib untuk diikuti. Orang yang berdakwah kepada Allah, di atas ilmu, itu wajib untuk diikuti. Dalilnya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan firman Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang jin. Ya. Warabiyahu. Dan Allah meridainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan, menceritakan tentang jin? Jin itu kan mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, "Ya qaumana ajibu da'iyallahu wa aminu bihi." Wahai kaumku, wahai kaum kami. Jawablah ajakan orang yang menyeru kepada Allah. Dan berimanlah kepada orang tersebut. Nah, dari sini kita mengetahui, orang yang mendakwakan kepada Allah di atas ilmu, itu wajib untuk kita ikuti. Dalilnya ini, bagaimana Allah mengkisahkan tentang jin. Jin ini ketika ada jin yang mendengar dakwahnya Rasulullah SAW, kemudian kembali kepada kaumnya, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ikuti orang yang menyeru kepada Allah. Beriman kepada orang tersebut. Berimanlah kepada Allah." Nah. Qala wa li anna man da'a ila Allah 'ala basirah faqad da'a ila al-haq 'aliman bihi. Wa du'a ila ahkamillah du'aun ila Allah. Li'annahu du'aun ila ta'atihi fi ma amara wa nahaa. Fas-sahabatu radhiyallahu 'anhum qad ittaba'u ar-rasul sallallahu 'alaihi wasallam. Fayajibu ittiba'uhum idza da'au ila Allah. Dan juga kata Imam Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menyeru kepada Allah, mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu, maka dia sungguh mendakwahkan, mengajak manusia kepada al-haq. Dalam kondisi tentunya dia berilmu. Nah, dan dakwah yang demikian ini merupakan dakwah kepada hukum-hukum Allah. Ketika orang mendakwahkan, berdakwah, akhirnya kan dia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia. Nah, ketika orang menjelaskan, berdakwah, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, mengajak manusia kepada kembali kepada hukum-hukum Allah, maka ini akhirnya dakwah kepada Allah. Karena dia mendakwahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam perintah ataupun dalam larangan, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Maka kata Al-Imam Al-Qayyim, para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh mereka telah mengikuti jalannya Ar-Rasul. Kita tahu para sahabat itu belajar kepada Rasul alaihi salatu wassalam sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Bukti bahwa mereka ini berdakwah. Kita tahu Madinah itu keutamanya besar. Kota Madinah. Ya kan? Tidak bisa dimasuki Dajjal. Iman nanti akan kembali kepada Madinah. Tidak bisa dimasuki wabah. Wabah. Ta'ud. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan Madinah. Meninggal di Madinah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nanti beliau, orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Di situ ada sebuah masjid yang sholat di dalamnya 1000 kali keutamanya dibandingkan sholat di masjid biasa. Taib, Al-Muhim, kota Madinah keutamanya sangat banyak. Hal ini sangat diketahui oleh para sahabat. Iya kan? Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, ternyata banyak dari para sahabat yang keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Dakwah. Bukan berarti mereka membenci kota Madinah, namun mereka paham bahwa dakwah itu merupakan keutamaan yang besar dan memiliki dan sesuatu yang lebih diutamakan daripada sekedar tinggal di Madinah. Artinya apa? Di sini para sahabat berdakwah semuanya. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim, mereka sungguh telah mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib untuk diikuti kalau begitu mereka. Nah, sehingga ya ikhwan, wajib untuk kita mengikuti jalannya para sahabat. Ketika di sini tentang berbicara dakwah dan ilmu, maka di sini himbauan saya lagi, nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, di antara metode dan jalannya para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sudah tahu kisahnya ya? Mu'adz bin Jabal mencari sebuah hadis mempersiapkan apa? Kendaraan, beli unta, mempersiapkan tunggangan untuk satu hadis, perjalanan sebulan. Nah, ini jalannya para sahabat. Kalau kita memang betul mengklaim kita ini salaf, salafi, mengikuti sahabat, seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Coba lihat, di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dimana beliau pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, sama-sama keluar di suatu malam, dalam kondisi perut keroncongan, kelaparan sama-sama. Orang tiga orang terbaik di muka bumi. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Ana di sini ingin menggambarkan kondisi ketika itu betul-betul di atas kefakiran. Betul-betul fakir. Nah, mau tidak mau mereka harus mencari uang. Tapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan seorang sahabat Ansar. Karena memang butuh untuk mencari nafkah bergantian. Ayo kamu sekarang hari ini ya, hadir di majelisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, saya sekarang yang bekerja. Besok saya yang hadir, kamu yang bekerja silakan. Nah, ketika bagiannya yang hadir, yang enggak hadir ini bertanya, apa ilmu yang tadi dapat? Pun sebaliknya. Ya ikhwan, ini adalah jalannya para salaf, para sahabat. Apa itu di antaranya? Bersemangat untuk mencari ilmu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Naam tafadhal, Pak Bukhari. Kita tanya inabah ya. Nah. Nah, baik. Kembali ke itu permasalahan inabah. Tadi disebut oleh Imam Al-Qayyim bahwa bukti para sahabat itu adalah orang yang inabah karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kan seperti itu ya. Nah, lantas apakah juga bisa dijadikan bukti bahwa mereka adalah orang yang juga inabah atau mendapatkan hidayah ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada sebagian persen sahabat bahwa mereka dijamin dengan surga. Seperti itu. Sangat bisa. Dan itu memang betul. Hanya sekarang konteksnya itu tadi berbicara tentang ayat tersebut. Nah, dari dalil yang lain sangat banyak menunjukkan bahwa para sahabat layak dan memang wajib diikuti diantaranya apa yang disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Semua sahabat itu di dalam jannah. Masuk surga. Seperti itu. Semua sahabat. Ini diantara bukti juga bahwa mereka adalah orang yang wajib untuk kita ikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai kepada para orang tua, entah baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama taklim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wasifatu al-ghuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Nah, apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, hendak ya Abu Azam, apalagi sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Nah, ini Ana tanya kepada Ikhwan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada umat atau akhwat langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah Ana sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu Abu Nabila? Datang bulan. Nah, dan yang keenam mirip dengan datang bulan apa Abu Fayyad? Nifas, ya. Barakallahu fikum. Jadi ada enam. Tapi sekarang di sini Syekh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdal. Kata beliau, hafizahullah, Syekh Shalal Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna, pertama an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yagsilu yadaihi salasan wa yagsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf. Apakah hukum dari bismillah? Sudah lewat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian hadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahihil Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawaddo wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal tangan membasuh kedua telapak tangan atau kemudian apa namanya beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan mengusap kepala serta telinga dan membasuh kedua kaki sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat wa yurawwi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali serta membasahi kulit kepala. Nah, ya seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi di sela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Nah. Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli, baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya. Baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi dengan cara yang kedua, maka setelah selesai dia mandi, diguyur, baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi, entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, entah 1 meter, ya ke kanan atau kiri, atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipahami ini ya? Tata cara yang paling sempurna untuk berwudunya ada 2 cara yang 2-duanya ini datang dalam riwayat yang sahih. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini. Ya. Wah, tentunya niatnya adalah niat mandi junub. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah ini. Baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudu lagi setelah mandi junub? Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub entah dengan cara yang sempurna ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya, disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun, nah ini, pakai sabun lagi. Setelah itu jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi, seperti itu. Maka dengan itu selesai, dia bisa untuk langsung sholat. Dipahami ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwudu lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah, tafadhal ya Basalman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi, kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwuduk lagi. Untuk berwuduknya saja. Dia harus berwuduk lagi. Berwuduk, iya dari awal, bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil berarti dia berwuduk. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, patokannya kapan sih? Ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan atau buang air, berarti batal wudunya, seperti itu. Mandi junub jadi tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini prosesnya dilihat ketika awalkah, sedang masih belum terbasuhi semuakah, seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, nah itu, pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Baik, barakallahu fikum. Iya, iya. Artinya maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya sepakai. Nah, dan dubur dan kubul ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya, seperti itu, lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak batal. Maaf ya, memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hondal ya Baskia. Aywa. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haid wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini. Untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagian wanita rambut panjang di apa? Dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kunciranya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya, untuk mandi junub. Tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Yang demikian tentunya masyakkah. Wal masyakkah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis, datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga pada dasar ini semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas, harus dibuka. Qala kata Syekh walakin yajibu 'alaiha an turawiya usul sya'riha bil ma'. Ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya dasar kepala tetap harus. Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik.
2: Qala wa yajibu 'alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sha'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbataihi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Ini kan bagian-bagian yang terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bi haythu la yabqa min badanihi shay'un la yasilu ilayhi al-ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faksilu syara wa angku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan la tafrid. Ataupun kata Syekh, qala wa la yambagi lahu an yusrif min sabbil ma'a. Ini bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taklilul ma ma'al isbagh. Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit, namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh. Taklilul ma. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasul alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mud. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sa'. Adapun mandinya itu dengan sa'. So itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mud. Arba'atul amdad. Mandi. cukup dengan arba'atul amdad, dengan empat apa ini? Ini satu mut ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa wahai ahlu Indonesia? Apa yang namanya ini? Sa? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata saya di sini, sayam bagi al-iktidak bihi fi taklilil ma wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam la tafrid wala ifrat, itu Islam wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Nah, qala kama yajibu al muktasil an yastatir. Tentunya ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Nah, wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang, nawa itu. Hah? Kayak kurang sah. Nawa itu, diulangi lagi, seperti itu. Hah? Ini waswasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru tobat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, waswasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, datang seseorang kepada Ibnu Aqil, faqala lahu an ghamisu fil ma miraran katsira wa ashukku hal sahabi al ghusl famadha tara fihi. Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini? Cukup atau tidak? Sah apa tidak mandiku ini? Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, idhab. Fakat fakotot angka as-salah. Engkau pergi, selesai. Gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, lo kok bisa? Lima aja. Qala li anna Rasul alaihi salatu wassalam qal rufi al qalam an salasah an majnun hatta yufik aw an majnun nam hatta yufik wa an naim hatta yastaikiz wa an sabi hatta yablu. Catatan pena itu, catatan amalan itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan pena diangkat dari jenis ketiga, yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air sudah nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Ini majnun, ini orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi-pergi engkau, sudah gugur kewajiban salat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wala ifrat. Qala wal ghuslu minal hadatsil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa bain rabbih. Yajib alaihi an yuhafiz alaihi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu ala alwajhil masyru'. Mandi ini, mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma syalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'alanhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya. Jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik. Jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa'innallaha la yastahi min al-haq. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. Fal haya'u alladhi yamna'u sahibahu min as-su'al an umuri dinihi haya'un madzmum. Nah ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasul alaihi salatu wasallam dan riwayat yang lain disebutkan apa? Al haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini suatu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubun. Jubun ini penakut, takut. Ajaz, khawar. Ketidakmampuan, takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datang dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنْسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hakam, dari hukum-hukum syariat. Qala wa amru tahar azim. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wa tafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah, ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan salat. Kalau salatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum salat. Kalau orang belum salat atau tidak salat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basirah fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, Misalnya, apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air, dengan itu batal wudunya? Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu a'lam bishawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekhul Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Lain. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال المؤلف حفظه الله يعني وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahwiha. Hewan-hewan yang dia hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan tinjanya itu suci. Hewan yang boleh dimakan. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan. Ayam, burung, bebek, apalagi. Rusa, dan yang lainnya. Nah, hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah, qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin an yalhaqu bi iblis sadaqah fasharibu min abwaliha wa albaniha muttafaqun alaih. Dalilnya apa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan al-Uraniyin. Al-Uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa penyakit. Kemudian datang kepada Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengeluhkan kondisi mereka. Di mana kaum ini al-Uraniyin oleh Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing unta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak,

0: Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan, pupuk dan yang lainnya, atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buahnya, hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buahan, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci, berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa di antara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan, karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum. Tidak boleh sama sekali. Fa'inkila, kalau ada yang mengatakan innama ubiha lid darurah. Seandainya dia mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing unta, sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat. Maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu as-salah. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya. Bekas kencing yang mereka minum di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, baik, bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak salat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapan yang mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salati fiha wa hiya la shakka tabulu fiha. Begitu juga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam dahulu sebelum dibangun masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu hijrah, datang di hari-hari awal kan masih masjid Nabawi masih belum dibangun, seperti itu. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam di hari-hari tersebut pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat. Ruangan, di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ. Dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba, apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya. Seperti itu, ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah SAW sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran, hewan yang bisa dimakan, itu tidak najis alias suci. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastus niya intaha. Ini jadikan kaidah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Illa maksusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah. Sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak kotorannya atau apalagi. Nah, itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa saya yang bertanya waktu itu ya. Kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib, bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat anak begitu Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu Ana tidak tahu jawabannya. Ana ketika itu, kalau gak salah, Ana akan bahas lagi. Dan tadi Ana sudah bahas. Ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis, maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih ingat tadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa su'ru ma yukal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Su'ru ma yukal lahmuhu. Su'ru, hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru, hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh, wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam, dan yang lainnya. Qala wa su'ru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wattawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah. Kisah dari kucing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kucing, maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya dan disahihkan oleh beliau. Qala shabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah melayani tuan-tuannya. Yang di mana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wa li'adami at-taharruz minha. Fa fi dzalika raf'un al-haraj wal masyaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini, sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencadangkan yang demikian ini, di situ terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan, atau rasa repot dan berarti terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal, diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'd al-ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fa su'ruhu tahir ka su'ri al-hirrah bi jami' at-tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Ilah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf, yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ya, yang sering berjalan atau di sekitar kita, maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa, dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha mimma la yu'kal lahmuhu farawsuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing, dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah, qala ayyuhal muslim alaika an tahtamma bit tahara zahiran wa batina. Batinan bit tauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. Wa zahiran bit tahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian. Baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya, perkara yang sifatnya batin, kesucian batin, yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah. Fil qaul wal amal. Nah, dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam, di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas. Nah, tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba bagi, apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat? Apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasrullah assalamu al-afiyah. Hati-hati. Kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi, ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan, bukan hanya dalam ibadah, dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq, ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya, membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu, sudah tahu. Mana yang harusnya dia lakukan. Tapi lihat hawa nafsu. Mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Talib. Abu Talib tahu bahwa agama Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Talib fiddar masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut thahara wan nadhafah wan nazahah min al-akdzar al-hissiyah wal ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun littahara. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. Mulazimun littahara. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejati seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa alayka ya Abdullah bil ihtimam bit tahara wal ibtia'at 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian dan jauh dari najis-najis, entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al-insan. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkanak. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidus salah. Agar engkau dalam kondisi senantiasa suci, terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqad halaka min jihati taharah. Maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidud dukhul fil masjid. Begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Famdur fi na'alaik. Coba perhatikan sendalmu. Fa'in wajata fihi ma'adha famsah huma wa nakkih hima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, masjidnya dahulu sangat masih sederhana. Orang-orang masuk. Masjidnya masih berupa tanah. Seperti itu. Orang-orang masuk sholat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima aw tudkhilhuma fil masjid wa fihima najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar, atau antum mungkin yang sudah pernah umroh atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah. Baik. Qala hafizahullah babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al-haid wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya yang terkait dengan hukum-hukum al-haid wan nifas. Yang pertama yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala qalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran najis. Maka fa'tazilun nisa' fil mahyid. Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah. Fa'tazilun nisa', jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yatahurna. Sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya, walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini, jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli jima'i sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haidnya. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun Allah alam bisawab, ini pendapat yang marju. Pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang marju. Artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan fa'idha tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah tatoharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertobat. Wallah ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai orang yang sedang bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertobat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Bagaimana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi dan antum semuanya. Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara. Teman, kawan. Ya ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam umrah. Bukan hanya dalam puasa. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah. Sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan. Ini ibadah. Seperti itu, taubat. Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. Enggak. In fadlikum ya ikhwan. Buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita.
1: Qala wal haidu huwa.
0: Apa itu haid? Huwa damu tabi'atin wajibillah. Yakhruju min qa'ri rahmi. أو من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء أو غذاء الولد في بطن أمه سبحان الله. Ini disebutnya oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid, keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut. Listiqarihi ilal gida. Iz lau syarakaha fi gizaiha la da'ufut au la da'ufat kuwaha. Faja'alallahu lahu hadzal ghidha. Coba kita lihat. Hikmahnya yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi. Makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, lah kalau sang bayi ini jadi satu, berserikat dengan ibunya dalam makanannya, tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan. Baik, qala lidzalika qalla an tahida alhamil. Ada sebab itu, jarang sekali wanita hamil itu haid. Fa idza waladat qalabahu Allahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghazza bihi waladuha. Walidzalika qalla an tahidha al-murdi'. Nah, seorang wanita ya hamil bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada mungkin, tapi jarang sekali. Kau umumnya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut, karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, kelas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu air atau air susu ibu yang keluar dari air susunya. Nah, yang dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizinya, makan dari susunya. Walidzalika qalla an tahidha al-murdi'. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini. Seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. Tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat, itu tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatian hari ini, mendapati ini, seorang istri ya, atau istri-istri kita, atau para wanita yang menyusui, haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' baqiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya. Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Wa qad yazidu an dhalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaksur hasba ma raqqabahu Allah min at-tiba'. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya entah 6 hari atau 7 hari. Bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek, tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah, baik. kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sudah lewat pada pembahasan yang terkait dengan damul haid, darah haid. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah kemudian berikutnya masuk kepada pembahasan darah al-istihadah. Qala hafizahullah tsaniyan al-istihadatu wa ahkamuha. Yang kedua sekarang yaitu darah al-istihadah dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala al-istihadatu sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif min irkin yusamma al-azil. Apa itu darah al-istihadah? Yaitu, atau apa itu al-istihadah? Al-istihadah mengalirnya darah dari perempuan bukan pada waktu kebiasaannya, di mana mengalirnya ini secara deras, nazif, dari sebuah pembuluh darah atau dari urat yang dinamakan dalam bahasa Arab urat ini pecah yang dinamakan dengan azil. Qala wal mustahabatu amruha mushkil listibahi damil haid bidamil istihabah. Jadi kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, di sini beliau mengatakan perempuan yang mengalami istihadah ini memang kondisinya lumayan berpolemik, muskilah, berpolemik dari sisi bahwa darah haid itu terkadang atau menyerupai, darah haid itu menyerupai dengan darah istihadah. Ada kemiripan walaupun hakikatnya beda. Qala fa idza kana ad-damu yanzilu minha bi istimrarin aw ghalibal waqti famal ladzi ta'tabiruhu minhu haidan wa mal ladzi ta'tabiruhu istihadatan la tatruku min ajlihi as-shaum was-salah. Fainal mustahadata yu'tabaru laha ahkamut tahirat. Maka apabila darah itu keluar secara terus menerus atau pada mayoritas waktunya keluar, maka yang dengannya itu dia, kapan dia menganggap bagian darah tersebut adalah darah haid, dan juga mana darah yang dia anggap itu darah istihabah, yang dimana kalau itu darah istihabah maka dia tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa dengan sebab darah istihabah. Karena perempuan yang istihabah itu, mustahabah itu, dia teranggap seperti wanita yang suci. Hukumnya itu sama dengan wanita yang suci yang tidak haid dan nifas dari sisi hukum syar'i yang terkait dengan ibadah. Sehingga apa yang terkait dengan halal dan haram. Sehingga wanita yang mustahabah tetap sholat, kalau di bulan Ramadan maka tetap wajib menunaikan ibadah puasa sebagaimana boleh bagi suaminya untuk mendatanginya. Qala wa bina'an 'ala dzalik fa innal mustahabata laha thalathu halat. Maka atas dasar itu perempuan istihadhah, perempuan yang istihadhah itu ada tiga kondisi. Al-halatul ula an takuna laha 'adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha bil istihadhah. Yang kanat qabla al-istihadah tahidu khamsata ayyam atau thamaniyata ayyam matalan fi awal syahr atau wasatihi fata'rifu adadaha wa waktaha fahadihi tajlisu qadra adatiha. Kondisi pertama, wanita yang mustahabah itu ada beberapa jenis atau beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, wanita tersebut memang memiliki kebiasaan yang sudah dia ketahui. Sebelum dia tertimpa penyakit istihadhah ini, dia sudah punya tahu dia waktu-waktu atau kebiasaan haidnya. Contohnya kata Syekh, sebelum dia tertimpa penyakit istihadhah ini, dia sudah terbiasa haidnya itu 5 hari atau mungkin ada yang sudah terbiasa 8 hari. Ada yang keluarnya di awal bulan, ada yang keluarnya di pertengahan bulan. Syahidnya, kondisi pertama, wanita sebelum ditimpa istihadhah, dia memang sudah punya kebiasaan yang dia ketahui. Maka, kata Syekh di sini, wanita ini yang kondisinya seperti ini, dia tahu jumlahnya, harinya berapa, waktunya berapa. Maka yang demikian ini dia tidak sholat, tidak berpuasa sesuai dengan kadar kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia itu dalam sebulan itu 5 hari haidnya, atau misalnya 7 hari. Misal 7 hari misalnya. Sekarang kita berbicara 7 hari. Seorang wanita
0: kebiasaannya alhamdulillah. Yahdikum Allah subhanahu.
1: Kebiasaannya setiap bulannya dia sebelum tertimpa istihadhah 6 hari haid di pertengahan bulan. Maka ketika tertimpa haid, ketika dia kemudian tertimpa penyakit istihadhah, maka di pertengahan bulan sebanyak 6 hari yang dia sudah tahu sebelumnya 6 harinya itu kapan, maka di situ dia tidak sholat. Kalau bulan puasa berarti dia tidak puasa. Seperti itu. Qala wa tad'u shalah wa siyam wa tu'tabar lah ahkamul haid. Yang dengannya akhirnya dia tidak sholat, dia tidak puasa. Kemudian dia pada hari tersebut, hari-hari tersebut, hukumnya itu hukum sebagaimana dia tertimpa haid. Qala fa idan tahat 'adatuha iktasalat wa shallat. Selesai waktunya, maka dia mandi junub atau mandi untuk mengangkat hadas besar, kemudian dia sholat. Kalau pas bulan puasa, maka dia berpuasa. Qala wa tabaratid dam albaqi dam istihadhah. Sudah selesai kebiasaannya dia 6 hari keluar dari hari ke-6, maka dia menghitung atau menganggap darah yang keluar sebagai darah istihadhah, bukan darah haid. Yang dengan itu dia tetap sholat, puasa, boleh didatangi oleh suaminya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi habibah. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili wa salli. Rawahu Muslim. Ini Ummu Habibah ini dahulu termasuk sahabiat yang di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam tertimpa penyakit istihadhah. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan beliau untuk duduk, artinya tidak usah sholat, tidak puasa, sebatas ketika engkau ditimpa haidmu pada sebelumnya. Nah, tolak ukurnya adalah kebiasaan engkau, yaitu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ummu Habibah, tolak ukurnya kebiasaan engkau sebelum tertimpa istihadah. Jangan sholat, jangan puasa, sebatas hari-hari yang engkau biasanya haid. Di waktu yang engkau juga mengalami haid. Kemudian, kata Rasulullah SAW, mandilah dan sholat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh, innama dzalika 'irqun wa laysa bihayd, fa idza aqbalat haydatuki fada'is shalah. Dan juga dalil atas hal ini, kondisi pertama ini, apa kondisi pertama? Hah? Apa? Hah? Dia punya kebiasaan yang ma'ruf sebelum ditimpa istihadah. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda atau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh yang juga tertimpa istihadah, yang demikian itu hanyalah air, yaitu urat yang pecah di dalam rahim, dan itu bukan haid. Maka apabila datang hari-hari haidmu, tinggalkan sholat. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala al-halatu tsaniyah. Kondisi yang kedua. Idza lam yakun laha adatun ma'rufah. Kondisi kedua, wanita ini enggak punya kebiasaan yang tetap. Dia tidak memiliki kebiasaan yang ma'ruf. Seperti itu. Kadang 5 hari, kadang di akhir bulan, kadang di pertengahan bulan, kadang 8 hari, 7 hari. Tidak punya kebiasaan yang tetap. Lakinna damaha mutamayyiz. Namun, kondisi darahnya bisa dibedakan. Nah, ba'duhu yahmilu sifatal haid bi'an yakuna aswada au sakhiran au lahu ra'ihah wa baqiyatuhu la tahmil sifat al-hayd. Darah yang keluar dari wanita tersebut, kondisi kedua ini yang tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, dia bisa membedakan darah yang membau, yang di situ ada ciri-ciri darah haid, dengan darah yang di situ tidak membawa ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid itu kan kata Syekh, di antara contohnya yaitu warnanya gelap, kemudian juga bukan cair itu apa istilahnya, menggumpal lah ya, tidak cair. Nah, kemudian juga ada aroma yang lebih tidak nyaman. Ini ciri-ciri darah haid. Nah. Dan pada kondisi tertentu darahnya ternyata tidak ada padanya sifat atau ciri-ciri darah haid. Warnanya merah, bukan hitam. Ya, tidak ada aroma yang tidak nyaman. Juga darahnya cair biasa, tidak pekat, tidak menggumpal. Ini kan bukan ciri-ciri darah haid. Nah, sehingga kondisi kedua, wanita memang tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, tidak tetap, namun darahnya terbedakan. Qala fa fi hadhihi al-halah ta'tabiru ad-dama alladhi yahmilu sifatal hayd haydan. Fatajlisu wa tad'u as-salata wa siyam. Wa ta'tabiru ma 'adahu istihadatan. Maka dalam kondisi seperti ini, wanita tersebut menghitung darah yang darahnya kondisinya memiliki ciri-ciri darah haid, maka itulah hari-hari haidnya. Sehingga dengan itu dia tidak sholat, dia tidak berpuasa Ramadan, kalau memang pas Ramadan, dan dilarang untuk didatangi oleh suaminya. Adapun selain darah yang cirinya seperti ini, maka dia menganggap dan menghitungnya sebagai darah istihadhah.

Adapun selain darah yang cirinya seperti ini, maka dia menganggap dan menghitungnya sebagai darah istihadhah. Jadi ada waktu-waktu dia datang darah yang memang ciri-cirinya darah haid. Kalau ini selesai, ya, pada sekian waktu, sekian hari, yang keluar ternyata darah yang memang ciri-cirinya darah haid, maka dia tidak sholat. Selesai ini, ciri-ciri darah haid sudah tidak ada, darahnya kembali-kembali darah segar, tidak ada aroma yang tidak nyaman, maka dia mandi. Ketika berakhirnya darah yang mengandung atau berciri-ciri darah haid. Kemudian sholat dan berpuasa. Dan dia teranggap sebagai wanita yang suci. Jadi setelah selesai darah haid, berarti yang keluar adalah darah istihadhah. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, salah seorang sahabiat radhiyallahu anha yang juga tertimpa istihadhah di zaman Rasulullah sallallahu wasallam. Rasulullah sallallahu wasallam bersabda kepada beliau, "Idza kana damul hayd fa innahu aswad yu'raf. Fa amsiki 'anis shalah." فَإِذَا كَانَ الْآخَرْ فَتَوَضَّئِ وَصَلِّي. Jika itu memang darahnya darah haid, maka itu darah itu warnanya hitam. Dan diketahui. Ma'ruf. Hitam. Tahu. Yang demikian, engkau menahan untuk tidak melakukan sholat. Kalau ternyata darahnya bukan hitam, artinya bukan membawa ciri-ciri darah haid, maka berwudhulah kemudian sholat. Seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Qala fa fihi annal mustahadata ta'tabiru sifatad dam fa tumayyizu biha bainal haid wa ghairihi. Maka dari kejadian ini, dari kisah ini, bagaimana seorang wanita mustahabah dia memang memperhitungkan ciri-ciri darah. Dia bisa membedakan antara darah haid dengan yang bukan. Sehingga kondisi kedua ini tinggal dilihat darahnya bagaimana ciri-cirinya. Sifat-sifatnya. Ini kondisi kedua. Kondisi pertama, wanita punya kebiasaan yang ma'ruf. Kondisi, maka yang demikian ikuti kebiasaan yang ma'ruf. Kondisi kedua, dia tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, tapi bisa membedakan. Darahnya memang terbedakan. Antara darah haid dengan bukan. Kondisi ketiga, qala al-halatu salisah, idza lam yakun laha adatun ta'rifuha, wala sifatun tumayyizu bihal haid min ghairihi, fa innaha tajlisu ghalibal haid, sittata ayyamin aw sabata ayyamin min kulli syahr. Karena hadhihi adatu ghalibin nisa. Kondisi ketiga, dia enggak punya kebiasaan yang ma'ruf, juga dia enggak bisa membedakan darahnya ini, tidak terbedakan ini darah haid atau bukan. Paham permasalahan ya? Nah, maka bagaimana seperti ini? Kebiasaan dia enggak punya, kebiasaan tetap enggak punya. Darahnya juga enggak terbedakan. Seperti itu. Dalam kondisi dia keluar darah terus. Tapi waktu haid dengan tidak dia enggak tahu darahnya enggak terbedakan. Maka kata Syekh, dia tidak sholat, tidak puasa. Kapan? Di waktu yang memang haid itu seringnya terjadi. Kadar waktunya kata Syekh 6 hari atau 7 hari pada setiap bulan. Nah, maka dia setiap bulannya tidak sholat 6 atau 7 hari. Karena ini merupakan kebiasaan mayoritas wanita. Dalilnya apa? Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsy, innama hiya raqdatun minasyaitan. Fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam

ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا اسْتَنْقَعَتْ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَإِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَإِشْرِينَ وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah SAW kepada Hamnah bintu Jahsy. Hamnah bintu Jahsyin. Saudari dari siapa? Istri Rasulullah SAW siapa? Yang bintunya juga sama bintu Jahsyin. Siapa? Zainab bintu Jahsyin. Nah, Zainab bintu Jahsyin. Baik. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mencintai Rasul dan para sahabatnya, harusnya demikian. Memotivasi kita untuk kita ingin tahu. Nah, kalau bahasa sekarang kepo tentang, coba antum perhatikan, orang kalau hobi terhadap sesuatu, entah orang, entah benda, entah pekerjaan, entah apa, bagaimana ciri orang tersebut yang dia hobi, gemar asik dengan sesuatu tersebut? Dia pasti akan mencari tahu, membuka, kan seperti itu. Ya. Nah. Ini sudah tabiat manusia sudah. Orang kalau sudah cinta, dia akan cari tahu tentang sesuatu yang dia cintai tersebut. Nah. Maka kita juga berusaha mencari tahu, berusaha mempelajari sirahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Ini pentingnya ikhwan. Nah, mengetahui orang-orang yang kita dituntut untuk meniru mereka. Baik, al-muhim kembali kepada permasalahan. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hamnah binti Jahsyin, yang demikian itu hakikatnya gangguan dari syaitan. Darah urat tersebut pecah akibat dari syaitan. Maka anggaplah engkau haid 6 hari atau 7 hari. Kemudian mandi. Kemudian engkau memulai lagi, maka sholatlah 24 atau 23 hari. Artinya berarti dalam sebulan. Kalau disuruh sholat 24 hari atau 23 hari, ya berarti kurang lebih 6 atau 7 hari. Seperti itu ya. Wasumi wasalli. Kemudian sholat, puasa dan sholatlah. Karena yang demikian ini sudah mencukupkan bagi engkau. Maka yang demikian ini lakukan. Sebagaimana wanita keumumannya haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah wa sahahu At-Tirmidzi. Tapi sekarang pertanyaannya, terkadang kita ikut 6 atau 7 hari. Tapi 6 atau 7 harinya ini mau startnya dari mana? Awal bulan? Akhir? Atau pertengahan bulan? Karena ini kondisi ketiga wanita ini betul-betul gak tahu dia. Gak punya kebiasaan, darahnya tidak terbedakan. Tapi dia teranggap dia haid keumuman perempuan di dunia 6 atau 7 hari. Tapi mulai dari hari keberapa pada setiap bulannya? Nah, ini kan sangat memungkinkan muncul pertanyaan seperti ini. 6 atau 7 hari itu mulai dari mana startnya? Maka disebut oleh sebagian ulama dan tambahnya ini termasuk pendapat yang kuat. Lihat kondisi wanita sekitar. Keumuman atau mayoritas wanita di sekitarnya itu di awal bulan atau pertengahan atau akhir. Nah.
Sebagian ulama juga ada yang menyebutkan ikuti kebiasaan wanita kerabatnya. Kerabat wanita wanita dari kalangan kerabatnya. Dan ini juga termasuk lahuwajh, pendapat yang kuat juga. Sehingga wallahu alam bisawab, dia bisa melihat pada kondisi wanita di sekelilingnya. Karena tiap tempat kan berbeda. Tempat yang dingin dengan tempat yang panas itu kan mempengaruhi. Seperti itu. Nah, atau dia melihat kondisi wanita keluarganya. Dari situ kemudian dia memulai. Nah. Qala wal hasil mimma sabak. Maka kesimpulannya dari apa yang telah lewat. Annal mu'tadah turaddu ila adatiha. Orang yang punya kebiasaan yang tetap, maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Wal mumayyizah turaddu ila al-amal bitamyiz. Wanita yang bisa membedakan darah, maka dia beramal dengan darah yang terbedakan. Penentuan haid atau tidaknya. Wal faqida lahuma tahayyaba sittan aw sab'an. Adapun wanita yang tidak punya kebiasaan tetap dan tidak bisa membedakan, maka dia menganggap 7 atau 6 hari pada setiap bulannya. Qala wa fi hadza jam'un baina sunanis salas alwarida 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadhah. Maka yang demikian ini ada 3 kondisi dengan masing-masing caranya itu. Ini mengumpulkan setiap hadis yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam terkait masalah darah istihabah. Di situ ada sunnah-sunnah yang 3 yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Bagaimana tampaknya bertentangan, tapi dijamak. Oh, kalau yang ini berlaku untuk wanita yang punya kebiasaan, kebiasaannya tetap. Untuk hadis ini, untuk wanita yang kondisinya tidak punya kebiasaan tetap, tapi bisa membedakan darahnya. Hadis yang lainnya, kalau untuk wanita yang tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan darahnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wal alamatul lati qila biha sittun imma al adah fa inna al adah aqwa al alamat. Maka tanda-tanda, yang dimana dengan tanda-tanda ini dikatakan dia tidak sholat dan puasa 6 hari. Imma al-adah, kebiasaan yang tetap, karena sesungguhnya kebiasaan tetap ini merupakan tanda-tanda yang paling kuat. Makanya yang paling diutamakan itu kebiasaan. Paling nyaman memang wanita punya kebiasaan, maka sudah enggak usah repot-repot ketika dia tertimpa istihadah, enggak usah bingung. Pokok tinggal dilihat kebiasaan dia sebelumnya berapa hari dan di bulan di pertengahan atau di awal atau di akhir bulan. Itu sudah. Kata Syekhul Islam, kebiasaan merupakan tanda yang paling kuat untuk darah haid. Li'anna la salama qamul haid duna ghairihi. Karena hukum asalnya yang demikian itu merupakan waktu dia, kondisi dia sedang haid tanpa darah yang lainnya di hari-hari tersebut. Qala wa imma tamyiz, atau dengan cara membedakan. Li'anna dam al-aswad wassakhin al-muntin awla an yakuna haidan minal ahmar. Atau dengan membedakan, karena darah yang hitam dan pekat dan berbau ini lebih layak untuk dia ini dianggap darah haid dibandingkan darah yang warnanya merah. Wa imma i'tibar ghalibi 'adatin nisa. Atau dengan melihat dia menghitungnya pada keumuman mayoritas wanita. Li'annal asla ilhaqul fard bil a'am al aghlab. Hukum asalnya menggabungkan sebuah persen pada keumuman yang ada. Keumuman masyarakat, maka ketika ada sebuah persen yang tinggal di situ, hukum asalnya dia mengikuti kebiasaan setempat. Nah, qala fa hadhihi al-alamat as-salas tadullu 'alayha as-sunnah wal i'tibar. 3 tanda ini
sunnah telah menunjukkannya dan juga al-i'tibar memperhitungkan perhitungannya juga yang demikian. Tsumma dzakara baqiyatul alamat allati qila biha. Jadi ada 6. Tanda-tanda haid itu ada 6 yang di mana 3 itu yang paling kuat. Ada dalilnya. Seperti itu. Ini sebagai ralat dari tadi ya. Wal alamat allati qila biha sittun. Tanda-tanda yang dengannya dikatakan dia itu haid atau istihadah ada 6. 3 yang disebutkan pertama ada dalilnya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan tanda-tanda yang lainnya. Qala wa qala fi nihayati kalamihi wa aswabul aqwal i'tibarul alamat allati ja'at biha sunnah. Dan yang paling tepat adalah pendapat yang memperhitungkan tanda-tanda yang di mana tanda-tanda ini memang datang sunnah. Wa ilgha ma siwa dzalik. Adapun tanda-tanda yang lainnya yang tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, maka tidak dianggap ini. Apa yang datang sunnah? Yang 3 tadi itu. Ya. Yang pertama apa? Kebiasaan yang tetap. Yang kedua bisa terbedakan. Yang ketiga? Hah? Ya, tidak punya kebiasaan, tapi apa? Bagaimana berarti? Apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa membedakan, tidak punya kebiasaan tetap. Apa yang dia lakukan? Mengikuti keumuman mayoritas wanita. Taib. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Taib, kondisi ketiga, bagaimana suami mendatanginya? Ya, ketika dia sudah menganggap itu bukan waktu haid. Jadi dia enggak punya kebiasaannya tetap. Dia enggak bisa membedakan darahnya. Dia lihat wanita sekitarnya, mayoritas keumuman wanita. 6 hari tempatnya. Sudah 6 hari. Keumumannya mayoritasnya di awal bulan. Ya sudah 6 hari awal di bulan, di setiap bulan. Itulah haidnya dia. Selesai itu, maka dia mandi dan wajib sholat. Ketika sudah wajib sholat, silakan suaminya untuk mendatanginya. Dia mandi, sholat, maka selesai mandi, sudah boleh suaminya untuk mendatanginya. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Darah istihabah mengikuti darah haid. Nah, baik. Karena namanya istihabah itu adalah darah yang enggak selesai-selesai, maka otomatis memang ini berarti ini pertanyaannya begini. Berarti darah istihabah itu berkesinambungan dengan darah haid atau mengikuti darah haid begitu ya. Ini mungkin ketika kondisi terutama wanita yang punya ada kebiasaan tetap dan juga bisa membedakan. Intinya selesai darah haid, maka disitulah dihukumi ketika masih keluar darah, dihukumi sebagai darah istihabah. Nah, seperti itu. Entah bahasanya itu berkesinambungan atau mengikuti al-muhim secara aktual, wanita kalau ditimpa istihabah itu keluar terus. Darah itu keluar terus. Bisa setahun, bisa dua tahun, bisa 8 bulan, bisa 5 tahun, bisa gak selesai-selesai. Itu, keluar terus darahnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Pak Bukhari.

0: wanita. Tahap yang ketiga kan mengikuti keumuman mayoritas wanita. Yang lebih afdal mengikuti keumuman wanita sekitar atau wanita dari karib kerabatnya, begitu ya. Ya kalau wanita karib kerabatnya ada di tempat tersebut, ya itu yang diikuti. Nah, karena ada satu gen, ada, nah itu yang lebih kuat. Seperti itu. Tapi sekarang misalnya keluarganya di tempat lain, dia di tempat lain pula, ikuti wanita sekitar. Karena faktor cuaca juga sangat mempengaruhi terjadinya darah haid. Rata-rata di tempat yang panas, itu anak-anak wanita lebih cepat mengalami haid dibandingkan di tempat-tempat yang dingin. Secara umum seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya Aisyah radhiyallahu anha sudah bisa didatangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam kondisi beliau berumur 9 tahun. Di Makkah. Makkah daerah panas. Nah, lebih cepat apa? Balik. Baik. Nah, fadol. Nah, ini ada pertanyaan sekarang. Apakah wanita yang tertimpa istihadah setiap sholat mandi tidak? Nah, ada hadisnya namun hadisnya dhaif. Cukup dia setiap sholat berwudu. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang penting dia tidak batal selain darah yang keluar ya. Tidak ada pembatal wudu yang lainnya, maka boleh dia berwudu dengan sholat dengan wudu tersebut. Gak harus wudu setiap kali mau sholat. Ala kulli hal untuk mandi tidak harus setiap mau sholat mandi. Nah, barakallahu fikum. Bahkan istihadah ini juga diantara salah satu uzur yang diperbolehkan wanita untuk menjamak sholat. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Sekarang ada kondisi. Wanita mengira itu darah haid. Padahal ternyata darah istihadah. Ini biasanya ketika awal dia ditimpa istihadah. Atau dia belum punya pengalaman ditimpa istihadah. Keluar darah dalam kondisi dia meyakini itu adalah darah istihadah. Keluar darah dalam kondisi dia meyakini itu adalah darah haid. Dengan itu dia gak salat kan? Seperti itu. Tidak salat. Tidak salat ditunggu seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat. Loh, kok gak selesai-selesai? Baru kemudian dia paham. Entah setelah bertanya, entah setelah melihat, memastikan, konsultasi, ternyata bukan darah haid. Maka bagaimana dengan sholat yang dia tinggalkan selama itu? Karena hakikatnya kan ternyata itu bukan darah haid, darah istihadah. Namun dia keliru dalam melihat awalnya. Dia meyakini awalnya itu darah haid. Apakah dia wajib mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan? Ataukah tidak? Yang rajih, wallahu alam bisawab, memang ada khilaf. Namun, apa yang yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dipegang dan dirajihkan oleh beliau, rahimahullah, dan juga yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, rahimahullah, tampaknya itu pendapat yang lebih kuat. Apa itu? Tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha sholatnya. Kenapa? Di situ ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Ketika ada seseorang wanita sahabiat yang bahasanya itu dia mengatakan ditimpa haid yang sangat banyak syadid. ditimpa haid yang sangat parah. Padahal katanya istihabah, tapi dia mengiranya pertama darah haid. Sehingga dengan itu otomatis dia tidak sholat kan? Disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dijelaskan oleh beliau bahwa itu hakikatnya darah istihabah. Dalam kondisi Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan wanita ini untuk mengkodok sholatnya. Nah, sehingga atas dasar ini, wallahu alam bisawab, berdasarkan hadis ini, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan juga diantaranya di masa ini, yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita yang kondisinya seperti itu untuk dia mengqadha. Beda dengan kalau orang lupa atau orang tidak sadar. Ini kondisi dia tersyubhat. Dia meyakini bahwa ini darah haid. Ini kondisinya ya. Jangan disamakan dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Kondisi dia meyakini darah haid. Padahal ternyata darah istihabah. Maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha. Kalau mau dia mengambil ihtiyat, berhati-hati, silakan. Tapi untuk kemudian dikatakan wajib untuk mengqadha, la. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala ma yalzamu al-mustahabatu au ma yalzamu al-mustahabata fi halil hukmi bi taharatiha. Apa sih kewajiban wanita yang mustahabah? Ketika hukumnya ketika dia suci terkait dengan kesuciannya. Yang pertama, al-awwal, yajibu 'alaiha taghtasil 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah. Hasba ma sabaqa bayanuhu. Pertama, kewajibannya dia wajib untuk mandi ketika selesai haidnya. Sebagaimana penjelasan rincian yang telah lewat dari tiga kondisi tadi. Asani taghsilu farjaha. Dia mencuci kemaluannya li izalati ma 'alaihi minal kharij 'inda kulli shalah. Wa taj'al fil makhraj qutanan wa nahwihi yamna'ul kharij. وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط ثم تتوضا عند دخول وقت كل صلاه تتوضا. Kewajiban yang kedua, dia mencuci kemaluannya, membersihkan yang memungkinkan untuk dibersihkan dari darah yang keluar, kemudian dia kasih kutun, kapas, kain katun, kapas, ya kalau sekarang sudah berarti pakai pembalut seperti itu untuk menahan darahnya. Agar kemudian dikencangkan ya agar tidak jatuh darah tersebut, kemudian dia berwudu setiap masuk salat. Sehingga yang wajib bukan mandi. Tapi setiap hendak salat berwudu. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mustahabah. Dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada wanita istihabah, tada'u salah ayyama aqra'iha thumma taghtasilu wa tatawadda'u 'inda kulli salah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada wanita istihab yang mustahabah, dia meninggalkan salat di hari-hari haidnya, kemudian dia mandi dan berwudu pada setiap salat. Sehingga mandi itu hanya ketika selesai hari-hari haidnya saja. Awal. Setelah itu berwudu setiap salat. Nah. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam an'atu laki al-kursuf fa innahu yudhibu dam wal kursuf al-qutn. Wa yumkinu isti'mal al-hafa'id at-tibbiyah al-mawjudah al-an. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, engkau gunakan kursuf karena yang demikian bisa menahan darah. Al-kursuf yaitu al-qutn. Qutn ya bahan seperti kapas. Kain katun itu kan bahannya asalnya kan seperti itu ya. Qutn ya katun lah sekarang. Kurang lebih seperti kapas. Ya sekarang akhirnya kata Syekh, sekarang mungkin dipakai pembalut yang ada. Nah, baik sampai di sini kita cukupkan bahasanya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan nifas. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya makan tanaman sayur yang tumbuh di atas septic tank? Atau makan ikan dari kolam yang di atas kolam itu ada toiletnya, jambannya. Jadi ikan tersebut makan kotoran manusia. Bagaimana hukumnya? Ini yang dinamakan dengan hewan ini jalalah. Jalalah itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam naha antukal waturkab au yurkab alaiha. Hewan yang makan dari makan najis itu dilarang untuk ditunggangi dan dilarang untuk dimakan. Seperti itu. Lele di kolam yang di kolam tersebut ada jambannya ini. Anda sebagaimana? Enggak dimakan. Enggak boleh dimakan. Kecuali kalau lele tersebut atau hewan tersebut diberi makanan selama hari-hari yang dengan itu dianggap najis yang ada dalam tubuhnya itu selesai. Pada hewan-hewan tertentu, kambing atau yang lainnya, itu cukup dengan 3 hari. Sebenarnya sebagian ulama cukup 3 hari. Jadi kalau kambing tersebut makanannya dari sampah, dan ini terjadi banyak, mungkin antum bisa tahu ya, tempat sampah itu kadang-kadang kambing makan di situ. Yang dimakannya sudah namanya tempat sampah. Macam-macam sudah. Sak najisnya apa semuanya. 3 hari di karantina, dikasih makanan yang suci-suci, yang tidak najis. Kalau memang sudah dirasa cukup, ya tentunya ini kembali kepada orang yang paham. Orang yang tahu seluk-beluknya. Maka setelah itu boleh. Maka sama dengan lele. Lele yang tadi itu pindah dulu di kolam yang diberi makanan yang suci. Berapa harinya kembalikan kepada orang yang ahlinya. Seperti itu. Setelah itu sudah dirasa cukup, boleh untuk dimakan. Sama kurang lebih dengan tanaman. Tanaman sayur yang tumbuh di atas septic tank. Kalau memang betul tanahnya yang diserap dari tanaman tersebut memang dari air septic tank tersebut. Nah, pindah ke tanah yang lain untuk kemudian diberi pupuk yang suci, bukannya najis. Baru setelah atau diberi air yang suci, bukannya najis. Baru setelah itu boleh untuk dimakan. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an
1: la ilaha illa anta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri. Untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah sholat, bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya, di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu, hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunu al-ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang di mana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada atau ada namun dia
0: teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut, ada air tapi hanya pas untuk air minum. Nah, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada. Air ada. Nah, ini contoh, ada air, namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Aw wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin al-adzar as-syar'iyyah. Atau air itu yang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat.
1: Qala wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu wa huwa at-tayammum bit-turab taysiran 'ala al-khalqi.
0: Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah, yang demikian merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj, agar mengangkat kondisi yang susah, mengangkat sesuatu yang menjadi masyaqqah bagi umat ini.
1: Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi.
0: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an,
1: ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
0: Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu dengan sa'id dan tayyiba. Sa'id, apa-apa masa ada alal ard, apa-apa yang ada di muka bumi, tanah dan yang semisalnya, dari benda-benda yang suci yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar bisa mensucikan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmat-Nya terhadap kalian, yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalil tentang tayamum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu, bertayamumlah. Qala wa tayammumu fil lugha al-qasdu, dari sisi bahasa, dari sisi bahasa, yang namanya tayammum artinya al-qasdu, keinginan atau tujuan, ini dari sisi bahasa. Wa tayammumu fi syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bi sa'idin ala wajhin makhsus, mengusap kepala, mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhihi al ummatil muhammadiyah ikhtassaha Allah bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghairiha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam dan juga ijma' al ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu di antara min khasa'isi hadhil ummah, kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tausiatan 'alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima, qala sallallahu alaihi wasallam wa tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli. Afilafzin fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam sahih al-imam al-Bukhari dan sahih Muslim dan yang selainnya, Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku, dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam, Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu birubi masirata syahrin. Umat Islam ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam itu diberi kemenangan kalau berjihad, diberi bantuan dan pertolongan dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wasallam, sebelum terjadinya peperangan itu, dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh, musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah SAW, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu, tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh
2: permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur, bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau dia waktu sholat seseorang, dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid. Ini artinya mau dia sujud. Masjid, yaitu mau dia as-sujud. Tempat sholat. Nah. Taib. Qala fatayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yuf'alu bitatahur bihi kullu ma yuf'alu bitatahur bilma minas salah wa tawaf wa qira'atil Qur'an wa ghairi dzalik. Tayammum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini, hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Qala fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura, dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi dzatihi wa mutahhir li ghairihi, bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udimal ma' liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un 'adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia enggak menemukan air, atau ketika dia safar. Dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah, ini kondisi pertama. Yaitu apa? Hah? Tidak ada air. Sanian yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu bihaitu yakhafu al'atash ala nafsih. Aw atasha wairuhu min adami aw bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya. Yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia, tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak, untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari siapa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan. Atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat. Untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu bihaitu yakhafu al'atash ala nafsih au atasha wairuhu min adami au bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya, yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia, tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak, untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari sisi apa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan. Atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat. Untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah.

ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu, entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, untuk berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air, tapi apabila dipakai ada air, namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga, salisan. Idza khafa bi isti'malil ma'a barara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air, sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini, terus akhirnya semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan dia pakai air, bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum. Rabi'an, idza ajaza an isti'malil ma'a li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti. 1, 2, 3. Sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kejepit. Dia tergeletak di ranjang. Gak bisa bergerak. Gak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Gak ada yang bisa dihubungi. Kalau gak segera berwudu, gak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya mewudukkan dia. Maka wajib berwudu. Tapi ini gak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima, khatala khamisan. Idza khafa bardan bi isti'malil ma'a wa lam yajid ma yusakhkhinuhu bihi yatayatnam tayammama wa shalla liqaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya bardan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi tidak membahayakan tubuhnya, maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat, namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak, bisa celaka dia. Seperti itu. Maka, dan walam yajid ma yusakhkhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian salat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah. Qala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua. Ada air. Tapi dipakai untuk makan dan minum. Pas. Kalau dipakai bersuci, gak bisa makan minum. Yang ketiga. Hah? Karena sakit. Seperti itu, memudaratkan tubuhnya. Yang keempat.
Hah? Yang keempat, tidak bisa menggunakan air. Karena dia tidak bisa bergerak. Kan seperti itu ya. Dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima, dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Tapi sambil di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaallah. Pertanyaannya, apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu, bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu, tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah, caranya nanti silakan datang bersama kita. Bagaimana tata cara tayamum? Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti silakan datang bersama kita insyaallah. Nah. Nah, tafadhal ya Ustaz. Nah, luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air ya memang

Padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum atau bagaimana? Akan datang bersama kita insyaallah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu. Enggak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya. Atau cuma bisa sampai tangan. Ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi. Wa tayammama 'anil baqi alladhi qassara 'anhu al-ma liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah. Jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-muhim bisa untuk berwudu, tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan air tersebut sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi aw mashihi bil ma tayammam lahu. Wa ghasala al-baqi liqoulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Nah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Luka ini bisa termudaratkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air, luka ini termudaratkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali. Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh. Kata dokter, dari sisi medis memang berbahaya ini. Atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, tapi lukanya sekarang di lengan bawah tangan, ya, antara pergelangan tangan dan siku, ada luka di situ dia. Baik, ini lukanya ini nggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsyak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangan yang tidak bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di misalnya yang kiri. Yang kiri tidak di apa? Tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air. Seperti itu. Ya, dia berwudu semuanya dah. Persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahu alam bisawab.

0: Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini. Tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali. Maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Tidak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekhul Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini, atau setelah wudu. Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, kita itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik. Berwudu di rumahnya, enggak ada tanah misalnya di rumahnya, maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid, setelah itu dia niatkan dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Makanya demikian ini boleh. Dipahami ini ya. Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah, sekarang permasalahannya lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fawqahu bil ma wa kafahu al mashu 'anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia nggak boleh dituangkan air, dicuci nggak boleh. Tapi lukanya ini nggak terlalu parah, dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung, ya, celupkan di gayung. Nah terus kemudian diusapkan, seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini tidak mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasuh atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dia lakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air sebagaimana mengusap kepala, ya masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka, itu ternyata bisa, gak memudaratkan lukanya, maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Gak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup usapan dengan air tersebut, cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat, Dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang taharah kita dengan air atau melanjutkan sholat kita? Lanjutkan sholat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah sholat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air. Sudah gak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah sholat. Subhanallah datang air, entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana sebab kita lanjutkan atau enggak? Lanjutkan yang rajin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap luka tersebut tidak memudaratkan maka diusap. Oh, kalau iya. Adapun mengusap air apakah berurutan? Iya, kalau mengusap ya berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya tetap berurutan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata Syekh di sini sekarang, kalau ada luka tidak dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu perban. Nah, luka kan diperban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air. Dengan cara seperti kita mengusap kepala kita, ya, masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang diusap apa? Cukup perbannya tersebut, di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Low power. Lukanya. Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya. Ya kan? Itu ada luka. Dibasuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti dibasuh dan diusap tidak bisa. Kemudian yang dibasuh cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya. Ya, kalau kondisi seperti itu, bertayamum. Jadi anggota itu, dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua, tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku. Lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya. Tapi di tempat anggota itu. Ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah. Cukup ditayamumkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum.
1: Bawakan sebuah tanya jawab bersama Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakob, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini, kenapa kok dinamakan dengan salafiyah, kok tidak dikatakan al-muhammadiyah misalnya, umat muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini inti pertanyaan, yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tiradaka ala man adhara madhhab as-salaf as-salih wa antama ilayhi batilun. wal hamilu laka ala hadzal i'tirad huwa imma jahluka al fadhi' bis salafiyati sahihati was salafiyyin hamalatil kitabi was sunnah min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wad da'wah min al qurunil mufaddalatil mashhudi lahum bil khairiyyah wa imma annaka turid an tulabbisa ala tullabil ilmi anna salafiyyah ma hiya illa hizbun aw munazzamatun asasaha Muhammad bin Abdul Wahhab fayajibu an tustab'ad wa la yajuzu lahu al intisabu ilaiha. Kata Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, kita katakan kepada penanya ini pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan yarhamukallah tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafiyah? Kenapa dinamakan salafi? Ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka, inna i'tiradaka, sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf, orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf, terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. Motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini bisa jadi sebabnya yang pertama kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah. Hakikat dari dakwah salafiyah yang benar. Kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab wa Sunnah. Ini faktor pertama, karena ini kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka dari kalangan para imam ahli ilm wa da'wah dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu 3 abad yang pertama, yang di mana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik berdasarkan apa? Hadis, bukan sembarang sekedar persaksian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam ahlu sunnah, imamu da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Ima kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar.
0: Atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu. Ingin memberikan talbis. Jadi coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kok tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama Salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua. Ingin mengesankan bahwa yang namanya Salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga pada dasar ini kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok Salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah Salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga pada dasar ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena tidak pakai nama Muhammad, tapi pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah Salafiyah. Maka kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Dan yang hak, yang benar, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah Salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyah la yasuhu an yu'ab. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku Salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud Salafi ya. Saya Salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadiannya sudah lewat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan Muslim? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa Allah mengatakan mukmin Muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti silakan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya Salafi, akidah saya akidah Salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu dzalika minhu biittifaqil ulama ar-rabbaniyyin wa talamizatihim. Bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya Salafi, akidah saya Salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia, kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari. Yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniyin dan murid-murid mereka. Qala wa ma dzalika illa li anna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan.
1: Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali ada jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf. Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sudah lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau wahai Fatimah. Nah, qala tasmiyatun la tanfasilu wala lahzatan wahidah 'anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha. Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik. Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah. Di mana salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah. Talhizbil ikhwani wal firqatit tabligiyah wa ma wala huma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu mana hijiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang baru yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti contohkan kelompok al-ikhwani atau ikhwal muslimin. Dan juga al-firqa at-tablighiyah, jamaah tabligh. Syekh mengatakan di sini al-munazzama al-bid'iyah. Organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Kenapa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut. Bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu ada. Al-Ikhwanul Muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu. Sekitar tahun 1920-an. Entah tahun 1929 atau 28. Didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan al-Banna. Seorang kuburiyun. Begitu juga dengan jamaah tabligh yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Berdirinya jamaah tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an, 26 atau kurang lebih seperti 1926. Berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Kan seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Baik, sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslimin itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut.
0: Jamaah tabligh tahun 1920-an sama ikhwan muslimin 1920-an. Tapi sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang sebelumnya? Mereka mengklaim yang paling baik, yang paling benar. Nah terus, sebelum berdirinya organisasi ini, sebelum ada organisasi ini, berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan, di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal. Sesuatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah terus, jawabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya sahabat, semuanya salah. Paham ini ya? Ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam, menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syekh dikatakan kelompok atau al-munazzamat al-bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminya, entah jamaah tabliknya. Ikhwal muslimin itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja. Yang penting kita Islam, ayo bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Nah, kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang-orang kafir? Islam yang bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Hey, di dalam akhlak muslimin, di situ ada sufiyah, di situ ada syiah rafidah, di situ ada takfiri, al-khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sementara syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat, mayoritas sahabat, rafidah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dikatakan kafir murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun? Sementara Allah menyebutkan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? Agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah tabligh yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut jamaah tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu, 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Tapi soalnya di sini, tahun 1920-an, di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang Yahudi ahli kitab. La'natullah al-Yahud wa an-Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Aqamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang ahli kitab saja Yahudi dan Nasara, kuburannya kuburan bukan kuburan sembarang.
1: Tapi kuburan para nabi itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang di mana penghuni kuburan tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah tabligh, ikhwanul muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizb Tahrirnya, yang di mana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin lima la yuqal al-muhammadiyah. Ini yang bagus. Sebelum setelah penjelasan tadi beliau masyaallah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al-muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin. Adapun ucapan orang yang anggaplah ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin. Ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan kelompok al-Muhammadiyah? Kan nisbahnya langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'alan nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini namanya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat Muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Umatnya Rasul alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi dua. Yaitu ummatu da'wah dan ummatul ijabah. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu dakwah. Jadi seluruh manusia ini umatnya Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini umat dakwah. Di situ ada ummatul ijabah. Yaitu umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Nah, Taib. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, "Wan qasamat ummatul ijabah ila 73 firqatan, kulluha finnar ila wahidah." Yang ummatul ijabah ini pun, artinya yang mereka memeluk agama Islam, ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam, sekarang yang memeluk Islam. Itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya kecuali satu. Qala wa hiya allati takunu ala mithli ma kana alaihi an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh puluh tiga golongan itu semuanya sesat. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam juga seperti itu. Kecuali satu. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Maka nami sulma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut? Yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Coba Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya, tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham sini ya? Artinya ketika dikatakan al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang, tuh kenapa dikatakan muslim, engkau muslim, engkau muslim? Di mana zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu katakan kaum mukminin atau kaum muslimin? Seperti itu. Sudah lain bahasanya. Bahwa sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata muslim tidak cukup untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, Bapak, golongan mana? Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara, Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya muslim. Selesai orang akan, oh iya iya iya. Akan paham orang? Hah? Identitas orang, keagamaan orang tersebut? Akan paham ketika saya muslim? Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? Muslimnya yang mana? Gak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar salafi, saya adalah muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Sudah lihat bersama kita. Yang demikian panjang sekali kan seperti itu. Mari katakan salafi. Mudah, sederhana, simple. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan, kenapa enggak pakai Muhammadiyah? Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW. Naam umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah salafiyah. Nisbah salafiyah. Nisbah kepada kaum terdahulu. Umat pendahulu agama Islam ini. Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok salafiyah? Kenapa enggak katakan ya sudah sekalian Muhammad Muhammadiyah? Nisbat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Umat Muhammad itu siapa sekarang, umat yang mana? Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang Isya jam 58 atau 551 bahkan 52. 55. Nah. Baik. Qala fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wattaba'a atharahum yulhaqu bihim fayuqalu anhu salafiyun wa aqidatuhu as-salafiyah ila akhirih. Maka kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah namun dikatakan Salafiyah, terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Tsumma ansahuka ayyuhal muhib an turaji'a kutub as-sunnah fa innaka satajidu nususan la tuhsa kasratan tukarriru laka ma zakartu minal wasiyah biluzumi sabilis salaf wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq." Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta, mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali, untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubu sunnah, kitab-kitab sunnah. As-Sunnah Imam Ahmad, Sunnah Al-Muzani, dan yang lain-lainnya banyak. Syarah Sunnah Al-Barbahari, dan yang lainnya. Kalau kita buka kutubu sunnah, juga kutubu sunnah-sunnah yang lainnya, fa'innaka, maka engkau akan mendapati sekian nas, sekian dalil, yang tidak terhitung jumlahnya sangat banyak, yang menetapkan apa yang telah aku sebutkan berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat, didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut tahzir, peringatan dari berpalingnya dari jalan salaf. Nah, dari kutub kita atau kitab-kitab sunnah tersebut sekian banyak nas-nas yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Nah, taib al-muadzin fal yu'adzin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti, diiringi dengan para sahabat. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Ar-Rasul. Sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat.
0: ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Amma isyakikir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, barang siapa yang menyelisih jalannya Rasul, setelah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran, dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kami akan palingkan dia. Coba, tidak dicukupkan wa may syakikir Rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasul, tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku, sehingga tidak cukup untuk kemudian ya hadis Rasulullah, tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka niscaya dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahhabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian. Pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada, bagaimana kaum muslimin kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar? Seperti itu. Syekh Muhammad bin Wahhab hanya meneruskan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Qala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima. Fadlu ittiba'i salafi wa salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah, man iltazama salafiyah al-haqqah, ay manhaj salaf bihaqqin wa sidqin, hassala al-khayra kullahu wa hassala ajran aziman wa firan kabira. Liannahu lazima hadiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, karena akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi. Tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka, jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah, tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi. Tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mangkana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdi alaniyatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang aja, pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat, kirim surat. Nah, ini mana salaf. Terus kemudian situ ada yang mengatakan salafi, tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan mana salaf. Seperti itu. Jika barang Allah sikam, hati-hati, kata Syekh. Barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah, yang sebenarnya, yaitu mana salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah. Karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, qala wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, al awal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yarda. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu, entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf, wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat ashabikum al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal akwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridhai? Ya, Syekh Abdul Al-Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridhai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridhai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridha. Dengannya Allah memberikan pahala. Allah mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan ridha terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, di situ ada makna ibadah. Nah, malah karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. Faman iltazama bitilkal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih fahuwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallahi ahabbahullah li'annahu lazima syari'atahu. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang dimana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya
1: sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah mencintainya. Karena dia, orang ini, berpegang teguh dengan syariat Allah. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan membaca

akan membaca sebuah kitab yang di mana kitab ini hakikatnya merupakan sebuah muhadarah, ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Judul kitabnya yaitu Ma Hiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Nanti Syekh akan menyebutkan beberapa poin-poin makna dari As-Salafiyah yang terkait dari sisi lughah ataupun juga dari sisi siapa itu Salafiyah atau siapa pihak yang dinisbatkan kepadanya dakwah ini, dakwah Salaf. Apa hukum menisbatkan diri kepada Salafiyah? Apakah ini termasuk dari bentuk bergolong-golong, mengelompokkan diri, ataukah bukan? Karena sebagian ada mengatakan, kenapa kalian mengatakan Salafi, Salafiyun, dakwah Salafiyah? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pernah menyatakan Salafiyah. Allah mengatakan dakwah-dakwahul Islam, mengatakan dalam Al-Quran kaum muslimin, kaum mukminin dan yang lain-lainnya. Ini di antara syubhat sebagian orang. Sehingga kalian Salafiyah, apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain? Kurang lebih ada syubhat-syubhat yang seperti itu. Nah, baik, kita mulai saja dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh menyebutkan khutbatul hajain, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله فلا خير يدرك إلا بعونه تعالى. Kata Syekh, aku memulai tentunya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan, dengan al-khair kullahu, semuanya. Kata Syekh, fala khaira yudrak illa bi'aunihi ta'ala. Tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengherankan kita kaum muslimin disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah minimalnya dalam sehari 17 kali. Di mana dalam Al-Fatihah itu ada permohonan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa

0: إياك نستعين. Hanya Engkau ya Rabb kami beribadah, dan hanya Engkau ya, kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan. Apa Pak, dibetulin saja, disampaikan dari belakang bisa. Coba kita perhatikan. Di sini kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui al-isti'anah, memohon pertolongan, itu bagian dari ibadah. Sementara al-Fatihah, sebelum kata-kata atau sebelum firman Allah iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, itu sudah didahului dengan iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah. Kemudian dikatakan hanya kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan. Sementara meminta pertolongan bagian dari ibadah. Kenapa tidak dicukupkan dengan iyyaka na'budu? Ini. Nah, karena hakikatnya apa yang bisa kita lakukan dari berbagai macam ketaatan dan kebaikan dan ibadah itu semata-mata murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya untuk kemudian dikhususkan lagi. Ketika menyebutkan hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah, kemudian dikhususkan lagi dengan sebuah ibadah permintaan pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan segala kebaikan. Untuk bisa melaksanakan segala kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Maka kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih kecuali dengan pertolongan darinya Subhanahu wa taala. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi 'alayya wa 'alaykum an hayya lana hadzal liqa fi hadzal baladil mubarak Makkatal Mukarramah. Najtami'u fi baitin min buyutillah natadzakarullah. Ya, ini makanya ini sebenarnya bersumber dari muhabarah Syekh Hafizahullah. Kata Syekh, termasuk dari kesempurnaan apa-apa yang Allah keutamaan yang Allah berikan berupa nikmat kepadaku, kepada Syekh dan kepada kalian, yang dimana Allah mempersiapkan memberikan kelapangan kepada kami, kata Syekh ketika itu, dan para hadirin dalam perjumpaan ini di negeri yang berbarokah ini, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Kita berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita saling mengingat Allah, berzikir, menyebut namanya Subhanahu wa taala. Qala fallahu asalu an yaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi ahsanah innahu sami'un mujib. Qala ayyuhal ikhwah, kata Syekh, ayyuhal ikhwah, kana an-nasu qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa amayah min syirkin wa zulmin wa ghiwayah. فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلحوا. أيها الإخوة, kata Syekh, dahulu manusia sebelum diutusnya Muhammad صلى الله عليه وسلم benar-benar dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi amayah, dalam kondisi kebutaan mata hatinya, buta mata hatinya. Kejahiliahan, butanya dari hidayah, dari berbagai kesyirikan, kezaliman, kesesatan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpinnya para makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah ala fatratin minar rusul, setelah kosong masa, telah berlalu masa yang panjang dari diutusnya Rasul-Rasul sebelumnya. Dalam rangka apa? Agar menyempurnakan, menegakkan agama yang sudah sempat ketika itu berbelok, menyimpang, bengkok. Agama yang dibawa oleh para rasul, kemudian setelah itu datang zaman yang dimana ada kekosongan masa dari diutusnya rasul, sehingga terjadi berbagai penyimpangan di dalam ajaran agama yang dibawa oleh para rasul. Untuk kemudian ajaran agama tersebut, di antara isinya yaitu agar manusia mengatakan la ilaha illallah. Apa kalau makna kita mengatakan la ilaha illallah secara makna atau secara ringkas maknanya yang sahih, mau kita artikan bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Karena dengan makna ini akhirnya enggan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang menyembah kuburan, menyembah wali dan yang lainnya, dalam kondisi mereka masya Allah dalam sehari mungkin bisa mengucapkan ratusan, puluhan atau bahkan ribuan kali ucapan kalimat la ilaha illallah. Namun salah memahami dan mengartikannya. Apa artinya? Apa arti la ilaha illallah? Hah? Ini dasar sekarang. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Naam. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi mungkin bisa disempurnakan sedikit. Abuna ilah. Nah, Mahsanta. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebagiannya mengatakan, loh, kok bisa kalian ini mengatakan la, kok artinya la ilaha illallah. Tiada, kalau letter like-nya sebetulnya la itu kan artinya tidak. Ilah itu karnya sesembahan. Tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok bisa terus kalian kok menambahkan sesembahan yang hak itu dasarnya dari mana? Sementara la ilaha itu kan tidak ada sesembahan. Seperti itu. Illallah kecuali Allah. Terus kalau kalian tambahkan ya ahli sunnah, mereka menyebutkan seperti itu. Ya salafiyun, kok kalian ini menambah-nambahkan terjemahan atau arti dari la ilaha illallah. Kan seperti itu kata-katanya ya. La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Setelah itu apa katanya? Setelah la ilaha apa? Illallah kecuali Allah. Kita ahli sunnah mengatakan tidak ada sesembahan yang hak illallah. Nah, kenapa kok penting ditambahi dengan yang hak? Pertama, ayat yang lain jelas mengatakan zalika bi'annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu al-haq. Allah yaitu al-ma'luh yang diibadahi, al-haq yang benar, yang hak. Yang kedua ya ikhwan, kita perhatikan, kalau sekedar la ilaha illallah,
1: tiada sesembahan kecuali Allah. Kita mengetahui bahwa di situ ada sekian sesembahan. Ya kan? Lata wal Uzza wal Mana. Kalau Yahudi Uzair, kalau Nasara beribadah kepada Isa bin Maryam, ada yang beribadah kepada Maryam, sampai sekarang ada yang beribadah kepada kuburan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibadahi dalam kondisi beliau adalah rasul terbaik, kita meyakini itu. Namun bukan berarti layak untuk diibadahi. Baik. Berarti ilah, sesembahan itu banyak sesembahan. Kalau kita katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti yang ini sesembahannya itu Allah. Hah? Sesembahannya yang ini Allah juga. Ini sesembahannya Allah. Karena dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti kalau ada sesembahan, ya itu sudah Allah. Mana batil? Kan seperti itu. Iya kan? Mana batil? Nah. Tapi ya dengan itu akhirnya, pertama dalil tadi sudah menyatakan seperti itu. Yang kedua, itu tadi. Ketika kita katakan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, selesai. Berarti sesembahan yang lainnya itu semuanya batil. Yang hak itu sesembahan, yang diibadahi yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diibadahi ibadah-ibadah yang lainnya, entah kuburannya, entah uzanya, entah pohonnya, entah kuburan wali dan yang lainnya, walaupun disembah-sembah tapi batil. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mengartikan la ilaha artinya la khaliqa illallah. Nah, ini bahkan kita saksikan di sekitar kita banyak yang mengartikan seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Ini juga makna yang batil. Bukan makna dari la ilaha illallah itu artinya itu. Nah, kalau tiada Tuhan, artinya yang bahasa Arab, yang di dalam bahasa Arab artinya Rob, Tuhan itu Rob. Ya, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrifil Kaun, Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Ini orang-orang musyrik pun, kufar Quraisy, para musyrikin pun mengakuinya. Kalau maknanya adalah la ilaha illallah adalah la khaliqa atau la rabba, tidak ada rob, tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta kecuali Allah, orang musyrikin pun mengakui. Walain sa'atahum man khalaqa samawati wal ardh la yaqulun Allah. Nah, ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat yang lainnya, man khalaqakum? Siapa yang menciptakan kalian? Yang menurunkan hujan dari langit. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Dan kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang musyrikin, kufar Quraisy itu mengakui tentang rububiyah. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mana la ilaha artinya la rabba atau la khaliqa, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau memang itu maknanya, niscaya orang musyrikin tidak akan terjadi peperangan dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Niscaya orang musyrikin dengan mudah akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka betul-betul tidak mau dan menjaga lisannya dari mengucapkan ini karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Nah, bukan maknanya tiada Tuhan. Mereka tahu Tuhan pencipta alam semesta semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Tapi ketika maknanya adalah tiada sesembahan yang hak. Nah, baru kemudian mereka tidak mau. Ketika dikatakan idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka enggan, sombong.
0: Yaquluna ajala ilahan alihatan ilahan wahida, yaitu Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menjadikan sesembahan yang banyak itu hanya satu. Atas dasar ini orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya kulu la ilaha illallah fayuflihu, yang dengan itu mereka akan sukses. Kalau faja'a ma'ahul haq wa zahaqal batil wa ja'a ma'ahul huda ja'at ma'ahul hayah ja'a ma'ahul adl wa mahallahu bihi syirka arsalahullahu jalla fi'ulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira basyiran liman amana bihi wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatihi fa farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Maka kemudian kata Syekh, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam datang, dan kedatangan beliau itu disertai dengan al-haq. Wazahaqal batil, menumpas kebatilan, meniadakan kebatilan. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam datang, dan bersama beliau ada al-huda, petunjuk. Ja'at ma'ahu al-hayah, hayat qalbiyah. Dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, ada ruh kehidupan. Nah, datang bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam keadilan. Wa mahallahu bi syirka, yang dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allah hapus kesyirikan. Arsalahullahu jalla fi'ala rahmatil alamin. Allah utus Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berbeda dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Kalau Rasul-Rasul sebelumnya, itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Utusannya itu tidak untuk kaum-kaum yang lainnya. Nah, makanya nabi-nabi Bani Israel itu hanya diutus untuk Bani Israel. Yang ikut syariatnya Nabi Musa hanya Bani Israel. Bukan semua orang yang hidup di masa tersebut. Nah, makanya Khadir tidak ikut syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Khadir bukan bagian dari Bani Israel. Seperti itu. Khadir punya syariat sendiri. Bahkan Musa belajar kepada Khadir. Kisah yang sudah kita ketahui bersama antara Nabiullah Musa dengan Khadir alaihi wassalam. Saya jadi di sini hanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang risalahnya itu berlaku untuk seluruh manusia dan jin. Nah, rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Basyira wa nadhira, memberi kabar gembira bagi siapa? Liman amana bihi. Untuk orang-orang yang beriman, untuk kepada orang-orang yang beriman. Dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nadhiran, dan juga sebagai pemberi peringatan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wasadda an sunnatihi. Dan berpaling dari sunnahnya. Kemudian kata Syekh, fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Nah, ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ini prinsipnya para nabi. Allah utus Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dengan itu Allah memisahkan. Nah, membedakan, menjadi terpisah antara al-haq dengan al-batil. Ini prinsip kita. Prinsip Islam asalnya seperti itu, namun yang saya disayangkan akhirnya, dan ini yang mengherankan, dengan mengatasnamakan persatuan, namun al-haq menjadi kabur dan menjadi tersamar dengan kebatilan.
1: ikhwan muslimin, jamaah tabliknya, dan yang lainnya semuanya. Pokoknya ayo kita bersatu, kita bersatu. Tapi akidahnya masing-masing, yang ini memiliki akidah wahdatul wujud. Allah itu menyatu dengan alam, dengan makhluknya. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sesembahan mereka, sementara Jibril berkhianat, yaitu Syiah Rafidah. Dan yang lain-lainnya dari akidah-akidah yang sesat, untuk kemudian akhirnya tidak terpisahkan antara hak dan yang batil. Nah, maka hati-hati. Tetap kita bermuamalah dengan manusia secara baik, kita memperlakukan sebaik mereka sebagai kaum muslimin, namun jangan kita terjerumus kepada masalah tamyiz. Tamyiz itu lembek. Nah, dakwah dilakukan dengan hikmah bukan berarti kemudian kita tidak menyampaikan al-haq. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Baik. Ada yang meragukan ini? Tidak ada, jelas syak. Tapi kita lihat, beliau orang yang paling hikmah dalam dakwah. Apa yang beliau dapatkan? Dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, diancam. Sehingga dakwah al-haq. Tanpa kita ingin menjerumuskan diri kita ke dalam sekian problema. Jangan kita memang ingin akhirnya harus cari masalah. Tidak. Tapi ya ikhwan, sudah sunnatullah. Ketika kita mendakwakan al-haq, itu pasti akan ada gangguan. Nah, sehingga jangan semuanya akhirnya, kita harus hikmah, kita harus loh. Iya, hikmah terus, tapi artinya apa? Terus sudah, al-haq ditinggalkan, gak dijelaskan. Sesuatu yang prinsip kemudian kita goyang. Nah, bagaimana para a'immah? Disebutkan dalam biografi al-imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman. Beliau ini masanya, hidupnya itu dengan keledainya untuk membawa kitab-kitabnya berpindah dari sebuah gua ke gua yang lainnya, pergi lagi ke tempat lain. Kenapa? Dikejar-kejar oleh Syiah Rafidhah. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu mereka? Para nabi kenapa sih? Paling-paling hikmah. Begitulah dakwah sunnah. Jadi kita ini jangan takut untuk menyuarakan al-haq. Walaupun tetap kita harus memberikan hikmah, tapi sampaikan dengan cara yang hikmah. Artinya disampaikan. Dan pasti akan ada ujian. Nah, barakallahu fikum, akhirnya permasalahan adalah tafrid wala ifrat. Qala Allahu jalla fi'ula, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla fi'ula berfirman yang artinya, wahai ahlul kitab, sudah datang kepada kalian rasul kami, utusan kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang di mana kalian dahulu itu suka menyembunyikannya dari alkitab kalian. Ini cirinya alkitab. Yahudi suka menyembunyikan ilmu, punya ilmu disembunyikan. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan atas banyak hal. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya dan sebuah kitab yang jelas. Yang dengan itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti ridwanahu, keridhoannya. Mengikuti subulassalam, jalan-jalan kebaikan. yang dengan itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju an-nur biiznihi. Wa yahdihim ila siratil mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim. Kemudian kata Syekh, qala al-Imamul Hafidz Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari Imamul Mufassirin fi tafsirihi 'inda hadhil ayah, membawakan kalam dari al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir beliau At-Tabari. Tafsir ini tafsir yang lumayan panjang, luas, berjilid-jilid, dan antum mungkin sudah mengenal tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir itu ringkas, Ibnu Katsir meringkas dari ini. Tafsir At-Tabari. Nah. Kata beliau tentang tafsir ayat ini, yakni bin nur, yang dimaksud dengan nur yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu yang maksud cahaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anarallahu bihil haq, yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan cahaya kepada al-haq. Wa azhara bihil islam, yang dengan itu, dengan keberadaan Rasul alaihi salatu wasallam, dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam, Allah menampakkan Islam. Wa mahaqqa bihi syirk, yang dengan keberadaan Rasul alaihi salatu wasallam Allah hapus, Allah hancurkan kesyirikan. Fahuwa nurun, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, nur, cahaya. Limanis tanarabihi sallallahu alaihi wasallam yubayinul haq. Rasul itu menjadi cahaya, nur, bagi orang-orang yang ingin mencari cahaya, mencari petunjuk, ingin keluar dari kegelapan jahiliyah. Sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan al-haq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nah, sudah waktunya ada. Hah? Satu menit lagi. Baik. Qala waral imamul Bukhari fi sahih an Atha ibn Sa'ib rahimahullah qala lakitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu lahu akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Qala ajal. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Atha bin Sa'id, salah seorang tabi'in yang mulia. Kata beliau, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka aku berkata kepada beliau, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kabarkan kepada aku sifat, ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Taurat. Lu kok bisa tanyanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As? Beliau ini salah seorang sahabat yang banyak tahu tentang ahlul kitab. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau termasuk orang yang banyak membuka dan memegang serta mendapati kitab sucinya mereka, ahlul kitab. Maka Atha tadi itu, tabi'in yang mulia tadi itu, tanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma, coba sebutkan ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat, kitab Taurat. Maka kata Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, ajal, tentu. Nah, insyaallah kita lanjut setelah azan Isya. Nah, al-muadzin falyadzin, barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, tentu aku akan kabarkan kau. Wallahi innahu la mausufun fit taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, beliau alaihi salatu wasalam itu disifati dalam kitab Taurat dengan beberapa sifat yang ternyata ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyyiraw wa nadhira. Wahai nabi, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira, sebagai saksi nanti atas telah diutusnya risalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin. Al-ummi yaitu umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, beliau alaihi salatu wassalam itu seorang yang ummi. Hikmahnya besar. Sengaja Allah jadikan beliau seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dalam kondisi beliau adalah orang yang sangat pintar dan sangat cerdas. Bukan karena beliau tidak mampu hakikatnya untuk menulis dan membaca, tapi Allah kehendak yang demikian terjadi dengan hikmahnya yang besar. Tidak ada hujah bagi orang musyrikin untuk kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Dan orang musyrikin tahu itu. Nah, sehingga sebetulnya tidak ada alasan mereka menolak Al-Quran. Dengan sekian hujah-hujah dan bukti-bukti yang sangat kuat, di antaranya keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu tidak bisa menulis dan membaca. Sehingga Al-Quran itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan kaum musyrikin? Kurang lebih seperti itu maksudnya. Di antara hikmahnya. Kemudian di dalam Taurat itu disebutkan Allah menyatakan engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku beri nama engkau dengan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil yaitu orang yang bertawakal. Laisa bifadzin wala ghalidzin wala sakhabin fil aswaq. Cirinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat sebagaimana disebut di sini oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau ini bukan orang yang keras, bukan orang yang hatinya keras, bukan orang yang kaku. Wala sakhab fil aswaq. Juga bukan orang rendahan yang sukanya teriak-teriak di pasar. Nah, wala yadfa bisayyat sayyah. Dan tidak beliau ini menolak kejelekan, keburukan. Beliau tidak melawan kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Namun beliau Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam itu adalah orang yang pemurah, pemberi maaf, suka mengampuni. Nah, tentunya hal ini, pertama ini apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Amr al-As di dalam Taurat. Kemudian juga kita tidak meragukan di antara sifat Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah pemurah atau pemberi maaf. Dan suka mengampuni, suka memaafkan orang. Namun tentunya rinciannya dalam syariat ini ada hal-hal lain yang tidak secara mutlak demikian. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala,

0: tentang pemberian maaf ini, tentang taubat, kapan diterima Allah menerima taubatnya seseorang. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, kapan kita disyariatkan untuk memberi ampun kepada orang? Agar dalam rangka ketika orang ini bertaubat, kemudian melakukan islah, dan kemudian menjalankan atau menjelaskan kesalahannya. Berarti taubat orang ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, orang berbuat salah, tentunya hukum asalnya yaitu kita memaafkan saudara kita. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada orang dengan dimaafkan, dia bukannya semakin bertobat, tapi dia semakin menjadi-jadi dalam kedzalimannya. Ketika dia maafkan, bukannya dia mau untuk menyesal, mau untuk kembali kepada al-haq. Ini si pembunuh, dengan dimaafkan, dia akhirnya ngentengkan. Ini orang yang suka berbuat zalim, kalau dimaafkan, dia tidak tobat, akhirnya dia terus berbuat kezaliman. Dalam kondisi seperti ini, para ulama menyebutkan, jangan dimaafkan orang seperti ini. Karena fungsi maaf itu dalam rangka adalah islah. Perbaikan. Nah, kalau dengan diberi maaf, akhirnya orang itu tidak ada perbaikan, malah semakin menjadi-jadi, maka jangan diberi maaf yang seperti ini. Nah, ala kulli hal, rinciannya ada dalam pembahasan yang lainnya. Qala wa yakbidahullahu wa lan yakbidahullahu hatta yuqima bihil millatal auja bi an yaqulu la ilaha illallah fayaftahu biha ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ruh, tidak akan mewafatkan beliau sampai kemudian agama yang bengkok, yang ketika itu sempat bengkok, tegak lurus menjadi sempurna. Yaitu dengan ketika umat manusia mengatakan la ilaha illallah. Dengan agama ini akhirnya terbuka mata-mata yang sebelumnya buta, telinga-telinga yang sebelumnya tuli dari mendengar al-haq, hati yang sebelumnya terkunci dari menerima al-haq. Nah, baik. Untuk pembahasan malam ini, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol Pak Joko. Tidak ada sesembahan yang hak. Apa baik pertanyaannya? Kalimat la ilaha illallah. Apa hukum memajang kalimat la ilaha illallah? Seperti itu. Kaligrafi kah atau yang lainnya di masjid-masjid atau apa seperti itu. Sebagainya lagi menyebutkan Allah Muhammad. Ya. Nah. Ini para ulama yang dimiliki ini tidak ada asalnya sama sekali dari syariat Islam. Kalimat la ilaha illallah bukan untuk dipajang. Nah, tapi diucapkan dalam rangka untuk kemudian diamalkan, dipahami artinya dan diamalkan. Tidak ada sama sekali. Di masjid-masjid bagaimana? Terlarang. Tidak ada sama sekali dahulu masjid Ar-Rasul alaihi salatu wasallam di zaman beliau. Ya, kemudian diberi tulisan-tulisan seperti itu. Nah, ada sebagaimana yang terjadi di misalnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya selesai, enggak ada masalah. Artinya enggak ada masalah dari sisi kita beragama itu kan patokannya dalil. Bukan patokannya apa yang ada di negeri Saudi. Banyak yang ada di negeri Saudi itu merupakan al-haq. Tapi bukan semua yang ada di sana, di Madinah ataupun di Makkah itu kemudian al-haq. Ini prinsip kita dalam beragama. Seperti itu. Ya. Lebih-lebih kalau yang lebih menyedihkan kalau ada Allah Muhammad. Allah Muhammad. Hati-hati itu juga sebenarnya Syekh Rabi ini perkara yang berbahaya. Nah. Allah Muhammad maksudnya apa? Ini kan khawatir ada unsur menyamakan Allah dengan Muhammad. Ala kulihat tulisan-tulisan seperti ini tidak disyariatkan sama sekali. Nah. Barakallahu fikum. Yang lebih menyedihkan lagi hati-hati ya ini. Di Ibrahim Masjid ada tulisan Ya Allah Ya Muhammad. Kalau Ya Allahnya enggak ada masalah dari sisi itu bukan syirik. Tapi tulisan Ya Muhammad ini panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam ini bentuk kesyirikan. Seperti hati-hati dengan masjid yang seperti ini. Itu bentuk kesyirikan Ya Muhammad, panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sekarang. Ya beliau sudah meninggal, syirik yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Qala al-muallifu, ay Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Babun fi bayani nawakidil wudu. Sekarang kita masuk kepada bab tentang penjelasan pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak al-wudu. Arafta mimma sabaqa kaifa yatimul wudu bisyurutihi wa furudihi wa sunanihi kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fakunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanquduhu. Lialla tastamirra ala wudu'in qad batala hukmuhu fatu'addi bihi ibadatan la tasihhu minka. Kata Syekh, engkau sudah mengetahui dari apa yang telah lewat bagaimana cara menyempurnakan wudu, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya dan yang disunahkan atau yang mustahab-mustahabnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau pun butuh kepada ilmu, engkau butuh untuk mengenali hal-hal yang bisa merusak wudu ini serta hal-hal yang membatalkannya agar engkau tidak dalam kondisi di atas wudu yang ternyata wudunya itu sudah batal dari sisi hukum syar'i sudah batal. Yang dengan itu akhirnya engkau melaksanakan sebuah ibadah yang dimana ibadah ini tidak diterima atau tidak sah dari apa yang engkau lakukan. Qala fa'lam ayyuhal muslim anna lil wudu'i mufsidatin la yabqa ma wahidin minha lahu ta'sir fayahtaju ila isti'nafihi min jadidin 'inda iradatihi muzawalat 'amalin minal a'mal allati yushra'u laha al wudu'. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa wudu itu memiliki hal-hal yang bisa merusaknya. Yang dengan itu akhirnya wudu ini tidak tersisa, tidak bertahan jika dibarengi dengan satu dari pembatal-pembatal atau hal-hal yang merusak wudu tersebut. Yang dimana hal salah satu pembatal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap wudu tersebut. Yang dimana akhirnya butuh untuk memulai dari baru lagi. Ketika seseorang hendak melakukan atau mempraktekkan suatu amalan dari amalan-amalan yang ada, yang dimana amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini membutuhkan untuk seseorang berwudu, sholat, kemudian tawaf dan yang lain-lainnya. Qala wa hadhihi al-mufsidat tusamma nawaqid wa tusamma mubtilat. Perusak-perusak wudu ini bisa dinamakan dengan pembatal dan juga bisa dinamakan dengan hal yang melepaskan ikatan wudu
1: Ya, ini kalau bahasa Arab sebetulnya berbeda. Nawakid, mubtilat, tapi kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan pembatal. Al-muhim, mufsidat ini bisa dinamakan dalam bahasa Arab dengan nawakid. Juga bisa disamakan atau dinamakan dengan mubtilat. Maknanya kurang lebih sama, yaitu pembatal-pembatal. Wal makna wahid, kata Syekh, maknanya sama, satu. Wahadil mufsidatu awin nawakidu awil mubtilat umurun ayyanaha syari'u wahya ilalun tuasiru fi ikhrajil wudu amma huwal matlu minhu. Pembatal-pembatal wudu ini merupakan sudah perkara-perkara yang jelas yang ditentukan oleh syariat. Di mana halal ini merupakan ilah atau sebab atau faktor yang mempengaruhi lepasnya wudu tersebut dari sesuatu yang diharapkan atau dituntut dari keberadaan wudu. Kenapa kita orang berwudu? Karena dengan wudu menjadi syarat sahnya sholat. Maka ketika ada pembatal wudu, lepas hal ini. Berarti sholatnya tidak sah. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Qala wa hiya imma ahdathun tanqudul wudu'a bi nafsiha kal baul wal ghaid wa sairil kharij minas sabilain. Ini pembatal-pembatal wudu ini imma dia itu ahdas, hadas-hadas, berarti hadas asghar ataupun hadas akbar yang membatalkan wudu otomatis dengan sendirinya ketika ada hadas ini seperti kencing kemudian al-ghaid, apa itu? Bahasa yang lebih nyamannya, lebih sopannya kalau ghaid itu apa? Kalau kencing yang keluar dari depan, kalau yang keluar dari belakang lebih pasnya apa? Hah? Bukan perbuatannya, tapi kotoran lah, kotoran manusia ya. Tinja. Nah, seperti itu. Karena kalau perbuatan itu nanti dalam beberapa hal tidak melulu dengan adanya perbuatan melazimkan zatnya najis. Tidak melulu. Ada perbuatan-perbuatan atau pergerakan-pergerakan yang memang zatnya juga najis. Seperti kencing, seperti BAB. Tapi ada hal-hal yang tidak. Contohnya seperti keluarnya angin. Ya. Atau keluarnya mani dengan prosesnya suami istri misalnya. Ini kan maninya sendiri suci, tapi perbuatannya ya membatalkan wudu. Ketika keluar mani ini ya membatalkan wudu. Sehingga yang masuk di sini adalah bendanya, zatnya. Seperti kencing, kemudian tinja dan semua yang keluar dari as-sabilain. As-sabilain berarti yang keluar dari dua jalur depan belakang. Ini pendapat jumhur ulama. Madzhab Imam Ahmad, Syafi'i dan Imam Malik, Hanafiyah. Semua yang keluar dari dua jalur tersebut, entah kubul ataupun dubur, semua yang keluar darinya, maka itu merupakan pembatal wudu. Kalau benda-benda atau zat-zat tersebut adalah perkara yang ma'ruf, keluar dari dua jalur itu, maka ini enggak ada khilaf. Kencing, tinja, dan semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya, apakah yang semua yang keluar dari dua jalur ini, depan dan belakang, kubul dan dubur, itu betulkah membatalkan wudu? Walaupun sifatnya sesuatu yang mungkin jarang. Contoh misalnya kalau, misal, keluar cacing dari dubur, misalnya. atau keluar misalnya sejenis hewan serangga kecil atau kutu misalnya dari kubul. Maka apakah hal ini juga membatalkan wudu? Ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur menyebutkan na'am, ini termasuk membatalkan wudu. Jadi kalau ada anak atau salah seorang siapa dari kalangan kaum muslimin keluar cacing dari pantat dari duburnya, maka batal wudunya. Kalau batal wudunya berarti sholatnya batal. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hal-hal seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Wudu itu suatu perbuatan yang dengan perbuatan wudu ini akhirnya datang hukum syar'i. Pertama, wudu itu tersebut adalah sebuah ibadah yang datang. Kemudian hasil atau akibat dari wudu ini juga datang nas, yaitu seseorang dalam keadaan suci dan itu dia bisa sholat. Datang nas. Keadaan yang di situ nas datang, orang suci, seseorang berwudu datang nas, yang mensyariatkan untuk berwudu. Untuk kemudian diambil hukum ini, dikeluarkan hukum ini, dibatalkan hukum ini, maka juga membutuhkan dalil. Sehingga tidak bisa kita mengatakan fulan wudunya batal sehingga itu sholatnya tidak sah, kecuali dengan sesuatu yang membatalkan dan hal ini datang nas. Buang air kecil, buang air besar, tidur, kemudian juga keluarnya mani, keluarnya mazi, dan yang lain-lainnya yang nanti insya Allah akan datang bersama kita. Makan daging unta dan yang lainnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak datang nas, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa ini batal wudu. Termasuk di antaranya adalah keluarnya cacing dari dubur atau hal-hal lain. Entah misalnya batu, batu dari ginjal kah atau dari empedu kah dan yang lainnya. Kecuali kalau memang benda ini secara jelas zahir menempel padanya najis. Tapi kalau tidak, hukum asalnya tidak bisa kita katakan keluarnya benda ini membatalkan wudu. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, as-sunnah, qala rahimahullah, as-sunnah ta'tina bi'idahat kathira fi kathirin al-ahkam as-syar'iyyah. Fayjibu iltizamuha kama yajibu iltizam al-Quran al-Karim. Sunnah datang kepada kita dengan sekian penjelasan yang banyak dari hukum-hukum syar'i yang ada. Maka kita wajib berpegang teguh dengan sunnah sebagaimana kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran. Fi sunnah masalan sabata anna al-madhi wal-wadhi min nawakidil wudu wa kadhalika lahmul juzur min nawakidil wudu fa hadhihi asya' tu'khad li'anna an-nas ja'a biha. Maka datang dari sunnah, contohnya kata Syekh, madhi, wadi, ini pembatal-pembatal wudu sebagaimana daging unta juga termasuk dari pembatal wudu. Hal-hal ini kita ambil, kita amalkan. Karena kenapa? Datang nas. Kemudian kata Syekh Al-Albani, qala amma an natawassa bi qiyasat min indina fa naqul au jaa'a hadun minkum minal ghaid. Adapun kita kemudian melebar kemana-mana dengan dikiaskan. Maka kita katakan kalau misalnya ayat mengatakan apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Tayyib, kata Syekh, tayyib. Lakin idza kharaja min hududa. Kalau ini nas. Apabila salah seorang dari kalian datang setelah buang air besar. Nas. Tapi kata Syekh kemudian tayyib. Sekarang kalau yang keluar dari dubur itu adalah duda, cacing. Hadhihi takunu mulawasa bil ghaid bi suratin tabi'iyyah. Nah, mungkin saja hal ini, cacing ini mungkin bisa jadi orang ya itu kan ada berarti ada kotorannya juga.
0: Kata Syekh, "Na'am, lakin kama jaa fi ba'd riwayat wasakata an asya' rahmatan bikum fala tas'alu anha."
1: Datang dalam sebagian riwayat di mana ada hal-hal syariat ini diam, tidak menyebutkan halal dan haramnya. Rahmatan bikum, sebagai bentuk rahmat kepada kalian.
0: Nah, sehingga di sini kata Syekh menyebutkan bahwa al-qaulur rajih annahu la yujibul wudu. Nah, li'annahu la dalil fil kitab wa la fis sunnah ala annahu hadza sa'il ya'rif inda nisa' yakhrut taib. Seperti itu. Sehingga wallahu alam bisawab tabil ghaid bi suratin tabiyah.
1: Mungkin saja hal ini, cacing ini, mungkin bisa jadi orang

Ya itu kan ada berat kotorannya juga. Kata Syekh, "Na'am, la tiba di riwayat wasakata an ahmatan bikum fala tas'alu anha." Dalam sebagian riwayat di mana hal syariat ini diam, tidak menyebutkan haramnya. Rahmatan bikum, sebagai bentuk pada kalian. Sehingga di sini kata mungkin bahwa al-qarajih annahu la yujibul wudu. Li'annahu la dalil fil kitab ala annahu hadha sa'il ya'rif dan seperti itu. Wallah alam bisawab. Ana pribadi pendapat oleh Syekh Al-Albani ini tampaknya lebih kuat. Wudu itu sesuatu syar'i, datang nas dari wudu itu terbangun hukum yang di mana nas dan ketika kita ingin mengatakan ini maka pembatal wudu juga harus dengan nas. Nyaman. Ini hukum asal kita ini. Nah, jawab tampaknya pendapat ini menurut saya pribadi pendapat yang lebih. Namun tentunya dalam rangka kita berhati-hati mengingat baik para ulama yang berpendapat batalnya wudu keluar benda-benda tadi itu atau kerikil dan yang lain. Maka dalam rangka ihtiyatan untuk kemudian kita berwudu, labas berwudu.

0: seseorang kalau keluar benda-benda tadi itu, entah cacing atau kerikil dan yang lainnya, maka dalam rangka ihtiyatan berhati-hati untuk kemudian kita berwudu, labas berwudu. Tapi kalau misalnya keluarnya ketika sholat, maka teruskan sholatnya, jangan dibatalkan. Tapi misalnya di luar sholat, kita misalnya ada wudu kemudian keluar benda-benda ini, kita ingin kemudian berwudu dalam rangka berhati-hati, maka yang lebih ingin ahsan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sehingga tidak semua yang keluar dari sabilain dua jalur itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Qala wa imma asbabun lil ahdats bihaitsu idza waqa'at takunu madhinnatan li husulil ahdats.
0: Jadi pembatal wudu itu pertama memang itu hadas itu sendiri, kencing, tinja dan yang lainnya, atau hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya hadas. Dari sisi hal-hal ini kalau ternyata terjadi, itu kemungkinan terjadinya hadas besar. Contohnya kata Syekh, kazawalil akal atau taghtiyatihi bin naum wal igma wal junun. Contohnya ketika seseorang kehilangan akalnya atau akalnya sedang tertutupi oleh apa? Tidur, pingsan, gila. Nah, maka hal-hal ini kemungkinan orang ketika tidur ini membatalkan wudu besar, kemungkinannya besar. Maka ini pun termasuk membatalkan wudu. Walaupun kita katakan hukum asalnya tidur dan yang lain-lainnya itu membatalkan wudu karena memang datang nas, dalil. Nah, barakallahu fikum.
1: Qala fa inna za'ilal aqli la yuhis bima yahsulu minhu.
0: Karena orang yang kehilangan akalnya dia tidak merasa apa yang terjadi pada tubuhnya. Seperti itu.
1: Fa uqimat al-madhinnatu maqam al-hadas,
0: maka akhirnya kemungkinan besar terjadinya hadas pada kondisi-kondisi ini, akhirnya kondisi-kondisi ini pun menduduki kedudukannya hadas. Orang tidur berarti batal. Dia posisinya sebagaimana kalau keluar hadas. Kenapa? Karena ketika tidur kemungkinan besarnya keluar hadas atau melakukan hal-hal yang batal wudu. Nah,
1: qala wa ilaika bayanu dzalika bitafsil,
0: maka inilah penjelasan untuk engkau secara rincinya. Al alif al kharij min sabil, segala sesuatu yang keluar dari jalan keluar. Ai min makhrajil baul wal ghaid, yaitu dari tempat keluarnya kencing ataupun kotoran atau tinja.
1: Qala wal khariju minas sabil iman yakuna baulan au maniyan au maziyan au damastihadatin au ghaitan au rihan.
0: Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang ini, imma dia itu sifatnya atau bendanya adalah benda yaitu air kencing, atau dia itu mani, atau dia itu mazi, atau dia itu darah istihadah atau tinja atau angin. Maaf kalau bahasa Indonesia apa? Kentut ya. Di sini disebutkan oleh Syekh dam istihadah. Nanti akan saya akan jelaskan alasannya.
1: Qala fa in kana al-kharij baulan aw ghaitan fa huwa nakidun lil wudu bin nas wal ijma'.
0: Kalau yang keluar dari dua jalur ini, kencing ataupun tinja, maka ini betul benar-benar sebuah pembatal wudu dengan nas dan juga ijma.
1: Qala ta'ala fi mujibatil wudu.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perkara-perkara yang mengharuskan seorang untuk berwudu,
1: au jaa ahadun minkum minal ghaid.
0: Apa sih seseorang yang mengharuskan untuk berwudu? Kalau seseorang itu datang habis buang air. Nas ayat bahwa buang air itu membatalkan wudu.
1: Qala wa in kana maniyan aw madhiyan fa huwa yanqudul wudu bi dalalatil ahadits as-sahihah. Wa haka ijma' ala dzalika Ibnu al-Mundhir wa ghairuhu.

0: Kalau yang keluar adalah mani atau mazi, ini juga membatalkan wudu karena dalil-dalil yang sahih menunjukkan yang demikian. Dan juga sebagian ulama seperti Ibnul Mundhir dan yang lainnya menyebutkan ijma bahwa mani, mazi ini membatalkan wudu. Qala wa kadzalika yanqudu khuruju damil istihadah wa huwa dam fasad la dam haid. Begitu juga membatalkan wudu adalah keluarnya darah istihadah. Darah istihadah ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah itu darah yang rusak, artinya rusak di sini dia bukan darah haid tapi karena luka. Ya, bukan karena haid tapi karena penyakit. Li hadits Fatimah binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahab faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawaddai wa salli fa innama huwa 'irqun rawahu Abu Dawud wa Daruqutni wa qala isnaduhu kulluhum thiqat. Dalilnya apa? Bahwa darah istihadah itu darah yang termasuk membatalkan wudu. Jadi sudah dipaham ya, darah istihadah itu darah segar sebetulnya. Tapi dia keluar karena penyakit. Keluar dari irqun, dari sebuah saraf yang pecah di dalam rahim seorang wanita. Sehingga dia bukan darah haid. Nah, sehingga seorang wanita ketika keluar darah istihadah tetap harus sholat, tetap harus puasa ketika bulan Ramadan. Begitu juga dia boleh untuk kemudian didatangi oleh suaminya. Karena dia bukan darah haid. Bukan darah nifas. Tapi sekarang permasalahannya ketika darah ini keluar, apakah itu membatalkan wudu? Kata Syekh Shalih Fauzan. Dalilnya apa? Dalilnya kejadian yang terjadi pada Fatimah binti Abi Hubaysh, salah seorang sahabiat. Beliau radhiyallahu anha mengalami istihadah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, fatawaddai wa salli fa innama huwa 'irqun. Berwudulah dan salatlah karena hakikatnya itu adalah saraf atau urat yang pecah. Jadi di sini perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk berwudu kalau mau salat. Berwudu, kemudian sholat. Berarti menunjukkan darah ini yang keluar ini berarti membatalkan wudu. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Daruqutni. Disebutkan oleh Imam Daruqutni di sini, isnadnya itu semuanya sikot. Orang-orang yang perawi-perawi yang sikot. Sebanyak ulama menyebutkan bahwa darah istihadah ini tidak membatalkan wudu. Jadi ceritanya darah istihadah ini kan mesti keluar terus. Ya. Darah istihadah ini mesti keluar terus. Nah, karena penyakit. Seperti itu. Maka dalam sebagian riwayat datang perintah untuk berwudulah setiap datang waktu sholat. Duhur, masuk waktu duhur, dia berwudu, silakan sholat duhur. Walaupun misalnya wudunya tidak batal, datang waktu asar, maka dia harus berwudu lagi untuk sholat asarnya. Itu maksudnya. Nah, makanya kata Syekh Shalih Fauzan, termasuk pembatal wudu. Sementara dia darah keluar terus. Penyakit, udur. Ya sudah, kalau pas waktu masuk zuhur, wudu. Bisa dipakai untuk sholat zuhur. Dan sholat sunnahnya. Tapi sekarang waktu masuk asar, hakikatnya ini pembatal wudu. Karena dia keluar terus, ketika masuk asar, maka dia harus wudu lagi. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa darah istihadhah yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena dalam riwayat di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ini lafadznya begini. Sama dari Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya. Qalat faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhur afa ad'us salah. Wahai Rasulullah, aku sekarang adalah seorang wanita yang sedang istihadah. Fala adhur, aku tidak bisa suci. Karena keluar terus darah tersebut. Maka apakah aku meninggalkan salat? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, la. Innama dzalika irqun wa laisa bil haidah. Tidak, engkau harus tetap salat. Karena yang demikian itu hanya irqun, urat atau saraf yang pecah. Nah, penyakit. Dan bukan darah haid. Qala fa idza aqbalatil haidatu fada'i shalah wa idza adbarat faghsili angkat dam wa shalli. Apabila datang waktu haid dalam kondisi engkau istihadhah, ya tinggalkan sholat. Karena memang waktunya waktu haid. Berarti darah yang keluar juga nanti akan ada darah haid yang keluar. Tapi kalau selesai, haid selesai, maka cuci. Faghsili. Ya. Darah. Kalau selesai darah, haid, berarti sudah ada darah haid. Yang ada apa yang tersisa? Darah istihadhahnya. Cukup dicuci. Nah, wasalli. Tidak ada riwayat menyebutkan tawaddo'i likulli salah. Nah, datang riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, di situ Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa lafaz tawaddo'i likulli salah, berwudulah untuk setiap salat, ternyata ini bukan ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hanya ucapan salah seorang rawi, yaitu Urwah bin Zubair. Tabi'in. Berarti ucapan tawaddu'i likulli shalah, berwudulah untuk setiap salat, ini bukan sabda atau hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Sehingga atas dasar ini para ulama dan dari Imam Muslim. Al-Imam Muslim secara sharohah, secara jelas dalam Sahih Muslimnya menyebutkan meninggalkan riwayat ini, tawaddu'i likulli shalah, berwudulah untuk setiap salat. Sama lima muslim sengaja ditinggalkan. Menunjukkan bahwa riwayat ini bukan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga atas dasar ini, ucapan tawaddo'i wa sholli, tawaddo'i ini yang rajih bukan bagian dari sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga wanita yang istihadah, dia ketika berwudu, maka wudunya ini sah untuk dipakai semua salat. Dia berwudu ketika duhur. Kemudian datang waktu asar, maka dia boleh untuk sholat asar tanpa harus memperbaharui wudunya, tanpa harus dia berwudu lagi. Dia sholat maghrib, berwudu sebelumnya, kemudian isya datang, dia boleh sholat memakai wudunya yang awal. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, dan ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal ya Barsha. Nah. Tidur ayam. Apa hukum tidur-tidur ayam? Kita ketahui bahwa tidur itu membatalkan wudu. Namun sekarang permasalahannya apa hukum tidur ayam? Nanti insya Allah jawabannya pada pertemuan berikutnya. Karena ini ada pembahasan khusus juga masalah tidur ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abu Fadl. Wudu bagian dari salah satu syarat salat. Nah. Orang yang sakit yang pakai kateter sekarang. Berarti itu kan air kencingnya tidak bisa tertahan. Seperti itu. Ya kan? Kan seperti itu ya? Maka bagaimana dia? Sholatnya. Maka dia tetap sholat.
1: Kalau dia bisa berwudu, dia berwudu. Urusan keluar terus air kencingnya sama persis dengan istihadah. Atau sama persis dengan apa? Orang yang ditimpa penyakit salasal baul. Salasal baul itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa ya? Beser. Betulkah? Jadi kencing dia enggak bisa nahan, keluar sendiri. Ini penyakit hukumnya tersendiri. Nah. Ya, kalau tidak bisa bangun sambil tiduran. Kalau bisa diwudukkan, dia masih sadar, ada air, ada orang yang bisa membantu dia berwudu, berwudu. Diwudukkan orang lain membantu dia untuk berwudu. Seperti itu. Kalau enggak bisa, betul-betul enggak bisa, bertayamum. Tapi pastikan memang betul-betul enggak bisa. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil akhir.
2: Dengan pembahasan ini terkait masalah obat mengandung alkohol. Apakah obat ini boleh dipakai? Boleh diminum.
3: Obat tersebut memang ada kandungan alkoholnya. Dan tentunya orang yang paham medis atau farmasi menjelaskan bahwa kenapa sih kok dicampur oleh alkohol, itu kan bukan semata-mata tanpa tujuan, tapi dalam rangka agar obat itu pada sebagian obat dengan dicampur alkohol itu dia terjaga, tidak rusak. Fungsi alkohol itu untuk membuat kandungan obat itu tetap bisa awet. Baik, bagaimana hukumnya meminum obat yang ada alkohol? Maka jawabannya yang rajih boleh. Mengapa? Mirip dengan kisah air tadi. Selama kadar alkohol yang ada dalam obat tersebut sifatnya hanya sedikit sekali. Bagaimana kita tahu sedikitnya? Persis dengan masalah bau, rasa, dan warna. Ketika dalam obat tersebut kadar alkohol yang dicampurkan itu tidak sampai merubah bau, rasa, dan warna, berarti kan kadarnya sangat sedikit sekali. Ya. Obat ketika diminum, dilihat baunya tidak ada, dicium tidak ada bau alkohol. Diminum tidak ada rasa alkohol, apalagi dilihat, tidak tampak itu warna dari alkohol. Tidak berubah. Maka yang demikian, obat yang seperti ini pun juga boleh untuk diminum. Nah, mengapa? Karena alkohol yang ada pada obat tersebut seolah-olah sudah menjadi rata dan tercampur sehingga betul-betul tidak ada efek dari bau, rasa, dan warna. Berbeda ketika alkohol tersebut mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obatnya seperti ini jangan diminum. Haram. Tapi selama tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang ada kandungan alkoholnya seperti ini, kadarnya sangat sedikit sekali, boleh untuk diminum. Karena bau, rasa, dan warna obat tersebut tidak berubah menjadi bau, rasa, dan warna alkohol. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin, dan juga ini fatwa dari Al-Lajnah Daimah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma'al yasir awil katsir bitahirat kal isnan wassabun wassidri wal khatami waturab wal ajin wa ghairi dzalika mimma qad yughayyirul ma' مثل الإناء إذا كان فيه آثار سدر أو خطم ووضع فيه ماء fataghayyara bihi ma'a baqa'i ismil ma fa hadza fihi qawlan ma'rufan lil ulama thumma dzakaraha ma'a bayani wajhi kulli qawlin wa rajjaha al qawla bi sihhati tatahhur bihi wa qala huwa as-shawab. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan air apabila tercampur dengan benda suci, tapi benda sucinya ini tidak menjadi akhirnya mayoritas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun permasalahan berubahnya air yang banyak ataupun sedikit, perubahan ini dikarenakan tercampur oleh benda-benda yang suci, tidak najis. Seperti al-isnan. Al-isnan ini jenis tumbuhan. Bijinya atau daunnya ini dahulu, zaman dahulu dipakai untuk fungsinya seperti sabun. Mengeluarkan aroma, wangi, bisa mensucikan. Ini al-isnan. Air yang banyak atau sedikit, kalau tercampur dengan benda-benda yang suci, seperti al-isnan, seperti sabun, yaitu sabun, tercampur juga dengan sidr, ya. Sidr juga dahulu dipakai untuk apa? Pengganti sabun. Wal khotami, khotami juga sama, jenis dari jenis tumbuhan, dipakai untuk mandi pada zaman dahulu. Maka bejana yang di situ ada benda-benda suci ini, kemudian dituangkan air di situ air, kemudian airnya ada perubahan sedikit, tapi tidak berubah mayoritasnya. Ma'abakoy ismil ma' masih tetap orang kalau melihat, oh air ini. Ada orang itu ketika melihat air yang tercampur, memang melihat, oh ini teh sudah. Misalnya seperti itu. Ya. Melihat, oh iya ini rinso. Nah. Tapi orang juga melihat tercampur sedikit oleh sabun. Atau ketumpahan kopi atau teh sedikit. Orang masih mengatakan ini masih air. Padahal ada perubahan sedikit pada warnanya misalnya. Ada pada aromanya. Tapi orang masih mengatakan melihat ketika melihat itu air ini. Seperti itu. Maka yang demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama ada dua pendapat. Kemudian Syekhul Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, merajihkan bahwa pendapat yang benar, air yang seperti ini kondisinya tetap boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Huwa as-shawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang benar. Qala li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qal, wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dalilnya apa? Air yang seperti ini kok masih dikatakan sah untuk bersuci? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, apabila kalian sakit, atau kalian sedang safar, atau salah seorang dari kalian habis buang air, atau kalian selesai menggauli istri-istri kalian, dalam kondisi kalian tidak mendapati ma'an. Nah ini saja di sini. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ma'an kalau dalam bahasa Arab di sini bertanwin, sifatnya nakirah. Dia bertanwin di sini. Ma'an. Nakirah. Sifatnya umum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa qawluhu falam tajidu ma'an, Apabila kalian tidak mendapatkan ma'an, air, di sini disebutkan bertanwin, nakirah, artinya umum, fisiyakin nafi, ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ada kata yang bertanwin, sifatnya umum, kemudian konteksnya itu konteks kalimat negatif. Kalimat negatif ini artinya kalimat yang penafian, peniadaan. Bapak tidak pergi. Ini kalimat negatif. Artinya tidak, ada penafian. Kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak pergi. Ini kan kalimat positif. Ya. Nah, ini sekarang, kata dia bertanwin sifatnya umum. Ini kata dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah, kalau dalam konteksnya itu penafian, kata Syekh, faya ummu kullama huwa ma la farqa fi dzalika baina nau wa nau. Sifatnya menjadi umum. Pokoknya air yang bagaimanapun, selama orang masih mengatakan itu air, entah tercampur sedikit benda suci, entah tetap, entah ada sedikit berubah rasa kopi misalnya, pokok orang masih melihat itu air, maka itulah air yang dipakai untuk bersuci dan sah. Tinggal kita lihat saja, sebenarnya mudah perkaranya. Nah, ya kan? Kopi kalau ketetesan atau air ketetesan kopi hanya sedikit di dalam satu ember, orang masih melihat ya air. Beda dengan satu cangkir dikasih kopi 2 gelas, 2 sendok. Satu cangkir air dikasih kopi 2 sendok. Itu akhirnya menjadi apa? Orang apa bilang ini air? Apa bilang ini air? Apa masih bilang air? Iya, kalau ini orang Indonesia bilangnya air kopi. Kalau bahasa Arabnya dikatakan sudah qahwatun. Bukan ma'ul qahwah, bukan air kopi. Ini kan bisa dibedakan oleh kita, ya. Nah. Oh iya, ini kopi sudah. Oh, ini teh. Dengan air 1 ember, ketetesan teh sedikit, 1 tetes, 2 tetes. Orang masih mengatakan air. Nah. Maka, kesimpulannya, pokoknya air itu, kalau tercampur benda suci, walaupun ada sedikit perubahan, selama orang masih melihat bahwa itu air, maka itu sah. Beda kalau tercampur dengan benda najis. Kalau tercampur dengan najis, bagaimana faedahnya? Atau rumusnya apa? Air tercampur benda najis. Hah? Abu Haidar? Air tercampur benda najis tapi tidak berubah rasa, warna, dan bau. Maka air ini apa? Hah? Masih bisa dipakai untuk bersuci. Seperti itu ya. Ini kalau tercampur dengan benda najis. Tapi kalau berubah bau atau rasa atau warna tercampur dengan benda najis, maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dalilnya tadi sudah kita ketahui bersama, kisahnya Rasulullah berwudu di dalam sumur yang dinamakan dengan Al-Budha'ah. Nah. Qala hafizallah, fa idza udimal ma' aw fa idza adimal ma'a aw ajaza isti'malihi ma'a wujudihi, fa inna Allah qad ja'ala badalahu at-turab ala sifatin listi'malihi bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi wa sayati tawdihu dhalika insyaallah fi babih. Kata Syekh, apabila seseorang tidak mendapati air atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit misalnya, padahal air itu ada, maka Allah telah menjadikan pengganti air itu apa? At-turab, yaitu tanah atau yang semisal dengan tanah. Karena nanti akan kita baca bersama, kalau dalam ayatnya itu bukan at-turab yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turab itu artinya tanah, biasalah tanah. Sebagaimana sifat-sifat yang diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sunnahnya, dan kata Syekh, penjelasan rincinya nanti akan datang pada babnya tersendiri. Qala wa hadza min lutfillahi bi ibadihi wa raf'il haraji anhum. Dan yang demikian ini merupakan kelembutan Allah kepada para hambanya untuk kemudian mengangkat rasa masyakkah atau haraj, biar tidak memberatkan umatnya. Dan ini banyak ya kita jumpai dalam agama Islam. Sekian kemudahan dalam agama ini. Inna hadad din yusrun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. Laisa da'anhu illa ghalabah. Atau kama qal Mustafa alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. Kalau ada seseorang yang mempersulit agama ini, nanti akan kalah sendiri orang tersebut. Babi hukumnya haram. Ini tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Tapi ketika kondisi darurat, boleh. Kan seperti itu untuk dimakan, ya. Nah. Berwudu tidak bisa karena sakit. Silahkan untuk kemudian bertayamum. Salat berjamaah di masjid. Hukumnya wajib. Tapi ketika turun hujan, diberi kemudahan untuk salat di rumah. Dan yang lain-lainnya dari sekian kemudahan yang ada dalam Islam. Qala ta'ala wa in kuntum mardha wa ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan tayyiban. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Nah, ini dalilnya. Dalil bertayamum. Apabila kalian sakit atau safar atau datang salah seorang dari kalian dari buang air atau habis menggauli istrinya dan kalian tidak mendapati air, fa tayammamu, coba kita perhatikan apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'idan tayyibah. Sa'idan kullu ma sa'ada 'alal ard. Jadi semua yang di atas bumi yang sifatnya seperti tanah, maka diboleh dipakai untuk bertayamum. Debu yang ada, kemudian tanah liatkah, atau pasir-pasir yang ada, pokoknya dia suci, tidak ada najisnya di situ, maka ini boleh dipakai untuk bertayamum. Sa'idan thayyiban. Dari kata sa'ada, naik, artinya di atas permukaan bumi. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Dan usaplah muka dan tangan kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Baik, kita lanjut. Qala ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah, seorang ulama dari kalangan madhab Hambali. Kita lihat bagaimana para ulama luar biasa mereka. Ketika mensyarah sebuah hadis, satu hadis. Hadis yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut faqih, menguasai ilmu agama. Mensyarah satu hadis, akhirnya syarahnya ini tercetak dalam 4 jilid. Satu hadis syarah, akhirnya menyebutkan tentang masalah khilaf di antara mazahib. Satu hadis disyarah sampai menjadi 4 jilid. Nama dalam kitab Al-Isqah. Luar biasa. Satu hadis disyarah sampai dengan sekian lembar yang banyak. Dan kitabnya alhamdulillah anada. 4 jilid. Mencari satu hadis. Luar biasa. Seperti itu. Makanya tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ulama. Ahli ilm. Dalam Al-Quran. Ya. Sekian banyak tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahli ilm. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut di atas ilmu dari kalangan hambanya. Takut kepada Allah siapa? Hanyalah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, ahli ilmu. Nah. Dan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang keutamaannya para ulama. Di antara sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Para ulama itu pewarisnya nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta. Tapi yang diwariskan ilmu. Para ulama itu mewariskan nabi dari sisi ilmu. Di umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Muhammad ibn Abdullah, tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Tapi Allah terus jaga agama ini dengan keberadaan para ulama. Makanya hati-hati. Nah, ketika kita dalam masalah agama, dalam masalah dakwah, untuk kemudian kita berbuat atau kita berpendapat atau berkeyakinan tanpa ada ulamanya, nah, ini hati-hati, ini alamat kesesatan di sini. Nah, alamat kesesatan di sini. Kita tidak bertaklid kepada ulama, tapi kita jangan membuat pendapat dan keyakinan yang ulama tidak ada. Sama sekali yang berpendapat dan berkeyakinan seperti itu. Nah, jangan kita membuat keyakinan baru, pendapat baru, sikap baru, yang tidak ada kalam dari ulama sama sekali. Kalau engkau ingin tidak bertakut kepada ulama yang lain, dalam sebuah permasalahan, silakan ambil pendapat ulama yang lainnya, yang lebih mendekati dalil. Bukan kemudian kita berpendapat dan mengambil sikap yang tidak ada ulamanya. Ini bahaya. Nah, dalam segala hal, dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj, nah, ibadah dan yang lainnya. Pokok urusannya agama.
1: Kita tidak bertanya kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak bertanya kepada Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan. Baik. Kita melihat ada ulama lain yang pendapatnya lebih mencocoki dalil. Maka kita boleh untuk mengambil pendapat ulama yang lain. Misalnya Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kita akan ambil pendapat ulama yang lain. Jangan kita mengambil pendapat, jangan kita mengambil keyakinan, jangan kita berbuat, jangan kita bersikap dalam urusan agama yang tidak ada ulamanya. Ini alamat dan tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, makanya disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, ya. Di antaranya Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Di antara juga dalam Usul Sunnah atau ucapan Imam Ahmad, jangan engkau berkata dan berucap kecuali engkau memiliki salaf dalam ucapanmu tersebut. Memiliki salaf ini artinya ada pendahulunya dari kalangan ulama yang berpendapat, berkeyakinan seperti itu. Memang kita tidak bertanya kepada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh membuat pendapat sendiri yang ulama tidak ada. Bimbingannya tidak ada, kalamnya tidak. Hati-hati. Barakallahu fikum, ini penting. Bedakan antara taklid dengan untuk kemudian kita membuat sikap, untuk kemudian kita berbuat, untuk kemudian kita mengambil pendapat tanpa ada ulamanya sama sekali. Nah, ini dibedakan. Nah, contoh masalah fikih banyak. Di antaranya tadi. Ya. Nah. Ulama berpendapat, sudah ulama berselisih. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tidak ada masalah, kita jangan bertaklid pada satu. Kalau mau kita melihat, oh, tampaknya pendapat ulama yang ini yang lebih benar. Maka kita jangan bertaklid kepada yang satunya. Memang seperti itu kita beragama. Jangan bertaklid. Tapi jangan kemudian kita membuat pendapat sendiri yang tidak ada kalam ulama dalam segala hal urusan agama. Ini termasuk dari akidah dan usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak membuat pernyataan, pendapat, sikap yang tidak ada kalam dari ulama. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali kepada Ibnu Hubeirah, bagaimana beliau luar biasanya, dan ini contoh satu kecil, contoh kecil dari sekian banyak contoh bagaimana luar biasanya para ulama. Sehingga tidak heran mereka ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, para ulama, ulama yang hakiki. Nah, qala Ibnu Hubeirah rahimahullah wa ajma'u ala anna at-tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudihi fa in 'adimahu fa badaluhu liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Kata Ibnu Hubeirah rahimahullah, mereka para ulama bersepakat, al-ijma', bahwa bersuci dengan air itu wajib atas setiap orang yang memang terkena kewajiban sholat. Siapa itu orang yang terkena kewajiban sholat? Hah? Muslim? Akil? Baligh? Khalin minal mawani? Orang yang terkena kewajiban sholat adalah yang pertama Muslim. Dan dia berakal. Dan dia sudah baligh. Dan yang keempat, dan dia adalah orang yang kosong dari pencegah untuk melakukan sholat. Siapa sih orang yang kosong dari hal-hal yang bisa mencegah sholat? Laki-laki dan wanita ketika tidak haid. Karena wanita, dia muslim, naam. Dia balig, kalau sudah balig, naam. Dia berakal, kalau memang dia wanita yang normal, berakal, naam. Tapi wanita ada kondisi-kondisi, dia ada kondisi yang mencegah dia untuk tidak boleh sholat. Kan seperti itu. Haid, wanita. Sahih? Orang wanita sedang tertimpa haid atau nifas tidak boleh untuk sholat. Maka ini empat kriteria orang yang wajib untuk sholat. Maka kata Ibnu Hubeirah, bersuci dengan air itu hukumnya wajib bagi orang ini. Ma'a wujudihi. Kalau air itu memang ada. Kalau ternyata air itu tidak ada, maka wajib bersuci dengan pengganti air, yaitu tanah. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalilnya tadi itu. Ayat yang sudah kita dengar bersama. Apabila kalian tidak mendapati air, maka silakan kalian bertayamum dengan sa'idan thayyiban. Waliqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas-sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit, dari ketinggian, air yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi harus dengan air dan dengan sa'id, tanah dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya orang tidak bisa tersentuh air dan tanah. Sementara thaharah itu syarat sahnya sholat. Bersuci itu syarat sahnya sholat. Baik, kita lanjut sebentar. Kita mengetahui bahwa berwudu atau bertayamum ini syarat sahnya sholat. Orang kalau tidak bisa berwudu, maka silakan dengan tayamum. Sekarang permasalahannya orang tidak bisa bertayamum. Lantas bagaimana sholatnya? Dia betul-betul tidak bisa bertayamum. Sholatnya sah apa tidak? Contohnya, orang terkena luka bakar di sekujur tubuhnya. Gak bisa, jangankan air, bertayamum aja gak bisa. Seperti itu. Dia terbujur, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Itu bergerak aja susah. Dan memang gak boleh kena. Ya harus betul-betul steril. Kujur tubuhnya misalnya terbakar. Nah. Atau orang ditawan ketika perang, ditawan oleh musuh misalnya. Terikat, tidak dikasih kesempatan untuk bergerak. Wala sholat, wala wudu, wala tayamum. Maka bagaimana sholatnya? Yang tanpa berwudu dan tanpa tayamum. Maka disini oleh para ulama, tetap dia sholat dan dia sah walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Dalilnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini kejadian ada fatwa dari hay'ah kibar ulama ketika di awal-awal COVID atau di puncak-puncak COVID. Pertanyaan dari seorang tenaga medis yang dia menjaga di ruang ICU atau ruang apa perawatan yang harus memakai pakaian hazmat apa pakaian APD ya dan tidak boleh dibuka sama sekali selama berjam-jam ketika itu mengantuk juga tahu ya nah, ada yang sampai 8 jam dalam sehari ditanyakan kepada Hayy Akbar Ulama maka jawaban dari Hayy Akbar Ulama dia sholat semampunya dalam kondisi apa ala kadarnya. Nah, karena memang resikonya kematian. Seperti itu. Maka dia boleh walaupun tidak berwudu, walaupun tidak bertayamum. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum. Maka orang yang betul-betul memang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, ya, maka dia tetap sholat. Nah, ini sebenarnya orang bermudah-mudahan. Ayo mas, ayo pak, ayo mbak, sholat. Oh, celana saya ada najisnya. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini keliru. Juga sebenarnya orang yang tadi itu, karena merasa sudah tidak bisa bertayamum atau berwudu, orang sakit, parah sakitnya dalam kondisi, dia masih sadar. Sadar masih. Selama masih sadar, itu tetap terkena kewajiban sholat. Walaupun hanya dengan gerakan mata, isyarat dengan mata. Kalau masih bisa, dengan isyarat dengan kepala. Nah, tapi intinya orang masih sadar, itu masih terkena kewajiban sholat. Dia mampu berwudu, alhamdulillah. Tidak mampu bertayamum. Tidak mampu bertayamum, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ke pembahasan atau dars yang sebelumnya ada beberapa kalimat yang terlewat yang tidak ana baca, maka kita baca sekarang. Qala al-muallifu hafizahumullah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullah, wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha fa in 'ulimat najasatuha fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dhalik. Kata al-muallif Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sini mengatakan, bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka pergunakan itu boleh untuk dipakai oleh kita selama tidak diketahui bahwa pada bejana-bejana tersebut ada benda najis, sehingga hukum asalnya bejana barang-barang orang-orang kafir, selama kita tidak mengetahui bahwa di situ ada benda najis, misalnya jilatan anjing, ya, dan yang lainnya, maka boleh untuk kita pergunakan. Fa in 'ulimat najasatuha. Nah, sekarang permasalahannya kalau ternyata diketahui ada najisnya bagaimana, kata Syekh, fa innaha tusal wa tusta'mal ba'da dzalik. Misalnya kita pinjam atau kita ke rumahnya mau pakai gelasnya dan yang lainnya, atau kita pinjam tetangga kita yang kafir, ternyata di situ kita tahu ada najisnya misalnya. Karena kita menyaksikan itu ternyata anjing habis misalnya habis menjilatnya dan yang lainnya misalnya. Maka dicuci. Setelah cuci bersih, kalau misalnya jilatan anjing berarti 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Kalau bukan jilatan anjing, namun benda najis juga, maka dicuci biasa. Yang penting sampai hilang najisnya. Baru kemudian kata Syekh, setelah itu silahkan untuk dipakai. Itu yang terkait dengan benda-benda atau bejana-bejana orang kafir. Nah, ini yang terlewat. Kemarin setelahnya itu kita sudah membahas tentang juludul maitah, yaitu kulit hewan-hewan yang menjadi bangkai. Maka apa hukumnya? Apa hukum kulit bangkai? Apakah boleh kita menggunakannya? Abu Azam? Boleh? Ya, secara mutlak seperti itu, boleh. Tidak ada dirinci. Nah, dengan syarat itu. Ya. Dengan syarat bahwa kulit bangkai tersebut sudah disamak. Tidak pakai garam, air, atau baiklin, dan yang semisalnya dari hal-hal yang bisa dipakai untuk menyamak kulit. Maka bangkai pun kulitnya boleh dipergunakan, bukan dimakan. Ya, bukan dimakan. Kalau kulit hewan yang disembelih secara syar'i atau dibunuh secara syar'i dengan di hewan buruan ditembak atau ditombak misalnya, atau dengan dilepas anjing pemburu, itu kan dagingnya halal untuk dimakan. Kulitnya itu jelas suci dan halal untuk dimakan. Tapi sekarang pembahasan kita adalah ini bangkai. Berarti hewan itu tidak boleh dimakan sudah. Namun kulitnya bagaimana? Kulitnya boleh dipakai. Bukan dimakan, tapi boleh dipakai. Dengan syarat apa? Sudah disamak. Nah. Taib. Qala hafizahullah wa tubahu siyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha li anna al-asla at-taharah fala tazulu bisyak wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbisuna ma nasajahu al-kuffar wa sabaghuhu wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh di sini, pakaian-pakaiannya orang kafir yang mereka buat, yang mereka produksi, ini selama tidak diketahui bahwa pakaian tersebut najis, maka boleh untuk kita pakai juga. Karena hukum asalnya itu segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu yang ada itu suci. Kata Syekh, li'annal asla at-taharah. Hukum asalnya itu taharah, suci. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian, diperuntukkan memang bagi kalian apa itu? Seluruh apa yang ada di bumi. Sehingga hukum asal seluruh yang ada di bumi ini sifatnya suci dan boleh untuk dipakai. Ini hukum asalnya. Fala tazulu bisyak. Hukum asal ini, berarti pakaiannya orang kafir ini hukum asalnya apa? Suci. Hukum asal ini tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kita ragu, ini kira-kira pakaiannya suci atau najis. Keraguan itu tidak bisa menjadi sebab kemudian kita mengatakan sudah tidak suci. Tidak bisa. Hukum asal suci. Tidak bisa memalingkan dari hukum asal ini adanya keraguan. Tidak bisa. Sehingga selama kita tidak tahu ada di situ ada benda najis, maka selesai, pakai. Nah, sehingga alhamdulillah agama Islam ini mudah. Agama Islam ini tidak susah. Ya, memberi kelapangan dan keluasan tentunya dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga kata Syekh di sini, pakaiannya orang kafir, hukum asalnya suci, dan tidak bisa dihilangkan hukum asal kesucian ini dengan adanya keraguan. Kita tidak boleh memakai, kecuali kita tahu, mengetahui dengan jelas bahwa itu memang ada najisnya. Ketika itu tidak boleh dipakai. Sampai dicuci terlebih dahulu. Ini terjadi kadang, sebagian orang, entah pakaian baru dan yang lainnya, ini nggak tahu ini cara memproduksinya dengan bagaimanalah apa itu kotor dan segala macamnya. Itu sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu pasti. Nah, sesuatu yang sifatnya tidak pasti, sifatnya masih ragu, itu tidak bisa menghilangkan hukum asal dari sesuatu adalah suci dan boleh untuk dipakai. Ini kaidah. Qala wa yubahu ma nasajuhu aw sabahu, dan juga boleh kita memakai apa-apa yang mereka pintal, yang mereka jahit, apa-apa yang mereka celup, yaitu pakaian-pakaian yang di apa itu istilahnya? Dikasih pewarna itu dicelup. Istilahnya apa itu? Dulu istilahnya ada bahannya tuh one pack ya. Al-muhim pakaiannya orang-orang kafir yang mereka jahit, yang mereka pintal, yang mereka celup, itu boleh untuk kita pakai. Kenapa? Kata Syekh, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dahulu mereka memakai pakaian-pakaian yang dibuat, dicelup ya oleh orang-orang kafir. Itu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, orang yang paling paham tentang agama ini, orang yang paling bertakwa. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Ini tolak ukur. Nah, tolak ukur. Nah, kalau mereka orang-orang yang paling bertakwa seperti itu, maka jangan kita kemudian merasa karena atas dasar kita ragu, khawatir. Lah. Nah. Ini jauh dari petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Siapa yang lebih bertakwa antara kita dengan mereka-mereka? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Tentunya

Ini jauh dari petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Siapa yang lebih bertakwa antara kita dengan mereka-mereka? Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tentunya bila syak mereka jauh. Mereka ternyata memakai pakaian orang-orang kafir. Maka kita juga jangan ragu. Perkara selera, mau dipakai atau tidak, itu terserah. Selera. Tapi jangan kita mengharamkan, jangan kita melarang orang untuk memakai. Nah, jadi dibedakan antara selera, kita mau memakai, tidak suka model dan yang lain ini, lain lagi. Tapi hukum asal, selama pakaian tersebut adalah bahan yang suci dan boleh dipakai, bukan dari bahan yang terlarang, maka tidak ada masalah kita memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian Syekh masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fima yahrumu alal muhdits muzawalatuhu minal a'mal. Sekarang masuk kepada bab yang lainnya dari apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Untuk dia langsung berbuat, beramal, bersentuhan dengan hal-hal ini. Apa saja orang berhadas, apa sih yang terlarang untuk dilakukan, untuk menyentuh? Ini sekarang pembahasannya. Qala hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha. Kata Syekh hafizahullah, di sana ada beberapa amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau dia ini tidak memiliki taharah, tidak dalam kondisi bersuci. Maka dia dilarang untuk langsung bersentuhan. Untuk langsung melakukannya. Kenapa? Karena amalan-amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha litakuna minka 'ala balin. Fala tuqdimu 'ala wahidin minha illa ba'da at-tahayyu' lahu bit taharah al-matlubah. Kata Syekh, ini amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau tidak bersuci ini. Kata Syekh, kami akan menjelaskannya kepada engkau dengan dalil-dalilnya. Agar engkau bisa fokus masuk ke dalam benak engkau hal-hal ini. Sehingga atas itu nanti jangan engkau berbuat salah satu dari amalan-amalan ini. Kecuali setelah engkau memang mempersiapkannya dengan bersuci yang sesuai dengan tuntunan. I'lam ya akhi anna hunaka asya'a tahrumu 'ala al-muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara wa hunaka asya'a yahtassu tahrimuha biman huwa muhditsun hadatsan akbar. Ketahuilah wahai saudaraku, di situ ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats. Sama saja apakah hadatsnya ini hadats besar ya atau hadis kecil, hadas kecil. Hadas besar berarti apa? Misalnya, junub, kemudian haid, nifas, ini hadas besar. Kalau hadas kecil, apa saja misalnya? Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan yang lain-lainnya. Nah, dan di sana kata Syekh ada hal-hal yang khusus keharamannya itu berlaku bagi orang yang berhadas besar saja. Qala fal asya allati tahrumu 'alal muhdits ay al hadatsain. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Entah hadas akbar ataupun asghar, entah hadas kecil ataupun besar. Al awal massul mushaf asy-syarif. Yang pertama menyentuh mushaf. Mushaf syarif. Ya, Al-Quran, apa kita hukum menyentuhnya bagi orang yang berhadas? Terlarang. Qala fala yamassuhu al-muhdits biduni ha'il. Orang yang berhadas dilarang memegang mushaf kalau tanpa perantara.

Ini tanpa penghalang. Sehingga kalau memegang dengan kain, misalnya perempuan, haid atau nifas, entah dengan beberapa faktor yang ada, entah karena dia seorang pengajar, entah karena dia juga memiliki hafalan, ingin memurojaah Al-Qur'annya, dan yang lain-lainnya, sehingga dia butuh untuk memegang Al-Quran, memegang mushaf. Yang terlarang itu kalau tanpa adanya penghalang. Kulit langsung dengan mushaf. Makanya kata Syekh, bila ha'il. Sehingga di sini kita mengetahui, kalau ada penghalang, maka tidak masalah. Memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih apa yang disebut oleh Syekh di sini. Sehingga wanita haid kalau memang butuh untuk memegang mushaf, silakan dia memegang dengan menggunakan kaos tangan misalnya. Atau kain dan yang semisalnya. Nah, sehingga sekarang pembahasan adalah memegang, menyentuh langsung mushaf orang yang berhadas, baik hadas besar ataupun kecil, tanpa ada penghalang. Ini terlarang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ay al-mutatahhirun minal hadath janabatan au ghairaha. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali al-mutahharun, yaitu orang yang bersuci dari hadath. Entah itu bersuci dari hadath karena dia junub atau yang selainnya. Alal qaul bi annal murada bihim al mutahharun minal bashar wa hunaka man yara annal murada bihim al malaikatul kiram. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan, kan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, la yamassuhu illal mutahharun, illa al mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali al mutahharun. Al mutahharun apa sih tafsirnya? Kata Syekh, ada yang berpendapat al-mutahharun yaitu orang-orang yang bersuci dari hadas. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang dimaksud dengan al-mutahharun, yaitu para malaikat yang mulia. Karena ini kan ayat ini kan sebelumnya berbicara tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz. Awalnya bagaimana ayatnya itu? La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin. Bagaimana awalnya ayatnya itu? La yamassuhu illa al-mutahharun. Kif tarik? Sebelumnya bagaimana? Walaula idza balagatil hulqum. Surat Al-Waqiah. Ada mushaf di sini? Fi kitabi maknun. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya lagi? Innahu laqur'anun karimun. Innahu laquran karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illa al mutahharun. Itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sesungguhnya itulah adalah Al-Qur'an yang maknun, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Fi kitabim maknun ay fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut yang ada di Lauhil Mahfudz kecuali al-mutahharun. Sehingga tafsir dari ayat ini, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-mutahharun adalah al-malaikat. Dan ini tafsir yang lebih tepat. Nah, karena Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz itu memang bukan orang yang bisa menyentuh. Tapi para malaikat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud tidaklah menyentuh Al-Quran, yaitu yang di Lauhil Mahfudz, kecuali al-mutahharun, yaitu para malaikat. Namun kata Syekh,
Qala wa hatta law fusiratil ayah bi annal murada bihim al malaika. Kata Syekh. Naam. Walaupun ayat tersebut ditafsir bahwa yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah para malaikat, fa inna zalika yatanawalu al-bashara bidalalatil isyarah. Walaupun ayat ini tentang malaikat, namun sebetulnya ayat itu juga mencakup untuk manusia, tapi dalilnya, sisi pendalilannya itu dengan di situ ada pengisyaratan dengan hadis yang lain. Apa itu? Qala wa kama warada fil kitab allazi katabahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ila ahli al-Yaman min hadis Amr ibn Hazm qawluhu la yamassul Qur'an illa tahir rawahu an-Nasa'i wa ghairuhu muttasilain. Kata Syekh, sebagaimana juga datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa beliau memerintahkan untuk menulis sebuah kitab yang ditujukan kepada ahlul Yaman. Ahlul Yaman ketika di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam itu masih kondisinya adalah ahlul kitab, orang-orang Nasor. Masih berada di bawah kekuasaan Rum. Masih belum takluk ketika itu menjadi negeri Islam. Yaman ketika itu masih banyak ahlul kitab. Nasara dan Yahudi. Seperti itu. Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus salah seorang sahabatnya untuk ke negeri Yaman, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, yang suci. Seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang bersambung. Qala Ibnu Abdul Barr innahu asbahal mutawatir litalaqin nas lahu bil qabul. Kata Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, hadis ini kedudukannya itu sudah seperti kedudukan hadis yang mutawatir, di mana para ulama menerima hadis ini sebagai hujjah. Seperti itu. Ini menurut Ibnu Abdul Barr. Nah, artinya hadis ini jelas mengatakan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Qala Syekhul Islam an man'i mashil mushaf li ghairil mutatahhir. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang permasalahan larangan menyentuh mushaf untuk orang yang tidak bersuci. Huwa madhabu al-a'immatil arba'ah. Pendapat yang mengatakan bahwa dilarang menyentuh mushaf secara langsung bersentuhan kulit, ya, bagi orang yang berhadas aswar ataupun akbar, hadas besar ataupun kecil, ini pendapatnya para imam al-arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Seperti itu. Ini kalam Syekhul Islam yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau seandainya Syekh Shalih Fauzan meneruskan kalam Syekhul Islam, itu semakin sempurna. Karena lanjutannya, ya, dari kalam Syekhul Islam yang dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, sebutkan oleh Syekhul Islam, waqad ruwiya hadza an Salman al-Farisi wa Abdillah ibn Umar wa ghairihi min as-sahabah wa lam yu'raf lahuma mukhalif. Pendapat ini, larangan menyentuh mushaf secara langsung, ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi, dan juga sahabat Abdullah ibn Umar, dan yang lainnya dari kalangan sahabat, radhiyallahu anhum jami'an, dan tidak dijumpai ada yang menyelisih pendapat ini dari kalangan sahabat. Artinya apa? Pendapat ini bisa dikatakan sebagai ijma' para sahabat, bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas itu terlarang. Kalau sudah ijma' sahabat, maka sudah tidak sepatutnya bagi yang datang setelahnya untuk kemudian menyisihinya. Nah, makanya ini pendapat yang kuat. Tapi kita sampaikan hal ini kenapa? Karena di situ ada dari kalangan ulama
yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas, ya, itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Lantas bagaimana mereka dengan dalil yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sini? Ini yang, dan ini pendapat yang cukup kuat sebetulnya. Ini pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang sebelumnya Daud Al-Zahiri. Nah, rahimahumullahu jami'an. Lantas mereka yang berpendapat boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, kok bisa mengatakan tidak ada dalil? Lantas bagaimana dengan ayat yang tadi? Maka kata mereka, ayat yang tadi secara jelas bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah malaikat, bukan manusia. Tafsirnya adalah malaikat, bukan manusia. Baik, lantas bagaimana dengan hadis? Dan hadis ini sahih insyaAllah. Disahih oleh Syekh Al-Albani. Yang tadi sudah kita dengar bersama. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang dimaksud di sini adalah, kata mereka, di antara Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, yang mengatakan boleh memegang mushaf, ya, bagi orang yang berhadas. Kata mereka, tahir di sini yang dimaksud adalah seorang muslim, bukan orang kafir atau musyrik. Loh kok bisa ditakwil seperti itu? Iya. Kan ini ada sababul wurudnya, sebabnya. Lafaz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ada sebabnya. Yang tadi juga disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Bahwa ini, ucapan ini ditujukan kepada orang atau sahabat yang diutus ke Ahlul Kitab di negeri Yaman. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan menyentuh ini kecuali orang yang tahir. Siapa yang tahir itu muslim? Karena dalam hadis lain disebutkan, innal muslim la yanjus. Dan hadis ini sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, muslim itu tidak najis. Dalam ayat disebutkan yang najis siapa? Dalam ayat disebutkan, innamal musyrikuna najasun. Yang najis itu musyrik. Maka yang dimaksud di sini tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang tahir, yaitu seorang muslim. Karena ini tentang kisahnya orang diutus ke kalangan Ahlul Kitab. Jadi Al-Quran jangan sampai disentuh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang najis. Adapun muslim boleh. Kemudian mereka semakin menyebutkan, hal ini diperkuat dengan dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya sabda Rasul alaihi salatu wassalam kepada Aisyah ketika haji. Ketika hajatul wada, Aisyah radhiyallahu anha haid. Nah, Aisyah radhiyallahu anha haid. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'aluhu al-hajj ghaira alla tatufi bil bait. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah, silahkan kau lakukan apapun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Silahkan, semuanya boleh. Kecuali engkau jangan tawaf di Ka'bah. Sebenarnya mereka, para ulama ini, orang yang berhaji melakukan apa saja? Semua. Zikir, masuk masjid, memegang mushaf, dan yang lainnya. Umum, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Silahkan kamu berbuat apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Semuanya. Kecuali satu saja. Jangan tawaf. Dah. Maka dari dalil ini, sebagian ulama mengatakan boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan dalil yang ada menunjukkan boleh. Maka kita katakan bahwa sebetulnya pendapat ini kuat sekali. Nah. Pendapat ini sebenarnya kuat sekali. Namun, berhubung para sahabat sudah terjadi ijma, ya, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Umar, dan yang lain dari kalangan sahabat, kata Syekhul Islam, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini, maka kita berat untuk menyelisihi pendapatnya sahabat secara ijma. Ya, karena mereka orang yang lebih paham tentang nas-nas hadis dan Quran. Sehingga atas dasar ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan
Dalam permasalahan ini tampaknya itu yang lebih tepat dan lebih rajih, wallahu alam bisawab. Baik. Qala hafizahullah wa qala Ibnu Hubairah fil Ifsah ajma'u yakni al aimmatul arba'ah annahu la yajuzu lil muhdits massul mushaf. Kata Ibnu Hubairah dalam kitab Al Ifsah, mereka para imam al arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Empat imam ini telah bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Nah, dan ini pendapat yang tampaknya rajih, wallahu alam bisawab. Namun anak pribadi juga berat untuk mengatakan atau menyalahkan orang yang mengikuti pendapatnya Syekh Mukbil dan juga Syekh Al-Albani dan yang lain. Karena memang dari sisi dalil juga kuat. Namun berhubung ada ijma para sahabat ini yang membuat anak pribadi lebih cenderung untuk memegang pendapat yang mengatakan terlarang. Namun sebetulnya hujah yang mengatakan boleh ini juga lumayan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Qala fidallah wa la ba'sa an yahmil ghairul mutatahhir al-mushaf fi ghilaf aw kis min ghairi an yamassahu wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi wa yatasaffahahu min ghairi mas. Kata Syekh, itu anak-anak, ini maghrib. Kata Rasulullah SAW, intasyarat syayatin fi hadzal waqt. Syaitan berkeliaran di luar, diperintah oleh Rasulullah SAW, anak-anak untuk ada di dalam. Maka tolong anak-anak suruh masuk ke masjid aja. Jangan di luar, di waktu maghrib. Mereka boleh untuk di belakang masjid. Silahkan menulis, yang penting tidak mengganggu darah, tapi jangan di luar. Nah, dan kejadian ya ikhwan. Mungkin antum juga pernah dengar ya. Kalau di Jawa istilahnya itu kesambet. Istilahnya. Waktu maghrib. Nah, apa itu berarti itu? Kesambet itu apa Abu Haidar? Atau? Iya, kesurupan. Makanya seperti itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, amsiku sibyanakum. Tahan anak-anak kalian untuk jangan di luar. Di waktu maghrib. Khusus waktu maghrib. Waktu maghrib, sampai isya datang, baru selesai. Silakan anak-anak mau bermain, silakan. Tapi di waktu maghrib, anak-anak itu jangan sampai di luar. Kenapa kata Rasulullah SAW, di waktu ini syaitan banyak berkeliaran. Nah, barakallahu fikum. Baik, kata Syekh di sini, boleh bagi orang yang tidak suci untuk membawa Al-Quran, tapi Al-Qurannya diberi sampul. Ya, atau dimasukkan ke plastik tanpa menyentuh langsung. Begitu juga boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi suci untuk melihat Al-Quran dan yatasaffah. Yatasaffah ini artinya membolak-balik lembarannya. Apa ini? Itu ya. Al-Muhim itulah. Nah. Boleh. Tapi min ghairi mas, tanpa langsung menyentuh. Nah. Ini satu poin atau poin pertama yang dilarang bagi orang yang muhdits yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan. Apa permasalahannya? Ini anak akan tekankan karena nanti akan ada permasalahan yang mirip tapi agaknya berbeda. Ini sekarang yang poin kita bahas apa? Masalah apa? Orang yang berhadas dilarang menyentuh mushaf. Ini pembahasannya. Baik. Qala hafizahullah asani. Yang kedua. Wa yahrumu alal muhdith. As-salah. Qardan. Au naflan. Wahaza biijma'i ahli ilm. Iza stata'a at-taharah. Yang kedua. Dilarang bagi orang yang berhadas sholat. Jadi ini wadih. Jelas ya. Nah, kalau orang hadas ya sudah sholatnya enggak terima. Pokoknya orang berhadas tidak boleh sholat. Entah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini bi ijma' ahli ilm. Ijma' kesepakatan para ulama. Idza stata'a at-taharah. Ini penting. Kita tidak berbicara perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifas sudah jelas. Ya. Mereka ya memang dilarang untuk sholat. Tapi sekarang kita berbicara misalnya
wanita yang tidak haid dan nifas, atau laki-laki. Tapi dalam kondisi tidak berwudu, atau dalam kondisi junub. Seperti itu. Pokoknya dia tidak punya toharoh, tidak berwudu. Ya. Kata Syekh, dilarang untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini kesepakatan ulama. Kata Syekh, idza istata'a at-tahar. Nah, ini penting. Selama orang tersebut mampu untuk bersuci. Inilah agama Islam. Yang namanya sholat itu hukum asalnya kalau tidak bersuci, sholatnya tidak sah. Tapi Islam ini, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau sudah masalah perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ini terikat dengan yang namanya al-istita'ah, kemampuan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fama ma amartukum bihi fa'tuminhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian. Sehingga, kalau ada orang yang tidak mampu untuk bertohar, betul-betul tidak mampu, tapi dia adalah seorang muslim, bukan wanita haid dan nifas, artinya dia tetap terkena kewajiban sholat, tapi dia tidak bisa bersuci, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholat. Sudah lewat contohnya bersama kita, orang yang kondisi sadar, tapi dia apa? Luka bakar seluruh tubuhnya. Jangankan untuk berwudu, bertayamum saja tidak bisa. Atau contohnya misalnya tawanan perang. Misalnya dalam satu peperangan, ya, dia ditawan oleh musuh, terikat. Sudah. Nah, kondisinya sudah kondisi taruhannya nyawa. Boro-boro dia mau mengatakan izin, saya ingin berwudu. Taruhannya nyawa. Terikat terus. Sudah gak mungkin dia untuk berwudu. Apakah meninggalkan sholat? Dia tidak bisa berwudu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tetap dia sholat semampunya. Walaupun tanpa wudu. Nah, bagaimana cara sholatnya? Dengan isyarat. Kalau misal bisa dengan gerakan kepala, dengan gerakan kepala, kalau bisa dengan, kalau tidak mampu dengan gerakan kepala, maka cukup dengan gerakan mata. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita masih bisa bersuci, entah wudu ataupun tayamum, maka harus, dan itu merupakan syarat sahnya sholat, kalau kita mampu. Makanya kata Syekh, idza istata'a at-taharah, selama dia mampu bersuci. Nah. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Dalilnya apa? Atas perkara ini, yaitu firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka basuh dulu wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, ya siku ini ya, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan apabila kalian junub, hendaklah kalian bersuci. Menunjukkan bahwa bersuci itu merupakan syaratnya, syarat sahnya sholat bagi orang yang mampu. Baik. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Begitu juga dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Qala wa hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai orang tersebut berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharah ma'al qudra 'alaiha. Maka tidak boleh bagi dia untuk salat tanpa dia bersuci. Dalam kondisi dia mampu. Ini penting, syarat mampu. Pokoknya semua ibadah, semua perkara yang diperintahkan
itu terikat dengan kemampuan. Semuanya. Salat, puasa, haji, apa saja. Itu terikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, selesai. Nah, gugur kewajiban tersebut. Qala wa la tasihhu salatuhu, maka tidak sah salatnya orang ini yang tidak bersuci. Sawaun kana jahilan au aliman, nasian au amidan. Entah orang ini tidak tahu hukumnya atau tahu hukumnya, apalagi atau dia lupa atau dia sengaja. Nah, pokoknya kalau tidak berwudu tidak sah, entah lupa, entah ingat, entah tidak tahu hukum atau tahu, pokoknya tidak sah. Tapi yang beda apa? Kalau tahu dan sengaja ya dia dosa. Tapi kalau orang lupa dan tidak tahu, sholatnya tidak sah, tapi dia tidak dosa. Artinya nanti kalau dia diingatkan, dia sholat lagi. Tapi ketika lupa, ya namanya sholat lupa. Beda dengan yang meninggal secara sengaja, dia dosa. Tapi almuhim kondisi apapun, pokok kalau tidak berwudu dalam kondisi lupa, ingat, sengaja dia sengaja, pokoknya tidak sah. Qala lakin al-alim al-amid idza shalla min ghairi taharah ya'sam wa yu'azzar. Namun kalau orang yang mengetahui dan dia sengaja salat tanpa berwudu, maka dia dosa dan dia diberi iqab tentunya oleh walinya yang berwenang. Entah orang tua kepada anak atau penguasa kepada rakyatnya dan yang lainnya. Wa in kana jahilan aw nasiyan, tapi kalau dia tidak tahu atau lupa, fa innahu la ya'sam lakin la tasih salatuhu. Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu, maka dia tidak dosa, namun tetap salatnya tidak sah. Nah, ini yang kedua dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas. Qala hafizallahu asaris yahrumu 'alal muhdis at-tawaf bil baitil 'atiq. Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi orang yang berhadas. Ini semuanya masih pembicaraan dari tadi, poin 1, 2, 3. Itu hadas besar dan kecil. Tidak boleh menyentuh mushaf. Hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh sholat. Hadas besar dan hadas kecil. Sekarang yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf di Masjidil Haram. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, at-tawaf bil bait shalah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu kedudukannya seperti salat. Kalau kedudukannya seperti salat berarti apa? Dipersyaratkan berwudu, bersuci. Kecuali kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tawaf ini diperboleh, Allah membolehkan seseorang yang bertawaf untuk berbicara. Jadi kedudukannya seperti sholat, tapi kalau tawaf masih boleh seseorang untuk berbicara. Beda dengan sholat. Sholat kan sudah tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tawaf, boleh. Untuk bicara, boleh. Seseorang dengan mahramnya, membawa putrinya, membawa istrinya. Diarahkan ketika tawaf penuh, rame, ya boleh kita menyampaikan, awas, hati-hati. Kita jalan ke sana. Tidak ada masalah. Tapi dari sisi kedudukan seperti sholat, berarti apa? Harus bersuci. Qala waqad tawadda'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu dahulu itu berwudu untuk melakukan tawaf. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'al haid min at-tawaf bil bait hatta tathur. Dan telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa beliau melarang orang yang haid untuk tawaf di Masjidil Haram sampai dia bersuci. Kisahnya tadi Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi tawaf 'ala al-muhdits hatta tathur. Semuanya itu menunjukkan dilarangnya tawaf bagi orang yang berhadas. Hatta yatathahhar. Sampai dia bersuci. Baik, kita lanjut. Qala hafizallah wa mimma yadullu ala tahrimihi 'ala al-muhdits hadatsan akbar. Dan termasuk yang menunjukkan tentang terlarangnya, haramnya bagi hadas.
hadas besar, orang yang berhadas besar untuk melakukan tawaf. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Yaitu yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian sukara, mabuk. Ini marhalah ketika itu pengharaman minuman keras itu kan bertahap. Ya. Awal Islam, khamr itu tidak diharamkan. Awal Islam. Khamr, minuman keras, itu tidak langsung diharamkan. Marhalah, fase berikutnya, yang dilarang kalau mau sholat jangan mabuk. Wala taqrabus shalah wa antum sukar. Seperti itu. Jangan kalian mendekati sholat. Kalau mau sholat jangan dalam kondisi kalian mabuk. Kemudian setelah itu turun ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Amalun amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr dan judi itu termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu. Sudah, larangan mutlak. Nah ini sekarang ceritanya, ayat ini ketika pada fase masih belum dilarang minum khamr secara mutlak. Namun, larangan yang berlaku ketika fase ini, jangan sholat kalau kalian dalam kondisi mabuk. Baik, dan jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian mabuk, sampai kalian mengetahui, sadar atas apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai tidak mabuk. Wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Dan jangan kalian itu masuk masjid atau melakukan salat dalam kondisi kalian junub kecuali sekedar abir sabil, lewat saja, lewat masjid. Numpang lewat. Nah, ini masuk masjid dilarang kecuali sekedar lewat saja. Itu bagi orang yang junub. Sampai kalian mandi, baru kemudian boleh masuk masjid, berdiam diri di masjid, atau duduk di masjid. Kata Syekh, Aila tadkhulul masjid wa antum junub. Jangan kalian masuk masjid dalam kondisi kalian junub. Illa marid tariq. Kecuali sekedar orang lewat di masjid saja. Famana'ahu min dukhulil masjid lil baqa' fihi. Yaktadi man'ahu minat tawaf mabi awla. Maka, man'uhu min dukhil masjid, larangan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam atau Allah subhanahu wa ta'ala melarang masuk masjid untuk berdiam diri atau untuk duduk. Ya. Ini konsekuensinya yaitu melarang orang untuk tawaf di masjid lebih-lebih lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Dipahami ini ya. Kalau di masjid saja tidak boleh, apalagi tawaf di Masjidil Haram, maka lebih-lebih tidak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu. Qala wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini, menyentuh mushaf secara langsung, kemudian juga salat, kemudian juga tawaf, ini terlarang bagi orang yang berhadas. Baik hadasnya itu hadas besar ataupun hadas kecil. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fiikum. Naam, Muhammad. Orang lupa sedang berhadas, ternyata dia memegang mushaf. Ya sudah, pokoknya sekarang contohnya memegang mushaf, lupa. Dan memungkinkan namanya manusia lupa, ya sudah. Kok namanya lupa, ya sudah, mau apa lagi. Sama seperti orang puasa, lupa makan dan minum. Ya sudah. Nah, kalau ingat, ya langsung ditinggalkan. Seperti itu aja. Atau ada orang lain yang melihat, diingatkan. Selesai. Namanya saja lupa. Nah, baik. Yang lainnya. Hah? Sholat berarti sholatnya tidak sah. Diulangi. Dia mandi dulu kalau junub atau berwuduk dulu. Ya. Terus diulangi. Nah, itu kalau sholat. Sama dengan
Kalau melafatkan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan melafatkan Al-Quran atau membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas? Ya, insya Allah nanti akan datang bersama kita pembahasannya pada entah setelah ini, kalau memang ada waktu, atau pada pertemuan berikutnya. Ini ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah. Nah, baik, yang lain?

0: HP yang di situ ada mushaf tidak termasuk. Nah, boleh memegang HP tersebut. Dan HP itu bukan mushaf. Tapi di situ ada. Nah, makanya sebenarnya tidak terlarang, tidak masalah. Sama. Baik. Yang lain? Bagaimana? Si fulan tidak tahu masalah mandi junub. Atai. Fulan ini tidak tahu tentang hukum mandi junub misalnya. Tapi dia kalau mau sholat berwudu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Seperti itu. Tapi dia jahil, artinya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Maka yang seperti ini ya tidak dosa dia. Tapi ya sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Makanya ketika ada orang lain yang mengetahui, diberitahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abu Fayyad. Bersentuhan. Tawaf. Ya sudah, tawaf sudah. Kecuali kemarin pas pada waktu COVID. Itu mungkin terulangnya entah ratusan tahun atau puluhan tahun yang kemarin. Nah, tapi kan secara umum tawaf sudah antum tahu semua. Setiap hari tidak pernah sepi dan kosong dari orang yang tawaf. Berdesak-desakan luar biasa. Laki, perempuan. Walaupun kita tidak ingin menempel, tapi datang saja entah dari belakang, dari samping. Bagaimana dengan wudu kita? Pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, bahwa perempuan atau bersentuhan dengan perempuan, entah mahram ataupun bukan, tidak membatalkan wudu. Adapun ayat, aulamastumun nisa, apabila kalian bersentuhan perempuan, lamastum, mulamasah. Ini kan dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu pembatalan wudu. Karena ayatnya jelas. Aula mastumun nisa. Ini kan tadi sambungannya ada ini. Ya. Seperti itu. Nah. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aula mastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, fatayammamu. Kalau kalian safar atau kalian sakit atau kalian habis dari buang air, atau kalian lamastum an-nisa falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, bertayamumlah. Berarti hal-hal yang tadi itu membatalkan wudu. Namun, wallahualam bisawab, yang rajih bahwa tafsir dari lamastum sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, itu artinya al-jima' lamastumun nisa ay jima' dengan istri-istri kalian. Kenapa? Lamastum itu sighahnya mulamasah. Mulamasah dari wazannya mufa'alah, dari sisi bahasa Arab ada saling kedua belah pihak. Kalau bersentuhan dalam bahasa Arabnya adalah lamasa. Lamastum, kalian menyentuh. Tapi di sini lamastum. Mulamasah. Datang tafsir di Ibnu Abbas, yaitu artinya al-jima. Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah suatu ketika sholat malam. Aisyah, ya karena saking ketika itu, betapa sederhana dan betapa hidup Rasulullah alaihi salatu wasalam yang sangat pas-pasan, ruangannya sempit. Jadi Rasulullah SAW sholat malam, Aisyah ada di depannya. Kalau beliau sujud, kakinya ini menempel. Dan Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Nah, sehingga atas dasar itu pendapat yang rajih bahwa lamastum di sini artinya al-jima, itu yang membatalkan wudu. Taib, bagaimana dengan pendapat orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita ini membatalkan wudu? Misalnya, ada orang berkeyakinan pendapatnya seperti itu. Kan kita tidak bisa melarang. Namanya khilaf di antara para ulama. Ketika tawaf bagaimana? Maka disuruh oleh para ulama, kalau kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berwudu, maka min babid darurah. Dia silakan melanjutkan tawaf. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Nah. Bukan. Nah. Ya, karena terjemahan dia bukan mushaf. Itu di dalamnya ada mushaf. Ya, ada Al-Qur'annya, tapi bagian yang terjemahannya dia bukan mushaf, itu yang Arabnya itu saja. Seperti itu. Nah. Jadi tidak masalah insyaallah. Yang penting jangan lembaran yang bagian yang apa? Lembaran Qur'an tulisan Arab Al-Qur'annya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ya. Berbeda. Berbeda. Berpahala tapi berbeda. Disebutlah Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah bahwa an-nazar fil mushaf itu sudah ibadah. Makanya beliau menghimbau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah. Nah. Beliau menghimbau, selama di masjid atau di rumah itu ada mushaf, maka membaca Al-Quran itu dengan mushaf. Karena nazar, melihat atau memegang Quran itu sendiri merupakan ibadah. Nah, selama mungkin ada mushaf, maka tetap diusahakan pakai mushaf. Dengan HP bagaimana? Ya kalau tidak ada mushaf, seperti itu, baru pakai HP. Tapi kalau ada mushaf, tetap diusahakan pakai mushaf. Tetap sama-sama berpahala, tapi yang dengan memegang mushaf itu pahala yang lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita sudah membaca beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala tentang keutamaan, tentang fadilah, kelebihan siapa saja yang mengikuti para salaf Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salaf ini, dia hakikatnya mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya hal ini termasuk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terjaga dan terselamatkan dari perpecahan yang tercela dan yang lain-lainnya. Dia akan terselamatkan dari kesesatan dan penyimpangan. Sampai pada poin yang keenam yang disebutkan oleh beliau tentang keutamaan mengikuti manhajnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, atau kalau ringkasnya dikatakan sebagai salaf, yaitu orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, dengan dakwah salafiyah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sampai kemudian Syekh ketika selesaikan beberapa contoh dari keutamaan mengikuti manhaj salaf, kemudian beliau mengatakan, qala hafizahullah, lakin hahuna tanbihun likulli nabihin wa tadhkirun wa dhikra tanfa'ul mu'minin. Namun di sini sekarang ada sebuah hal yang perlu diingat dan diketahui, sebuah tanbih bagi setiap orang yang ingin mendapatkan peringatan, bagi setiap orang yang ingin mendapatkan hal yang bisa mengingatkan dirinya, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Apa itu? Kata Syekh, coba lihat, tanbih likulli nabi. Pengingat, sebuah peringatan untuk seorang yang memang ingin betul-betul perhatian. Kata Syekh, laisa kullu man idda' salafiyata sadikun fi da'wahu. Wahada ayyuhal ahibbatu laisa minat tahjir. Kalla wallah. Kata Syekh, penting ya ikhwan, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya mengikuti salafi, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya berada di manhaj salaf, dia jujur dalam klaimnya. Kita mengetahui sebuah barang yang bernilai itu pasti akan ada dari manusia yang berlomba-lomba untuk mengklaim bahwa barang yang bernilai ini entah buatannya dia atau entah miliknya dia dan yang lain-lainnya, agar orang tertarik dengan dia. Maka lebih dari itu, ketika sebuah dakwah yang murni ini, sebuah dakwah yang benar, sebuah dakwah yang memang bersumber dari wahyu, yang kita katakan bahwa 100% tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan dan kebatilan dalam dakwah tersebut, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kemudian dijalankan, yang kemudian dipahami dengan totalitas oleh para sahabatnya, pasti dakwah ini memiliki nilai yang tinggi yang masing-masing orang berusaha mengklaim. Agar manusia atau masyarakat tertarik dengan dirinya. Maka kata Syekh, tidak semua orang yang mengklaim, saya salafi, dia jujur dalam klaimnya. Nah, yang demikian ini, wahai orang-orang yang dicinta, bukan bermaksud untuk tahjir. Bukan bermaksud untuk membatasi dakwah salafiyah ini, bukan bermaksud untuk kemudian mengekang. Bukan. Kalla wallah, sekali-sekali tidak, demi Allah, bukan itu maksudnya. Namun, maksudnya apa? Bal la budda minal bayyinati ala hadhihi dakwah. Bahkan, harus ada bukti. Ketika seorang mengatakan dia beriman, ketika seorang mengatakan dia muslim, ketika seorang bersyahadat, itu saja dituntut untuk dia mendatangkan bukti bahwa dia memang muslim, bahwa memang dia bersyahadat la ilaha illallah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mengklaim saya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, saya mengikuti manhaj salaf ini. Buktikan. Nah, apa buktinya? Minal amal. Nah, ketika seorang mengklaim bahwa dia adalah saya salafi, berarti buktikan dengan amalan kalian. Buktikan dengan perbuatan-perbuatan Anda. Apakah memang perbuatan Anda, amalan Anda, itu memang ternyata betul sesuai dengan dakwah salafiyah ini, atau hanya sekedar manis di bibir, hanya sekedar apa yang terucap di lisan tanpa diikuti dengan amalan. Qala minal amal bima tadullu alaihi hadhihi al-kalimatul azimatus syarifah min luzumil jaddah as-sawiyah. Buktikan dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang dimana akhirnya memang kalimat ini, kalimat yang agung, yang sangat mulia ini, salafiyah, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itu memang menunjukkan yang demikian. Yaitu, dia betul-betul luzum, berpegang teguh dengan al-jadah as-sawiyah. Ini loh, dengan jalan yang lurus ini, yang tidak berbelak-belok. Nah, sudah lihat bersama kita bahwa hakikatnya sebenarnya disebutkan oleh al-imam al-Barbahari rahimahullah, al-islam huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-islam. Islam itu sebetulnya adalah sunnah ar-rasul alaihi salatu wassalam, dan sunnah ar-rasul alaihi salatu wassalam adalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Yang dituntut itu bukan hanya sekedar klaim di lisan untuk kemudian dia beramal dengan apa yang dia kehendaki saja, tapi totalitas. Nah, buktikan bahwa engkau mencintai Rasulullah alaihi salatu wasalam. Buktikan bahwa engkau memang ingin mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Qala iz naqra'u wa nasma'u man yantazibu ila salafiyah zuran wa buhtana wa huwa 'ala an-naqidi minha tariqatan wa manhajan wa usulan wa furu'an. Nah, karena kita mendengar, kita membaca, di situ ada orang-orang yang menisbatkan dirinya itu kepada dakwah salafiyah. Penisbatannya hakikatnya penisbatan yang dusta, penisbatan tidak benar. Lisannya hanya mengatakan, ya saya mengikuti manhaj salaf, saya mengikuti manhaj salaf. Dalam kondisi ternyata dia alan naqidi minha, berbalik, ternyata bertolak belakang dengan dakwah salafiyah tersebut, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tariqatan, entah metodenya dia, jalannya dia. Wa manhajan, entah manhajnya, cara dia beragama, cara dia berdakwah, metode dia dalam beragama dan berdakwah. Usulan wa furu'an, entah dalam masalah prinsip ataupun dalam masalah-masalah furu'. Bagaimana kemudian seorang ada mengatakan saya salafi, tapi kemudian dia lisannya tidak bisa menjaga ucapan untuk kemudian menjelek-jelekkan pemerintah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah menyebutkan dalam hadis yang sudah lihat bersama kita apa?

Beliau menyebutkan alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak Habasyah. Syariat itu aturannya dalam kepemimpinan itu sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Ini sabda Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemimpin itu harus dari Quraisy. Ini aturan. Baik. Ini sabda Rasulullah SAW.

Ini aturan. Baik. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang kalau aktualnya, secara faktanya ternyata pemimpinnya bukan Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan wajib untuk kalian taat dan mendengar walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah. Harusnya bukan budak. Gak boleh menyengaja menjadikan selain Quraisy menjadi pemimpin tertinggi. Apalagi budak. Tapi ini aturan Islam yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Kalau terjadi ternyata pemimpinnya bukan Quraisy. Bahkan Rasulullah memberikan contoh sudah terjelek budak Habasyah. Maka bagaimana? Wajib tetap untuk kalian taat dan mendengar. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun bersabda, "Mangkana lahu nasihatun lidzi sultan, fala yubdihi alaniyatan falyakhudh biyadihi." Barang siapa yang memiliki nasihat, memiliki teguran, melihat kemungkaran yang ada pada penguasa, maka jangan ditampakkan secara terang-terangan. Tampil tangannya. Nasihati secara berdua. Datangi penguasa tersebut. Nah. Ini semuanya kan sabda Rasulullah SAW. Wahyu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya menyebutkan afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatul haqqi inda sultanin jair. Coba kita perhatikan di sini sekarang. Yang untuk kemudian kita bisa melihat. Akan diuji sekian orang yang mengatakan bahwa saya salafi. Namun lihat manhajnya. Ada selalu Isatasul menyebutkan. Seutama-utama jihad adalah. Ada seseorang yang menyampaikan kalimat hak. Apa kata Rasulullah Isatasul? Inda sultanin jair. Inda itu artinya. Ini ada penguasa, datang dia ke tempat penguasa tersebut. Datang di sisinya, menyampaikan kalimatul haq. Ini cara menasihati penguasa. Bukan kemudian berbicara di atas mimbar, di jalan-jalan, di khutbah-khutbah Jum'ah, mimbar Jum'ah, dan yang lainnya. Kita lihat sekarang, kok bisa ada seorang salafi, tapi lisannya tidak bisa menahan dari menyebutkan kejelekan penguasa. Kita tidak mengatakan penguasa itu maksum. Penguasa, mungkin ada yang soleh, mungkin ada yang tidak soleh. Namun tetap siapapun dia wajib untuk kita mengikuti cara Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan para penguasa. Ini contoh manhajnya, ikhwan. Contoh masalah usul. Di antara pokok prinsip Ahlus Sunnah adalah al-wala' wal-bara' lillah wa fillah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, min awsaq ural iman al-hubbu lillah wal-bughdu lillah. Awkamakal Mustafa alaihi salatu wasallam. Termasuk tali penguat keimanan yang paling kokoh, tali pengikat keimanan yang paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah. Al-wala wal-bara. Loyalitas. Kita berwala kepada seorang mukmin yang memang dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita berlepas diri dari setiap pengekor hawa nafsu. Ini pun disebutkan dalam Al-Quran. Wa idha ra'aitum alladhina yattabi'una ma tas'atau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Allah bilang kau melihat orang-orang yang berbicara tentang Al-Quran dengan hawa nafsunya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari mereka. Jauhi mereka. Hindari mereka. Nah. Kita sudah bisa mengetahui bagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang sekian kelompok bidah. Tadi ayat Allah menyebutkan. Sekarang hadis. Rasulullah SAW menyebutkan tentang kelompok khawarij.

0: Khawarij betul-betul mentahzir, memperingatkan kelompok Khawarij. Syarul qatla tahta adhimis sama, sejelek-jelek orang yang terbunuh di kolong langit, mereka Khawarij. Dalam hadis yang disebutkan tentang Khawarij, siapa sih Khawarij? Khawarij itu adalah orang yang melawan penguasa, yang bermudah-mudahan mengkafirkan penguasa. Kata Rasulullah SAW, kalau ada dari mereka yang terbunuh, mereka adalah mayat yang terjelek yang pernah ada di muka bumi ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hum kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing neraka. Sehingga di sini bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari ahl bid'ah, dari ahl ahwa. Nah, tentang qadariyah, hum majus hadil ummah. Wal hadis sahahu al-Albani rahimahullah. Qadariyah, yaitu kelompok yang tidak meyakini tentang takdir Allah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan, mereka adalah majusinya umat ini. Ditahzir. Diperingatkan umat dari bahayanya agar umat ini berpaling menjauh dari pengekor hawa nafsu. Itu Rasulullah SAW diikuti oleh para sahabatnya, para imam. Bagaimana kita bisa mengetahui Al-Imam Syafi'i menyebutkan, hukuman uqubatu ahlul kalam, hukuman ahlul kalam, orang yang suka ilmu mantik dan yang semisalnya, itu diseret untuk kemudian dikelilingkan, sembari dicambuk, diseret dikeliling di tengah kota atau tengah masyarakat sambil dicambuk. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah betul-betul membenci dan tahu bagaimana menyikapi ahlul kalam, ahlul filsafat, ahlul mantik, ya, bagian dari ahlul ahwa. Baik. Kemudian ada seorang salafi, bisa-bisanya kemudian dia bermesraan dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ahwa, entah dengan sufinya yang berkeyakinan bahwa Allah itu bersatu bersama makhluk, keyakinan yang batil, entah dengan para pencela-pencela, tahu ya siapa sahabat, siapa itu pengikutnya Said Qutb. Syed Qutb ini secara jelas mencela Utsman bin Affan. Yang di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang Utsman bin Affan, innal malaikata tastahi minhu. Malaikat itu malu terhadap Utsman bin Affan. Satu-satunya orang di muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Satu-satunya orang yang menikahi dua putri Nabi. Siapa? Utsman bin Affan. Baik. Kemudian bisa-bisanya Syed Qutb mencela Utsman bin Affan. Pemberontakan yang terjadi di zaman Utsman bin Affan itu lebih mendekati ruh Islam. Loh. Berarti yang dilakukan Utsman bin Affan ini banyak salahnya. Sehingga orang yang memberontak ini lebih dekat kepada ruh Islam dibandingkan Utsman bin Affan. Ini kan dia sebuah celaan yang luar biasa. Tuduhan yang besar terhadap Utsman bin Affan. Tapi kok bisa-bisanya ada orang yang semacam Syed Qutb ini kemudian saya salafi, ada mengatakan saya salafi, bermesraan. Dan yang lain-lainnya. Sekarang masalah furu', masalah muamalah. Kok bisa dia mengatakan dakwahnya dakwah salafiyah, dia mengajar, kemudian yang di depannya ini laki-laki, perempuan, ibu-ibu, ummahat, akhwat, bercadar semua. Banyak yang tidak bercadar. Kita tahu wanita yang paling suci di umat Islam ini, yang kita yakini, itu adalah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaihissa kadzalik. Bukankah seperti itu? Bala. Nah. Itu pun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaum mu'minah apabila ingin meminta, meminta di balik hijab. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabiat, wanita-wanita sahabat yang lainnya, kalau menyampaikan hadis, karena ilmu yang memang dibutuhkan, itu dari balik hijab. Itu ibu-ibunya mereka, ummahatul mukminin. Ibunda-ibunda kaum mukminin. Seperti itu, yang hatinya paling suci dan paling bersih. Kalau sudah menyampaikan hadis di balik hijab, terus kok bisa sekarang ada katanya dakwah salafiyah, tapi kemudian dia mengajar di depannya ini kemudian para perempuan. Akhirnya kembali kepada permasalahan yang tadi. Nah, laisa kullu man idda'a salafiyah shadiqun fi da'wahu. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya saya mengikuti manhaj salaf, saya mengikuti dakwah salafiyah, dia jujur dalam klaimnya. Butuh amalan semuanya. Qala wa minal ajaibi itlaqatu ba'dil affakin jumlatan al asma'il mudallilah al musyawwiha li hadhihi al ismi syarif. Termasuk dari perkara-perkara yang mengherankan ketika ada dari para pendusta yang menyebutkan sekian nama-nama nama-nama ini menyesatkan dan membuat jelek, membuat buruk lihadzal ismi syarif. Membuat buruk, membuat jelek manhaj salaf ini. Apa itu di antara pernyataan atau pemberian nama gelar oleh mereka para pendusta ini? Seperti contohnya, misal as-salafiyah al-jihadiyah. Salaf yang bagian jihad. Sebetulnya bukan masalah jihadnya yang dipermasalahkan. Tapi orang-orang yang mengatakan salafiyah al-jihadiyah ini, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan terorisme. Nah, di Afghanistan ketika tahun 80-an ketika melawan jihad yang melawan Uni Soviet ketika itu, di situ ada seorang Syekh Salafi bernama Syekh Jamilur Rahman di Kunar, daerah Kunar. Nah, betul-betul mendakwahkan tauhid, betul-betul mendakwahkan dakwah salafiyah. Mengajak kepada sunnah, memerangi kesyirikan dan kebid'ahan. Yang seperti ini malah, coba lihat. Musuhnya Uni Soviet, tapi oleh pihak-pihak lain yang diincar dan dibunuh beliau rahimahullah. Beliau akhirnya tewas terbunuh. Ditembak. Bukan oleh Uni Soviet. Oleh orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah bagian dari pasukan jihad. Nah. Hakikatnya yang mengklaim jihad. Karena kalau jihad yang syar'i itu sesuatu yang mulia, ibadah yang mulia. Tapi bagaimana kemudian melakukan peledakan-peledakan, melakukan pengeboman-pengeboman di tempat-tempat, di lokasi-lokasi. Sebelum itu, jihad itu fungsinya apa sih? Rasulullah SAW menyebutkan, zarwatu sanal Islam, jihad. Puncak dari bangunan Islam adalah jihad. Artinya apa? Atap. Puncak dari sebuah bangunan itu kan atap. Fungsinya atap apa? Hah? Apa? Melindungi apa yang ada di dalam bangunan tersebut. Ini orang meledakkan diri dengan bom bunuh dirinya. Ini belum berbicara lagi tentang bom bunuh diri. Nah, meledakkan diri atau melakukan penembakan, bukannya kemudian kaum muslimin terlindungi, tapi akhirnya dia malah dikejar-kejar, akhirnya malah kaum muslimin yang lainnya terdampak. Jihad semacam apa yang kemudian akan mereka lakukan? Jihad itu bersama penguasa. Bukan kemudian masing-masing kelompok. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Akhirnya nama salafiyah yang tercoreng-moreng. Kita bisa saksikan sekarang orang, sebagian orang antipati dengan salaf. Mengatakan salafi ini adalah dakwah yang ekstrim. Dakwah yang tidak hikmah dan yang lainnya. Hakikatnya sebetulnya salafiyah ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat mulia. Namun mereka alasan seperti yang mencoreng-moreng. Qala salafiyah li ilmiyah. Salafiyah ilmiyah. Sama juga banyak kelompok-kelompok menamakan dirinya dengan salafi, salafi, salafi. Wal jama'atu salafiyah li da'wah wal kital. Nah, jama'ah salafi untuk dakwah dan kital. Perang. Sama. Yang diperangi siapa? Penguasa-penguasa kaum muslimin. Nah. Kok bisa-bisanya ngebom atau membawa peledak ke kantor polisi? Yang ngebom atau membawa peledak, berjenggot dan bercadar. Seperti itu. Kantor polisi itu isinya memang siapa? Memang orang Nasara semua. Memang orang Hindu semua. Ya banyak kaum muslimin juga di situ. Apa terus kemudian jihad yang setelah itu ditangkap, setelah itu kelompoknya dikejar-kejar, malah bingung sembunyi kemana. Islam mau apa yang mau mereka perjuangkan? Dengan jihad yang seperti apa? Harusnya jihad itu dengan itu, jihad itu seharusnya kalau jihad yang benar dengan jihad agama Islam mulia, kaum muslimin mulia. Nah ini dengan sesuatu yang mereka klaim jihad, malah akhirnya membuat mereka habis bingung mau lari kemana lagi, tambah jelek. Apakah seperti dakwah salafiyah ya ikhwan? Qala wa halumma jarra. Dan demikian seterusnya. Fin siyaki khalfa rasmi ahli al-ahwa wal bid'ah hazwal kudzah bil kudzah. Demikian seterusnya bagaimana mereka bermain di balik tulisan nama salafiyah ini yang dilakukan oleh ahli al-ahwa wal bid'ah. Persis hazwal kudzah bil kudzah. Dari setiap generasi ada yang seperti ini. Sama persis. Khawarij di zaman dahulu, coba kita lihat, saking militannya, coba. Saking militannya, mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu benar. Suatu ketika mereka sedang melakukan sholat berjamaah, datang kemudian pasukan dari khalifah melihat mereka berjamaah, kesempatan untuk membunuh. Dibunuh satu persatu dalam kondisi mereka saat berjamaah tanpa ada perlawanan sekali. Artinya di zaman tersebut Khawarij yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai anjing-anjing yang neraka itu memiliki ibadah yang luar biasa. Saking khusyuknya sampai enggak mau sholatnya ini batal terganggu dia khusyuk. Yang lainnya dipenggal-penggal tetap sholat. Padahal dalam fikih jihad sendiri itu ada tata cara sholatul khauf. Seperti itu. Ini Khawarij di zaman tersebut bagaimana ibadahnya. Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka? Tahkiruna sholatahum min sholatikum wa siyamakum min siyamikum. Asyamahu min siyamikum. Yakhrujuna minad-din kama yakhrujul sahmu minar romiyah. Kalian ini kalau mereka melihat Khawarij, kalian saya pas ini ngomong kepada para sahabat loh ya. Yang sahabat sendiri itu sudah ibadahnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Khawarij di zaman itu, nanti nih saya kalian akan menganggap remeh salatnya kalian dibanding salatnya mereka. Sholatnya Khawarij luar biasa khusyuknya. Kalian akan menganggap remeh, akan menganggap rendah puasanya kalian dibanding puasanya mereka. Artinya ikhwan, jangan terlalu tertipu dengan ibadah seseorang, tapi lihat keyakinan dan amalannya. Nah, apa kemudian Rasulullah SAW tentang Khawarij? Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana busur panah keluar menembus hewan buruannya. Bagaimana kalau busur panah sudah menembus? Ada ceritanya busur panah setelah tembus lagi seperti ini? Sudah tembus dah. Seperti itu. Ya kecuali ditarik oleh orangnya. Coba lihat, keluar mereka keluar dari Islam sebagaimana busur panah ini keluar dari panahnya menembus buruannya, sasarannya. Qala rahimahullah, qala hafizahullah.
1: Qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, ya bna Adam, la tazkaru bi qawli man yakul al-mar'u ma'a man ahab.
0: Nah, ini penting.
1: Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai anak Adam, jangan engkau tertipu dengan ucapan orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu bersama yang dia cintai.
0: Ini kalau ada, loh,
1: ini kan ucapan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan hadis ya sebetulnya. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Al-Basri berarti lancang kepada hadis.
0: Bukan seperti itu maksudnya.
1: Al-Imam Al-Hasan Al-Basri salah seorang pemuka tabi'in, murid-muridnya sahabat, paling termasuk orang yang paling paham tentang hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun di sini kita mengetahui bahwa kalimatul haq, sebuah ucapan yang haq, itu terkadang dimaukan dengannya apa? Yuradu biha al-batil. Dimaukan dengannya itu suatu kebatilan. Kemudian kata beliau rahimahullah, inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum walan talhaqa bil abrar hatta tattabi'a atharahum wa ta'khudha bi hadyihim wa taqtadi bi sunnatihim wa tusbiha wa tumsiya wa anta 'ala manahijihim harisan 'ala an takuna minhum fataslukas sabilahum wa ta'khudha tariqahum wa in kunta muqassiran fil 'amal fa inna milakal amri an takuna 'ala istiqamah.
0: Hakikatnya itu maksudnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan tertipu hanya sekedar slogan seseorang itu bersama orang yang dicintai.
1: Bagaimana Syiah, Sufiyah itu kan lisannya mengatakan saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah. Kan seperti itu. Seseorang itu nanti akan di hari kiamat nanti akan bersama orang yang dia cintai. Wah, kami mencintai Rasulullah.
0: Jangan tertipu dengan yang demikian.
1: Nah, hakikat kecintaan itu dilanjutkan di sini. Orang itu kalau mencintai suatu kaum, maka niscaya orang ini akan mengikuti jejak kaum tersebut. Engkau ini tidak akan digabungkan bersama orang-orang yang baik sampai engkau mengikuti jejak mereka, tingkah laku perbuatan mereka, amalan mereka. Engkau akan mengambil petunjuknya mereka. Nah, itu intinya. Kembali kepada permasalahan apa? Klaim itu di lisan. Butuh pembuktian dengan amalan. Kalau sekedar mengatakan saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, tapi hakikatnya dia tidak melakukan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, tapi perbuatannya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Dan bagaimana kemudian dikatakan dia cinta Rasul? Sementara Rasulullah enggak dia ikuti, enggak dia jadikan sebagai qudwah, sebagai suri teladan. Nah, maka mirip ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang tersebut, "Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku." Bukti kecintaan kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya itu bukan sekedar klaim cinta Allah, tapi permasalahannya bagaimana Allah cinta ke dia. Buktikan bagaimana cara cintanya dia kepada Allah dengan amalan. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah dilakukan? Nah, syirik, meminta-minta kepada selain Allah, kebid'ahan. Dari sekian kebid'ahan yang ada, entah maulidnya, entah zikir berjamaahnya, entah solawat-solawat yang mereka buat-buat sendiri, Sementara ini hal-hal ini semuanya ibadah. Kalau sudah urusannya ibadah, berarti hanya Allah yang berhak menentukan karena agama ini milik Allah. Dan bukankah baik bersolawat? Ya, bersolawatnya baik. Tidak ada istilah memang. Tapi tata caranya itu loh. Nah, tata caranya harus sesuai dengan tata cara yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah lihat bersama kita. Ya kan? Sekedar niat saja orang ini ibadah. Salat, baik apa tidak? Hah? Salat baik apa tidak? Baik. Karena saya ingin betul-betul mencintai Allah, saya ingin salatnya lebih berpahala, maka saya salat subuhnya 4 rakaat. Bagaimana orang seperti ini? Ada yang menyepakati orang seperti ini? Nah, apa jawaban mereka sendiri, mereka yang melakukan tahlilan atau sholawat dan yang lain? Apa jawaban mereka terhadap orang yang melakukan sholat subuh 4 rakaat? Pasti akan mengingkari. Kenapa? Yang enggak ada aturan dalam Islam seperti ini. Loh, kan sholat baik, masa enggak boleh sholat baik? Iya saja baik, tapi aturannya. Kan seperti itu. Maka sama Anda ketika melakukan sholawat, ketika melakukan zikir berjamaah. Masa enggak boleh? Ini kan baik. Ini kan ibadah. Iya aturannya. Sekarang aturan yang mana ini? Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka jika engkau mencintai orang-orang yang baik, orang yang saleh, engkau niscaya pasti akan mengikuti jejak mereka. Ini tabiat manusia. Sudah enggak usah dibuat-buat sudah. Orang itu kalau sudah gemar, sudah cinta terhadap sesuatu, pasti akan berusaha mengikuti dalam segala hal. Ini tabiat manusia. Ini sebagai peringatan buat kita juga ya ikhwan. Ketika kita mengklaim cinta Rasulullah, kita mengklaim cinta sahabat, namun ternyata tindak tanduk kita jauh dari mereka, hati-hati. Nah, kita perlu mawas diri apakah sudah betul kecintaan kita, apakah klaim ini betul dengan perbuatan kita. Karena yang namanya cinta itu tabiat hati yang pasti akan diikuti dengan perbuatan. Kalau orang cinta kepada sesuatu secara jujur. Ini dalam urusan apa saja? Sudah pernah kita bahas. Coba lihat antum orang-orang para penggemar kafir padahal. Penggemar entah pemain sepak bola, entah pemain apa, musik, penyanyi dan yang lainnya. Nah, penggemar Messi, bajunya dicari, potongan rambutnya, Ronaldo dan yang lainnya. Cinta dia sudah gemar. Nah, kemana berusaha foto, berusaha apalagi semua, diikuti semuanya. Namanya tahu, lahirnya di mana, klubnya apa saja. Nomor punggungnya, dia cinta. Itu memang tabiat cinta seperti itu. Nah, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sebenarnya orang yang cinta kepada orang yang dia dicinta, itu pasti akan taat. Orang kalau sudah tergila-gila dengan seorang wanita, wanita minta apa saja, diikuti. Mau apa saja, diberi. Cinta dia sudah. Maka sama dengan kita. Ketika kita cinta kepada salafus saleh, cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita harus buktikan. Nah, manhajnya, tauhidnya, akidahnya, ibadahnya. Nasihat buat kita semua ini ya ikhwan. Untuk kita terus berbenah. Nah, muamalah kita, sedekah kita, pengorbanan kita. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, barang siapa yang salat subuh, kalau dari bilang salat subuh itu artinya berjamaah di masjid, di tempat ibadah, maka dia berada di bawah naungan Allah. Dia berada di bawah jaminan Allah. Banyak dari kaum muslimin, salat subuhnya ini, kadang, hari ini salat, besoknya enggak salat, besoknya lagi enggak salat, baru kemudian salat. Al-Isya wa subuh. Atsqalus shalah 'alal munafiq. Salat Isya dan subuh. Nah, ini salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik. Kita harus mawas diri. Ini bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi terlepas kadang orang ada uzur. Wajar. Tapi akan tampak dari kesehariannya. Ini dia ini sering apa tidak? Yang namanya uzur itu berarti sifatnya sesekali. Tetapi kalau sekarang enggak hadir. Bisa hadir. Kemudian enggak hadir lagi. Bisa hadir. Enggak hadir lagi. Ini namanya sering. Nah. Kabar Allah fikum ya ikhwan, hati-hati. Jangan hanya manhaj, manhaj, manhaj. Tapi ibadahnya. Sholatnya. Sedekahnya. Pengorbanannya. Dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum ya ikhwan, penting ini. Orang kalau sudah mencintai satu kaum, dia akan mengikuti jejaknya. Dia akan mengambil petunjuknya. Mengikuti bimbingannya. Menjadikan sunnah-sunnahnya itu sebagai kuduah. Dia entah di pagi hari atau di sore hari, dia berada di manhaj mereka. Bersungguh-sungguh untuk engkau ini menjadi bagian dari mereka. Bersungguh-sungguh. Terlepas yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Jatuh bangun, tapi berusaha memperbaiki. Tidak kemudian, tidak merenung untuk kemudian, kemarin itu bagaimana, sebelum bagaimana. Terus begitu kondisinya. Harus ada perbaikan ya ikhwan. Terlepas kita banyak salah, banyak dosa, banyak keliru. Tapi harus ada perbaikan. Jangan rindu dengan kekurangan yang ada pada kita. Dari sisi agama. Bukan dari sisi dunia. Terus untuk kita berbenah. Ketika kemarin kita masih salah. Kita berharap mudah-mudahan hari berikutnya lebih baik. Tidak diulangi lagi. Seperti itu. Makanya kata Syekh di sini, berusaha bersungguh-sungguh bersemangat untuk engkau menjadi bagian dari mereka. Engkau menapaki jalannya mereka, mengambil jalannya mereka, walaupun wa in kunta muqassiran fil amal. Walaupun kau ini masih kurang dalam beramal, tapi terus berusaha. Fa inna milakal amri an takuna ala istiqamah. Karena inti dari perkara itu bagaimana engkau tetap bisa istiqomah. Baik. Karena memang sudah waktunya azan. Betul? Jam berapa sekarang ya? Sudah waktunya ya. Nah, tafadhal al-muadzin. Fali azin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah. Amara'ita al-yahuda wal-nasara wa ahlil ahwa'il murdiyah. Yuhibbuna anbiya'ahum. Tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, para pengekor hawa nafsu yang membinasakan? Karena hawa nafsu itu membinasakan. Awalnya berasal dari sesuatu yang sedikit. Namun karena hawa nafsu terus-terus membesar-membesar-besar, menyimpang-menyimpang semakin jauh dari al-haq. Makanya di sini disebutkan al-ahwa al-murdiyah. Hawa nafsu yang membinasakan. Ini Yahudi, Nasara, ahl-ahwa. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka itu mencintai nabi-nabi mereka? Dalam tanda kutip, kecintaan yang itu tadi. Sebagaimana disebut oleh Syekh sebelumnya. Qala amma tad'il yahud wan nasara kadzalik wa ahl ahwa. Bukankah mereka mengklaim Yahudi Nasara mereka mengklaim mencintai nabi-nabi mereka? Walaisu ma'ahum. Namun hakikatnya mereka tidak bersama para nabi-nabi mereka. Para nabi tempatnya di mana? Di akhirat tempatnya di mana para nabi? Hah? Di jannah atau di nar? Jannah, semua nabi tentunya pasti di surga. Tapi orang Yahudi Nasara yang sekarang ini mengatakan siapa? Yahudi sekarang ini mengatakan cinta kepada Musa. Kan seperti itu. Nasara yang sekarang mengatakan cinta kepada Isa. Tempatnya di mana Yahudi Nasara? Di neraka. Saya menyebutkan. Walaisu ma'ahum. Dan tidak bersama mereka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, orang yang kafir dari kalangan musyrikin dan ahli kitab Yahudi dan Nasara tempatnya di neraka jahannam. Wa para nabi Isa, Musa, dan seluruh nabi dan rasul tempatnya di surga. Wa Yahudi Nasara tempatnya di neraka. Karena hakikat kecintaan mereka adalah kecintaan yang hanya sekedar di lisan tanpa ada pembuktian. Nah, sama dengan orang-orang yang mengklaim cinta Rasul alaihi salatu wasalam, tapi sunnah beliau tidak dianggap, tidak dipakai. Merapatkan saf. Kita lihat kebanyakan masjid kaum muslimin. Ini sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Yang di mana mereka lisannya, kalau sudah masalah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, wah, mengklaim cinta. Sunnah yang sederhana tidak dilakukan. Kecintaan yang mau bagaimana yang kemudian mereka katakan betul-betul cinta. Dusta. Nah, karena kalau betul-betul cinta, pasti itu tabiat manusia sudah ketika seorang cinta. Sudah tidak, tadi kita berikan contoh sederhana dalam urusan dunia. Penggemarnya pemain bola itu betul-betul diikuti. Penyanyi. Dan yang lainnya, itu tabiat cinta. Cinta Rasulullah tapi enggak mengikuti Rasulullah. Apa yang mau dikatakan cinta? Qala li'annahum khalafuhum. Kenapa mereka tidak bersama para nabi mereka? Karena mereka menyelisihi para nabi tersebut. Fil qaul wal amal. Dalam ucapan dan perbuatan. Wasalaku ghaira tariqihim. Dan mereka menempuh selain jalannya para nabi tersebut. Fasara mauriduhum annar. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya tempat kembalinya mereka, orang-orang yang mengklaim cinta tadi itu, tempat kembalinya adalah di neraka. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lamma kathra al-mudda'una lil mahabbah tulibu bil bayyinati ala sihati ad-da'wa. Walau yu'ta an-nasu bidawahum ladda'al al-khaliyu hurqata ash-shaji fatanawwa' al-mudda'un fi syuhud. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketika banyak orang-orang yang mengklaim cinta, cinta, cinta, mereka dituntut untuk mendatangkan bukti atas kebenaran klaim mereka tersebut. Kalau seandainya manusia itu diberi dengan sekedar klaimnya, maka niscaya akan mengklaim orang yang al-khali, orang yang tidak mampu buat apa-apa, orang rendahan, hurqata syaji, bagian sedikit dari saja sesuatu yang berharga. Artinya begini, kalau sekedar bermasanya klaim, ya enak. Ini urusan dunia ya, bukan urusan agama. Urusan dunia itu orang cerdas, pintar. Ini tanah saya. Nah, mengklaim ini tanah saya. Padahal tanahnya Bapak Fulan. Ya enggak terima kan pemilik tanah sebenarnya. Apa yang dilakukan? Diperkarakan. Ya kan? Ketika diperkarakan, bahkan mulai polisi saja, tingkatan polisi. Sampai akhirnya jaksa, hakimnya, dan yang lainnya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka minta? Mana buktinya? Kan seperti ini urusan dunia ya ikhwan. Nah, urusan dunia itu orang bisa luar biasa hebatnya. Tapi kalau sudah urusan agama, mengapa bermudah-mudahan sekali? Urusan dunia saja orang itu mana buktinya? Qala fatanawwa al-mudda'un fi syuhud. Akhirnya orang yang mengklaim dalam menjadi saksi-saksi bermacam-macam. Faqila la tuqbal hadhihi ad-da'watu illa bi bayyinah. maka akan dikatakan tidak bisa diterima pengakuan ini, klaim ini, kecuali dengan bukti. Qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Qala fata'akharal khalqu kulluhum wa sabata atba'ul habib alaihi salatu wassalam fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlaqihi. Ketika sudah dituntut bukti, ta'akharal khalqu. Orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah itu, entah kemana batang hidungnya dalam pelaksanaan kecintaannya tersebut. Nah, bahkan terjadi sunnah Rasulullah SAW diolok-olok. Nah, entah dari jenggotnya, entah dari bercadarnya, entah dari tata cara sholatnya, entah dari tata cara berpuasanya, dan yang lain-lainnya. Kemana itu mereka akhirnya? Namun yang kokoh adalah orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib alaihi salatu wassalam. Sementara orang-orang yang mengatakan ya Habib, ya Habib, ya Habib, tapi kalau sudah beramal sholat saja, kondisinya seperti itu. Nah, ya Habib, ya Habib, ya Habib, Habib tidak pernah sama sekali mengajarkan setelah sholat bersalaman. Ini contoh kecil. Ketika diajak salaman, ada yang tidak mau marah. Ini contoh orang yang mengklaim kata cinta Rasulullah. Yang sering-sering memanggil, ya Habib, ya Habib, ya Habib. Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Nah, kalau betul-betul dia cinta, maka dia juga tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemana ini semuanya? Kata Imam Qayyim, hilang itu para makhluk-makhluk manusia yang demikian. Adapun orang-orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka lah yang tetap kokoh dalam perbuatan mereka, dalam ucapan mereka, dalam akhlak mereka. Akhlak, ya ikhwan. Inna sehat buat anak pribadi kita semuanya. Akhlak. Nah, penting masalah akhlak. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Afsus salam bainakum, di antara akhlak. Sebarkan salam di antara kalian, itu bagian dari akhlak, bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bermuka berseri-seri, wajah berseri-seri ketemu dengan saudaranya. Walau antal ko akhaka biwajihin talik. Jangan kau meremehkan la tahqiran asyai'an dal ma'ruf. Jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf. Walau antal kau akhaka biwajihin talik. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, jangan diremehkan. Ini bagian dari sunnah, bagian dari akhlak. Ketemu dengan kaum muslimin, sapa mereka dengan salam. Seperti itu. Ketemu, ajak salaman. Dengan bersalaman berguguran dosa-dosanya. Wajah yang ceria. Memberi kepada tetangganya. Ini juga bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang lain-lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sabar. Nah, ini juga sabar terhadap gangguan saudaranya yang dia kenal baik. Bukan orang yang dikenal jahat. Kalau orang yang dikenal jahat ya sudah. Tapi ini orang yang dia kenal baik. Sabar. Ketika misalnya merasa ada sesuatu yang disakiti dan yang lainnya, suka memberi maaf. Bagian dari akhlak. Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus hanyalah dalam rangka memperbaiki akhlak. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah selesai terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan mengusap khuf atau yang semisalnya dan syarat-syaratnya. Sekarang kita akan masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan mengusap pada imamah. Nah, imamah yang kita sudah ketahui, nanti juga akan datang bersama kita apa yang dimaksud dengan al-imamah yang di situ boleh untuk kemudian diusap. Qala al-muallifu hafizahullah wa yajuzul mashu 'ala al-imamati bi syartain. Yajuzul mashu 'ala al-imamah bi syartain, dengan dua syarat. Boleh mengusap imamah dengan dua syarat. Ahaduhuma takunu satiratan lima lam tajril adatu bikashfihi minar ra'si. Di mana imamah ini memang dia menutup kepala selama memang adat kebiasaan setempat itu tidak menunjuk tidak berlaku pada kebiasaan setempat bahwa imamah ini dibuka dari kepalanya. Karena bentuk-bentuk imamah itu nanti memang akhirnya macam-macam. Antum mungkin bisa perhatikan cara mengikat imamah kalau di orang Yaman mungkin berbeda dengan orang Sudan. Karena pernah ada yang pernah lihat orang Sudan, dia tinggi, terus biasanya tertutup sampai di lehernya. Ada yang model imamahnya mungkin, maaf, kalau mungkin sekedar gambaran saja, mirip dengan model yang biasa ada di foto-foto mungkin Pangeran Diponegoro dan yang lain-lainnya. Yang pasti memang pemakaian imamah ini bermacam-macam. Namun imamah yang memang boleh diusap, pertama memang dia menutup kepala. Cara pemakaiannya memang menutup kepala. Ada imamah yang tidak menutup kepala? Ada. Kita bisa saksikan kadang sebagian dari para da'i atau khatib Jumat hanya imamahnya dikalungkan di, ya kan, di lehernya. Ini syarat yang pertama. Qala asyartu tsani, syarat yang kedua, antakunal imamatu muhannakah wa hiya allati yudaru minha tahtal hanak daurun fa aktsar. Imamah ini dia model yang muhannakah. Apa sih muhannakah itu? Dia itu yang imamahnya ini nanti diselempangkan di bawah lehernya dengan ikatan yang sekali ikatan atau lebih. Au takunu zata zu'abah, atau model imamahnya ini yang ada buntutnya. Dan ini yang mungkin sering kita lihat. Ada yang modelnya terlilit di sampai ke apa, leher. Ada yang memiliki kayak semacam buntut. Ma'ruf insya Allah ya. Bisa ada gambarannya ya. Dan ini yang sering kita lihat, imamahnya ada buntutnya. Mungkin sebagian ikhwan kita juga kalau Jumatan mungkin memakai imamah seperti itu ya. Begitu Abu Salman. Nah, qala wa hiya allati yurkha tarafuha minal khalf. Bagian belakangnya itu di tarik ke belakang, diturunkan ke belakang. Ada buntutnya lah, kurang lebih seperti itu. Faqad sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al-mashu 'ala al-imamah bi ahadits akhrajaha ghairu wahidin min al-a'immah. Wa qala Umar, man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sudah telah datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sunnah dari beliau bahwa beliau mengusap imamah. Dengan sekian hadis yang diriwayatkan lebih dari satu imam, berarti para imam meriwayatkannya. Kemudian di sini Syekh menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah." Barang siapa yang tidak merasa cukup kalau imamah itu diusap, tidak merasa suci, tidak cukup itu sebagai sesuatu yang dipakai untuk bersuci, fala tahharahu Allah, maka Allah tidak akan sucikan orang tersebut. Artinya apa? Jangan sampai ada orang yang berpendapat bahwa imamah dengan syaratnya tadi kemudian tidak boleh diusap. Ketika diusap masih belum sah. Orang memakai imamah dengan syarat-syaratnya tadi, imamahnya itu menutupi kepala, ya, yang modelnya ada berbentuk seperti buntut atau yang dililitkan di leher, ini sudah memenuhi syarat imamah boleh diusap ketika berwudu. Kemudian ada yang meyakini dalam kondisi seperti ini imamahnya masih belum sah. Maka kata Umar bin Khattab, "Fala taharahu Allah." Semoga Allah tidak sucikan dia. Qala wa inna ma yajuzul mashu 'alal khuffain wal 'imamati fi at-taharati min al-hadatsil asghar. Dan bolehnya mengusap khuf dan imamah ketika bersuci itu hanya kalau kondisinya pada hadas kecil. Wa mal hadatsul akbar, adapun kalau hadas besar, fala yumsah ala syai'in min dhalik fihi bal yajibu ghuslu ma tahtahima aw ma tahtahuma. Tapi kalau hadas besar, junub, kalau wanita misalnya haid, nifas, imamah ini tidak terbatas hanya kepada laki-laki, ya. Bahkan pendapat yang rajih, imamah ini juga berlaku untuk kaum wanita. Karena ilahnya sama, menutupi kepala. Bahkan kalau kaum wanita yang memakai imamah, imamahnya wanita berarti apa? Jilbab dan kerudung. Ini bahkan lebih rapat lagi. Kita tahu bagaimana wanita yang ketika memakai jilbab yang syar'i, ya, seperti itu. Nah, jadi ala kulli hal, ini hanya berlaku untuk hadas kecil. Buang keluar angin, buang air kecil, buang air besar, tidur dan yang lainnya. Tapi kalau sudah untuk hadas besar, tidak berlaku. Harus dilepas untuk kemudian mandi. Nah, tapi sekarang permasalahan imamah. Apakah syaratnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah dipersyaratkan sama dengan khuf? Al-khuf di antara syaratnya apa saja? Kapan seseorang boleh mengusap khuf ketika dia memakai khuf? Apa saja syarat-syaratnya? Ada yang masih ingat? Hah? Apa? Suci. Sekarang permasalahannya, apakah orang boleh mengusap imamah itu kalau dia dalam keadaan bersuci? Khilaf di antara para ulama. Syekh Shalal Fauzan tampaknya merojihkan pendapat ini. Namun wallahu alam bisawab, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Syekhul Utsaimin dan yang lainnya, tampaknya itu yang lebih tepat, bahwa kalau imamah itu tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci. Kenapa? Tidak ada dalil. Yang pertama ini, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengusap imamah. Di sekian hadis disebutkan bahwa beliau mengusap imamah. Tapi tidak disebutkan sebuah hadis yang sahih bahwa beliau itu mengusap imamah dalam kondisi beliau ketika sebelum memakai imamah sudah bersuci. Tidak ada sebuah hadis yang sahih. Nah, alasan kedua, tidak bisa disamakan antara kaki tempat khuf dipakai dengan kepala tempat imamah atau jilbab dipakai. Tidak bisa dikiaskan. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi dikiaskan antara kaki dengan kepala. Maka disebut oleh Syekh Utsaimin, beda. Kalau kaki dengan kepala itu beda. Kalau kaki itu sebelum memakai khuf, itu dibasuh. Tapi kalau kepala sebelum memakai imamah itu bukan dibasuh. Tapi memang sudah diusap kepala itu. Seperti itu. Sehingga kaki memang kurang lebihnya dalam tanda kutip anggota wudhu yang memang lebih butuh untuk ada persyaratan lebih. Adapun kepala itu keringanannya lebih, rukhsahnya lebih. Makanya kalau kepala itu walaupun tanpa pakai imamah diusap, adapun kaki dibasuh. Sehingga tidak mengherankan bahwa imamah itu ketika dipakai tidak dipersyaratkan harus suci dahulu. Nah, kias antara kaki dengan kepala ini kias yang tidak tepat. Sehingga wallahualam bisawab, imamah ini tidak dipersyaratkan seperti khuf atau yang semisalnya. Begitu juga dengan waktu. Apakah ada waktu? Maka pendapat yang rajih, memang ada khilaf dari para ulama, namun kita berusaha dalam sikapi khilaf ini, yang pertama kita berusaha mencari pendapat yang paling mendekati dalil. Yang kedua tentunya, ketika kita mengerti ada khilaf di antara para ulama, maka masing-masing harus berlapang dada. Seperti itu. Namun, sekarang kembali kepada permasalahan ini, tidak ada sebuah hadis pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih ya, menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi batasan waktu untuk kapan bolehnya mengusap imamah atau jilbab bagi wanita. Nah, sehingga untuk mukim atau musafir tidak ada batasan waktunya. Ini pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini selesai dari pembahasan imamah. Untuk kemudian Syekh berikutnya akan masuk kepada pembahasan yang terkait mengusap di atas gips atau jips. Kalau patah tulang dan yang lainnya. Atau di atas kasa ketika ada luka. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehingga perempuan ketika safar atau apa sudah selesai. Enggak ada masalah, tinggal diusap saja jilbabnya. Seperti itu. Tidak perlu dilepas. Laki-laki juga sama. Tapi kalau mau dilepas, ya enggak ada masalah. Yang penting jangan meyakini tidak sah atau masih belum cukup. Itu yang dimaksud dari tadi kalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti apa yang merasa tidak cukup dengan mengusap imamah, maka Allah tidak akan sucikan dia. Artinya orang ini meyakini kalau mengusap masih belum cukup. Permasalahan amalan ini lain lagi. Yang penting kita meyakini sudah boleh sah, terlepas nanti aktualnya mau kita lepas atau tidak, insya Allah gak ada masalah. Yang penting kita meyakini bahwa yang demikian ini cukup. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah wa yumsahu 'alal jabirah wa hiya a'wadun wa nahwuha turbatu 'alal kasr. Dan juga disyariatkan atau diperbolehkan mengusap di atas al-jabirah, yaitu gips atau jips, yaitu kayu atau yang semisalnya yang diikat pada bagian yang tulang yang patah. Wa yumsahu 'alab bima aw 'alab bimad allazi yakunu al-jurh. Dan juga boleh mengusap di atas perban atau yang semisalnya yang menutupi luka. Wa kadzalika yumsahu 'alal lusuq allazi yuj'alul kuruh. Dan juga diperbolehkan mengusap sama kurang lebih lusuk, lasak, kayak semisal apa? Tensoplas atau apa itu namanya? Apa itu ya? Plaster apa? Ya, kayak koyo itu apa namanya? Plaster kah? Ya, hansoplas kah? Tensoplas kah? Apa itu nama bahannya itu apa? Plaster kah? Atau? Plaster ya? Al-Muhim itu kurang lebih seperti itu maksudnya. Boleh juga diusap. Qala kullu hadhihi al-ashya yumsahu 'alayha. Semuanya ini, entah itu gips kah atau perban kasa atau kain yang menutupi luka atau tadi semacam kayak tensoplastnya semisalnya plester ya untuk menutupi luka, ini semuanya diusap. Qala bihaitsu takunu al-kusr awil jurh wa ma qaruba minhu mimma la budda min wad'iha 'alayhi lituaddiya muhimmataha fa in tajawazat qadra al-hajah lazimahu naz'u ma zada 'anil hajah. Jadi kan pemakaian hal-hal itu, benda-benda tersebut itu kan dipakai untuk melindungi apa yang bagian dalamnya. Dalam kondisi memang benda-benda tersebut

menyenangi apa yang bagian dalamnya. Dalam kondisi memang benda-benda tersebut kalau dibasuh atau dicuci ini bisa merusak kan seperti itu. Nah, sehingga permasalahannya ketika kita luka, nah ini. Pak, ada sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau dicuci, maka ini tadi diusap. Sisanya yang masih bisa dibasuh, dibasuh. Namun yang tidak terkena basuhan air, maka itu diusap. Artinya tidak buru-buru pindah kepada tayamum. Seperti itu. Luka di tangan kirinya, misalnya, panjang. Sudah. Wajahnya, tangan kanannya, kaki, kepala semuanya bisa dicuci atau dibasuh. Kalau kepala yang lainnya bisa dicuci. Maka tetap dibasuh seperti biasa anggota wudu yang lainnya. Khusus tangan kirinya yang tadi itu ada perban ataukah ada gips atau yang lainnya. Itu diusap. Sehingga ketika tangan kiri tidak bisa dibasuh. Bukan kemudian akhirnya kita bertayamum. Tidak. Tetap berwudu namun tangan kirinya diusap. Nah, semuanya ini kata Syekh dengan syarat memang hal-hal ini ya sesuai dengan kebutuhannya. Dari sisi memang untuk tangan yang patah atau luka tadi itu benda-benda ini memang harus. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Kalau memang sudah dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Ya, artinya luka sudah sembuh misalnya. Atau tangan sudah patah, sudah alhamdulillah tersambung, sudah nyaman. Ya ngapain? Seperti itu. Wudunya ya tidak sah kalau dibasuh. Karena sudah tidak ada kebutuhan. Maka harus untuk dicabut. Qala wa yajuzul mashu al jabira wa nahwiha fil hadatsil asghar wal akbar. Nah kalau ini sekarang, boleh diusapnya itu, baik ketika hadas asghar ataupun hadas akbar. Sehingga ketika mandi junub maka tetap boleh untuk diusap. Nah, kalau memang tidak mungkin untuk dibasuh, maka diusap. Anggota badan yang lainnya tetap dimandikan, diguyur dengan air. Adapun bagian yang memang tidak memungkinkan untuk dikait dengan air, maka silahkan diusap. Walaupun untuk hadas akbar, ketika mandi junub misalnya, tetap boleh diusap. Nah, ini bedanya antara imamah dan khuf dengan kalau yang diusap adalah tadi itu. Entah gips kah atau perban dan yang lainnya. Qala wa laysa lil mashi 'alayha waqtun muhaddadun. Tidak ada waktu atau batasan waktu. Bal yumsahu 'alayha ila naz'iha au buri'a ma tahtaha. Bahkan terus silahkan diusap, dibolehkan diusap sampai memang dicabut atau sampai sembuh. Li'anna mashaha li'ajlid darurah ilaiha. Karena gips atau kemudian perban dan yang lainnya. Ini kenapa sih kok diperbolehkan untuk mengusap? Karena ini mimbabid darurah. Beda dengan imamah dan khuf. Kalau yang ini babnya itu lain lagi. Makanya kelas bebas ini sudah. Artinya kelas bebas itu apa? Tidak hanya hadas asghar, hadas akbar pun boleh diusap. Waktu juga tidak ada batasan waktu sama sekali. Nah, qala fa yataqaddaru biqadari ad-darurah. Maka kalau karena darurah, fad-daruratu tuqaddar biqadariha. Kata para ulama, ad-darurah itu sebatas sesuai dengan batas daruratnya. Kalau sudah tidak darurat, maka jangan. Seperti itu. Ini kaidah. Kita boleh makan babi sekedar agar kita tidak mati. Nah, ketika tidak ada makanan lagi kecuali babi atau lainnya dari benda-benda yang haram, maka kita diperbolehkan sekedar untuk kemudian darurahnya itu bisa menghilangkan sesuatu yang sifatnya darurat. Jadi makan

0: sampai kenyang enggak, makan babi enggak boleh seperti itu. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Enggak mentang-mentang darurat akhirnya bebas semua, enggak. Tapi ada batasannya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan apakah yang namanya darurat akhirnya membolehkan semuanya, tidak. Ada batasannya. Contohnya, darurat, orang kalau darurat itu kan boleh mengucapkan perbuatan kufur. Darurat ini, betul-betul darurat. Melakukan perbuatan kufur. Ya kan? Melakukan hal-hal yang haram. Darurat. Darurat itu apa sih? Kalau tidak dilakukan, maka semakin mudaratkan atau mati. Ya, seperti itu. Tapi sekarang permasalahannya misalnya darurat. Ini orang sudah betul-betul memang senjata ini di kepalanya dia. Ucapkan kalimat kufur. Darurat. Silakan dia mengucapkannya. Baik. Sama-sama seperti itu. Sekarang kepalanya, senjata ada di kepalanya. Dia diberi senjata lain. Atau pistol lain. Sembari mengatakan, bunuh fulan. Darurat. Boleh? Tidak boleh. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu ada batasannya. Kenapa tidak boleh? Ya siapa yang mengatakan bahwa kehormatan atau nyawamu lebih berharga dari nyawanya dia, sehingga dengan itu boleh kamu untuk menembak dia? Nah, ini kaidah yang penting untuk kita pahami, bahwa tidak kemudian karena darurat akhirnya semuanya bebas, tidak. Ada batasan-batasannya. Barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah. والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تكبر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال Innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sibu ala jurhihi khirqatan thumma yamsah 'alayha rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu As-Sakan. Dalil bolehnya mengusap di atas tadi itu gips atau yang lainnya. Hadis Jabir, kata Jabir radhiyallahu anhu di sini, suatu ketika kita pernah keluar safar, kemudian ada seseorang yang di tim terkena batu. Sampai terluka kepalanya. Nah, luka parah. Kemudian orang ini mimpi basah. Akhirnya dia bertanya kepada rekan-rekannya, saudara-saudaranya yang lain, kawan-kawannya, rombongannya. Apakah menurut kalian ada rukhsah buat aku untuk bertayamum? Maka dijawab oleh yang lain ini, rombongan ini, tidak. Kami tidak mendapatkan rukhsah bagi engkau. Dalam kondisi engkau mampu untuk memakai air. Nah, akhirnya orang ini mandi, mati. Seperti itu. Akhirnya ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW diberi khabar tentang ini, marah Rasulullah SAW sembari mengatakan, qatalu, hakikatnya mereka telah membunuh orang ini. Qatalahumullah. Coba lihat doa dari artinya Rasulullah SAW marah. Nah. Ala salu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka itu mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Kalau enggak punya ilmunya, jangan menjawab. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak tahu jawaban, tidak tahu permasalahan, tidak tahu bagaimana, jangan menjawab, jangan bersikap, jangan memvonis, jangan memutuskan dahulu. Kata Rasulullah SAW, obatnya kebodohan itu tanya. Sehingga dengan itu tidak membuat mudarat kepada yang lainnya. Nah, kalau enggak tahu, tanya kepada para ulama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan memutuskan dahulu, memvonis saudaranya dengan sesuatu yang ternyata subhanallah tidak disepakati oleh para ulama. Akhirnya yang terjadi kerusakan ya ikhwan, kerusakan. Ketika seorang merasa sok tahu dalam kondisi hakikatnya dia tidak tahu, yang terjadi kerusakan waliyazubillah. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan cukup bagi dia sebetulnya untuk bertayamum, untuk kemudian diikat di atas lukanya itu, ikatan, kemudian dia usap. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Baik, karena memang sudah waktunya. Ya, sudah. Isya jam berapa sekarang? Masih belum? Satu menit lagi, baik. Ada pertanyaan? Baik, tafadhol. Ya. Telinga? Iya. Kalau bisa, tetap. Nah. Barakallahu fikum. Untuk perempuan, bagaimana dia jilbabnya, telinganya apa, diusat atau tidak? Nam, kalau bisa, nam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kita selesaikan sedikit, kurang sedikit. Qala hafizallahu mahal mashi min hadhihi al-hawail. Tempat diusapnya dari benda-benda yang tadi ini. Yamsahu zahiral khuf wal jawrab. Wa yumsa aksar al-imamah. Kalau khuf atau kaos kaki atau sepatu bot, maka yang diusap adalah zahirnya. Atasnya. Untuk imamah, mayoritasnya saja. Wa yakhtasu bidzalika aw wa yakhtasu dzalika bidawairiha. Yang diusap adalah yang memang diputarkan. Yang kalau di leher itu enggak. Itu enggak perlu diusap. Yang diusap itu yang diikatkan seperti di kepalanya. Wa yamsahu ala jami'il jabirah. Adapun kalau yang gips atau perban itu semuanya diusap. Nah, jadi kalau khuf atau jawrab cukup bagian atasnya, kaos kaki atau khuf di atasnya, kalau imamah cukup mayoritasnya, ya. Tapi kalau gips atau jips seperti itu semuanya diusap. Qala wa sifatul masal khufain. Tata cara mengusap di atas khuf bagaimana? An yad'a asabi'a yadayhi mablulataini bil ma' ala asabi' rijlaihi. Tsumma yumirruhuma ila saqihi wa yamsahu ar-rijla al-yumna bil yadi al-yumna wa ar-rijla al-yusra bil yadi al-yusra. Wa yufarrij asabi'ahu idza masah fala yukarrir al-masha. Waffaqana Allahu al-jami'an lil 'ilmin nafi' wal 'amali shalih. Amin. Jadi kalau khuf yaitu meletakkan jari tangannya yang sudah terbasahi oleh air, ya, di atas mulai dari jari-jari kakinya, dari ujung kaki, kemudian diusap sampai dia lewatkan atas mata kakinya, masuk ke betis ya, masuk mulai sampai betis bagian bawahnya, seperti itu. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan, kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Ketika mengusap, tangannya di jari-jari jemarinya dibuka dan tidak perlu diulang. Artinya yang namanya pengusapan itu semua hanya sekali saja. Taib, karena memang sudah waktunya dan alhamdulillah kita selesai dari bab mengusap, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka yang demikian ini yang sudah lewat penyebutannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, menunjukkan tentang agungnya agama Islam, dan di mana agama Islam ini merupakan agama yang memperhatikan masalah kesucian dan kebersihan yang sifatnya zahir, hissiyah, dan sifatnya maknawiyah. Sebagaimana yang demikian ini menunjukkan tentang keagungan ibadah salat dari sisi bahwa tidak sah seseorang masuk berbuat beramal dalam sholat kecuali atau tanpa adanya dua jenis kesucian ini, yaitu al-hissiyah dan ma'nawiyah. Qala taharatul ma'nawiyah minasyirki wa dzalika bitauhidi wa ikhlasil ibadah lillah. Apa yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah? Yaitu bersuci yang sifatnya maknawi, membersihkan hati dari kesyirikan. Bagaimana? Yaitu dengan bertauhid dan menjadikan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Salat tidak sah kalau tidak ada keikhlasan. Nah, wa taharatul hissiyah, dan juga tidak sah sholat itu dengan kecuali dengan adanya kesucian yang sifatnya hissiyah. Apa itu? Dari minal hadasi wan najasah. Dari hadas, entah hadas aswar seperti buang angin atau buang air kecil dan buang air besar, dan menjaga dari najis. Ini dua kesucian yang dituntut seseorang ketika sholat. Suci hatinya, mengikhlaskan hanya karena Allah. Suci dari noda-noda kesyirikan. Dan yang kedua, suci dari hadas, entah asghar ataupun akbar. Hadas kecil ataupun besar. Dan juga suci badannya, tempat sholatnya, pakaiannya dari najis. Wadzalika yakunu bilma au mayakumu maqamahu. Kesucian ini tentunya ada terjadi dengan sebab yaitu alma, berwudu dengan air, atau sesuatu yang menduduki posisi berwudu atau menduduki posisi bersuci dengan air, yaitu apa? Hah? Apa? Hah? Tayamum. Nah, qala hafizallah wa'lam annal ma'a idza kana bakiyan ala khilqatihi lam tukhalithu madatun ukhra fa huwa tahurun bil ijma'. Air, ketahuilah air itu kalau memang dia tetap dalam kondisi air itu diciptakan. Bagaimana sih rupa air itu ketika diciptakan? Ya sudah, ada yang di sungai, ada yang di laut, ada yang di sumur, ada yang air hujan dan yang lainnya, itu asal air. Apakah apabila air dalam kondisi asal seperti itu dan dia tidak tercampur dengan benda-benda yang lainnya,
Maka kondisi air seperti ini merupakan tahur bil ijma. Apa itu tahur? Sudah lewat pada awal pembahasan kita ini. Apa itu tahur? Hah? Pak Takdir? Suci pada zatnya dan dia bisa mensucikan. Itu tahur. Fahuwa tahurun bil ijma. Maka air yang kondisinya sesuai dengan asal penciptaannya, tidak tercampur dengan benda apapun, maka dia kondisinya tahur, suci dan mensucikan. Ini bil ijma, tidak ada khilaf di antara para ulama. Qala wa in taghayyara ahadu awsafihi salasah, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin fahuwa najasun bil ijma. Coba kita perhatikan. Apabila berubah salah satu ciri air, tanda-tandanya, sifat-sifatnya, yang tiga, berubah apanya? Bau, rasa, atau warna. Jadi kalau salah satu dari ketiga hal ini berubah karena tercampur benda najis, maka air tersebut ya najis. Kalau berubah satu dari tiga, tercampur benda najis, kemudian akhirnya entah warnanya atau baunya atau rasa air tersebut berubah, maka ini air najis. Ini juga dengan kesepakatan para ulama bil ijma. La yajuzu isti'maluhu, tidak boleh dipakai. Wa in taghayyara ahadu asafihi bi mukhalatati madatin tahira. Sekarang permasalahannya kalau dia tercampur dengan salah satu atau berubah salah satu cirinya, air ini berubah warna, rasa, dan bau karena tercampur dengan benda-benda yang lain, ka auratil asyar awi sabun awil isnan awi sidri aw ghairi dzalika minal mawadith thahirah. Walam yaghlib dzalika al-mukhalit 'alaihi fa li ba'dil ulama fi dzalika tafasil wa khilaf. Baik, sekarang permasalahannya tercampur dengan benda yang bukan najis, entah seperti dengan daun-daun pepohonan atau tercampur sabun atau tercampur isnan. Isnan ini sudah lewat bersama kita dahulu, ini tumbuhan dahulu dipakai untuk bahan mandi. Atau sidr, pohon sidr atau daun sidr dan yang lainnya dari benda-benda suci. Dalam kondisi benda-benda ini tidak menjadi mayoritas dari isi atau tidak mempengaruhi, tidak mengalahkan air tersebut. Kata Syekh, ulama berbeda pendapat. Dan yang sahih apa? Sudah lihat bersama kita juga ini. Abu Nailah. Hah? Apa? Suci. Mensucikan atau tidak? Suci dan mensucikan. Hah? Nah. Ya. Tercampur, tapi campurannya ini entah sabun kah, entah ketetesan teh kah dan yang lainnya, tidak mengalahkan kondisi air secara mayoritas, maka tetap yang rajih air itu tahur, artinya suci dan mensucikan. Ya juzu at-tahur bihi minal hadas wa at-tahur bihi minan najas. Kondisi air yang seperti ini tetap bisa dipakai untuk bersuci dari hadas dan bersuci dari benda-benda najis. Qala fa'ala hadza yasihhu lana an naqul innal ma'a yanqasimu lakismain. Maka atas dasar ini sah bagi kita untuk kita mengatakan bahwa air itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, tahurun yasihhu at-tahur bihi sawa'un kana bakiyan 'ala khilqatihi aw mukha.
Aw khalatathu maddatun tahiratun lam taghlib alayhi wa lam taslibhu ismuhu. Jenis pertama dari air, yaitu air ini tetap suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk bersuci. Entah air yang memang asalnya, kondisi asal penciptaan, atau tercampur dengan benda-benda lain, tapi benda-benda ini tidak sampai mempengaruhi secara mayoritas kondisi air tersebut. Walam taslibhu ismahu. Walam taslibhu ismahu. Benda-benda ini tidak menghilangkan penamaan air. Orang kalau melihat masih mengatakan, oh ini air. Walaupun kejatuhan sabun, tapi sedikit. Atau ketumpahan masuk pasir, tapi sedikit. Mungkin agak keruh. Tapi orang masih melihat air. Maka tetap itu merupakan air yang suci dan mensucikan. Jenis kedua, al-kismusani, najisun. Sendak ya Ustaz Muhammad Aceh. Najisun wala najasun. Najis. Wa qablahu at-tatahur bihi minan najas wala minan najis. Yang sebelum fa'ala hadza yasihhu lana an naqul. Sebelum itu. Yajuzu at-tatahur bihi minal hadas wa tatahur bihi minan ajanda. Minan najis. Yang berikutnya najis. Yang tadi najis, sekarang najis. Ya. Dalam bahasa Arab dibedakan antara najis dengan najis. Najis itu benda aslinya memang benda, ya kalau bahasa Indonesia sekarang benda najis. Dalam bahasa Arab, najas dengan najis ini ada sedikit perbedaan. Kalau najas itu asalnya memang itu benda yang najas, yang najis. Kalau orang Indonesia bilang najis. Contohnya ya, maaf, darah haid, kencing manusia, kotoran manusia, ya. Dasar bendanya ini memang najis. Itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan najas. Berfathah jimnya. Najasun, najas. Sekarang ada juga penamaan najis. Mana tadi di sini? Nah, ada juga najis. Jimnya berkasrah. Kalau yang tadi awal najas, sekarang najis. Apa itu najis? Najis itu sesuatu yang awalnya suci, tapi karena tercampur benda yang asli najis, maka ini menjadi najis. Jadi najis pakai kasrah. Itu contohnya air ini. Air asalnya suci dan mensucikan. Tapi air ini tercampur benda najas. Asalnya air ini sesuatu yang apa? Suci atau ya? Suci. Ketika tercampur benda najas, kemudian berubah rasa atau bau atau warna dari air tersebut, ini yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan najis. Berkasrah, jimnya. Kalau najis itu memang aslinya benda najis. Tapi kalau najis aslinya benda suci, tercampur benda najis. Air. Satu gelas. Atau satu gayung. Gayung air. Ada anak kecil. Maaf, misalnya kencing. Di gayung tersebut. Ya lumayan banyak. Ini najis atau najis air ini? Hah? Pakai kasrah atau fathah? Kasrah. Sepakat yang lainnya?
Najis. Nah, tapi kalau maaf air kencing itu sendiri dinamakan dengan apa? Najas. Pakai fathah. Ini bedanya najas dengan najis dalam bahasa Arab. Baik. Maka kata Syekh, jenis kedua dari air yaitu najis. Berarti air itu awalnya suci tapi tercampur benda najas dan berubah rasa, bau dan warna, akhirnya menjadi najis namanya. La yajuz istimaluhu, tidak boleh untuk dipakai. Fala yarfa'ul hadas, tidak bisa mengangkat hadas. Entah hadas ini asghar ataupun akbar, hadas kecil ataupun hadas besar. Wala yuzilu an najasah, tidak juga bisa menghilangkan najasah. Wa huwa mimma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah. Yang air najis seperti ini termasuk sesuatu apa-apa yang dimana telah berubah satu dari tiga. Bau, rasa, dan warna. Dan perubahannya karena tercampur benda najasa. Wallahu alam, wallahu ta'ala alam. Berarti Syekh selesai dari pembahasan yang terkait dengan air dan masalah hal-hal yang berkaitan dengan air. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya. Air dari sumur bor yang tercampur oleh belerang. Air bor tercampur dengan belerang. Sebetulnya mudah saja. Patokannya sudah disebut oleh Syekh. Yang pertama, campuran belerangnya itu tidak, kadarnya tidak menjadi kadar mayoritas. Seperti itu. Orang kalau melihat masih mengatakan itu air. Makanya seperti ini masih bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau memang sudah kadarnya menjadi mayoritas, persentasenya mayoritas, sekarang bukan belerang misalnya, kecampur teh, kopi, deterjen yang banyak. Orang ketika melihat sudah mengatakan apa? Teh. Ya kan? Kemudian kopi. Seperti itu. Ya, melihat dah. Makanya seperti ini tidak bisa. Maka sama dengan air yang tadi tercampur belerang tersebut. Tinggal dilihat saja. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau tidak ada, kita lanjut yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fi ahkamil aniyah wa siyabil kuffar. Bab terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan bejana. Bejana ini kalau disebut bejana, ya berarti mencakup juga gelas, bejana atau piring, dan di sini kata Syekh yang terkait dengan hukum-hukum pakaian atau barang-barangnya orang-orang kafir. Qala hafizallahu al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadu fiha al-ma' wa ghayruhu. Sawa'un kanat minal hadid awil khashab awil julud aw ghairi dzalik. Dari sisi bahasa, aniyah itu apa sih? Aniyah itu al-aw'iyah, tempat-tempat yang dipakai untuk menyimpan air dan yang semisalnya. Ini dari sisi bahasa. Berarti dari sisi bahasa yang namanya aniyah itu entah itu terbuat dari besi atau dari kayu atau dari kulit dan yang lainnya. Pokoknya dipakai untuk menyimpan air atau menyimpan makanan. Ini dinamakan dengan aniyah. Qala wal aslu fiha al ibahah. Hukum asal pemakaian benda-benda seperti ini itu hukum asalnya mubah. Ini kaidah. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada itu mubah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an."
Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di seluruh muka bumi ini, semuanya. Dari ayat ini dan yang semisalnya, para ulama mengambil hukum. Menyebut faedah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada, itu hukum asalnya adalah mubah. Berarti boleh dipakai, berarti hukum asalnya suci. Boleh digunakan. Beda dengan apa? Ibadah. Ibadah itu hukum asalnya apa? Al-man'u. Seseorang itu tidak boleh beribadah. Ini hukum asalnya. Ya. Hukum asal ibadah itu al-man'u. Larangan. Sampai datang dalil. Yang menyebutkan tentang syariatnya ibadah tersebut. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan puasa Ramadan di puasa di bulan Ramadan wajib, maka tidak bisa kita berpuasa Ramadan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa salat subuh 2 rakaat, tidak bisa kita kemudian menentukan syariat sendiri. Ini hukum asal ibadah. Hukum asal itu terlarang. Makanya seseorang tidak boleh mengada-ngadakan dalam ibadah. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil sesuai dengan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun hukum asal, segala sesuatu yang ada di muka bumi itu hukum asalnya halal atau mubah atau suci. Qala fayubahu isti'malu wattikhadhu kulli ina'in tahirin ma'ada naw'ain. Maka diperbolehkan untuk menggunakan dan menjadikan setiap ina, setiap bejana, setiap tempat. Entah dipakai untuk menyimpan air, ataupun dipakai untuk makanan, menyimpan makanan atau minuman. Ya, selama dia itu suci. Kecuali 2 jenis. Apa itu al-awwal ina'uz zahabi wal fiddah? Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wal ina'ul ladzi fihi zahabun aw fiddatun tilaan aw tamwihan aw ghaira dzalika min anwa'i ja'liz zahabi wal fiddati fil ina' ma'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah tuj'alu fil ina' lil hajah ila islahiha. Jadi bejana itu semuanya boleh dipakai, suci, boleh untuk dipakai selama dia suci, kecuali 2. Yang pertama apa? Bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Entah emas ataupun peraknya itu memang bahan dasarnya, atau dicat, atau disepuh, dilapisi dengan emas dan perak. Terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali kalau yang dipakai itu bejananya. Kalau bejana rusak, kalau zaman dahulu, mungkin sampai sekarang, Allahu a'lam. Di antara cara untuk menempelnya, itu dengan dipatri dengan perak, dengan bahan perak. Itu namanya dabbah. Dipatri, tahu ya? Nah ini kalau bejana rusak ini kemudian dipatri dengan perak yang sedikit, itu masih diperbolehkan. Nah, itu namanya dengan dabbah al-yasirah minal fiddah. Dabbah itu tadi itu bahan untuk mematri bejana yang bocor atau retak dengan semisalnya. Dari bahan perak sedikit tidak ada masalah.
Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya bejana dari perak dan emas tidak tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Kita perhatikan yang dilarang adalah kalau dipakai untuk makan dan minum. Sehingga bejana itu satu hal untuk makan minum, perhiasan itu hal yang lain. Kalau perhiasan dari emas dan perak, itu wanita boleh untuk memakainya. Kalau dipakai untuk perhiasan. Nah, tapi kalau sudah dipakai sebagai bejana untuk makan minum, terlarang. Sebagaimana laki-laki boleh untuk berhias dengan menggunakan perak. Laki boleh berhias dengan menggunakan perak. Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu khatamnya, cincinnya terbuat dari perak. Tapi sekarang permasalahan kita adalah barang-barang itu dipakai untuk makan minum. Nah, ini terlarang dari emas dan perak. Kecuali perak yang sedikit yang dipakai untuk menempel bejana yang retak. Nah, qala wa dalilu tahrimi ina'i az-zahabi wal fiddah. Apa dalilnya sih? Kenapa kok bejana atau barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum terlarang? Haram. Dalilnya apa? Kata Syekh, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah, rawahu al-jamaah. Yaitu sabda Rasulullah SAW, jangan kalian minum di bejana emas dan perak. Jangan juga kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Sebabnya apa? Kata Rasulullah SAW, karena barang-barang ini itu bagi mereka di dunia. Itu untuk orang kafir dunia. Namun benda-benda ini terlarang kita di dunia karena benda-benda ini untuk nanti kita di akhirat. Artinya di jannah kaum muslimin. Ketika nanti yang masuk di jannah, maka semua yang terbuat dari emas dan perak itu menjadi bejananya kaum muslimin. Adapun kaum kufar terlarang dari kenikmatan di surga. Sehingga syahidnya di sini jelas dalil yang melarang untuk makan dan minum dari sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Qala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, allazi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaihi. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang artinya barang siapa yang minum di bejana perak, maka sesungguhnya nanti di perutnya ini akan di apa itu sih? Dituangkan dari api neraka, perutnya kemudian di apa istilahnya? Wala iyadzu billah. Ya. Artinya berarti makan dan minum dari emas atau perak ini ada ancamannya keras. Berarti di sini kita mengetahui bahwa makan dan minum dari bejana perak atau emas ini termasuk dosa besar karena ada ancamannya. Nah, wal iyadzu billah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala hafizallahu wa nahyu 'ani syai'i yatanawaluhu khalisan aw mujazza'an fa yahrumul ina'ul matli awil mumawwah bizahabi awil fiddah. Allah au alladhi fihi syai'un min adh-dhahab wal fiddah ma 'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah kama sabaq. Kata Syekh, larangan terhadap sesuatu itu mencakup entah sesuatu itu murni dari emas atau perak atau sebagiannya saja yang mengandung emas dan perak, sehingga bejana yang matli yang dicat dari emas atau perak atau terbuat dari emas dan perak atau al-mumawwah disepuh bagian luarnya
dari emas dan perak, atau pokoknya bejana yang di situ ada sesuatu dari kandungan emas dan perak, ini terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali yang tadi sudah kita lihat bersama, ad-dabbah al-yasira, untuk menembel, mematri tadi itu ya, yang terbuat dari perak dan sifatnya hanya sedikit. Yang seperti ini ada uzur atau keringanan. Qala bi dalil hadis Anas radhiyallahu anhu. Dalilnya bahwa memakai perak sedikit untuk mematri, menembel bejana yang bocor itu boleh. Yaitu hadis Anas. Di situ beliau Anas radhiyallahu anhu mengatakan anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, rawahu al-Bukhari. Ada mangkoknya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pecah atau retak. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan tempat yang ada retaknya itu, sya'ab itu, yang retak ya atau yang bolong sedikit, silsilah min fiddah, ditempel dengan rantai dari perak, artinya rantai di sini apa namanya dipatri lah ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sehingga kalau untuk menempel bejana yang retak atau pecah dari bahan perak ini enggak ada masalah insyaallah. Baik, qala An-Nawawi rahimahullah in aqada al-ijma' ala tahrimil akli wasyurbi fiha wa jami'u anwa'il isti'mal fi ma'na al-akl wasyurb bil ijma'. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sudah terjadi ijma' di antara para ulama tentang keharamannya makan dan minum dalam bejana perak ataupun emas atau seluruh penggunaan bejana emas dan perak yang penggunaannya ini untuk makna makan dan minum. Dan contohnya seperti apa? Hah? Dia bukan piring, bukan gelas. Kalau piring atau mangkok diisi kuah langsung diminum. Kalau gelas langsung diminum. Kalau terbuat dari perak dan emas berarti haram. Sekarang yang makna makan dan minum. Seperti apa contohnya sendok. Sendok untuk mengambil. Sama. Hukumnya sama. Seperti itu. Garpu misalnya. Pokoknya yang bermakna untuk makan dan minum. Maka apapun bendanya selama terbuat dari emas dan perak. Dengan berbagai jenisnya, entah campuran kah, kecuali satu, emas dan perak taklidi. Apa artinya taklidi? Tiruan, imitasi. Nah, kalau imitasi nggak ada masalah, seperti itu. Kalau imitasi nggak ada masalah, karena hakikatnya itu bukan emas. Emas imitasi, kan itu kan emas palsu, berarti bukan emas sebetulnya. Atau perak, perak imitasi, ini juga gak ada masalah. Dan ini larangan ini secara ijma. Qala wa tahrimu isti'mali wal ittikhadhi yashmulu adh-dhukura wal inas li'umumil akhbar wa adami al-mukhassas. فَإِنَّمَا أُبِيحَ التَّحَلِّي لِلنِّسَاءِ لِحَاجَتِهِنَّ إِلَى التَّزَيُّنْ لِلزَّوْجِ. Larangan atau keharaman penggunaan emas dan perak tadi itu pada barang-barang tadi itu mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan pun tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan emas ataupun atau menggunakan benda-benda yang terbuat dari emas ataupun perak. Kenapa? Kata Syekh, hadis-hadisnya berlaku secara umum dan tidak ada yang dikhususkan. Yang dikhususkan cuma ada tadi satu kondisinya. Apa itu? Yang boleh. Hah?
Apa? Untuk makan minum, boleh dikhususkan. Kata saya kan sekarang tidak ada yang dikhususkan. Nah, artinya secara umum. Tapi kecuali tadi satu, saya sudah menyebutkan kondisinya. Apa? Hah? Tambal, nah, yang untuk menambal itu saja. Selain itu tidak boleh, umum semuanya. Kata Syekh, dibolehkan untuk berhias bagi wanita karena kebutuhan mereka untuk berhias di hadapan suami-suaminya. Artinya, bahan yang terbuat dari emas dan perak itu boleh bagi wanita dipakai untuk berhias sebagai perhiasan. Kalau untuk makan dan minum atau yang sejenisnya tetap tidak boleh. Kira-kira ada enggak sesuatu perhiasan tapi bisa dipakai untuk alat makan minum? Ada enggak kira-kira? Hah? Atau asalnya itu dipakai untuk makan minum tapi dipakai untuk perhiasan? Kira-kira ada enggak? Hah? Intinya kalau ada maka tinggal dilihat fungsinya. Selama dia misalnya begini, atau mungkin adalah apa namanya, ya orang kaya mungkin, ya cangkir-cangkir atau gelas-gelasnya terbuat dari emas, ada piring-piring dari emas misalnya, ya baik, tapi dia fungsikan ini hanya atau dari perak misalnya, kita anggap perak sekarang biar lebih mudah pembahasannya. Tapi dia fungsikan ini sebagai perhiasan saja. Hiasan di rumahnya. Sebagai apa istilahnya itu? Ornamen atau pajangan. Maka boleh apa tidak yang seperti ini? Boleh. Nah. Ya. Pajangan saja. Seperti itu. Piring dari emas, dari ya perak emas ataupun perak misalnya, cangkir-cangkir dari perak, pajangan saja, tidak dipakai untuk kebutuhan makan minum, maka boleh. Tapi kalau ternyata piring tersebut dipakai untuk naruh buah-buahan, nah ini, atau yang semisalnya kue dan yang lainnya, maka itu mencakup makna makan dan minum itu terlarang. Sehingga ini kembali kepada fungsinya. Kalau fungsinya sebagai perhiasan, maka untuk laki-laki hanya perak yang boleh, kalau perempuan hanya boleh emas dan perak. Tapi kalau fungsinya untuk dipakai makan minum, entah tempat buah, entah tempat kuah, entah tempat nasi dan yang lainnya, maka entah laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memakai. Dipahami ini ya? Baik. Nah, teman-teman. Hah? Alas. Di alasnya sih gimana?

Oh, ada piring emas misalnya atau piring perak, kemudian dikasih alas ditutup apa misalnya? Daun pisang kah? Misalnya. Atau kertas nasi, sama tetap nggak boleh. Sehingga fungsinya, pokoknya fungsinya untuk hal-hal makan minum, entah mau dialasi, mau di apa lagi, semua terserah lah. Pokoknya fungsinya dipakai untuk makan minum, tetap tidak boleh, terlarang. Nah. Hah? Gigi emas, ini lain lagi. Gigi emas boleh. Dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam ada sahabat yang hidungnya ketika perang terkena pedang kayak semacam akhirnya luka besar. Itu kan memang keistimewaannya emas ya ketika itu ya zaman dahulu itu kan tidak membikin infeksi apa kulit. Itu ditempelnya dengan emas. Maka enggak ada masalah. Gigi terbuat dari emas, fungsinya untuk menutupi aib. Fungsinya untuk menutupi aib. Boleh, seseorang itu boleh memakai emas atau perak untuk menutupi cacat tubuhnya. Boleh. Enggak ada masalah. Karena terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Baik, jadi kembali kepada permasalahan kita, gigi emas. Intinya kembali kepada fungsi dan niat serta tujuan. Ada orang pasang gigi emas bukan karena kebutuhan. Misalnya, niatnya ingin untuk berhias. Maka kalau dia laki-laki, haram. Seperti itu. Ya, tapi kalau niatnya memang untuk karena emas, ya tadi, kadang kulitnya alergi dengan benda-benda yang lain. Nah, maka dia boleh. Memang fungsinya untuk menutupi cacatnya tersebut. Itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk berhias, tidak boleh. Kalau perempuan, boleh. Karena perempuan boleh berhias dengan emas dan perak. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan terkait ini? Tembaga dan kuningan tidak ada hukum sama sekali. Artinya, dia kembali kepada hukum asal. Boleh. Selama untuk pemakaian yang mubah. Boleh. Seperti itu. Yang terlarang adalah emas dan perak untuk dipakai makan dan minum. Serta hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Baik. Barakallahu fiik. Qala hafidhahullah asani juludul maitah. Sekarang yang kedua, yaitu kulit bangkai hewan. Boleh enggak kita pakai? Ini sekarang pembahasannya itu. Qala hafidhahullah fayuhramu isti'maluha illa idza dubighat. Kulitnya bangkai hewan itu haram untuk digunakan kecuali apabila telah disamak. Disamak ya. Dubigot artinya disamak. Disamak itu bagaimana? Gimana sih nyamak kulit itu biasanya pakai apa? Yang anda tahu ya pokoknya air dibersihkan, entah setelah itu dicampur garam kah atau kayak bayi clean atau semacam itu. Hah? Atau air raksa ya. Terserah dengan bahan-bahan yang memang itu bisa untuk membersihkan serta menyucikan kotoran-kotoran. Maka kulit bangkai kalau sudah disamak seperti ini itu menjadi suci. Kambing. Bukan kambing yang disembelih. Kita sekarang tidak berbicara hewan yang mati disembelih. Tapi ini bangkai. Bangkai itu kan berarti matinya tidak mati secara syar'i. Tidak disembelih ataupun tidak di... Kalau hewan liar tidak ditembak atau dipanah atau ditombak atau dilepas anjing dengan menyebut nama Allah. Bukan dengan ini semuanya. Tapi mati begini saja. Bangkai.
Maka bangkai, kambing, sapi, atau yang lainnya, kulitnya boleh dimanfaatkan dengan syarat disamak dahulu. Yang boleh apa? Dipergunakan. Sehingga silakan setelah disamak, dibuat untuk tempat bejana, atau dibuat untuk alas kursi, misalnya jok, atau dipakai untuk tas, sepatu, dan yang lainnya, terserah. Yang penting disamak dahulu. Qala faqad ikhtalafa al-ulama fi jawaz isti'maliha ba'da ad-dabghi wa sahih al-jawaz. Kata Syekh, para ulama berselisih tentang kebolehan menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Tapi pendapat yang sahih apa? Boleh al-jawaz. Wa huwa qaulul jumhur. Jadi kulit hewan, kulit bangkai kalau sudah disamak itu boleh dipakai. Ini pendapatnya jumhur ulama, boleh untuk dipakai. Ya, pendapatnya jumhur al-ulama. Kenapa sih kok boleh? Sekarang kalau masalah kan bukan semata-mata jumhur ulama atau sekedar sebagian ulama. Kita itu kan beragama berusaha mencari mana yang paling mencocoki dalil. Ya kan? Kan seperti itu. Maka pendapat jumhur ulama ini yang tepat. Kenapa? Karena di situ ada dalil. Kata Syekh, li wurudil ahadits as-sahihah bi jawaz isti'malihi ba'da ad-dabghi. Karena datangnya dalil-dalil yang sahih yang membolehkan pemakaian kulit bangkai, hewan bangkai setelah disamak. Ala wali anna najasatahu tari'ah fatazulu bid-dabghi. Jadi hewan-hewan ini, kambing, sapi, dan yang lainnya, ini kan sebetulnya hukum asalnya hewan ini kan suci. Tapi ketika mati tanpa dengan cara yang syar'i, akhirnya menjadi najis, bangkai. Bangkai kan najis, bangkainya. Ya. Ini najisnya ini tari'ah, sesuatu yang munculnya bukan asalnya. Itu artinya tari'ah seperti itu. Beda dengan babi. Babi asalnya memang sudah najis. Anjing asalnya memang sudah najis. Seperti itu. Nah, tapi kalau bangkai yang kayak tadi, sapi, kuda, kambing, ini kan asalnya kan dia suci. Seperti itu. Tapi menjadi najis karena dia bangkai. Sehingga najisnya itu sifatnya hanya muncul bukan karena asal. Maka yang seperti ini najisnya hilang dengan disamak untuk kulitnya saja. Untuk kulitnya boleh dipakai setelah disamak. Dalilnya apa? Qala kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu al-ma' wal-qaram.

boleh dipakai setelah disamak. Dalilnya apa? Qala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu al-ma wal qaram. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dibahul ajim tahuruhu. Kulit hewan bangkai itu bisa menjadi suci karena sudah kena air dan qarab. Qarab ini bahan dahulu untuk menyamak. Artinya kulit hewan tadi itu yang bangkai itu ketika dipakai sebelum disamak itu najis. Tapi kalau sudah disamak dengan air atau benda-benda yang bisa mensucikan untuk menyamak, maka menjadi, kata Rasulullah SAW, menjadi suci. Dan juga sabda Rasulullah SAW, penyamakan kulit al-adim itu kulitnya bangkai. Penyamakan kulit bangkai itu merupakan pensuciannya. Seperti itu. Dalam hadis yang lain juga yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam secara jelas menyebutkan, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Kalau kulit bangkai itu sudah disamak, maka dia suci. Sehingga atas dasar ini boleh kita menggunakan kulit-kulit bangkai yang sudah disamak. Sekarang permasalahannya, apakah bangkai yang dibolehkan untuk dipakai kulitnya ini hanya bangkainya hewan-hewan yang kalau disembelih secara syar'i boleh dimakan dagingnya? Ini pendapat ulama bahwa yang dimaksud di sini kulit bangkai yaitu bangkai yang dimana kalau hewan ini hidup kemudian disembelih secara syar'i, dia dagingnya boleh dimakan. Kambing, sapi, ayam, kelinci, apalagi. Pokok hewan-hewan yang kalau memang disembelih secara syar'i, dia itu boleh dimakan, maka kulitnya itu kalau hewan itu bangkai, itu yang boleh dipakai. Sehingga, misalnya, ular. Ular ini kan gak boleh dimakan. Terus apa lagi? Keledai. Buaya, misalnya. Apakah boleh untuk dipakai? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Tapi wallahualam bishawab, tampaknya pendapat yang lebih benar, hewan-hewan yang memang haram untuk dimakan, walaupun dia disembelih dengan benar, tetap haram. Ya berarti ya semua ada. Babi, anjing, kucing, keledai, ular, buaya. Yang rajih buaya itu halal untuk dimakan. Dan ini pendapatnya fatwa al-lajnah ad-da'imah. Nah, kenapa? Karena buaya termasuk hewan air. Buaya tidak akan bisa hidup tanpa air. Walaupun dia bisa di daratan sekian lama. Tapi dia tidak akan bisa hidup tanpa air. Ada yang tahu tentang buaya? Buaya itu coba lihat di mana saja dia. Entah mau di kebun binatang, apalagi di habitat asalnya. Dia mesti sediakan air. Buaya. Sehingga yang rajih, daging buaya itu halal. Sehingga kalau daging buaya halal, ya sudah ini lain sekarang. Tapi sekarang yang jelas misalnya, kalau dia ini kan gak boleh dimakan. Anjing, babi, apalagi sudah. Sebagian ulama mengatakan walaupun keledai, walaupun ular dan yang lainnya selain anjing dan babi itu pun juga boleh untuk dipakai selama sudah disamak. Kenapa? Dalilnya semua yang ada sifatnya umum. Kalau kita lihat tadi sifatnya semuanya umum. Ihab yang disucikan oleh air. Ayyuma ihabin dubiro faqad tahur. Apa saja dari kulit bangkai yang sudah disamak. Apa saja. Sifatnya umum. Sebagian ulama berpendapat atas dasar ini.
boleh menggunakan kulit-kulit hewan walau

0: ataupun tidak hewan tersebut hewan yang haram untuk dimakan, kecuali selain dari anjing dan babi. Nah, tapi wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat yang benar pendapat yang pertama. Dan ini pendapat dari Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, dan juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Atas dasar ini, wallahu alam bisawab, dompet, sepatu, apalagi tas yang terbuat dari kulit ular, maka tidak boleh dipakai. Terus kursilah atau alas pelana yang terbuat dari kulitnya keledai, tidak boleh dipakai. Seperti apa misalnya? Enggak, sejenis buaya apa misalnya? Kalau buaya itu sama hukumnya dengan sapi dan kambing. Ya. Kalau buaya itu boleh dimakan. Ada di sini sate buaya enggak ada? Hah? Di Kalimantan ada. Dan anak pernah makan sate buaya. Oh, kalau ada dagingnya bawa ke sini. Kita nikmati bersama insya Allah. Al-muhim, buaya itu seperti sapi dan kambing. Boleh dimakan, kulitnya boleh dipakai. Seperti itu. Nah. Ya ada pendapat lain seperti itu. Tapi yang rajih, buaya itu halal. Karena buaya itu tidak akan bisa lepas dari air. Hah? Coba antum lihat. Antum buka. Cari buaya yang bisa hidup tanpa air, nggak ada. Makanya buaya itu termasuk hewan air. Seperti dengan lumba-lumba ataupun paus, itu kan bisa di daratan sekian lama. Dia kan bernapasnya bukan dengan insang. Kan seperti itu. Makanya mamalia, ya. Tapi dia butuh air, sama dengan buaya. Buaya butuh air. Makanya fatwa al-jinnah daimah menyebutkan bahwa buaya itu halal. Sehingga kulitnya boleh dipakai. Adapun ular beda. Kecuali satu ularnya yang boleh. Apa itu? Ular laut. Yang dia tidak hidup di darat. Kenapa? Karena hukum asal semua hewan air. Hukum asal semua hewan air itu halal. Seperti itu. Hukum asal semua hewan air halal. Makanya ikan hiu halal, walaupun makan manusia, makan apa saja halal. Hewan air semuanya itu halal. Kalau ular itu betul ular laut yang memang tidak hidup di daratan, maka itu boleh dimakan dan kulitnya juga boleh digunakan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita pada mulai malam hari ini akan membacakan beberapa hukum yang terkait dengan kurban khususnya tetap dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Namun mungkin nanti pada beberapa pertemuan berikutnya insyaallah kita akan ambil dari beberapa kalam ulama yang lainnya terkait hal-hal seputaran Idul Adha dan kurban. Nah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah babun fi ahkamil hadyi wal udhiyah. Sekarang beliau menyebutkan bab tentang hukum-hukum al-hadyu dan al-udhiyah. Al-hadyu yaitu hewan ternak bahimatul an'am yang di sembelih oleh orang yang berhaji selain haji al-ifrad. Secara ringkas, haji itu ada tiga macam. Ada haji tata cara pemanasik haji itu ada yang namanya haji tamattu. Haji tamattu yaitu orang melakukan umrah di bulan-bulan haji. Selesai umrah dengan ditandai dengan tahallul, menggundul atau mencukur rambutnya, maka dia setelah selesai umrah bebas sebagaimana dia sebelum umrah. Nah, dia boleh apa saja sampai nanti masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Ini kalau haji tamattu. Ini juga disyariatkan, disunahkan untuk dia menyembelih hewan ternak. Adapun satunya haji qiran, yang berikutnya haji qiran, sama ini juga disyariatkan untuk menyembelih juga al-hadi, ya hewan yang disembelih untuk orang yang berhaji. Namun qiran ini tata caranya berbeda dengan tamattu dari sisi kalau qiran itu secara ringkas kita katakan dia melakukan umrah untuk kemudian umrahnya ini terus dilanjutkan dengan haji, dengan rangkaian ibadah haji. Jadi ketika dia sudah umrah di bulan-bulan haji, bulan haji itu apa saja? Bulan haji ada tiga bulan haji. Apa itu? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah atau 13 awal Dzulhijjah. Qiran ini dia melakukan umrah. Kalau umrah biasa, maka selesai dari tawaf dan sa'i, kemudian bertahallul, mencukur rambutnya. Kalau ini tidak, sehingga dia dalam kondisi masih berihram, masih memakai pakaian ihram dan yang lainnya. Sampai masuk tanggal 8, dia meneruskan rangkaian ibadah haji. Yang seperti ini pun juga disyariatkan menyembelih al-hadi, hewan sembelihan. Adapun jenis ketiga dari orang yang berhaji yaitu haji al-ifrad. Haji al-ifrad ini tidak ada umrahnya. Tidak melakukan umrah. Dia langsung tanggal 8 menunaikan ibadah haji. Nah, bagaimana kok bisa dia masuk Mekah tapi tidak melakukan umrah? Sementara umrah itu kan disyariatkan orang masuk Mekah. Nah, ini haji ifrad ini biasanya berlaku untuk penduduk Mekah atau orang yang memang tinggal di Mekah. Seperti itu. Sehingga dia tidak perlu melakukan umrah. Haji ifrad ini tidak ada haji. Tidak disyariatkan untuk menyembelih hewan sembelihan. Maka ini sekarang al-hadi dengan kurban. Kenapa kok dirangkai? Karena banyak hukum yang berkaitan dan juga waktunya sama. Rangkaiannya di waktu yang sama. Hukum-hukumnya juga banyak yang sama. Seperti itu. Baik. Qala hafizahullah al-hadi ma yuhda lil haram wa yuzbah fihi min na'amin wa ghairiha. Hadi itu apa? Ma yuhda, apa-apa yang dihadiahkan untuk al-haram, yaitu Makkah, yaitu bertakarrub dengan sembelihan tersebut karena dia melakukan rangkaian ibadah haji yang dilakukan di al-haram Makkah. Dan disembelih di situ, dari unta dan yang lainnya. Summiya bidzalika li'annahu yuhda ilallah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa al-hadyu dinamakan dengan al-hadyu atau al-hadi? Dinamakan dengan al-hadi karena dia dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wal udhiyah bidhammil hamzah wa kasriha. Al-udhiyah yaitu hewan kurban. Boleh dibaca dengan al-udhiyah, hamzahnya berdhammah. Boleh dibaca dengan al-idhiyah, hamzahnya berkasrah. Al-udhiyah atau al-idhiyah, dua-duanya boleh. Ma yuzbahu yawmal id wa ayyamat tashriq taqarruban ilallah. Al-udhiyah hewan atau kurban, hewan kurban itu apa-apa yang disembelih di hari id dan di hari-hari tashriq. Berarti waktu penyembelihan hewan kurban ada berapa hari? Berapa? 4. Ya, 4 hari. Qala wa jama'al muslimuna 'ala mashru'iyyatihima. Kaum muslimin berijma, seluruh para ulama berijma tentang disyariatkannya al-hadi dan al-udhiyah, kurban. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim, al-qurban lil khaliq yaqumu maqam al-fidyah lin nafsil mustahiqqah lit-talaf. Wa qala ta'ala wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim, al-qurban untuk sang pencipta, untuk Allah Subhanahu wa taala, ini menduduki kedudukan al-fidyah, menjadi kedudukan penebusan untuk jiwa, yang jiwa ini berhak untuk litalaf, ya ini dihilangkan nyawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, untuk baik dan untuk setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan. Artinya berarti syariat penyembelihan ini ternyata bukan hanya kekhususan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, namun setiap umat memang sudah ada syariat penyembelihan agar mereka banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari bahimatil an'am, dari hewan ternak. Qala falam yazal dhabhul manasiki wa iraqatu ad-dima' ala bismillah masyru'an fi jami'il milal. Pada seluruh agama. Terus bahwa penyembelihan untuk manasik mengalirkan darah dengan menyebut nama Allah, ini sesuatu yang disyariatkan di seluruh milah, di seluruh agama. Nah, intaha, selesai penukilan dari kalam al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala wa afdalul hadi al-ibil thumma al-baqar in ukhrija kamilan likasrati as-saman wa naf'il fuqara thumma al-ghanam. Nah, al-hadi yang paling afdal yaitu unta, kemudian sapi, kalau dia dikeluarkannya utuh, artinya orang itu bersendirian, tidak berserikat. Maka kalau tidak berserikat, masing-masing orang satu hewan, maka yang paling utama tentunya unta, karena semakin besar dagingnya juga semakin banyak, dan juga lebih bermanfaat, semakin bermanfaat buat orang-orang fukara. Summa al-ghanam, baru kemudian al-ghanam, kambing. Qala wa afdalu kullu jinsin asmanuhu thumma aghlahu samanan liqaulihi ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, yang paling afdalnya dari masing-masing jenis dari hewan ternak ini hewan ternak berarti unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, begitu juga kambing dan yang sejenisnya. Berarti itu juga mencakup kerbau. Nah, kalau sapi. Kalau kambing berarti di situ mencakup domba dengan berbagai macam jenisnya. Apa yang paling afdol? Yang paling gemuk, kemudian dia paling mahal harganya. Tentunya masing-masing dengan sesuai dengan kemampuannya. Tapi hewan itu semakin mahal harganya, badannya semakin gemuk, itu maka semakin afdal. Ketika seorang mampu untuk berkurban dengan hewan yang gemuk dan mahal, itu yang paling afdal. Permasalahan sekarang bukan masalah ketika seorang beli hewan kurban, itu bukan semata-mata jual beli, tapi di situ ada unsur ibadah. Jadi orang itu kalau memang dia memiliki kemampuan, jangan pelit untuk kemudian mengeluarkan uang yang mahal dalam rangka membeli hewan kurbannya. Tentunya semuanya mencakup kepada fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuannya. Sesuaikan dengan kemampuan dia dalam hartanya. Tapi intinya ini bukan sekedar jual beli. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Mahal dan gemuk. Qala wa la yujzi'u illa jaza'ud dhan wa huwa ma tamma lahu sittatu ashhur. Kalau untuk dhan itu berarti domba. Karena yang namanya ghanam berarti ada dhan, ada ma'iz. Ma'iz itu berarti kambing. Kalau ban domba. Seperti itu. Kalau untuk domba, tidak sah, tidak mencukupi, kecuali jenis yang jaza. Yang jaza apa itu? Wahuwa matam malahu sitatu ashur. Sehingga kalau untuk domba, batasan usia domba tersebut minimalnya 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan berarti sah. Wasani mimma siwahu min ibilin wa baqarin wa ma'iz. Adapun untuk selain domba, maka yang mencukupi adalah asani. Ya, entah itu unta, sapi ataupun kambing non domba. Ya, kalau domba tadi 6 bulan. Sekarang unta, sapi dan kambing. Kambing berarti apa ya? Kambing ya. Seperti itu. Nah, kambing kacang atau pokoknya yang kambing itu. Qala wa sani minal ibil. Tapi sani dari jenis unta itu berapa? Qala matam malahu khamsu sinin. Yang dia sudah berumur 5 tahun. Masuk ke 6. Seperti itu. Qala wa minal bakar matam malahu sanatan. Untuk sapi yang sudah berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Nah, wa minal ma'zi dan dari kambing matam malahu sana. Sehingga kalau ada sapi belum berumur 2 tahun tidak sah. Kalau ada kambing belum berumur 1 tahun tidak sah. Kalau ada unta belum berumur 5 tahun maka tidak sah. Ini sani. Adapun kalau domba cukup umurnya 6 bulan. Barakallahu fikum. Qala wa yujzi'u wa tujzi'u asyatu fil hadi an wahidin. Wa fil udhiyah tujzi'u anil wahidi wa ahli baitihi. Untuk syah, kambing dan yang sejenisnya berarti kambing dan domba. Kalau untuk orang yang berhaji al-haji, ini hanya cukup untuk satu orang. Dia sekarang berhaji, dia dan istrinya. Hajinya haji tamattu atau haji qiran. Maka masing-masing harus, masing-masingnya kalau ingin haji, kalau punya kemampuan untuk berhaji, maka masing-masing sendiri. Kalau ini orang yang berhaji, ya, haji tamattu, beda dengan kurban. Qala fil udhiyah tujzu anil wahid wa ahli baitihi. Adapun kalau udhiyah, kalau kurban, maka mencukupkan satu orang, dia dan anggota keluarganya. Ini bukan berserikat, beda nanti berserikat ya. Tapi sekarang masalah pahalanya. Seperti itu. Tetap yang membeli adalah satu orang keluarga, satu orang suami. Atau satu orang bapak. Ini, kurban ini diperuntukkan kepada Allah atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama siapa saja yang bisa mencakup keluarganya. Seperti itu. Nah, ini untuk kurban. Bahkan bisa dia niatkan untuk yang lainnya. Tapi untuk kepemilikan tetap satu orang. Ini bukan masalah berserikat dari kepemilikan hewan kurbannya, tapi dari sisi pahalanya. Qala wa tujzi'u al-badana wal-baqaru fil hadi wal-udhiyah an sab'atin. Kalau dalam kalau hewan unta dan unta dan sapi, entah al-hadi untuk yang berhaji ataupun al-udhiyah yaitu hewan kurban, ini maksimalnya boleh untuk 7 orang berserikat. Bagaimana kalau tidak jumlahnya orangnya tidak sampai 7, ya semakin afdol. Seperti itu. Berlima, berempat, berdua, bertiga. Seperti itu. Nah. Liqauli Jabir, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kulla sab'atin minna fi badana. Kata Jabir radhiyallahu anhu, rawahu Muslim. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintah kami untuk kami berserikat pada unta dan sapi untuk setiap 7 orang dari kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala wa qala Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dahulu salah seorang di antara kami di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia berkurban dengan satu ekor kambing dan yang sejenisnya yaitu domba atau kambing untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Ini berarti yang satu rumah. Berarti kalau keluarganya di rumah lain, ya berarti dia silahkan berkorban sendiri keluarganya. Tapi sekarang di rumah itu ada bapak, ibu, dengan keluarganya dia, cukup, selesai. Adapun anggota keluarga yang sudah keluar dari rumahnya, ya silahkan dia berkorban sendiri untuk satu keluarga tersebut, satu ekor kambing, namun kepemilikannya tetap satu orang, misalnya suaminya. Nah, barakallahu fikum. Fayakulun wa yut'imun. Maka orang tersebut dan keluarganya memakan dan juga memberi makan atau memberikan dagingnya kepada orang lain. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa sahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmizi. Qala wa syatu afdalu min subu'il badana awil baqarah. Syah, kalau syah itu berarti sifatnya umum mencakup kambing dan domba. Satu, itu lebih afdal dari 1/7 unta ataupun sapi. Sehingga hati-hati, yang tadi disebutkan oleh Al-Mu'allif, bahwa urutan yang lebih afdal, unta dulu, sapi, baru kemudian kambing. Kata Mu'allif apa? In uhrija kamilan. Kalau ada orang yang nyembelih utuh satu hewan. Sekarang kalau permasalahannya, perbandingannya satu kambing dengan 1/7 sapi atau unta, maka jawabannya kambing dan yang sejenisnya, yaitu domba, ini lebih afdol dibanding 1/7. Nah, dan ini pendapat hampir seluruh ulama. Walaupun misalnya di satu masyarakat, misalnya kurang lebih menyukai sapi, misalnya daging sapi, maka jawab walaupun. Mengapa? Permasalahan kurban itu bukan permasalahan semata-mata intifa billah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Bukan permasalahan semata-mata kurban ini memanfaatkan daging, bukan. Kurban itu yang diantara yang tujuan berkurban itu iraqatud dam, sembelihan. Maka semakin banyak yang sembelihannya, maka dia lebih afdal. Karena kurban itu bukan semata-mata daging. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu? Lan yanallahu hawala dima'uha walakin at-taqwa, ya. Seperti itu, ya. Naam, at-taqwa minkum. Naam, tidak akan, sebetulnya hakikatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging dan darahnya, tapi hakikatnya adalah ketakwaan. Berarti bukan permasalahan semata-mata kurban daging. Seperti itu. Tapi ada maksud juga di situ, yaitu iraqatud dam, mengalirkan darah, melakukan sembelihan. Bahkan sebagian ulama sampai ada yang berpendapat, di antara yang sebagian mazhab Maliki, ya, itu berpendapat kambing utuh dengan unta utuh masih tetap lebih afdal kambing. Udhiyah. Mengapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menyembelih, melakukan kurbannya dengan domba, bukan dengan unta. Nah, ini sebagian pendapat ulama. Tapi yang rajih kalau utuh tentunya unta lebih afdal dari yang lain-lainnya karena lebih besar. Tapi syaratnya di sini ya ikhwan, bagaimana kambing ini dalam masalah prioritas, ya, itu memiliki porsi yang sangat diperhatikan oleh syariat. Rasulullah alaihi salatu wasalam kurbannya kambing. Sehingga sudah sekarang kalau head to head-nya atau perbandingannya 1/7 dengan kambing, 1/7 unta atau 1/7 sapi dengan kambing utuh, maka kambing utuh lebih afdal. Karena kalau unta atau sapi dibagi 7, nyembelihnya berapa kali? Hah? 1. Kalau kambingnya 7. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, wasyatu afdal min subu'il badana wal baqar. Satu kambing dan jenisnya yaitu domba dan kambing, ini lebih afdal dari seperti 1/7 unta ataupun sapi. Tentunya ini masalah afdaliyah yang lebih afdal. Mau 1/7 ya boleh, silahkan, gak ada masalah. Tapi sekarang kita pembahasannya mana yang lebih afdal. Kita berusaha, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan yang afdal. Tapi dikatakan boleh, boleh, gak ada masalah. 1/7 unta ataupun 1/7 dari sapi. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Bagaimana kalau untuk kemaslahatan? Itu tadi, kurban ini bukan tujuan utamanya kemaslahatan, tapi ibadah. Kalau untuk kemaslahatan, sekalian saja pakai uang. Tapi ternyata para ulama katakan enggak boleh. Nah, sebenarnya apa? Ini ibadah. Ibadah sudah ada apa? Ada tuntunannya seperti itu. Sehingga permasalahan bukan semata-mata tadi kemaslahatan, tapi iraqatud dam. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, tapi tadi permasalahan ini hanya sekedar afdal, ya. Kalau mau 1/7 boleh silahkan. Tapi afdalnya seperti ini. Nah, untuk afdal ya bersama. Sebanyak 7. Nah. Memang masalah khilaf sebagainya. Pertanyaannya, ada orang bisa beli 1 ekor unta sendirian atau sapi sendirian. Dengan misalnya dia juga bisa beli 7 ekor kambing. Mana yang lebih afdal? Seperti itu, ya. Nah, masalah khilaf dan dibahas oleh para ulama. Tapi 7 ekor. Yang rajih 7 ekor kambing lebih afdal. Nah, seperti itu. Karena perasaan tadi itu. sembelihan itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Qala hafizahullah. Wala yujzi'u fil hadyi wal udhiyah illa salim minal marab wa naksil a'ba wa minal huzal. Dalam al-hadi dan al-udhiyah itu tidak sah, tidak cukup hewan ternak tersebut kecuali dia as-salim. Dia selamat dari berbagai macam penyakit dan hilangnya anggota tubuh. Dan juga dari al-huzal. Al-huzal itu kurus sekali. Namun nanti insya Allah akan datang bersama kita penyakit yang bagaimana yang dikatakan tidak sah. Ada yang sifatnya itu hanya mengurangi keutamaan, namun tetap sah. Ada yang sifatnya memang tidak menyebabkan tidak sah penyakit tersebut. Cacat-cacat dan aib-aib itu ada dua. Yang sifatnya membuat tidak sah, yang sifatnya mengurangi keutamaan. Berarti makruh, makruh dari sisi fikih. Boleh, tapi makruh. Nah, nanti insya Allah akan datang bersama kita. InsyaAllah. Qala fala tujzi'u al-awra bayyinatul awar. Tidak sah yang al-awra. Al-awra itu awar buta satu, buta sebelah. Orang buta kalau cuma satu itu namanya, kalau untuk laki-laki namanya awar. Kalau perempuan al-awra. Tapi yang bayyinatul awar. Memang buta sebelah ini jelas. Berarti kalau butanya itu tidak jelas, maka dia sah. Bagaimana sih buta tidak jelas? Kalau antum pernah tahu mungkin ada istilahnya buta melek. Mata ini dia tampaknya memang tampaknya penampakannya biasa. Pada hakikatnya dia tidak bisa melihat. Ada yang memang buta betul-betul kelihatan. Seperti itu. Ya. Kalau yang tidak jelas sifatnya artinya yang masih seperti itu. Yang bukan betul-betul kelihatan jelas butanya. Maka masih sah. Tapi ya tidak afdol. Seperti itu. Hukumnya makruh. Wala al-amya. Al-amya lebih-lebih lagi. Yaitu buta dua-duanya. Tapi butanya memang jelas. Nanti akan datang bersama kita hadisnya. Wala al-ajfa. Al-ajfa wahiya al-hazilah. Allati la mukhafiha. Dan juga al-ajfa. Yaitu al-hazilah. Hewan ternak yang kurus sekali. Yang tidak ada muh. Enggak punya sumsum di dalam tulangnya itu sudah enggak ada sumsumnya sama sekali. Kurus sekali. Biasanya itu karena usia yang sudah tua sekali. Kurus sekali. Nah, wala al-arja allati la tutiku al-mashyi ma'as sahihah. Al-arja yaitu pincang. Pincangnya yang memang tidak boleh. Kalau yang pincangnya itu betul-betul ketika dia berjalan bersama gerombolannya, dia pasti tertinggal. Maka tidak sah. Lantas bagaimana kalau ada yang pincang, tapi pincangnya dia masih bisa mengikuti. Maka sah. Kalau sudah sahnya, sah. Namun tentunya makruh. Nah, tidak disarankan. Tapi kalau dikatakan sah, sah. Wala al-hatma. Al-hatma allati dhahabat sanayaha min asliha. Yang sudah rontok gigi depannya itu. Biasanya memang sudah tua sekali. Wala al-jadda allati nashifat dar'uha min al-laban bisababi kibari sinniha. Al-jadda yaitu hewan ternak yang sudah tidak bisa, tidak ada, istilahnya itu tidak menyusui lagi saking tuanya. Seperti itu. Sudah sangat tua sekali. kering itu kantong susu hewan tersebut. Qala walal marid albayyin maraduha, dan hewan ternak yang lainnya yang memang penyakitnya itu jelas. Qala li hadithil al-Bara ibn Azib qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arbaun la tajuzu fil adahi. Dari hadis, dalilnya apa ini semua? Hadisnya Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di tengah kami kemudian mengatakan ada empat jenis, empat hal yang tidak boleh dalam hewan kurban. Al-aura al-bayyin awaruha, yang buta sebelah dan buta sebelahnya itu memang jelas. Wal-mariba al-bayyin maraduha, hewan yang sakit dan memang jelas sakitnya. Sehingga ketika ada hewan sakit tapi sakitnya enggak terus kelihatan jelas, sah tapi tidak afdal, makruh. Wal arja al bayyin dhul'uha, yang pincang dan jelas pincangnya. Jelas itu artinya tadi patokannya tertinggal terus dengan rombongan kambingnya. Kalau disuruh jalan dengan kambing yang rombongannya ketinggalan terus. Nah, wal ajfa allati la tungki. Al ajfa tadi itu yang tidak ada muh, tidak ada sum-sumnya di dalam tulangnya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd.
1: Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri, untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar, tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri, atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari bil ma'i alladhi anzalahu Allah lana tahuran wa hadha wajibun la budda minhu ma'al imkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah sholat. Bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya. Di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu, hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang dimana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut ada air tapi hanya pas untuk air minum. Nah, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada. Air ada. Nah, ini contoh, ada air namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Aw wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin nal'adzar asyari'iyah. Atau air itu memang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan. Karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Qala wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu wa huwa at-tayammum bit-turab taysiran 'ala al-khalqi. Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah, yang demikian merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj, agar mengangkat kondisi yang susah, mengangkat sesuatu yang menjadi masyaqqah bagi umat ini. Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid ya lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya, buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu dengan sa'idan tayyiba. Sa'id apa-apa masa'ada alal ard, apa-apa yang ada di muka bumi, tanah dan yang semisalnya, dari benda-benda yang suci yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Famsahu bi wujuhikum wa aydikum min." Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar bisa mensucikan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmatnya terhadap kalian, yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalil tentang tayamum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu, bertayamumlah. Qala wa tayammumu fil lughah al-qasdu, dari sisi bahasa, yang namanya tayammum artinya al-qasdu, keinginan atau tujuan, ini dari sisi bahasa. Wa tayammumu fis syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bi sa'idin ala wajhin makhsus. Mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhihi al-ummatil muhammadiyah ikhtassaha Allahu bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghairiha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam dan juga ijma' al-ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini, yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu diantara min khasa'isi hadhil ummah. Kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tausiatan alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima, qala sallallahu alaihi wasallam wa tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli. Afilafzin fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam sahih al-imam al-Bukhari dan sahih Muslim. Dan yang selainnya, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Dari kalangan para nabi dan rasul, sebelum Rasulullah alaihi salatu wasalam, Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu birubi masirata syahrin. Umat Islam ini, Rasulullah alaihi salatu wasalam itu diberi kemenangan kalau berjihad. Diberi bantuan dan pertolongan. Dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wasalam. Sebelum terjadinya peperangan itu, dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh. Musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah SAW, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu. Tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur. Bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau dia waktunya sholat seseorang, dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid. Ini artinya mau dia sujud. Masjid, yaitu mau dia as-sujud. Tempat sholat. Nah. Taib, qala fa tayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yuf'alu bit tatahur bihi kullu ma yuf'alu bit tatahur bil ma' minas salah wa tawaf wa qiraatil quran wa ghairi dzalik. Tayammum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini, hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu, salat, tawaf, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Qala fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayammum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura. Dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi dzatihi wa mutahhir li ghairihi.

bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi zatihi wa mutahhir li ghairihi. Bisa untuk mensucikan zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udimal ma liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila, yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering, dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia enggak menemukan air, atau ketika dia safar dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah, ini kondisi pertama, yaitu apa? Hah? Tidak ada air. Tsanian, yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu bihaitu yakhafu al'atash ala nafsih au atasha wairuhu min adami au bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya, yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia, tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak, untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari sisi apa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan, atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini, hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu, entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, untuk berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air, tapi apabila dipakai ada air, namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga, salisan, idza khafa bi isti'malil ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air, sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini, terus akhirnya semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan dia pakai air, bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum. Rabi'an, idza ajaza 'an isti'malil ma' li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khuruj al-waqti. 1, 2, 3. Sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kecepit. Dia tergeletak di ranjang. Gak bisa bergerak.

0: Ra. Gak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Gak ada yang bisa dihubungi. Kalau gak segera berwudu, gak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya, mewudukkan dia. Maka wajib berwudu. Tapi ini gak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima. Khatala khamisan. Iza khafa bardan bisti'malil ma' walam yajid ma' yusakhinuhu bihi yatayatnam. Tayammama wa salla. Liqaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya bardan. Dingin yang sangat. Yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi tidak membahayakan tubuhnya. Maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat. Namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu. Dia pasang berwudu. Maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak. Bisa celaka dia. Seperti itu. Maka dan. Walam yajid ma yusakhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah, qala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua. Ada air. Tapi dipakai untuk makanan minum. Pas. Kalau dipakai bersuci. Gak bisa makan minum. Yang ketiga. Hah? Karena sakit. Seperti itu, memudaratkan tubuhnya. Yang keempat, tidak bisa menggunakan air karena dia tidak bisa bergerak, kan seperti itu ya, dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima, dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaallah. Pertanyaannya apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu, bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah, caranya nanti silakan datang bersama kita. Bagaimana tata cara tayamum? Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti silakan datang bersama kita, insya Allah. Nah, tafadhal ya Ustaz. Baik. Nah, luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air ya memang lama sembuhnya. Hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita insya Allah rincian. Apakah setiap luka bertayamum saja? Padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum atau bagaimana? Akan datang bersama kita insyaallah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu. Gak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya. Atau cuma bisa sampai tangan. Itu ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi. Wa tayammama 'anil baqi alladhi qassara 'anhul ma liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah. Jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-muhim bisa untuk berwudu, tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan ayat tersebut sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi aw mashihi bil ma tayammam lahu. Wa ghasala al-baqi liqoulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Nah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Luka ini bisa termudaratkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air, luka ini termudaratkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali. Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh, kata dokter. Dari sisi medis memang berbahaya ini, atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, baik lukanya sekarang di lengan bawah tangan ya, antara pergelangan tangan dan siku. Ada luka di situ dia. Baik. Ini lukanya ini enggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsyak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangan yang enggak bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di misalnya yang kiri tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air, seperti itu ya, dia berwudu semuanya dah persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahu alam bisawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini, tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali, maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Tidak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekhul Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini, atau setelah wudu. Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, kita itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik, berwudu di rumahnya. Gak ada tanah misalnya di rumahnya. Maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu. Dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid. Setelah itu dia niatkan, dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Makanya demikian ini boleh. Dipahami ini ya. Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah sekarang permasalahannya, lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fauqahu bilma wa kafahu almashu anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air, dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini enggak terlalu parah, dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung, ya, celupkan di gayung. Nah, terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini tidak mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasuh atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dilakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air sebagaimana mengusap kepala. Ya, masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka. Itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya. Maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Enggak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup. Usapan dengan air tersebut cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat. Dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang taharah kita dengan air atau melanjutkan sholat kita? Lanjutkan sholat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah sholat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air. Sudah gak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah sholat, subhanallah datang air. Entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana sholat kita lanjutkan apa enggak? Lanjutkan yang rajih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap, luka tersebut tidak memudaratkan, maka diusap. Oh, kalau ah iya. Adapun mengusap air apakah berurutan? Iya, kalau mengusap dia berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya tetap berurutan. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata Syekh di sini sekarang, kalau ada luka tidak di, dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu terban. Nah, luka kan diperban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air. Dengan cara seperti kita mengusap kepala kita. Ya. Masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang diusap apa? Cukup perbannya tersebut, di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Taib.
1: Low power.
0: Lukanya. Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya. Ya kan? Itu ada luka. Dibasuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti dibasuh dan diusap tidak bisa. Kemudian yang dibasuh cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya. Ya, kalau kondisi seperti itu, bertayamum. Jadi anggota itu dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua, tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku. Lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya. Tapi di tempat anggota itu, ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah. Cukup kita yang umumkan. Seperti itu. Barakallahu fikum.
2: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita sudah lewat pada pembahasan yang terkait dengan damul haid, darah haid. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah kemudian berikutnya masuk kepada pembahasan darah al-istihadhah. Qala hafizahullah tsaniyan al-istihadhatu wa ahkamuha. Yang kedua sekarang yaitu darah al-istihadhah dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala al-istihadhatu saylanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif min irqin yusamma al-azil. Apa itu darah al-istihabah? Yaitu atau apa itu al-istihabah? Al-istihabah mengalirnya darah dari perempuan bukan pada waktu kebiasaannya, di mana mengalirnya ini secara deras, nazif, dari sebuah pembuluh darah atau dari urat yang dinamakan dalam bahasa Arab urat ini pecah yang dinamakan dengan azil. Qala wal mustahabatu amruha mushkil listibahi damil haid bidamil istihadah. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan
0: Hafizahullah Ta'ala di sini beliau mengatakan perempuan yang mengalami istihadah ini memang kondisinya lumayan berpolemik, muskilah berpolemik dari sisi bahwa darah haid itu terkadang atau menyerupai darah haid itu menyerupai dengan darah istihadah. Ada kemiripan walaupun hakikatnya beda. Qala fa idza kana ad-damu yanzilu minha biistimrarin aw ghalibal waqti famal ladzi ta'tabiruhu minhu haidan wa mal ladzi ta'tabiruhu istihadatan la tatruku min ajlihi as-sawm as-salah fa innal mustahadata yu'tabaru laha ahkamut tahirat. Maka apabila darah itu keluar secara terus menerus atau pada mayoritas waktunya keluar, maka yang dengannya itu dia kapan dia menganggap bagian darah tersebutlah darah haid dan juga mana darah yang dia anggap itu darah istihadah. Yang dimana kalau itu darah istihadah, maka dia tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa dengan sebab darah istihadah. Karena perempuan yang istihadah itu, mustahadah, itu dia teranggap seperti wanita yang suci. Hukumnya itu sama dengan wanita yang suci yang tidak haid dan nifas dari sisi hukum syar'i yang terkait dengan ibadah, sehingga atau yang terkait dengan halal dan haram, sehingga wanita yang mustahabah tetap sholat, kalau di bulan Ramadan maka tetap wajib menunaikan ibadah puasa sebagaimana boleh bagi suaminya untuk mendatanginya. Qala wa bina'an 'ala dzalik fa innal mustahabata laha salasu halat. Maka atas dasar itu perempuan yang istihadah itu ada tiga kondisi. Al halatul ula an takuna laha 'adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha bil istihadah. Yang kanat qabla al istihadah tahidu 5 ayyam aw 8 ayyam matalan fi awal syahr aw wasatihi. Fata'rifu 'adadaha wa waqtaha fa hadhihi tajlisu qadra 'adatiha. Kondisi pertama, wanita yang mustahabah itu ada beberapa jenis atau beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, wanita tersebut memang memiliki kebiasaan yang sudah dia ketahui. Sebelum dia tertimpa penyakit istihabah ini, dia sudah punya tahu dia waktu-waktu atau kebiasaan haidnya. Contohnya kata Syekh, sebelum dia tertimpa penyakit istihadah ini, dia sudah terbiasa haidnya itu 5 hari, atau mungkin ada yang sudah terbiasa 8 hari. Ada yang keluarnya di awal bulan, ada yang keluarnya di pertengahan bulan. Syahidnya, kondisi pertama, wanita sebelum ditimpa istihadah, dia memang sudah punya kebiasaan yang dia ketahui. Maka kata Syekh di sini, wanita ini yang kondisinya seperti ini, dia tahu jumlahnya, harinya berapa, waktunya berapa. Maka yang demikian ini dia tidak sholat, tidak berpuasa sesuai dengan kadar kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia itu dalam sebulan itu 5 hari haidnya atau misalnya 7 hari, Misal 7 hari misal. Sekarang kita berbicara 7 hari. Seorang wanita
1: kebiasaannya, alhamdulillah.
0: Yahdikum wasibalakum. Kebiasaannya setiap hari, setiap bulannya dia sebelum tertimpa istihadah 6 hari haid di pertengahan bulan. Maka ketika tertimpa haid, ketika dia kemudian tertimpa penyakit istihadah, maka di pertengahan bulan sebanyak 6 hari yang dia sudah tahu sebelumnya 6 harinya itu kapan, maka di situ dia tidak sholat. Kalau bulan puasa berarti dia tidak puasa. Seperti itu. Qala wa tad'u shalah wa siyam wa tu'tabar laha ahkamul haid. Yang dengannya akhirnya dia tidak sholat, dia tidak puasa. Kemudian dia pada hari tersebut, hari-hari tersebut, hukumnya itu hukum sebagaimana dia tertimpa haid. Qala fa idzan tahat 'adatuha iktasalat wa shallat. Selesai waktunya, maka dia mandi junub atau mandi untuk mengangkat hadas besar, kemudian dia sholat. Kalau pas bulan puasa, maka dia berpuasa. Qala wa tabaratid dam albaqi dam istihadah. Sudah selesai kebiasaannya dia 6 hari. Keluar dari hari ke-6, maka dia menghitung atau menganggap darah yang keluar sebagai darah istihabah. Bukan darah haid. Yang dengan itu dia tetap sholat, puasa, boleh didatangi oleh suaminya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi habibah. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili wa salli. Rawahu Muslim. Ini Ummu Habibah ini dahulu termasuk sahabiat yang di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam tertimpa penyakit istihabah. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan beliau untuk duduk, artinya tidak usah sholat, tidak puasa, sebatas ketika engkau ditimpa haidmu pada sebelumnya. Nah, tolak ukurnya adalah kebiasaan engkau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada Ummu Habibah, tolak ukurnya kebiasaan engkau sebelum tertimpa istihabah. Jangan salat, jangan puasa, sebatas hari-hari yang kau biasanya haid. Di waktu yang kau juga mengalami haid. Kemudian, kata Rasulullah SAW, mandilah dan salat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Innama dhalika irkun wa laysa bihaid. Faida akbalat haidatuki fada'is sholah. Dan juga dalil atas hal ini, kondisi pertama ini. Apa kondisi pertama? Hah? Apa? Hah? Dia punya kebiasaan yang ma'ruf sebelum ditimpa istihadah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda atau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh yang juga tertimpa istihadah, yang demikian itu hanyalah irq, yaitu urat yang pecah di dalam rahim, dan itu bukan haid. Maka apabila datang hari-hari haidmu, tinggalkan sholat. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala al-halatu tsaniyah. Kondisi yang kedua, idza lam yakun laha 'adatun ma'rufah. Kondisi kedua, wanita ini enggak punya kebiasaan yang tetap. Dia tidak memiliki kebiasaan yang ma'ruf. Seperti itu. Kadang 5 hari, kadang di akhir bulan, kadang di pertengahan bulan. kadang 8 hari, 7 hari. Enggak punya kebiasaan yang tetap. Lakinna damaha mutamayyiz. Namun kondisi darahnya bisa dibedakan. Nah, ba'duhu yahmilu sifatal haid bi an yakuna aswada aw thakhiran aw lahu raihah wa baqiyatuhu la tahmil sifatal haid. Darah yang keluar dari wanita tersebut, kondisi kedua ini yang tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, dia bisa membedakan darah yang membau, yang di situ ada ciri-ciri darah haid, dengan darah yang di situ tidak membawa ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid itu kan kata Syekh, di antara contohnya yaitu warnanya gelap, kemudian juga bukan cair itu apa istilahnya? Hah? Menggumpal lah ya, tidak cair. Nah, kemudian juga ada aroma yang lebih tidak nyaman. Ini ciri-ciri darah haid. Nah, dan pada kondisi tertentu darahnya ternyata tidak ada padanya sifat atau ciri-ciri darah haid. Warnanya merah, bukan hitam. Ya, tidak ada aroma yang tidak nyaman. Juga darahnya cair biasa, tidak pekat, tidak menggumpal. Ini kan bukan ciri-ciri darah haid. Nah, sehingga kondisi kedua, wanita memang tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, tidak tetap, namun darahnya terbedakan. Qala fa fi hadhihi al-halah ta'tabiru dama alladhi yahmilu sifatal haid haidan. Fatajlisu wa tad'u as-salata wa as-siyam wa ta'tabiru ma 'adahu istihadatan. Maka dalam kondisi seperti ini, wanita tersebut menghitung darah yang darahnya kondisinya memiliki ciri-ciri darah haid, maka itulah hari-hari haidnya. Sehingga dengan itu dia tidak sholat, dia tidak berpuasa Ramadan, kalau memang pas Ramadan, dan dilarang untuk didatangi oleh suaminya. Adapun selain darah yang cirinya seperti ini, maka dia menganggap dan menghitungnya sebagai darah istihadhah. Jadi ada waktu-waktu dia datang darah yang memang ciri-cirinya darah haid. Kalau ini selesai, ya, pada sekian waktu, sekian hari yang keluar ternyata darah yang memang ciri-cirinya darah haid, maka dia tidak sholat. Selesai ini, ciri-ciri darah haid sudah tidak ada, darahnya kembali-kembali darah segar, tidak ada aroma yang tidak nyaman, maka dia mandi. Ketika berakhirnya darah yang mengandung atau berciri-ciri darah haid. Kemudian sholat dan berpuasa. Dan dia teranggap sebagai wanita yang suci. Jadi setelah selesai darah haid, berarti yang keluar adalah darah istihadhah. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, salah seorang sahabiat radhiyallahu anha yang juga tertimpa istihadhah di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda kepada beliau, "Idza kana damul hayd fa innahu aswad yu'raf. Fa amsiki 'anish shalah, fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli." Jika itu memang darahnya darah haid, maka itu darah itu warnanya hitam dan diketahui, ma'ruf, hitam, tahu. Yang demikian, engkau menahan untuk tidak melakukan sholat. Kalau ternyata darahnya bukan hitam, artinya bukan membawa ciri-ciri darah haid, maka berwudhulah kemudian sholat. Seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai, dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Qala fa fihi annal mustahadata ta'tabiru sifatad dam fa tumayyizu biha bainal haid wa ghairihi. Maka dari kejadian ini, dari kisah ini, bagaimana seorang wanita mustahabah, dia memang memperhitungkan ciri-ciri darah. Dia bisa membedakan antara darah haid dengan yang bukan. Sehingga kondisi kedua ini tinggal dilihat darahnya bagaimana ciri-cirinya. Sifat-sifatnya. Ini kondisi kedua. Kondisi pertama, wanita punya kebiasaan yang ma'ruf. Kondisi, maka yang demikian ikuti kebiasaan yang ma'ruf. Kondisi kedua, dia tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, tapi bisa membedakan. Darahnya memang terbedakan. Antara darah haid dengan bukan. Kondisi ketiga, qala al-halatu salisah, idza lam yakun laha adatun ta'rifuha, wala sifatun tumayyizu bihal haid min ghairihi, fa innaha tajlisu ghalibal haid, sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin min kulli syahr, li anna hadhihi 'adatu ghalibin nisa. Kondisi ketiga, dia enggak punya kebiasaan yang ma'ruf, juga dia enggak bisa membedakan darahnya ini, tidak terbedakan ini darah haid atau bukan. Paham permasalahan ya? Nah, maka bagaimana seperti ini? Kebiasaan dia enggak punya, kebiasaan tetap enggak punya. Wah, darahnya juga enggak terbedakan. Seperti itu. Dalam kondisi dia keluar darah terus. Tapi waktu haid dengan tidak, dia enggak tahu darahnya enggak terbedakan. Maka kata Syekh, dia tidak sholat, tidak puasa. Kapan? Di waktu. Itu yang memang haid itu seringnya terjadi. Kadar waktunya kata Syekh 6 hari atau 7 hari pada setiap bulan. Nah, maka dia setiap bulannya tidak sholat 6 atau 7 hari. Karena ini merupakan kebiasaan mayoritas wanita. Dalilnya apa? Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsy, innama hiya raqbatun minasyaitan, fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam, thumma ghtasili fa idza istanqa'at fasalli 24 aw 23 wasumi wasalli fa inna dzalika yujzi'uki wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah SAW kepada Hamnah bintu Jahsy. Hamnah bintu Jahsy, saudari dari siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Yang bintunya juga sama bintu Jahsy. Siapa? Zainab bintu Jahsy. Nah, Zainab bintu Jahsy. Baik. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mencintai Rasul dan para sahabatnya, harusnya demikian memotivasi kita untuk kita ingin tahu. Nah, kalau bahasa sekarang kepo tentang, coba antum perhatikan, orang kalau hobi terhadap sesuatu, entah orang, entah benda, entah pekerjaan, entah apa, bagaimana ciri orang tersebut yang dia hobi gemar asik dengan sesuatu tersebut? Hah? Dia pasti akan mencari tahu, membuka, kan seperti itu. Ya. Nah, ini sudah tabiat manusia sudah. Orang kalau sudah cinta, dia akan cari tahu tentang sesuatu yang dia cintai tersebut. Nah, maka kita juga berusaha mencari tahu, berusaha mempelajari sirahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Ini pentingnya ikhwan. Nah, mengetahui orang-orang yang kita dituntut untuk meniru mereka. Baik, al-muhim kembali kepada permasalahan. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda kepada Hamna binti Jahsyin, yang demikian itu hakikatnya gangguan dari syaitan. Darah urat tersebut pecah akibat dari syaitan. Maka anggaplah engkau haid 6 hari atau 7 hari. Kemudian mandi. Kemudian engkau memulai lagi. Maka sholatlah 24 atau 23 hari. Artinya berarti dalam sebulan. Kalau disuruh sholat 24 hari atau 23 hari. Ya berarti kurang lebih 6 atau 7 hari. Seperti itu ya. Wasumi wasalli. Kemudian sholat, puasa dan sholatlah. Karena yang demikian ini sudah mencukupkan bagi engkau. Maka yang demikian ini lakukan. Sebagaimana wanita keumumannya haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah wa sahahu At-Tirmidzi. Tapi sekarang pertanyaannya, terkadang kita ikut 6 atau 7 hari. Tapi 6 atau 7 harinya ini mau startnya dari mana? Awal bulan? Akhir? Atau pertengahan bulan? Karena ini kondisi ketiga wanita ini betul-betul gak tahu dia. Gak punya kebiasaan, darahnya tidak terbedakan. Tapi dia teranggap dia haid keumuman perempuan di dunia 6 atau 7 hari. Tapi mulai dari hari keberapa pada setiap bulannya? Nah, ini kan sangat memungkinkan muncul pertanyaan seperti ini. 6 atau 7 hari itu mulai dari mana startnya? Maka disebut oleh sebagian ulama dan tambahnya ini termasuk pendapat yang kuat. Lihat kondisi wanita sekitar. Keumuman atau mayoritas wanita di sekitarnya itu di awal bulan atau pertengahan atau akhir. Nah, sebagian ulama juga ada yang menyebutkan ikuti kebiasaan wanita kerabatnya. Kerabat wanita, wanita dari kalangan kerabatnya. Dan ini juga termasuk lahu wajib. Pendapat yang kuat juga. Sehingga wallah alam bisawab, dia bisa melihat pada kondisi wanita di sekelilingnya. Karena tiap tempat kan berbeda. Tempat yang dingin dengan tempat yang panas itu kan mempengaruhi. Seperti itu. Nah, atau dia melihat kondisi wanita keluarganya. Dari situ kemudian dia memulai. Nah, qala wal hasil mimma sabak. Maka kesimpulannya dari apa yang telah lewat, annal mu'tadah turaddu ila adatiha. Orang yang punya kebiasaan yang tetap maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Wal mumayyizah turaddu ila al-amal bitamyiz. Wanita yang bisa membedakan darah maka dia beramal dengan darah yang terbedakan, penentuan haid atau tidaknya. Wal fakida lahu ma tahayyaba sittan aw sab'an. Adapun wanita yang tidak punya kebiasaan tetap dan tidak bisa membedakan, maka dia menganggap 7 atau 6 hari pada setiap bulannya. Qala wa fi hadza jam'un baina sunanis salas al-warida 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadhah. Maka yang demikian ini ada 3 kondisi dengan masing-masing caranya itu. Ini mengumpulkan setiap hadis yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait masalah darah istihabah. Di situ ada sunnah-sunnah yang 3 yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana tampaknya bertentangan, tapi dijamak. Oh, kalau yang ini berlaku untuk wanita yang punya kebiasaan, darah kebiasaannya tetap. Untuk hadis ini, untuk wanita yang kondisinya tidak punya kebiasaan tetap, tapi bisa membedakan darahnya. Hadis yang lainnya untuk wanita yang tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan darahnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal alamatul lati qila biha sittun imma al 'adah fa inna al 'adah aqwa al alamat. Maka tanda-tanda yang dimana dengan tanda-tanda ini dikatakan dia tidak sholat dan puasa 6 hari. Imma al-adah, kebiasaan yang tetap, karena sesungguhnya kebiasaan tetap ini merupakan tanda-tanda yang paling kuat. Makanya yang paling diutamakan itu kebiasaan. Paling nyaman memang wanita punya kebiasaan, maka sudah enggak usah repot-repot. Ketika dia tertimpa istihadah, enggak usah bingung. Pokok tinggal dilihat kebiasaan dia sebelumnya berapa hari dan di bulan, di pertengahan atau di awal atau di akhir bulan. Itu sudah. Kata Syekhul Islam, kebiasaan merupakan tanda yang paling kuat untuk darah haid. Li'anna la salama qamul haid duna ghairihi. Karena hukum asalnya yang demikian itu merupakan waktu dia, kondisi dia sedang haid, tanpa darah yang lainnya di hari-hari tersebut. Qala wa imma tamyiz, atau dengan cara membedakan. Li'anna dam al-aswad was-sakhin al-muntin aula an yakuna haydan min al-ahmar. Atau dengan membedakan, karena darah yang hitam dan pekat dan berbau ini lebih layak untuk dia ini dianggap darah haid dibandingkan darah yang warnanya merah. Wa imma i'tibar ghalibi 'adatin nisa. Atau dengan melihat dia menghitungnya pada keumuman mayoritas wanita. Li'annal asla ilhaqul fard bil a'am al aghlab. Hukum asalnya menggabungkan sebuah persen pada keumuman yang ada. Keumuman masyarakat, maka ketika ada sebuah persen yang tinggal di situ, hukum asalnya dia mengikuti kebiasaan setempat. Nah, qala fa hadhil alamat salas tadullu 'alaiha as-sunnah wal i'tibar. Tiga tanda ini sunnah telah menunjukkannya, dan juga i'tibar, memperhitungkan, perhitungannya juga yang demikian. Tsumma dzakara baqiyatul alamat allati qila biha. Jadi ada 6. Tanda-tanda haid itu ada 6. Yang di mana 3 itu yang paling kuat, ada dalilnya. Seperti itu. Ini sebagai ralat dari tadi ya. Wal alamat allati qila biha sittun. Tanda-tanda yang dengannya dikatakan dia itu haid atau istihabah ada 6. 3 yang disebutkan pertama ada dalilnya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan tanda-tanda yang lainnya. Qala wa qala fi nihayati kalamihi wa aswabul aqwal i'tibarul alamat allati ja'at biha sunnah. Dan yang paling tepat adalah pendapat yang memperhitungkan tanda-tanda yang di mana tanda-tanda ini memang datang sunnah. Wa ilgha ma siwa dzalik. Adapun tanda-tanda yang lainnya yang tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, maka tidak dianggap ini. Apa yang datang sunnah? Yang 3 tadi itu. Ya. Yang pertama apa? Kebiasaan yang tetap. Yang kedua bisa terbedakan. Yang ketiga? Hah? Ya, tidak punya kebiasaan, tapi apa? Bagaimana berarti? Apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa membedakan, tidak punya kebiasaan tetap. Apa yang dia lakukan? Mengikuti keumuman mayoritas wanita. Taib. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Baik, kondisi ketiga, bagaimana suami mendatanginya? Ya, ketika dia sudah menganggap itu bukan waktu haid. Jadi dia enggak punya kebiasaannya tetap. dia enggak bisa membedakan darahnya. Dia lihat wanita sekitarnya, mayoritas keumuman wanita. 6 hari tempatnya. Sudah 6 hari. Keumumannya mayoritasnya di awal bulan. Ya sudah 6 hari awal di bulan, di setiap bulan, itulah haidnya dia. Selesai itu, maka dia mandi dan wajib sholat. Ketika sudah wajib sholat, silakan suaminya untuk mendatanginya. Dia mandi, sholat, maka selesai mandi, sudah boleh suaminya untuk mendatanginya. Nah. Barakallahu fikum. Baik, yang lain? Darah istihadah mengikuti darah haid. Nah, baik. Nah, karena namanya istihadah itu adalah darah yang enggak selesai-selesai, maka otomatis memang ini berarti ini pertanyaannya begini. Berarti darah istihadah itu berkesinambungan dengan darah haid atau mengikuti darah haid begitu ya. Ini mungkin ketika kondisi terutama wanita yang punya ada kebiasaan tetap dan juga bisa membedakan. Intinya selesai darah haid, maka disitulah dihukumi ketika masih keluar darah, dihukumi sebagai darah istihadah. Nah, seperti itu. Entah bahasanya itu berkesinambungan atau mengikuti al-muhim secara aktual, wanita kalau ditimpa istihadah itu keluar terus. Darah itu keluar terus. Bisa setahun, bisa dua tahun, bisa 8 bulan, bisa 5 tahun, bisa gak selesai-selesai. Itu, keluar terus darahnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Pak Bukhari.

wanita. Tahap yang ketiga kan mengikuti keumuman mayoritas wanita. Yang lebih afdal mengikuti keumuman wanita sekitar atau wanita dari karib kerabatnya, begitu ya. Ya kalau wanita karib kerabatnya ada di tempat tersebut, ya itu yang diikuti. Nah, karena ada satu gen, ada, nah itu yang lebih kuat. Seperti itu. Tapi sekarang misalnya keluarganya di tempat lain, dia di tempat lain pula, ikuti wanita sekitar. Karena faktor cuaca juga sangat mempengaruhi terjadinya darah haid. Rata-rata di tempat yang panas, itu anak-anak wanita lebih cepat mengalami haid dibandingkan di tempat-tempat yang dingin. Secara umum seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya Aisyah radhiyallahu anha sudah bisa didatangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam kondisi beliau berumur 9 tahun. Di Makkah. Makkah daerah panas. Nah, lebih cepat apa? Balik. Baik. Nah, fadal. Nah, ya ada pertanyaan sekarang. Apakah wanita yang tertimpa istihadah setiap sholat mandi tidak? Nah, ada hadisnya namun hadisnya dhaif. Cukup dia setiap sholat berwudu. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang penting dia tidak batal selain darah yang keluar ya. Tidak ada pembatal wudu yang lainnya maka boleh dia berwudu dengan sholat dengan wudu tersebut. Gak harus wudu setiap kali mau sholat. Ala kulli hal untuk mandi tidak harus setiap mau sholat mandi. Nah, barakallahu fikum. Bahkan istihadah ini juga diantara salah satu uzur yang diperbolehkan wanita untuk menjamak sholat. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Sekarang ada kondisi. Wanita mengira itu darah haid. Padahal ternyata darah istihadah. Ini biasanya ketika awal dia ditimpa istihadah. Atau dia belum punya pengalaman ditimpa istihadah. Keluar darah dalam kondisi dia meyakini itu adalah darah istihadah. Keluar darah dalam kondisi dia meyakini itu adalah darah haid. Dengan itu dia gak sholat kan? Seperti itu. Tidak sholat. Tidak sholat ditunggu seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat. Loh, kok gak selesai-selesai? Baru kemudian dia paham. Entah setelah bertanya, entah setelah melihat, memastikan, konsultasi. Ternyata bukan darah haid. Maka bagaimana dengan sholat

bukan darah haid. Maka bagaimana dengan sholat yang dia tinggalkan selama itu? Karena hakikatnya kan ternyata itu bukan darah haid, darah istihadah. Namun dia keliru dalam melihat awalnya. Dia meyakini awalnya itu darah haid. Apakah dia wajib mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan? Ataukah tidak? Yang rajih, wallahu alam bisawab, memang ada khilaf. Namun apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dipegang dan dirajihkan oleh beliau rahimahullah, dan juga yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah, tampaknya itu pendapat yang lebih kuat. Apa itu? Tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha salatnya. Kenapa? Di situ ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau salah satunya. Ketika ada seseorang wanita sahabiat yang bahasanya itu dia mengatakan ditimpa haid yang sangat banyak, syadid. Ditimpa haid yang sangat parah. Padahal akhirnya istihadah, tapi dia mengiranya pertama darah haid. Sehingga dengan itu otomatis dia tidak sholat kan. Disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dijelaskan oleh beliau bahwa itu hakikatnya darah istihabah. Dalam kondisi Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan wanita ini untuk mengqadha sholatnya. Nah. Sehingga atas dasar ini, wallahu alam bisawab, berdasarkan hadis ini, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan juga diantaranya di masa ini, yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita yang kondisinya seperti itu untuk dia mengqadha. Beda dengan kalau orang lupa atau orang tidak sadar. Ini kondisi dia tersyubhat. Dia meyakini bahwa ini darah haid. Ini kondisinya ya. Jangan disamakan dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Kondisi dia meyakini darah haid, padahal ternyata darah istihabah. Maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha. Kalau mau dia mengambil ihtiyat, berhati-hati, silakan. Tapi untuk kemudian dikatakan wajib untuk mengqadha, la. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala ma yalzamu al-mustahabatu au ma yalzamu al-mustahabata fi halil hukmi bi taharatiha. Apa sih kewajiban wanita yang mustahabah ketika hukumnya ketika dia suci terkait dengan kesuciannya? Yang pertama, al-awwal, yajibu 'alaiha an taghtasil 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah hasba ma sabaqa bayanuhu. Pertama, kewajibannya dia wajib untuk mandi ketika selesai haidnya. Sebagaimana penjelasan rincian yang telah lewat dari tiga kondisi tadi. Asani taghsilu farjaha. Dia mencuci kemaluannya li izalati ma 'alaihi minal kharij 'inda kulli salah. Wa taj'al fil makhraj qutnan wa nahwihi yamna'ul kharij wa tashuddu 'alaihi ma yumsikuhu 'anis suqut thumma tatawadda 'inda dukhuli waqti kulli salah. Tatawadda. Kewajiban yang kedua, dia mencuci kemaluannya, membersihkan yang memungkinkan untuk dibersihkan dari darah yang keluar. Kemudian dia kasih kutun, kapas, kain katun, kapas. Ya kalau sekarang sudah berarti pakai pembalut seperti itu untuk menahan darahnya. Agar kemudian dikencangkan, ya, agar tidak jatuh darah tersebut. Kemudian dia berwudu setiap masuk sholat. Sehingga yang wajib bukan mandi, tapi setiap tidak sholat berwudu. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mustahabah. Dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada wanita istihabah, tada'u salah ayyama aqra'iha thumma taghtasilu
وتتوضأ

0: inda kulli salah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada wanita istihab yang mustahabah, dia meninggalkan salat di hari-hari haidnya, kemudian dia mandi dan berwudu pada setiap salat. Sehingga mandi itu hanya ketika selesai hari-hari haidnya saja, awal. Setelah itu berwudu setiap salat. Nah, qala wa qala sallallahu alaihi wasallam an'atu laki al-kursuf fa innahu yudhibu dam wal kursuf al-qutn wa yumkinu isti'mal al-hafa'ib at-tibbiyyah al-mawjudah al-an. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, engkau gunakan kursuf karena yang demikian bisa menahan darah. Al-kursuf yaitu al-qutn. Qutn ya bahan seperti kapas. Kain katun itu kan bahannya asalnya kan seperti itu ya. Qutn ya katun lah sekarang. Kurang lebih seperti kapas. Ya sekarang akhirnya kata Syekh, sekarang mungkin dipakai pembalut yang ada. Nah, baik sampai di sini kita cukupkan bahasanya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan nifas. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya makan tanaman sayur yang tumbuh di atas septic tank? Atau makan ikan dari kolam yang di atas kolam itu ada toiletnya, jambannya. Jadi ikan tersebut makan kotoran manusia. Bagaimana hukumnya? Ini yang dinamakan dengan hewan ini jalalah. Jalalah itu Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam naha antukal waturkab au yurkab alaiha. Hewan yang makan dari makan najis itu dilarang untuk ditunggangi dan dilarang untuk dimakan. Seperti itu. Lele di kolam yang di kolam tersebut ada jambannya ini. Anda sebagaimana? Enggak dimakan. Enggak boleh dimakan. Kecuali kalau lele tersebut atau hewan tersebut diberi makanan selama hari-hari yang dengan itu dianggap najis yang ada dalam tubuhnya itu selesai. Pada hewan-hewan tertentu, kambing atau yang lainnya, itu cukup dengan 3 hari. Sebenarnya sebagian ulama cukup 3 hari. Jadi kalau kambing tersebut makanannya dari sampah, dan ini terjadi banyak, mungkin antum bisa tahu ya, tempat sampah itu kadang-kadang kambing makan di situ. Yang dimakannya sudah namanya tempat sampah. Macam-macam sudah. Sak najisnya apa semuanya. 3 hari di karantina, dikasih makanan yang suci-suci, yang tidak najis. Kalau memang sudah dirasa cukup, ya tentunya ini kembali kepada orang yang paham. Orang yang tahu seluk-beluknya. Maka setelah itu boleh. Maka sama dengan lele. Lele yang tadi itu pindah dulu di kolam yang diberi makanan yang suci. Berapa harinya kembalikan kepada orang yang ahlinya. Seperti itu. Setelah itu sudah dirasa cukup, boleh untuk dimakan. Sama kurang lebih dengan tanaman. Tanaman sayur yang tumbuh di atas septic tank. Kalau memang betul tanahnya yang diserap dari tanaman tersebut memang dari air septic tank tersebut. Nah, pindah ke tanah yang lain untuk kemudian diberi pupuk yang suci, bukan yang najis. Baru setelah atau diberi air yang suci, bukan yang najis. Baru setelah itu boleh untuk dimakan. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Wa waktu dhabhi haji tamattu' wal adahi. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu penyembelihan haji. Apa itu haji? Hah? Haji itu apa? Hah? Kurban. Hadiu. Terus dengan al-udhiyah apa bedanya? Al-hadiu dengan al-udhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya apa? Hah? Siapa yang bisa? Majujib. Siapa yang jawab? Hah? Dagi Abah Salman. Apa bedanya al-hadyu dengan al-udhiyah? Nah, ini paling pembahasannya sudah berulang kali di setiap ta'lim-ta'lim kemarin. Akh Ilham mungkin bisa menjawab? Atakdir? Atakdir?

0: Al-hadyu itu kalau untuk orang yang haji. Itu al-hadyu. Ya. Kalau al-udhiyah, ya hewan kurban. Yang dilakukan selain orang yang berhaji. Nah, di sini sekarang waktu penyembelihan al-hadyu. Hadyu tamattu' wal-adahi. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban, entah untuk orang yang berhaji, terkhusus haji tamattu, dan hewan kurban selain orang yang berhaji. Qala ba'da salatil id ila akhiri ayyamit tasyrik ala sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya yaitu setelah selesai salat id. Dan berakhirnya sampai di hari terakhir dari ayam atau hari-hari tasyrik. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ala sahih. Berarti di situ ada khilaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu hanya terbatas pada Idul Adha hari tanggal 10, kemudian juga dua hari setelahnya. Jadi jumhur berpendapat waktu penyembelihan itu hanya 3 hari. Dan disebutkan Syekh Shalih Fauzan di sini 4 hari. Hari-hari tasyrik itu kan berarti tanggal 11, 12, 13. Ditambah waktu Idul Adha, berarti tanggal 10, 4 hari. Namun, banyak dari para ulama berpendapat waktunya hanya 3 hari. Nah, di antara dalilnya bahwa ini merupakan hari-hari yang pendapat sekian para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab, wa Ibn Umar, wa Ibn Abbas, wa Abu Hurairah, wa Anas radhiyallahu anhum jami'an. Dan disebutkan oleh Ibnu Hazm dan juga dalam kitab Al-Istizkar oleh Ibnu Abdul Barr, tidak dijumpai ada dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Nah, ini pendapat pertama yang mengatakan hanya 3 hari. Sementara pendapat yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, yang dirojihkan oleh Syekh Shalih Fauzan, 4 hari. Nah, dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Utsaimin, Al-Lajnah Daimah dan kebanyakan dari ulama di zaman sekarang. Nah, diriwayatkan bahwa ini juga pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa hari-hari tasyrik seluruhnya 11, 12, 13 berarti termasuk Idul Adha 4 hari, ini waktu penyembelihan. Namun perlu dipastikan keabsahan sanad terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya betul Ali bin Abi Thalib berpendapat seperti ini, maka tampaknya wallahu alam bisawab apa yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan ini memang pendapat yang lebih rajih karena diperkuat dengan dalil. Nah, di antara dalilnya yaitu Idul Adha atau ayyamu tasyrik, ayyamu akal wa syurub, hari-hari wa zikrullah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum dan berzikir. Seperti itu. Di situ ada sebuah hadis yang diperselisihkan antara ulama keabsahannya, yaitu ayyamu tasyrik kulluha dzabhun. Hari-hari tasyrik semuanya itu waktu. waktu untuk menyembelih. Bagi yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu 4 hari, berarti seluruh hari-hari tasyrik, maka hadis ini tentunya sahih. Dengan hadis ini pula mereka berdalil bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Namun sebagian ulama dan tidak sedikit dari ulama yang mendhaifkan hadis ini. Nah. Wallahu alam bisawab. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menhasankan hadis ini. Dengan sebelumnya menjelaskan sekian jalan-jalannya yang memang semua jalan-jalan ini dhaif. Tapi ada riwayat-riwayat yang banyak. Kemudian Syekh mengatakan bahwa derajat hadis ini tidak turun dari derajat hasan. Nah. Ala kulli hal masalah khilaf. Perlu dipastikan pertama keabsahan hadisnya. Yang kedua, apakah periwayatan dari Ali itu benar. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Wa illa. Pendapat yang mengatakan hadis dhaif. Ini juga pendapat yang sangat kuat. Karena riwayatnya semuanya dhaif. Dan ini pun diakui oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga kemudian bahwa sekian sahabat yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu hanya tanggal 10, 11, dan 12. Hanya 3 hari berarti. Nah. Ala kulli hal. Ihtiyatan kita mengambil langkah kehati-hatian. Sebisa mungkin kalau memang tidak terpaksa. Jangan menyembelih lebih dari tanggal 12. Nah. Karena ini pendapat sekian dari sahabat. Yang juga susah untuk kita kemudian menyelisihinya. Nah, sehingga diusahakan menyembelih dan sunnahnya menyembelih itu adalah bersegera. Seperti itu, bersegera setelah salat, kemudian selesai masing-masing pulang, kembali kemudian menyembelih. Diusahakan pokoknya tanggal 10, 11, 12 selesai. Nah, barakallahu fikum. Qala wa yustahabbu an ya'kula min hadihi idza kana hadiya tamattu' aw qiran wa min udhiyatihi wa yuhdi wa yatasaddaq aslasan liqouli ta'ala faqulu minha wa at'imu. Kata Syekh Al Fauzan hafizahullah, disukai mustahab untuk memakan dari hewan kurbannya. Entah itu orang yang berhaji dengan haji tamattu ataupun haji qiran, dan sudah lewat penjelasannya ini. Atau orang yang bukan berhaji, berarti kurban sebagaimana kita di Indonesia, disunahkan untuk ikut memakan. Orang yang berkurban disunahkan ikut memakan, mengambil bagian dari hewan kurbannya. Dan juga memberikan hadiah. Dan juga bersedekah. Kalau berarti kalau memberi hadiah itu bukan kepada fakir miskin. Kalau fakir miskin itu disedekahkan. Kalau hadiah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mampu. Berarti boleh memberi orang yang mampu. Seperti itu. Bagaimana? Apakah boleh memberi kepada orang kafir, tetangga atau yang lainnya? Boleh. Nah, dan telah berfatwa sekian ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sehingga dihadiahkan. Kalau hadiah ini berarti untuk orang yang mampu. Dan juga disedekahkan berarti untuk fakir miskin. Kata Syekh Shalal Fauzan, aslasan, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Yang dia makan atau dia ambil sendiri untuk dia dan keluarganya sepertiga bagian. Yang dihadiahkan kepada tetangga, kepada orang lain, rekan kerja di kantor, yang pasti hadiah untuk orang yang mampu. Ini sepertiga. Dan disedekahkan sepertiga. Namun, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin dan juga Syekh Al-Albani dan yang lainnya, sepertiga ini tidak ada dalilnya. Pembatasan sepertiga-sepertiga tidak ada dalilnya. Walaupun sebagian ulama menyukai yang demikian. Namun yang demikian ini tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan disukainya sepertiga-sepertiga. Nah, sehingga ikhlas bebas, artinya boleh berapa saja. Yang pasti ayatnya jelas, karena di sini kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya makanlah dari hewan sembelihan tersebut, wa ad'imu, dan berilah kepada orang lain. Nah. Qala wa amma hadiyu al-jibran au jabran wa huwa makana an fi'lin mahdzurin min mahdzuratil ihram au an tarki wajibin fala ya'kul minhu syai'a. Ini khusus orang yang berhaji. Adapun hewan sembelihan yang dilakukan karena dia, orang yang berhaji itu melanggar hal-hal yang dilarang. Orang yang berhaji itu dilarang untuk ketika ihram untuk mencukur rambutnya, menggunting kuku, dilarang juga berjima. Dilarang juga berburu hewan buruan darat dan yang lain-lainnya. Ada sekian larangan-larangan. Seperti itu. Nah, ini kalau dilanggar, maka tebusannya yaitu dengan dia menyembelih hewan kurban. Atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika haji. Nah, kalau hewan kurban yang dilakukan orang berhaji seperti ini, dalam rangka dia menebus kesalahan atas sesuatu yang dia langgar, maka dagingnya tidak boleh dia ikut makan. Dia berikan kepada fakir miskin yang ada di negeri Mekah. Nah. Qala wa man arada an yudhi fa innahu idza dakhalat 'ashru dzulhijjah la ya'khudhu min sya'rihi wa la min azfarihi syai'an ila dzabhi al-udhiyah. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhiya فَلَا يَخُذُوا مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَذْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحْيَا. Kata Syekh, barang siapa yang ingin untuk berkurban dan sudah masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka jangan dia mencabut dari bulu atau rambut dan bulu di tubuhnya. Nah. Dilarang sama sekali. Dan jangan juga kukunya. Kecuali misalnya rambut tersebut atau kuku tersebut patah dan memang kita terganggu, silahkan. Atau ada rambut yang kemudian menutupi mata atau sudah menghalangi mata atau mengganggu ya masuk ke mata, silahkan. Seperti itu. Tapi tidak ada sebab, biasa saja, maka dilarang. Nah, hukum asalnya larangan berarti menunjukkan haram. Seperti itu. Kapan larangan ini berlaku? Sampai dia menyembelih. Selesai menyembelih, sudah selesai. Boleh. Berlaku lagi kebolehan untuk memotong atau mencabut atau menggunting kuku atau rambut yang ada di tubuhnya. Sehingga memang kalau dikhawatirkan akhirnya dengan tidak digunting itu panjang, ya sebelum masuk bulan Dzulhijjah, silahkan dia memotong dahulu, mencukur dahulu kumisnya atau kukunya, karena khawatir nanti kalau nunggu sampai tanggal 10 akhirnya terlalu panjang kukunya, maka sebelum masuk Dzulhijjah silahkan dia memotong dulu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum. Kalau masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih, maka jangan mengambil, mencabut, memotong dari rambutnya dan dari kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih. Di sini ada lafaz wa arada. Ingin, salah seorang di antara kalian ingin menyembelih atau ingin berkurban. Ini mengingatkan kita kembali kepada apa hukum dari berkurban itu sendiri. Nah, sebagian ulama berpendapat hukum berkurban tentunya sekarang bagi yang mampu. Ya, adapun yang tidak mampu selesai. Ibadah apapun kalau tidak mampu maka tidak ada kewajiban. Ini kaidah kuliah. segala lara atau segala perintah, kalau tidak ada kemampuan untuk menjalankannya, maka gugur kewajiban dan perintah tersebut. Apa saja semuanya. Wudu yang dimana itu syarat sahnya sholat. Kalau ternyata enggak mampu berwudu, ya sudah, gugur kewajiban wudu dan sholatnya sah diganti dengan tayamum. Maka sama di sini, pembahasannya ketika ada kemampuan. Orang mampu, tapi dia tidak berkurban. Maka apa hukumnya? Sebagian ulama berpendapat dia dosa. Kenapa? Karena hukum berkurban wajib. Sebagiannya atau dalilnya diantaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli wali rabbika wanhar." Salat karena Allah dan wanhar perintah untuk menyembelih. Kemudian juga hadis dari hadis Abu Hurairah, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yakrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan, kemampuan, namun dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekat tempat sholat id kita. Nah, namun yang sahih hadis ini, mauquf ala Abi Hurairah. Bukan hadis yang marfu. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Tidak wajib. Nah. Kenapa? Karena tidak ada nas yang sharih, yang sahih, yang menjelaskan wajibnya tentang kurban. Dan ini pendapat jumhur atau pendapat banyak dari kalangan sahabat, bahkan kibar sahabat. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian juga Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari, radhiyallahu anhum jami'an. Dan tidak dijumpai dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Bahkan Abu Mas'ud Al-Badri sampai mengatakan, "Inni lam udahhi ma'annani min aisyarin nas." Al-Kamakawala radhiyallahu anhu, aku tidak menyembelih, tidak berkurban, ya ketika tahun itu ya. Dalam kondisi aku ini ada orang yang paling memiliki kemampuan. Dalam rangka untuk menunjukkan bahwa hukum berkurban itu tidak wajib. Wallah alam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini yang lebih benar. Kenapa? Ini pemahaman sahabat yang dimana pemahaman ini tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat pun. Sehingga ini teranggap ijma para sahabat. Sehingga wallah alam bisawab, dalilnya ini juga, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum," kalau masuk sudah 10 hari, dan salah seorang di antara kalian ingin, berarti memang enggak wajib. Kalau ingin berkorban, maka jangan dipotong. Seperti itu. Ingin berkorban, menunjukkan tidak wajib. Kalau tidak berkorban, ya sudah silakan memotong. Menunjukkan di situ, dan ini pendalilannya Al-Imam Syafi'i. Nah, ingin berkorban, menunjukkan di situ bahwa kurban tidak wajib, dan ini pendapatnya sekian sahabat dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat, sehingga wallahu alam bisawab, kita berat dan kita susah untuk menyelisihi ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sehingga hukum berkurban sendiri adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah namun ditekankan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Fa in fa'ala syai'an min dzalika istaghfarallah wa la fidyata 'alaihi." Kalau ternyata dia yang berkorban ini ternyata memotong bukan karena terganggu dengan kukunya yang mau patah, atau bukan karena rambutnya yang mengganggu matanya masuk ke matanya, bukan. Tapi karena ya sudah tidak ada uzur, maka dia beristighfar dan tidak ada fidyah baginya. Bagaimana dengan kurbannya? Kurbannya sah karena tidak ada hubungannya antara memotong ini dengan kurban itu sendiri. Baik, maka di sini selesai pembahasan yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, di situ ada hal-hal yang terkait dengan kurban. Atau sebelumnya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah, tafadhol. Ya. Ada rezeki. Nah, ini bagus pertanyaannya. Kita enggak ada kemampuan sehingga kita tidak berkurban. Itu bayangan kita. Atau salah-salah di antara kita misalnya ya. Subhanallah, Allah beri rezeki dia kemampuan, ada uang lebih tanggal 6 atau 7. Lantas bagaimana? Ya sejak itu kemudian dia ketika sudah ada niatan sejak karena dia memiliki kemampuan, sejak itu dia menahan untuk tidak mencabut. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah. Ya. Boleh berhutang. Itu menunjukkan bahwa ini ditekankan. Makanya bukan sekedar sunnah biasa. Tapi ada sunnah-sunnah. Ya sunnah. Mustahab. Tapi ini sunnah akan ditekankan. Saking ditekankannya sampai boleh berhutang. Kalau memang dia merasa memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Maka seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini memang ditekankan. Walaupun sunnah tapi ditekankan. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan apa sih? Akhirnya gini. Kita tidak bermudah-mudahan. Tapi sebagaimana sudah pernah lihat bersama kita, kalau sudah masalah hukum, ini kan akhirnya konsekuensinya nanti dosa atau tidak orang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita terkadang butuh untuk mencari mana yang lebih rajih. Seperti wa illa, segala sesuatu perintah, kita sebagai seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, itu kalau dalam pelaksanaannya, disebutnya sebagian ulama, gak usah melihat hukum. Pokoknya sudah tahu itu perintah, gak usah melihat hukumnya wajib atau mustahab atau sunnah. Kita lakukan sebisa mungkin. Ketika kita sebagai orang yang melakukannya. Seperti itu. Nah, tapi terkadang kita butuh untuk mentarjih karena hal yang tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, sekarang ada hal terkait dengan hukum menjual terkhusus kulit. Kulit hewan kurban. Di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budni wa an atasaddaq bilahmiha wa juludiha wa ajil awa ajillatiha wa alla u'tiya al-jazzar minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menangani unta kurbannya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwakilkan kepada Ali. Dan juga memerintahkan aku untuk bersedekah dengan dagingnya, dengan kulitnya, dan dengan ajillah. Ajillah itu jadi, dan mungkin sekarang masih ada hatta di Indonesia. Kalau dulu di Arab, terkhusus hewan itu ada penyertanya. Kayak pakaiannya gitu, apa? Dikasih kainnya untuk apa namanya naik kuda atau tali pelananya seperti itu ya, atau kalau sebagian unta atau hewan tuh kaki kukunya dikasih apa itu ya, hah, tapal ya seperti itu. Nah itu sebagian itu artinya dijual hewan kurban itu semuanya utuh seperti itu. Nah itu kalau ada itu juga enggak boleh di, itu hukumnya sama dengan hukum daging itu. Atau bagian tubuh anggota, bagian tubuh dari hewan kurban itu. Jadi hati-hati, benda-benda ini jangan kemudian dibuang atau apa, bukan. Kalau misalnya ada kita jumpai ya, entah kambing, entah sapi misalnya. Nah, sapi biasanya mungkin ada di hidungnya dikasih apa ini? Pengikat, kemudian ada kayak besinya seperti itu, ya. Kadang ada bunyinya juga seperti itu. Jangan dibuang tuh, jangan. Sedekahkan, berikan kepada orang. Ala kulli hal itu. Untuk disedekahkan daging, kulit dan yang dipakai oleh hewan tersebut. Dan memerintahkan aku untuk jangan memberi tukang sembelihnya. Seperti itu. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa kulit hewan kurban tidak boleh dijual. Tapi harus disedekahkan. Ini berlaku untuk orang yang berkurban. Kulit sama dengan daging. Sama dengan bagian tubuh yang lainnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita memberikannya kepada fakir miskin. Kita sedekah kulit tersebut. Atau daging. Atau kepala. Kita kasihkan fakir miskin. Sama si fakir miskinnya mau diapakan? Itu sudah terserah dia. Itu urusannya dia. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkorban. Seperti itu. Kalau sudah sampai kepada pihak lain yang diberi, yang dihadiahkan atau disedekahkan, itu sudah urusannya dia sudah. Terserah. Dagingnya mau dijual, mau dikasihkan ke temannya lagi, mau disedekahkan lagi, itu terserah dia. Terserah si fakir miskin ini. Termasuk kulit. Nah, kita kasihkan fakir miskin kulit sapi. Sudah itu haknya dia. Setelah itu dia mau jual, gak ada masalah. Ini sekarang pembahasan untuk orang yang berkurban. Si pengkurbannya, itu dilarang untuk menjual. Tapi sekarang permasalahan, bolehkah dijual? Dia tidak ingin ambil hasil penjualannya. Uang penjualannya dia sedekahkan. Dipahami ini ya? Seperti itu. Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Di antaranya ada yang membolehkannya. Dan ini riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini juga pendapat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Masalah-masalah khilafiyah memang. Ada yang melarang secara mutlak. Ada yang melarang secara mutlak. Orang yang berkorban sekarang. Sekali lagi pembahasannya tentang orang yang berkorban. Dia menjual kulitnya, kemudian hasil penjualannya dia kasih, dia sedekahkan. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini terlarang juga. Pokoknya enggak boleh dijual secara mutlak. Entah hasilnya setelah itu dia sedekahkan misalnya tetap enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Dan ini diantara pendapat oleh Imam Ahmad. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Atau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Qala Abu Abdullah Ibnu Hamdan fi ri'ayatihi wa yajuz bai'u juludiha wa sawaqidiha wa ra'siha wa sadaqah bi samani dzalik nassu alaihi. Hai al-Imam Ahmad. Artinya ini pendapatnya Imam Ahmad. Boleh untuk dijual kulitnya, kakinya, kepalanya dan disedekahkan dengan hasil penjualannya. Nah, dan ini juga pendapat dari sebagian salaf diantaranya Abu Thawr. Dan ini juga pendapat dari sebagian Syafi'iyah. Ini juga pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i. Dan Ishaq Ibn Rahawai. Dan yang lainnya. Sehingga wallah alam bisawab masalah-masalah memang khilafiyah. Namun tampaknya pendapat ini lebih tepat. Kenapa? Ilahnya seseorang itu dilarang menjual. Itu karena dia ini sudah ibadah yang dilakukan lillahi ta'ala. Dia keluarkan. Gak boleh kembali untuk dirinya. Sementara dia menjual kulit. Hasilnya disedekahkan. Juga tidak kembali kepada dirinya. Sehingga sang pengkorban menjual kulit kurbannya. Hewan kurbannya. Bukan untuk diambil sendiri, tapi untuk disedekahkan, maka yang rajih pendapat ini boleh. Walaupun masalah khilaf, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan dari hadis tadi adalah jangan memberi tukang sembelihnya sedikit pun bagian dari daging atau dari hewan tersebut. Ini dilarang. Nah, yang dilarang artinya kalau itu menjadi syarat. Syarat itu enggak harus secara lafaz. Tapi syarat juga bisa syarat urfi. Keumuman setempat kita lihat. Tukang jagal keumumannya itu kalau dia menjagal kemudian menguliti, dia dikasih, dia mendapatkan kepalanya. Ini urf berarti upahnya si tukang jagal berarti kepala. Berarti kita jangan memberi kepala, jangan. Walaupun dia tidak bilang misalnya, tapi orang di situ sudah upahnya tukang jagal kepala, jangan. Boleh kita memberikan uang, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah memberi bagian dari hewan kurban tersebut. Sebagai apa? Sebagai upah. Dah itu dah. Sebagai upah. Sehingga tukang jagal, kalau dia misalnya menyembelihnya itu tidak meminta upah, kebiasaannya juga tidak ada upah ke kepala misalnya seperti itu, dia tidak minta upah. Kita kasih dalam rangka sedekah atau hadiah kepada orang ini, entah daging, entah apa saja, makanya seperti ini boleh. Nah, yang terlarang ketika memberikan bagian dari hewan kurban, itu menjadi upah untuk si tukang jagal ini. Sebagai upah. Tapi kalau kita kasih sebagai hadiah dari kita, dia tidak mempersyaratkan. Ya, dia biasa saja, enggak minta, enggak apa, enggak mengatakan, bu, saya minta, enggak. Maka boleh dikasih, kita memberinya sebagai hadiah atau sedekah. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumiddin amma ba'd. قال المؤلف حفظه الله يعني وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Fama kana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahwiha. Hewan-hewan yang dia, hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan tinjanya itu suci. Hewan yang boleh dimakan. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan. Ayam, burung, bebek, apalagi. Nah, rusa, dan yang lainnya. Nah, hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah, qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin an yalhaqu bi iblis sadaqah. Fasharibu min abwaliha wa albaniha muttafaqun alaihi. Dalilnya apa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan al-Uraniyin. Al-Uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa penyakit. Kemudian datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam mengeluhkan kondisi mereka. Di mana kaum ini al-Uraniyin oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing onta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun, dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan pupuk dan yang lainnya atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buahnya, hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buahan, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci, berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa diantara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan, karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum, tidak boleh sama sekali. Fa'inkila, kalau ada yang mengatakan innama ubiha lid darurah. Misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing unta, sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat. Maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli atharihi idza aradu as-salat. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya. Bekas kencing yang mereka minum di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak sholat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, taib. Bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak sholat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapan yang mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salati fiha wa hiya la shakka tabulu fiha. Begitu juga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dahulu sebelum dibangun Masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu, hijrah datang di hari-hari awal, kan masih Masjid Nabawi masih belum dibangun. Seperti itu. Nah, Rasulullah SAW di hari-hari tersebut pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat. Ruangan, di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ. Dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba, apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya. Seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah SAW sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran, hewan yang bisa dimakan, itu tidak najis alias suci. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya. Intaha. Ini jadikan kaidah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah, sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak, kotorannya, atau apalagi. Itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa siapa yang bertanya waktu itu ya. Kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib. Bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya. 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat tanah begitu, Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan, dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu Ana tidak tahu jawabannya. Ana ketika itu, kalau nggak salah, Ana akan bahas lagi. Dan tadi Ana sudah bahas, ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis. Maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa? Atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga, kita masih ingat tadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa syu'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Syu'ru ma yu'kal lahmuhu. Syu'ru, hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru, hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh, wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam dan yang lainnya. Qala wa su'ru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun

Qala wa suru al-hirra tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil hirra. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah. Kisah dari kucing. Rasulullah SAW ditanya tentang kucing. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Dan disahihkan oleh beliau. Qala shabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah melayani tuan-tuannya. Yang di mana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wa li adami at-taharruz minha, fa fi dhalika raf'un lil haraj wal mashaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini, sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencadangkan yang demikian ini, di situ terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan, atau rasa repot dan berat ini terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal, diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'd al-ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fa su'ruhu tahir ka su'ri al-hirrah bi jami' at-tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Ilah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf. Yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul. Atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, yang sering berjalan atau berada di sekitar kita. Maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha mimma la yu'kal lahmuhu farawsuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing, dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah. Qala ayyuhal muslim alayka an tahtamma bittahara zahiran wa batina. Batinan bittauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. Wa zahiran bittahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian. Baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya perkara yang sifatnya batin, kesucian batin, yaitu dengan cara

0: sucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah. Fil qaul wal amal. Nah, dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam, di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas. Nah, tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba bagaimana? Apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat? Apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasallahu alaihi wa sallam. Hati-hati. Nah, kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi, ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan, bukan hanya dalam ibadah, dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq. Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya. Membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sudah tahu mana yang harusnya dia lakukan. Tapi lihat hawa nafsu mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Thalib. Abu Thalib tahu bahwa agama Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Thalib tidak masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut tahara wan nadhafah wan nazahah minal akzar al-hisiyah wal ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun, nazihun mulazimun littahara. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. Mulazimun litaharah. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejati seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa alayka ya Abdullah bil ihtimam bitaharah wal ibtia'at 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian dan jauh dari najis-najis, entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al-insan. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkanak. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidus salah. Agar engkau dalam kondisi senantiasa suci. Terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqad halaka min jihati taharah. Maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu. Dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidus dukhul fil masjid. Begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Fandur fi na'alaik. Coba perhatikan sendalmu. Fa'in wajata fihi ma'adha famsah huma wa nakkih hima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, masjidnya dahulu sangat masih sederhana. Orang-orang masuk. Masjidnya masih berupa tanah. Seperti itu. Orang-orang masuk sholat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima aw tudkhil huma fil masjid wa fihi najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar, atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah. Baik. Qala hafizahullah babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al haidu wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya. Yang terkait dengan hukum-hukum al haid wan nifas. Yang pertama, yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala qala Allah taala wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid. Wala taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran najis. Maka fa'tazilun nisa' fil mahyid. Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah, fa'tazilun nisa', jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yatuhurna. Sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur, sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya, walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini, jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli, jima'i, sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haidnya. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun wallah alam bisawab, ini pendapat yang marju. Pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang marju. Artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertobat. Wallah ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai orang yang sering bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertobat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Bagaimana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi dan antum semuanya. Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara. Teman, kawan. Ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam umroh. bukan hanya dalam puasa, tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan, ini ibadah. Seperti itu, taubat. Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. In fadlikum ya ikhwan. Buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita.
1: Qala wal haidu huwa.
0: Apa itu haid?
1: Huwa damu tabi'atin wajibillah. Yakhruju min qa'rir rahmi. Aw min qa'rir rahim. Fi awqatin ma'lumah. خَلَقَهُ اللَّهُ لِحِكْمَةِ غِذَاءٍ أَوْ غِذَاءِ الْوَلَدْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.
0: Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama. Haid, itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid. Keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut.
1: Listiqarihi ilal gida iz lau syarakaha fi gizaiha la da'ufut au la da'ufat kuwaha faja'alallahu lau hadal gida.
0: Coba kita lihat hikmahnya, yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, lah kalau sang bayi ini jadi satu, berserikat dengan ibunya, dalam makanannya tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan.
1: Baik, qala lidzalika qalla an tahida alhamil.
0: Ada syarat itu, jarang sekali wanita hamil itu haid.
1: Faiza waladat qalabahullahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghazza bihi waladuha walidzalika qalla an tahida almurdi'.
0: Nah, seorang wanita ya hamil, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada mungkin, tapi jarang sekali. Keumumannya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut karena sudah keluar. Ya, sudah keluar, selesai, kelas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut. Penggantinya Allah jadikan air susu air susu ibu yang keluar dari air susunya. Nah, yang dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizi, makan dari susunya.
1: Walidzalika qalla an tahidha almurdi'.
0: Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini. Seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat, itu tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah, kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan, digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatikan hal ini, mendapati ini, seorang istri ya, atau istri-istri kita, atau para wanita yang menyusui, haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' bakiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya. Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Wa qad yazidu an dhalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaksur hasba ma raqqabahu Allah min at-tiba'. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya, entah 6 hari atau 7 hari, bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek, tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada konteks kalam dari apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait masalah al-ghuraba. Qala rahimahullah fa idza arada an yasluka hadha as-sirat falyuwaddin nafsahu ala. Seorang yang hendak menempuh as-sirat, siratul mustaqim, seorang yang hendak menempuh al-haq, maka hendaknya dia membiasakan dirinya untuk apa? Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fi, siap-siap untuk dicela, siap-siap dilecehkan oleh orang-orang yang jahil, begitu juga oleh ahlul bid'ah. Karena memang akhirnya orang yang menempuh di atas al-haq atau menempuh al-haq, menempuh as-sirat al-mustaqim, ini gangguannya dan ujiannya banyak. Gangguan dan ujian itu bermacam-macam bentuknya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan keluarganya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan pekerjaannya. Pekerjaannya di situ ada hal-hal yang mengandung perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Ujian itu terkadang datang terkait dengan dunianya. Maka ketika mereka berusaha menempuh siratul mustaqim, akan ada setiap ujian dan gangguan. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi peringatan kepada kita. Hendaknya seseorang yang menginginkan as-siratal mustaqim membiasakan dirinya untuk siap menerima celaan, cercaan dari orang-orang yang jahil, dari ahl bid'ah, ketika dia berpegang teguh, berusaha menjalani apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dan pemahaman para sahabatnya. Wa ta'nihim alaihi, siap untuk dijelek-jelekkan, siap untuk dicela. Wa izra'ihim bihi, siap juga untuk kemudian direndahkan, dilecehkan. Wa tanfirin nas anhu, siap ketika dia berpegang teguh, ada orang-orang memprovokasi orang lain untuk menjauh dari dirinya karena dianggap aneh, nyeleneh. Nah, wa tahdhirihim minhu kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma'a matbu'ihi wa imamihi, siap untuk ditahdir. Ditahdir artinya manusia akan memperingatkan sesama mereka dari orang tersebut. dari orang yang berpegang dengan as-sirat al-mustaqim atau menempuh as-sirat al-mustaqim ini, jalan yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Siap-siap. Al-ghuraba ya ikhwan. Terasing. Nah, tapi jangan bersedih karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam akhir hadisnya fatuba. Bergembiralah. Berbahagialah. Al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang manusia mungkin menganggap aneh. Walaupun sekali lagi jangan disalahpahami apa. Kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai syar'i, yang dengan itu akhirnya orang semakin menjauh dari kita. Jangan dipahami dengan yang demikian. Sudah lewat contohnya bersama kita. Kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Membuat orang semakin lari dari kita. Nah, muamalah kita, akhlak kita tidak mau acuh tak acuh dengan tetangganya. Sementara Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Acuh tak acuh tidak peduli dengan tetangganya. Misalnya dia mengatakan, "Iya, Ustaz, tetangga kita ini Nasoro, tetangga kita ini orang kafir." Memang kenapa kalau orang kafir? Nah, orang kafir, selama orang kafirnya tersebut tidak memusuhi Islam, tetap dia punya hak yang wajib kita tunaikan. Kita juga diperintahkan tetap untuk berbuat baik kepada orang kafir tersebut. Ketika dia menjadi tetangga kita, urusan bahwa kita benci dengan akidah dan agamanya, ini wajib. Tapi kebencian tersebut tidak kemudian akhirnya membuat kita keluar dari apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi kepada tetangga, menjenguk tetangganya, Yahudi, ketika sakit. Coba kita lihat. Yang dengan sebab itu akhirnya menjadi sebab Islamnya Yahudi tersebut. Maka hati-hati, kita sekarang berbicara al-ghuraba adalah ketika kita berusaha menjalankan syariat. Akhirnya kita menjadi terasing. Jangan dipahami kita membuat orang lain semakin lari dari kita karena hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tadi itu contohnya. Tidak peduli salam kepada sesama kaum muslimin, tidak peduli untuk berwajah ketemu dengan saudaranya, itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, "La tahqirana syai'an al-ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin taliq." Jangan kalian meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kalau keluar rumah itu ya ikhwan, biasakan wajah itu berseri-seri. Jangan manyun. Jangan merengut sesama kaum muslimin. Ini kita tidak membicarakan kita sedang bermuamalah dengan ahl bid'ah, dengan ahl batil, dengan ahl ahwa. Ini hukumnya lain. Tapi secara umum ya ikhwan, pasang muka kita, wajah kita dengan wajah yang berseri-seri kepada kaum muslimin, apalagi sesama saudara kita. Jangan kemudian karena ada urusan di rumahnya, keluarga, atau yang lainnya anak, akhirnya cemberut dengan yang lainnya, tidak peduli, acuh tak acuh. Lah. Sehingga hati-hati. Jangan dipahami kita sudah ghuraba, namun semakin ghuraba akibat tingkah laku kita yang ternyata tidak sesuai dengan syariat. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini orang-orang yang bodoh atau ahli bid'ah Ya demikianlah pendahulu mereka berbuat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yaitu karangan orang-orang kufar Quraisy. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Dibilang majnun, dibilang gila, dibilang tukang sihir, penyair. Artinya penyair apa? Al-Quran itu dibuat oleh beliau alaihi salatu wasalam. Sekian tuduhan. Maka persiapkan diri kita dengan berbagi gangguan ketika kita berusaha menempuh al-haq. Nah, memang ada ujiannya. Fungsinya di antara fungsi ujian tersebut sebagai apa ya ikhwan? Allah itu ingin melihat kejujuran iman kita. Benar gak sih ketika kita mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kita mengikrarkan yang demikian. Dengan adanya ujian, Allah ingin melihat. Nah, akan terbedakan mana yang jujur dalam keimanannya, mana yang hanya sekedar ngomong. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Selama kita mengklaim diri kita mukmin kepada Allah dan Rasulnya, ahasibannas ayyutraku ayakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman dalam kondisi mereka tidak diuji? Artinya pasti akan diuji. Selama kita mengklaim diri kita mukmin, berarti akan ada ujian-ujian. Apalagi semakin kita mengetahui ilmu demi ilmu demi ilmu, akan ada ujiannya. Nah, qala fa amma inda'ahum ila dzalik wa qad fa fima hum alayhi fa hunalika taqumu qiyamatuhum. ويبغون له الغوائل وينسبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله فهو غريب في دينه لفساد أديانهم غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع. Adapun orang yang berusaha menempuh siratul mustaqim ini, ketika mengajak mereka kepada al-haq, kepada as-siratul mustaqim, kemudian orang ini mulai menjelaskan kepada mereka, menjelaskan apa? Bahwa apa yang mereka lakukan ini keliru. Mendakwakan kepada bahwa yang demikian ini mungkar, ini merupakan kesyirikan, ini kebidahan, dan yang lainnya. Maka di saat itulah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, taqumu qiyamatuhum. Terjadi bagi mereka kiamat ini. Ini orang ini bahaya ini. Marah. Mereka akan emosi, mereka akan marah. Nah, akhirnya mereka mulai menghendaki bagi orang ini kehancuran, kebinasaan. Mulai kemudian melakukan sekian tindakan-tindakan makar. Gimana orang ini bisa hancur? Meletakkan jaring-jaring, perangkap-perangkap. Yang dimana caranya orang ini habis, orang ini hancur. Nah, orang ini ngomongnya bid'ah terus, syirik terus. Enggak, kenapa enggak ngurusin dirinya sendiri? Misalnya, dan ini banyak kita jumpai. Dan kita dengar, musuh-musuh Ahlus Sunnah ini banyak, dan mereka tentunya tidak akan ridho, karena di belakang mereka tentunya para setan, yang setan-setan tersebut tidak mau dan tidak senang ketika orang itu berada di siratul mustaqim. Makanya yang mengherankan kemudian, sudah Ahlus Sunnah ini banyak musuhnya, yang menyedihkan ada dari Ahlus Sunnah yang membuat kekacauan dan permusuhan di dalam kalangan Ahlus Sunnah. Ini ya, seperti ini mereka ini orang yang enggak punya hakikatnya hikmah dalam dakwah. Nah, akalnya terlalu pendek. Tidak melihat jauh ke depan, hanya sekedar untuk menuruti ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Hati-hati ya ikhwan. Dengan ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Ahlus Sunnah ini sudah sedikit. Sudah asing Ahlus Sunnah ini. Sesama Ahlus Sunnah harus menjaga ukhuwah. Tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan tersinggung kalau diberi masukan dan nasihat. Terima, itu bentuk kepedulian saudara kita kepada kita. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Terima. Ketika nasihat datang dan ternyata benar, terima nasihat tersebut. Itu bentuk kepedulian kepada saudara kita. Seharusnya kita mengucapkan jazakallah khairan. Ahlu sunnah itu sudah sedikit. Nah. Kemudian mereka mulai. Gimana caranya mereka melakukan perbuatan untuk saling tolong-menolong menjerumuskan orang ini. Dengan kekuatan besar mereka. Maka orang ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Orang ini menjadi terasing. Ketika dia berpegang teguh dengan agamanya. Kenapa? Karena sudah merusak itu agamanya orang-orang itu. Mayoritas tersebut. Sudah rusak. Akhirnya ketika datang Islam yang sebenarnya menjadi aneh. Ketika ada orang yang berpegang teguh dengan sunnah sebenar-benarnya menjadi aneh. Waribun fitamasukihi bisunnah. Litamasukihim bilbidah. Orang yang berusaha berpegang teguh dengan agama ini menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah? Karena orang-orang itu berpegang teguh dengan bid'ahnya luar biasa. Betul-betul marah ketika datang seorang ahlu sunnah, seorang salafi, tidak mau ikut pikir bersama, misalnya, jangankan yang seperti itu, untuk merapatkan saf saja, marah, padahal imamnya itu ngomong, sawi suhufakum, mungkin, wallahu alam bisawab, lafaz ini, kalimat sawi suhufakum, atau luruskan dan rapatkan, itu kan sebenarnya masih sering kita dengar dari para imam-imam masjid. Namun akhirnya hanya sekedar menjadi kebiasaan turun-temurun tanpa disadari bahwa itu sudah sunnah. Yang mengherankan makmum-makmumnya kok bisa kemudian ada besar yang ingin merapatkan marah. Coba kita lihat. Orang ini dianggap aneh akhirnya. Kenapa? Karena yang lainnya, orang-orang di sekitarnya atau masyarakat tersebut sudah berpegang teguh dengan yang salah. Ketika datang yang benar, dianggap aneh. Qala waribun fi'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Orang ini menjadi aneh, dianggap aneh dengan keyakinannya. Karena keyakinan orang-orang tersebut sudah rusak. Yang namanya seharusnya tauhid. Itu adalah tauhid, yang namanya syirik adalah syirik. Mereka katakan akhirnya karena keyakinan sudah rusak bahwa kesyirikan itu adalah menjadi perkara yang hak. Coba lihat itu orang-orang itu. Nah, mereka adalah ini ahli batil. Ketika keyakinan sudah rusak, kesyirikan yang mereka lakukan memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibana, apa yang seperti itu? Rasulullah sudah meninggal, syirik. Akhirnya mereka mengatakan, ini orang gak mau seperti itu, berarti benci Rasulullah. Coba lihat. Nah, ini orang gak senang maulitan. Ini orang ini berarti benci. Rusak sudah pemahamannya. Akhirnya orang yang berusaha menjaga akidahnya, berpegang teguh dengan akidahnya, dianggap aneh. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Menjadi aneh dalam salatnya. Karena salatnya orang-orang tersebut rusak sudah salatnya. Seperti itu. Kita bisa saksikan bagaimana salatnya orang-orang awam. Nah. Yang seharusnya sunnah dalam salat setelah ruk. Kok pada sholat subuh itu adalah i'tidal. Tidak ada namanya kunut subuh. Kalau kita tegur mereka, marahnya luar biasa. Ketika kita tidak berkunut, mereka menganggap kita aneh. Nah, rusak sudah sholatnya. Gharibun fi tariqihi lidhalali wa fasadi turuqihim. Ketika menempuh suatu jalan, dianggap aneh, karena jalan yang orang tersebut sudah menyimpang, sudah rusak. Nah, gharibun fi nisbatihi limukhalafati nisabihim. Orang ini menjadi aneh ketika menisbatkan dirinya misalnya kepada salaf-salafi. Ini dianggap aneh. Karena mereka menyelisih penisbatan-penisbatan mereka. Coba lihat. Salafi itu nanti akan datang bersama kita. Apa hukum menisbatkan diri kita kepada salaf? Nah. Tapi akhirnya dianggap aneh, dijadikan bahan olok-olok. Ada yang mengatakan ini bukan salafi, tapi ini apa? Hah? Lupa. Hah? Hah? Entah yang wahabinya lah. Salah fikir, nah, seperti itu. Nah. Menjadi aneh akhirnya. Wa waribun fi mu'asyarati lahum li'annahu yu'asyiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Orang ini akhirnya menjadi aneh dalam mu'asyarah, bergaul dengan mereka, karena orang ini mempergauli mereka pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ayo tahlilan, gak mau ikut. Ini orang aneh ini. Ini orang teroris. Gak mau bersosialisasi, gak mau yang lainnya, gak mau ini, gak mau itu. Ada acara-acara yang di situ tentunya campur baur ada laki-laki dan perempuan. Oh, ini orang eksklusif. Akan dianggap aneh karena gak sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Qala wa bil jumlah fa huwa gharibun fi umuri dunyahi wa akhiratihi. Secara jumlah akhirnya orang ini akan dianggap aneh dalam urusan-urusan dunia dan akhiratnya. La yajidu minal amati musa'idan wala mu'inan. Tidak dia mendapati dari orang-orang awam ada yang membantu dan menolongnya. Hakikatnya, qala fa huwa 'alimun baina juhal. Ayatnya lain adalah seorang yang alim di antara orang-orang yang jahil. Sahibu sunnatin baina ahli bid'ah. Inilah orang sunni salafi sahibu sunnah di antara kalangan ahli bid'ah. Da'in ilallah wa rasulihi baina du'atin ilal ahwa'i wal bid'ah. Hakikatnya orang ini adalah merupakan da'i yang menyeru manusia kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi gharib terasing di antara para da'i-da'i yang menyeru kepada kebid'ahan dan hawa nafsu. Amirun bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar baina qaumin al ma'ruf ladaihim munkar wal munkar ma'ruf ila akhir kalamihi rahimahullah. Hakikatnya orang ini adalah orang yang menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah serta melarang dari perkara yang munkar. Mereka menjadi asing atau orang ini menjadi asing di antara suatu kaum yang di mana perkara yang ma'ruf di sisi mereka akhirnya teranggap mungkar. Sementara perkara yang mungkar akhirnya menjadi perkara yang dianggap ma'ruf. Yang seharusnya sunnah akhirnya menurut mereka ini malah mengada-ngada bid'ah. Yang sebaliknya ini bid'ah ternyata menurut mereka inilah yang sunnah, inilah bagian dari agama. Ini hakikat dari ghuraba ya ikhwan. Sehingga jangan berkecil hati. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun sekali lagi, min fadlikum, jangan salah dipahami. Jangan kita membuat asing diri-diri kita dengan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, maka selesai atau demikian seterusnya ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala hafizahullah nuktatur rabiah. Kemudian poin yang keempat, hukmu ittiba wal intisab ila salafiyah. Ini sekarang. Poin yang keempat, apa sih hukum mengikuti dan menisbatkan diri kita kepada as-salafiyah? Waktu itu sudah ada pertanyaan ini. Bolehkah menisbatkan diri kita kepada salafiyah atau salafiyah? Rinciannya akan disebutkan oleh Syekh. Qala aqul kullu muslimin yastaqbilul qiblah liyusalliya lillah fardhan am naflan la budda wa an yaqra fatihatal kitab a'ni suratal fatiha wa hiya ruknun min arkanis salah wa fiha qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, aku katakan bahwa setiap muslim yang dia ini menghadap kiblat untuk menunaikan salat karena Allah, entah salat wajib ataupun salat sunnah, maka harus dalam kondisi dia membaca Al-Fatihah, yang di mana Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Di dalam Al-Fatihah terdapat firman Allah yang artinya ihdina atau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Ai yatlubu minallah an yahdiyahu as-siratal mustaqim. Setiap muslim yang salat minimalnya 17 kali dalam sehari pasti akan meminta, kata Syekh, akan meminta dari Allah agar Allah memberikan kepadanya hidayah kepada as-siratal mustaqim. Lakin ma huwa hadha as-siratal mustaqim allazi natlubullaha an yahdiyana ilaihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Tapi apa sih hakikat dari as-siratal mustaqim itu? Yang dimana kita meminta kepada Allah untuk kita diberi hidayah, bisa menapaki as-siratal mustaqim. Apa hakikatnya? Qala al-jawab. Maka jawabannya, taqarabat ibaratu ahli ilmi fi ma'nahu wa akhtasarahu laka al-imam abul ali ar-riyahi rahimahullah. Faqad akhraja al-Imam Ibnu Jarir fi at-tafsir bi sanadin hasan anna Hamzah ibn al-Mughirah qala sa'altu Abul 'Aliyah an qaulillahi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh hafizahullah, ibarat dari para ulama tentang ihdinas siratal mustaqim ini saling memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dalam maknanya. Dan diringkas oleh Al-Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi sebagaimana yang dikeluarkan atau disebutkan periwayatannya oleh Al-Imam Ibnu Jarir fi tafsir, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama dalam yang terkenal dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang sirah. Nah, kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ini kitab yang lumayan tebal, diringkas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita tahu Tafsir Ibnu Katsir, itu hakikatnya ringkasan dari kitab Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maka tidak mengherankan banyak menukilkan dalam kitab Ibnu Katsir, beliau Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan kalamnya Ibnu Jarir At-Tabari. Karena memang hakikatnya kitab ini ringkasan. Dan dua-duanya merupakan kitab yang luar biasa. Hanya Ibnu Jarir ini generasinya jauh sebelum Ibnu Katsir. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan bahwa Hamzah Ibnu Mughirah bertanya kepada Abul Aliyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Maka dijawab oleh Abu al-Aliyah rahimahullah, qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi, yaitu Rasul alaihi salatu wasalam dan kedua sahabat beliau Abu Bakar wa Umar. Qala fa ataitu al-Hasan fa akhbartu bidzalik. Maka kata Hamzah bin Mughirah, setelah aku mendengar ini aku mendatangi al-Hasan, al-Hasan al-Basri. Maka aku sampaikan yang demikian ini kepada beliau. Ya'ni ma ra'yuka? Apa pendapatmu tentang tafsir dari Abu Aliyah ini? Faqala sadaqa wa nasah. Sungguh dia telah benar dan dia telah memberikan nasihat. Artinya tafsir ini tafsir yang benar. Walaupun tafsir ihdinas siratal mustaqim dengan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Antum, ini penting ya, ikhwan. Jangan heran membuka kitab tafsir. Pendapat ulama berbeda-beda. Di situ ada yang namanya tafsir bi ba'dil ma'ani. Tafsir menafsirkan suatu ayat dengan sebagian maknanya. Di antaranya ini. Abu Aliyah menafsirkan ihdinash shiratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, para ulama yang lainnya menyebutkan ihdinash shiratal mustaqim dengan sekian tafsiran yang kalau kita rinci lihat enggak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Enggak ada pertentangan. Inilah yang dimaksud yang dinamakan dengan tafsir dengan mentafsirkan sebagian maknanya. Jadi makna sebuah ayat itu sebetulnya luas. Ulama yang ini menafsirkan dengan makna yang ini. Ulama yang lainnya menafsirkan dengan makna sebagiannya. Dan yang lainnya demikian. Satu dan yang lain tidak ada yang bertentangan. Maka jangan heran. Yang seperti ini biasa. Nah. Qala turidu an yahdiyakallah as-siratal mustaqim. Falzam sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walzam sunnat ashabihi wa tariqata ashabihi min ba'dihi wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rashidun wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Engkau menginginkan Allah memberikan hidayah kepada engkau untuk bisa di atas siratul mustaqim, maka caranya pegang teguh itu sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Pegang teguh sunnahnya para sahabatnya. Jalannya para sahabatnya yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Tentunya para sahabat pemukanya yaitu Khulafa ar-Rasyidun. Khulafa ar-Rasyidun.

salatu wassalam. Tentunya para sahabat pemukanya yaitu Khulafa' ar-Rasyidun. Khulafa' ar-Rasyidun pemukanya lagi yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Nah, qala yaqul Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabih Dhammut Ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahalah fayajibu alaina ittiba'uhu wal wukuf haitsu waqafa wassukut amma anhu sakat. Nah, ini penting, ini kaidahnya. Kenapa harus mengikuti beliau dan para sahabatnya? Karena beliau alaihi salatu wassalam itu di atas siratal mustaqim. Dan ini tidak ada yang meragukan lagi dan tidak ada yang menyangsikan lagi. Semua sepakat kaum muslimin selama mereka adalah muslim, yakin bahwa ar-rasul alaihi salatu wassalam di atas siratal mustaqim. Pasti benar. Maka orang yang menempuh jalannya ar-rasul alaihi salatu wassalam, maka akhirnya dia menempuh siratul mustaqim. Mau tidak mau akan seperti ini. Hakikat orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam berarti dia sedang menempuh siratul mustaqim. Maka wajib atas kita untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berhenti ketika Rasulullah berhenti. Diam ketika Rasulullah diam. Ini kembali kepada pembahasan kita. Sunnah. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita lakukan. Apa yang Rasulullah SAW tinggalkan kita tinggalkan. Apa yang Rasulullah SAW ucapkan kita ucapkan. Dan yang juga termasuk paling penting adalah apa? Karena al-wukuf haitsu waqafa di sini. Berhenti atau berdiri di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam berdiri atau berhenti. Baik. Sebelah bersama kita membahasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta. Berarti kita wajib naik unta. Begitu? Berarti apa? Yang lebih penting dari ini atau termasuk hal yang paling penting ketika kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita kan diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya kan? Perbuatan, ucapan, apa yang ditinggalkan, kita tinggalkan. Keyakinan. Terus, apa lagi? Pemahaman. Sehingga enggak ngawur. Apa yang dipahami oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, itulah pemahamannya juga kita pegang. Sehingga, bukan berarti Rasulullah SAW naik unta, kita harus naik unta. Karena apa? Siapa yang memahami demikian? Nah ini pentingnya pemahaman. Sehingga mengikuti Rasulullah SAW, termasuk yang paling penting adalah mengikuti pemahaman. Enggak semata-mata perbuatan dan ucapan. Tapi pemahaman. Kalau tanpa pemahaman, bahaya. Sudah lihat bersama kita contoh kecilnya. Berarti apa yang datang dari Rasulullah SAW, semua perbuatannya kita lakukan. Ini kan bahaya akhirnya. Kalau tidak mengikuti pemahaman beliau dan para sahabatnya, kan bahaya. Rasulullah SAW menikahi 9 wanita. Apa boleh kita menikahi 9 wanita dalam satu masa? Kan ini hanya kekhususan beliau alaihi salatu wassalam. Makanya mengikuti beliau alaihi salatu wassalam apa? Pemahamannya juga. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini ya. Sudah waktunya azan, silakan al muazin mengumandangkan azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa qala Syekhul Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi badai'il fawaid. Berkata al-imam Syekhul Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau badai'il fawaid. Al-mas'alatul 20 wahiyah.

0: Ma huwa siratul mustaqim. Fanadhkuru fihi qawlan wajizan fa inan nas tanawwa'at ibaratuhum fihi. Wa haqiqatuhu syai'un wahidun wa huwa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Permasalahan ke-20 yaitu apakah dia, apa itu siratul mustaqim? Maka kami akan sebutkan tentang siratul mustaqim, sebuah makna yang ringkas, sebuah ucapan yang ringkas, karena manusia, para ulama itu bermacam-macam ibaratnya, namun hakikatnya sesuatu yang satu. Wahuwa yaitu tariqul ladzi nasabahu li ibadihi ala alsuni rusulihi wa ja'alahu musilan li ibadihi ilaihi wa la tariqa lahum ilaihi siwa, yaitu jalannya Allah yang Allah tetapkan untuk para hambanya melalui lisan-lisan para rasulnya, yang di mana Allah jadikan jalan tersebut mengantarkan para hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang Allah cintai. Qala wala tariqa lahum ilaihi siwa, tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan tersebut. Qala balit turuqu kulluha masdudatun illa hadza. Bahkan semua jalan-jalan yang ada itu hakikatnya akan menjadi jalan buntu, tertutup, tercegah untuk bisa sampai kepada Allah kecuali jalan ini. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyyah wa ifradu rasulihi bit ta'ah. Coba kita lihat. Apa jalan ini? Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan dan mengesakan, menunggalkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam melakukan syariat. Bukan beribadah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tapi kita menjadikan apa yang datang dari Rasulullah itu adalah sesuatu yang satu untuk kita beragama. Ini khulasahnya apa? Bahwa jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah hanya jalan ini. Selain jalan ini akan tertutup. Kesimpulannya, mengesakan Allah dalam ibadah dan kemudian juga menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam hanya beliau ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan agama hanya dengan syariatnya beliau. Ini makna dari apa? Makna dari as-siratal mustaqim. Apa itu hakikatnya? Dua syarat diterimanya ibadah. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan adanya keikhlasan. Namun tidak cukup dengan ikhlas saja. Perlu juga al-mutaba'ah. Caranya itu harus dengan caranya Rasulullah SAW. Kita harus mengesakan caranya Rasulullah dalam kita beribadah, dalam kita menjalani agama ini. Mengesakan artinya menjadikan satu. Sudah, gak ada cara lain untuk kita bisa beragama kecuali dengan caranya atau jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau mau amalan diterima, yaitulah amalan as-siratul mustaqim. Qala fala yusyriku bihi ahadan fi ubudiyatih. Dia tidak mempersekutukan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi. Tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rasul alaihi salatu wasalam dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan am lahum syuraka syara'u lahum minaddin. Malam ya'adhan bihillah. Nah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang dengan itu mereka membuat syariat-syariat yang Allah tidak izinkan? agama ini, ya ikhwan, miliknya Allah semata. Bukankah seperti itu? Hah, ada yang mengetahui dalilnya? Agama ini milik siapa? Hah? Milik siapa agama ini? Hah? Milik siapa? Milik Abu Bakar, Umar, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya? Milik siapa hakikat agama ini? Milik Allah semata. Baik. Dalilnya. Berucap, berkeyakinan harus punya landasan ilmunya. Hah? Ala lillahi dinul khalis. Milik Allah. Lillah. Milik Allah. Ad-din al-khalis. Dan sekian dalil yang lainnya. Baik. Ketika kita mengetahui bahwa agama ini hanya milik Allah semata, berarti kan hak, ya kalau bahasa modernnya, dengan sebuah ibarat dalam tanda kutip, kalau memang benar ibarat ini, hak tunggal itu hak prerogatif. Allah yang berhak untuk mengatur agama itu murni punyanya Allah agama ini. Iya kan? Sudah Allah yang terserah Allah mau ngatur bagaimana agama ini. Hak prerogatifnya Allah dalam tanda kutip. Kalau memang ibaratnya benar. Allah yang punya kuasa, Allah yang menentukan segalanya. Kenapa? Karena agama ini milik Allah. Coba kita lihat. Jangankan dalam masalah agama. Dalam masalah kita saja, dalam urusan-urusan pribadi kita. Kalau ada orang lain ikut campur, misalnya rumah tangga kita, menentukan begini dan begitu. Orang akan marah. Iya kan? Nah, seorang presiden atau raja punya hak prerogatif. Terus ada orang lain ikut campur, akan marah. Nah ini dalam makhluk seperti itu. Dan ini dipahami kalau ada urusan-urusan makhluk seperti ini, dipahami. Tapi kenapa ada urusan agama? Ya semuanya sudah tahu bahwa agama itu milik Allah. Terus kok bisa seenaknya membuat syariat-syariat sendiri? Membuat ibadah-ibadah sendiri? Nah. Yang lebih paham tentang agama ini kamu atau siapa? Kita ini mau ikut aturannya siapa dalam beragama? Ya ikhwan, kalau kita ada orang yang ingin mencari al-haq, kemudian diskusi atau misalnya sedikit debat, tapi dia memang ingin mencari al-haq, ya, ajak dulu kepada sesuatu yang disepakati awalnya. Jangan langsung pada poin permasalahan. Contoh, sekarang adalah di hari-hari ini banyak maulid, peringatan maulid, ya. Nah, kalau orang ini tidak mau mencari al-haq, jangan diladeni. Karena agama ini dicari dengan apa? Bukan dengan debat, tapi dengan dalil. Tapi orang ini kalau mencari al-haq, jangan langsung kepada pembahasan maulid. Arahkan dulu kepada sesuatu yang disepakati bersama. Contohnya tadi itu. Bertanya tentang maulid, maka kita katakan, Bapak, ini contoh sederhana ya. Sebelum menjawab permasalahan maulid, apakah kita sepakat bahwa agama ini milik Allah semata? Oh iya, sepakat. Kan enak. Lanjut kemudian berikutnya. Bapak, orang yang paling paham tentang agama ini, apakah sepakat kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nggak sepakat, ya selesai kita tinggal. Ya sudah. Ngapain dilanjutkan? Tapi secara seorang Muslim, secara umum pasti akan sepakat dengan hal ini. Karena ini perkara dasar yang seorang Muslim pun pasti fitrahnya menyepakati. Pasti akan mengatakan, iya Rasulullah adalah orang yang paham, paling paham tentang agama ini. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua kebaikan yang ada pada agama ini? Bertahap ya ikhwan. Nah, kalau dikatakan iya, alhamdulillah lanjut. Kalau enggak, ya selesai. Berarti artinya kalau mengatakan, oh enggak menyampaikan semua apa yang ada dalam agama. Berkhianat berarti. Ada disembunyikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah kita tinggal, jangan dilanjutkan perdebatan ini. Tapi sudah, iya sepakat. Baru kemudian mulai. Kalau begitu, setiap kebaikan pasti Rasulullah akan sampaikan. Kalau ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, berarti itu bukan kebaikan dari kebaikan. Sepakat Bapak ya, terkait agama ini. Apakah ada dalilnya dari Rasulullah tentang maulid? Begitu ya ikhwan. Jangan langsung pada poin bermasalah. Yang terjadi terkadang debat akhirnya. Awalnya padahal orang ini ingin mencari kebenaran. Tapi ketika salah kita dalam menyampaikan, salah kita dalam mendiskusikan bersama orang ini, lari akhirnya. Kabar kalau fikum, demikian. Ini contoh kecil bagaimana sebetulnya bahwa hakikat agama ini sesuatu yang satu, datangnya dari Allah dan Rasul, datangnya dari Allah terkait dengan ibadah kita, kemudian jalannya itulah adalah jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini antum jadikan dasar pada setiap diskusi-diskusi kepada orang-orang yang ingin mencari atau menghendaki al-haq. Jadikan dasarnya ini. Nah, jangan langsung tuduh poin pada hal yang ingin diperdebatkan atau didiskusikan. Tapi ini dulu. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling paham. Kita wajib mengikuti dan yang lain-lainnya. Seperti ini. Ini dasar. Baru kemudian masuk terus-terus demikian. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa ada apa? Batasan-batasannya bergaul dengan ahlul bid'ah. Hukum asal ahlul bid'ah adalah dihajar. Ahlul bid'ah. Dihajar apa? Ditinggalkan. Nah, ini hukum asalnya. Namun, sebelum kita melakukan ini, kita perlu ketahui dulu siapakah yang namanya ahlul bid'ah. Nah, itu. Biar kita tidak salah menghukumi atau menyikapi orang banyak. Bedakan antara ahlul bid'ah dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Tidak semua yang terjatuh dalam kebid'ahan langsung dihukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Tidak semua orang yang terjerumus dalam kebid'ahan, kita langsung hukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Nah, paham ini ya? Karena di situ ada sekian manusia, sekian masyarakat yang belum tahu. Seperti itu. Bahwa dia ternyata salah. Nah, makanya hati-hati. Ahlul bid'ah itu siapa? Dia pelaku kebid'ahan, sudah ditegakkan hujjah. Artinya ditegakkan hujjah berarti dia sudah disampaikan al-haq. Sudah jelas bagi dia. Tapi dia tetap kekeh. Dia tetap bersikeras di atas kebid'ahannya dalam kondisi dia sudah tahu bahwa itu salah. Ketika dia tetap kekeh, itulah ahlul bid'ah. Tentunya hal ini butuh proses. Menegakkan hujjah butuh proses. Sabar sehari, dua hari. Bisa sebulan, dua bulan. Seperti itu. Setahun, dua tahun. Tergantung dari sekian banyak apa yang ada pada yang tersyubhat dalam dirinya. Nah, itu baru ahlul bid'ah. Sudah tegak hujjah. Sudah dijelaskan, sudah tahu, tapi dia masih bersikeras di atas kebid'ahannya. Ahlul bid'ah. Yang seperti ini, tinggalkan. Nah, kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan mereka, lama-lama kita yang bisa tersyubhat. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi, tidak semua yang terjerumus dalam kebid'ahan, kemudian langsung kita vonis dengan ahlul bid'ah. Hati-hati. Masyarakat awam kebanyakannya. Banyak dari mereka yang bukan ahlul bid'ah. Wah, padahal ya ikut tahlilan. Tapi banyak yang belum paham. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ya, tadi contohnya. Tapi ini pertanyaan. Kenapa sih kok kita ini bilang perbuatan itu dikatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Padahal di situ ada baca Al-Quran, dibaca sholawat misalnya atau yang lainnya. Seperti itu ya. Tadi lah intinya. Ini ada enggak dari Rasul alaihi salatu wasalam? Beri contoh yang sederhana yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Seperti itu. Bapak, salat itu perbuatan atau ibadah yang mulia enggak? Iya. Saya kalau niat saya baik karena saya ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah, saya salat subuhnya 4 rakaat, Pak. Gimana kira-kira jawaban dia apa? Ya enggak benar. Keumuman kaum muslimin pasti kan enggak beres itu. Enggak benar. Tanya, kok kenapa? Enggak benarnya kenapa? Jawaban dia itu nanti akan kita pakai sebagai jawaban kita dalam mengatakan kebid'ahnya dia. Nah, ya enggak benar. Kenapa? Jadi ada contohnya. Siapa ya? Kan seperti itu. Rasulullah enggak melakukannya. Allah enggak ada. Sama persis. Jadi, sekedar sholat, tapi kalau tata caranya, itu salah. Sholawat, kalau tata caranya tidak sesuai. Tahlil, berzikir, kalau tata caranya. Kasih pemikiran atau gambaran yang sederhana, yang dengan itu dia bisa paham. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
1: atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya tentunya sebelum daurah ya, daurah Al-Imamul Muzani yang kedua, kita sudah sempat mulai mukaddimah atau membaca yang terkait dengan kitab ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembacaan kita terkait dengan apa yang diberi judul dalam kitab ini, Mahiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Apa itu dakwah As-Salafiyah? Sebetulnya pembahasan kitab ini selain bermanfaat bagi kita yang sudah mengenal dakwah ini dan berusaha untuk terus berpegang teguh dengan apa yang ada dalam dakwah Salafiyah ini, kitab ini dengan ringkasnya pembahasan yang ada di dalamnya, namun sangat bermanfaat juga bagi orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam, ingin mengetahui apa itu dakwah Salafiyah. Karena tidak jarang dan tidak sedikit kita mendengar dari musuh-musuh sunnah berbagai ucapan dan syubhat yang menyebutkan bahwa antum yang mengklaim kalian wahai salafiyun, yang mengklaim bahwa kalian memerangi yang namanya at-tahazzub, hizbiyah, berkelompok-kelompok, ternyata kalian sendiri membentuk atau membuat kelompok yang kalian sebut diri kalian dengan salafi, atau dakwah kalian, dakwah salafiyah. Dalam kondisi kalian ini katanya mengagungkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana bukankah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu tidak ada yang namanya kelompok salafi? Nah ini. Bukankah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam yang ada penamaan yaitu al-muslimun atau al-mu'minun? Kemudian kalian ternyata menamakan diri kalian, kelompok kalian, dakwah kalian dengan salafi, salafiyah. Ini syubhat ada. Nah, kitab ini walaupun isinya ringkas namun mencakup penjelasan tentang arti salafiyah itu sendiri. Makanya kalau seandainya ada rekan kerja atau kerabat, saudara yang ingin mengenal dakwah salafiyah, hakikatnya dan bagaimananya, bagus untuk kemudian bisa ikut mendengar pembahasan dan menyimak tentang isi kitab ini. Di situ nanti akan dikupas satu persatu sekian hal yang akhirnya membantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, baik. Kita mulai. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah an-nuqtatul ula, poin pertama. Bayan makna salafiyah fil lughah. Poin pertama yaitu penjelasan tentang makna as-salafiyah dari sisi bahasa. Ini dalam ilmu agama suatu hal itu pasti ada definisi dari sisi bahasa dan definisi dari sisi istilah. Contoh kecilnya sholat. Kalau dari sisi istilah, sholat itu sesuatu yang sudah kita kenal bersama, suatu ibadah, ta'abudan lillah, yang dimulai dengan takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam, di situ ada al-fatihah, ada rukun, rukunnya, ruku, sujud, dan yang lainnya. Ini sholat dari sisi istilah. Yang ma'ruf, kita ketahui sholat. Namun, sholat sendiri dari sisi bahasa ternyata ada makna lain. Disebut oleh sebagian ulama, sholat dari sisi bahasa, definisinya dari sisi bahasa, yaitu doa. Maka sekarang Syekh mulai menjelaskan makna salafiyah dari sisi bahasa. Apa itu as-salafiyah dari sisi bahasa? Qala as-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqin. Kata salaf, bangunan kata ini itu kan susunannya terdiri dari huruf sin, lam, dan juga huruf fa. Abdul Bari. Salaf, sin, lam, dan fa. Ini merupakan kata, sebuah kata yang asalnya ada dalam bahasa Arab, menunjukkan makna apa? Taqaddum wa sabaq. Sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah terdahulu. Lidha, falafdatus salaf fil lughah ta'ni, maka atas syar ini, lafad kata-kata salaf, sin, lam, dan fa, dari sisi bahasa, itu yang dimaksudkan yaitu al-mutaqaddim was-sabiq. Sesuatu yang terdahulu, sesuatu yang telah lewat. Wa hiya jam'u salifin. Kata-kata as-salaf itu sebetulnya jamak dari kata salif, tunggal, bentuk tunggalnya salif. Wa yujma'u ala aslaf wa suluf wa sulaf, juga bentuk jamaknya salif, itu tunggal, bentuk jamaknya juga bisa dengan menggunakan kata-kata aslaf dan suluf serta sulaf. Ini pembahasannya dalam sisi bahasa. Antum nanti kalau belajar bahasa Arab, insyaallah akan ditemui dalam kitab-kitab bahasa Arab pembahasan terkait ini. Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Diitlakan juga bisa disematkan untuk setiap yang mendahului, setiap yang lewat untuk dirimu, entah itu dari bentuk kekerabatan, hubungan nasab, dan yang semisalnya. Di antara yang menunjukkan mana ini, kata Syekh, wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah, faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai pendahulu, dan sebagai contoh serta permisalan bagi orang-orang yang akan datang. Ini ceritanya ayat ini tentang Fir'aun dan kaumnya, yang dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun dan kaumnya Allah tenggelamkan. Kemudian Allah sebutkan ini, maka kami jadikan mereka itu, Fir'aun dan kaumnya ini, sebagai salaf, ya, nenek moyang bagi orang-orang yang datang setelahnya, dan sebagai permisalan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Qala al-Imamul Baghawi rahimahullah fi tafsirihi, berkata al-Imamul Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini, "Inda hadhihi al-ayah as-salafu man taqaddama min al-aba faj'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihim al-akhirun." Dalam ayat ini yang dimaksud salaf yaitu orang-orang yang telah berlalu mendahului mereka dari kalangan nenek moyang. Kami jadikan mereka sebagai pendahulu agar orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, bisa mengambil ibrah dari para nenek moyang mereka atas perbuatan nenek moyang yang mereka lakukan. Para generasi berikutnya bisa mengambil ibrah. Syahidnya di sini dari sisi bahasa kata-kata salaf. Faja'alnahum salafan. Salaf artinya pendahulu. Qala wa minhu qaulullahi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara juga makna yang menunjukkan bahwa salaf dari sisi bahasa artinya yang telah lewat, yang terdahulu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan sebagai istri-istri kalian, yaitu dua orang, dua wanita yang bersaudari. Allah melarang untuk menikahi, yaitu seorang laki-laki menikahi dua wanita yang bersaudara. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk digabung. Jadikan istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga. Dilarang. Ada dua saudari, dua wanita yang bersaudara, dilarang untuk dijadikan istri-istrinya. Illa ma qad salaf. Kecuali apa-apa yang kalian lakukan sebelum ini. Illa ma qad salaf. Salaf, yaitu yang telah lalu. Nah, perbuatan yang kalian lakukan di zaman sebelum turun ayat ini, ya sudah, Allah ampuni dosanya karena belum tahu hukumnya. Syahidnya di sini, illa ma qad salaf. Salaf, yaitu sesuatu yang telah lewat, terdahulu. Qala, ay, ma taqaddama min fi'likum, yaitu apa yang telah lewat dari perbuatan kalian. Fadzalika mutajafan anhu. Yang demikian ini hendaknya dijauhi. Fal istisna anil ismi. La an jawazil fi'li. Kita perhatikan. Dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri. Kecuali. Illa. Kecuali yang telah lalu. Apa yang kalian perbuatan dari perbuatan kalian yang telah lalu. Kata Syekh, perkecualian dalam ayat ini yang dikecualikan yaitu dosanya. Perbuatan haram, ini kan ayat tentang larangan menikahi sekian wanita. Nah, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Sampai ayat ini, diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak wanita kalian sendiri, terus bibi-bibi kalian dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, seterusnya sampai ini. Dan juga dilarang bagi kalian untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri kalian. Kata Syekh,
0: perbuatan ini haram namun diperkecualikan illa ma qad salaf, yang diperkecualikan adalah dosanya. Perbuatan kalian yang telah lampau sebelum tahu hukum ini, maka dosa ini diampuni. Ini yang diperkecualikan. Bukan yang diperkecualikan adalah perbuat bolehnya berbuat hal itu. Artinya apa? Perbuatan menggabungkan dua wanita bersaudara untuk dijadikan istri satu laki-laki, ini sebetulnya tidak boleh. Sejak dahulu tidak boleh. Namun bagi orang yang telah melakukannya dalam kondisi orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, maka diperkecualikan dosanya. Untuk perbuatannya sebetulnya juga tidak boleh. Itu maksud dari ayat ini. Qala wa li hadza yuqal li fulan salafun karim. Maka atas dasar ini, dari sisi bahasa, itu dikatakan fulan, seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu yang dimuliakan, yang dihormati? Salafun karim artinya pendahulu yang dituakan, dihormati, dimuliakan. Ai abaun mutaqaddimun, para nenek moyang, para bapak atau kakek-kakek generasi terdahulu. Qalahu Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Qala wa khassa al-Hafidz Ibnu al-Athir wal 'Allamah Ibnu Mandur bil mutaqaddim was-sabiq fi sin wal fadl. Kata-kata salaf ini dari sisi bahasa oleh al-Hafidz Ibnu al-Athir dan juga al-'Allamah Ibnu Mandur dikhususkan untuk sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah berlalu dalam permasalahan usia, umur dan juga keutamaan. Jadi kalau ada orang yang umurnya lebih tua, lebih sepuh, atau ada orang yang dari sisi keutamaan lebih mendahului kita, maka dari sisi bahasa yang namanya salaf ini berlaku untuk hal ini. Qala Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf aidan. Berkata Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf, ini dari sisi bahasa mas ya, cakupannya ya, juga dimaukan untuk apa? Man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatika allazina hum fawqaka fi sin wal fadl. Walihada summiya as-sadrul awal min at-tabi'in as-salafus salih. Salaf itu yaitu orang yang mendahului engkau dari kalangan nenek moyang engkau, bapak, kakek engkau dan juga orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan engkau, yang di mana mereka lebih di atas engkau dari sisi usia dan dari sisi keutamaan. Atas dasar inilah generasi pertama dari kalangan tabi'in dinamakan dengan as-salafus saleh, para pendahulu yang saleh. Dari sisi apa para tabi'in dikatakan salaf dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya? Karena mereka mendahului orang yang datang setelahnya dengan keutamaan yang mereka miliki. Qala wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha wal hadits fihi kisah wa huwa. Di antara hal yang menunjukkan makna ini salaf dari sisi bahasa, yaitu apa artinya salaf dari sisi bahasa? Hah? Apa? Yang terdahulu atau yang telah lewat? Ya. Yaitu hadis yang datang di Al-Imam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Hadis ini ada kisahnya kata Syekh Abdul Al-Bukhari. Wahwa, apa kisahnya itu? Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ara ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha fabakat. Rasulullah alaihi salatu wasalam suatu ketika pernah membisiki Fatimah. Mengucapkan kalimat rahasia hanya khusus kepada Fatimah, putri beliau, radhiyallahu anha. Yang dengannya akhirnya putri beliau ini menangis. Falamma ra'a jaza'aha saraha marratan ukhra. Ketika melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat
1: putri beliau ini bersedih, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha, mengucapkan kalimat rahasia lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fadhahikat radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah ini tertawa. Qala fasa'alatha Aisyatu falam tukhbirha. Ini kejadian ini ada dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam bersama putri beliau di hadapan Aisyah. Aisyah melihat apa ini Rasulullah berbisik-bisik kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dua kali, yang pertama berbisik-bisik menangis Fatimah. Kemudian setelah itu berbisik-bisik lagi menyampaikan sesuatu secara rahasia, tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah tidak mau mengkabari. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup itu, Fatimah tidak mau memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anhum jami'an apa isi pembicaraan rahasianya. Qala wa lamma tufiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alatha marratan ukhra. Ini kejadian kan masih di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup. Di hari-hari terakhir beliau hidup, setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulangi pertanyaannya kepada Fatimah. Qala fa ajabatha Fatimah radhiyallahu anha bi qauliha. Maka kemudian dijawab oleh Fatimah. Kita perhatikan bagaimana sebuah pembicaraan yang sifatnya rahasia, kalau berada di majelis khusus, itu hukum asalnya pembicaraan tersebut jangan disebarkan kepada yang lainnya. Aisyah atau Fatimah radhiyallahu anha tidak mau mengkhabarkan kepada Aisyah. Baru setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam disampaikan. Apakah Fatimah radhiyallahu anha tidak memegang amanah? Tidak. Permasalahan bukan seperti itu. Kalau urusannya ilmu, maka lain lagi. Sehingga suatu pembicaraan di majelis khusus pada kondisi-kondisi tertentu itu boleh disampaikan kepada pihak yang lain ketika ada maslahatnya. Ala kulli hal, di sini akhirnya Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan? Amma hina sarani fil marratil ula. Fa'akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'an fi kulli sanatin marratan wa annahu aradahu al-an marratain. Wa qala laha wa inni la ura al-ajala illa qad iqtarab. Fattakillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Kata Fatimah radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha. Adapun pertama kali Rasulullah alaihi salatu wasallam berbisik-bisik kepadaku pada permulaan yang pertama, itu beliau memberitahu kepada aku, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitahu kepada aku bahwa Jibril tahun-tahun sebelumnya itu datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam sembari membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada beliau dalam setahun sekali. Namun pada tahun tersebut Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam membawa Al-Quran, menyampaikan kepada beliau Al-Quran dua kali. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah, aku tidaklah berpandangan yang demikian ini kecuali ajalku tersebut telah dekat. Maka kemudian beliau, Rasulullah alaihi salatu wasallam berwasiat kepadaku, fattakillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar engkau wahai Fatimah. Karena sesungguhnya nikmat salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau itu aku. Ini syahidnya di sini. Syahid dari sisi bahasa bahwa kata-kata salaf itu digunakan untuk sesuatu yang terdahulu. Rasulullah itu pendahulu bagi Fatimah, salaf. Dari sisi bahasa saja, ini hadis. ya, kita sudah mengetahui bahwa pemakaian kata salaf itu bukan pemakaian bid'ah, bukan pemakaian yang baru. Istilah salaf. Istilah salaf itu sudah ada bahkan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya dari sini kita mengetahui bahwa istilah salafi atau salaf itu bukan istilah baru, sudah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Qalat fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka kata Fatimah kepada Aisyah radhiyallahu anhuma jami'an, dengan sebab inilah aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat. Qala falamma ra'a jaza'i sarran tsaniyah. Maka ketika beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, melihat kesedihanku ini, maka beliau berbisik-bisik lagi kepada aku yang kedua kalinya, sembari mengatakan, ya Fatimatu ala tardaina antakuni sayyidata nisa'il mu'minin au sayyidata nisa'i hadihil ummah. Qalat fadahiktu dahikil ladzi ra'aiti. Setelah melihat Fatimah menangis karena Rasulullah mengkhabarkan bahwa ajal beliau telah dekat, Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha untuk kemudian engkau ini menjadi pemimpin kaum wanitanya orang-orang mukminin atau pemimpin wanitanya umat ini. Maka dengan sebab itu, wahai Aisyah, aku tertawa dengan tertawaan yang engkau lihat. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, qala al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah fi syarh sahih Muslim syarihan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ni'mat salaf ana laki. Berkata al-Hafiz An-Nawawi, al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim, ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ini, sungguhnya sebaik-baik salaf, atau aku adalah sebaik-baik salaf bagimu, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, as-salafu al-mutaqaddim. Wa ma'nahu ana mutaqaddimun quddamaka aw quddamaki fataridina alayya. Yaitu yang dimaksud salaf al-mutaqaddim, yang mendahului. Artinya maknanya adalah aku mendahului engkau, aku akan ada di depan engkau, mendahului engkau, dan engkau nanti akan datang kepada aku, yaitu nanti di hari kiamat setelah meninggalnya. Kata Syekh, hadza huwa al-ma'na al-lughawi. Kesimpulannya, makna lughawi, makna dari sisi bahasa yang namanya salaf, yaitu yang terdahulu atau yang mendahului atau yang telah lewat dan yang semisalnya. Nah, qala nuqtatu tsaniyah man humus salaf istilahan. Nah, ini kemudian sekarang kita masuk kepada makna salaf istilahan. Siapakah mereka yang dimaksud dengan as-salaf dari sisi istilah, dari sisi syar'inya? Nah, ini poin intinya mulai pada ini. Qala hafizallah madha ma'na anna salafa fil lughah man taqaddamaka wa sabaqaka fis sin wal fadl. Wa huna nu'arriju ala tahdid hadhihi al-lafzati min haythi al-istilah. Sudah lihat bersama kita arti dari salaf dari sisi bahasa, yaitu orang yang mendahului engkau, orang-orang yang telah dahulu, telah lewat mendahului engkau, entah dari sisi usia ataupun keutamaan. Maka sekarang kita akan mulai masuk, kita akan mulai mengangkat, membahas tentang definisi lafaz ini, batasannya, definisinya lafaz ini dari sisi istilah, dari sisi istilah syar'i. Qala qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Allah jalla wa ala fi kitabihil karim berfirman, yang artinya orang-orang yang terdahulu, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama kali memeluk Islam ini dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Coba lihat awal ayat, wasabiqunal awwalun, yang mendahului dari kalangan al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala riba terhadap mereka, dan mereka pun riba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada wa makunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Banyak kita bersyukur ya ikhwan. Allah telah kenalkan, Allah telah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan manhajnya orang-orang yang Allah tempel dalam Al-Quran. Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kita berusaha mengikuti petunjuk mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat. Ayat ini secara jelas Allah menyebutkan bahwa para sahabat itu Allah ridha kepada mereka. Selain sahabat tidak ada secara tegas Allah menyebutkan satu kaum tentang keridhaannya, keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak bersyukur Allah beri nikmat kita bisa mengenal manhaj salaf ini, manhajnya para sahabat. Siapa sih sahabat? Orang yang Allah secara tegas dalam Al-Quran memuji mereka. Kata Allah di sini, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang hanya kita bisa lakukan, kita ini berusaha mencari ridha Allah. Kita ridha kepada Allah. Kita ridha kepada Allah. Namun kita hanya bisa berusaha agar Allah ridha kepada kita. Allahu alam. Nah, hakikat dari kita semuanya dan orang-orang yang datang setelah dari sahabat, selain kalangan Nabi, Rasul dan para sahabat, siapa bisa menjamin bahwa Allah ridha kepada dia? Namun alhamdulillah, kita berusaha mengikuti jalannya orang-orang yang Allah sebutkan ini. Nikmat besar, nikmat yang patut untuk kita jaga. Penjagaannya ya macam-macam, dan kita berusaha mengikuti mereka dari segala sisinya, dari segala sisinya, entah muamalah, entah ibadah, entah manhaj, entah akidah. Yang dengan sebab-sebab itu mudah-mudahan Allah terus memberikan taufiknya kepada kita. Karena sekedar meraih ini sudah nikmat yang mahal, namun sekedar meraih hidayah ini lebih mudah, namun mempertahankannya. Nah, ini yang makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karomah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dengan tetap bisa istiqomah. Mendapatkan hidayah lebih mudah. Ini sudah suatu perkara yang besar, nikmat. Tapi mempertahankan, tetap istiqomah. Kata Syekhul Islam, a'zamul karamat. Jadi karamah itu bukan hanya sekedar jalan di atas air, atau bisa menghidupkan lagi kuda yang sudah meninggal, atau yang lain-lainnya dari yang telah Allah berikan kepada wali-wali Allah dari kalangan orang-orang salihin. Itu bagian dari karamah yang kita tidak mengingkarinya apabila orang-orang tersebut adalah orang-orang saleh. Tapi di situ ada karamah yang lebih besar yang mungkin kita tidak merasa selama ini. Bagaimana kita tetap bisa istiqomah? A'zamul karamah. Nah. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan, Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar.
0: Qala wa fi sahihain 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yajiu aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatah wal lafdhu lil Bukhari. Datang dalam sahihain, yaitu lima sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasiku berarti siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Tsumma allazina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya berarti generasi siapa? Para tabi'in. Tsumma allazina yalunahum, berarti generasi siapa? Atba'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Ini tiga generasi secara nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik generasi. Nah, mereka lah para salaful ummah, salafus saleh. Kemudian datang setelah itu sekian kaum yang di mana persaksian mereka mendahului sumpah mereka dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka, yaitu terkait nanti ada orang tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi sebelum bersumpah. Tidak diminta bersumpah, dia bersumpah dulu sebelum bersaksi. Ini pembahasan dalam kitab fikih. Tapi sebenarnya di sini pada jumlah bagian awal, paragraf awal, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yang berikutnya dan yang berikutnya. Tafadhal al-muadzin, azan dahulu. Insyaallah kita lanjut setelah azan. Barakallahu fikum.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
0: Qala hafizahullah wa fi sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia terbaik? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, qala qarnul ladzi ana fihi tsumma tsani tsumma tsalis. Manusia terbaik yaitu al-qarn, abad yang di mana aku berada di dalamnya, generasi yang aku ada di dalamnya. Tsumma tsani, kemudian abad berikutnya, generasi berikutnya. Tsumma tsalis, kemudian generasi yang ketiga berikutnya. Qala fil bab ahadits iddah fal ayatul lati madat min surati taubah wa ma ja'a min al hadits tadullu ala khairiyyati sahabah radhiyallahu anhum wa annahum khairul ummah ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini sekian hadis, begitu juga dengan ayat yang sudah lewat bersama kita dari surat At-Taubah, yaitu wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, tadi yang ayat sudah kita bacakan, orang-orang yang pertama dari generasi pertama dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, ayat yang sudah kita baca. Dan juga apa yang datang dari sekian hadis yang di mana hal ini menunjukkan bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik, menunjukkan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mimma la syakka fihi wa la raib annahum salaf al-mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman radhiyallahu anhum. Dan tentunya tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi, bahwa mereka para sahabat merupakan as-salaf, nah ini pendahulu yang mendahului kita dari sisi keutamaan,
1: dari sisi ilmu dan dari sisi keimanan mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini merekalah para salaf dari sisi istilah syar'i. Ada pertanyaan penting yang disebutkan oleh Syekh di sini. Qala lakin ha huna su'alun muhim. Di sini sekarang ada pertanyaan yang penting. Wa huwa hal at-tahdidu zamani al-warid fi hadith Ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairuhuma min al-ahadith kafin fi tahdid ma'na salaf istilahan? Apakah definisi atau pembatasan dari sisi zaman? Karena ini disebutkan siapa sebaik-baik manusia, kan disebutkan

zaman. Kan Nabi disebutkan siapa sebaik-baik manusia? Kan disebutkan oleh Rasulullah SAW kan zaman. Iya kan? Zamanku, zaman berikutnya, zaman berikutnya. Kan seperti itu ya? Nah, ini sekarang pembatasan zaman ini hanya 3 generasi yang datang dari tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan yang selainnya kata Syekh di sini. Apakah ini cukup untuk kemudian membatasi makna salaf dari sisi istilah atau tidak? Maka jawaban Syekh, atau Syekh ingin menjelaskan lagi, bimanan akhar, atau dengan kata lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asri al mubarak yakfi an yakuna min as-salafis salih alladzina yuktada bihim. Ini dengan kata lain, kata Syekh, apakah setiap orang yang hidup di masa-masa tersebut, masa-masa yang penuh dengan barokah tersebut, apakah setiap orang yang hidup di masa tersebut cukup untuk kemudian dikatakan dia ini bagian dari as-salafus saleh? Yang dimana salafus saleh ini orang-orang yang kita dituntut untuk menjadikan mereka sebagai qudwah. Al-jawab, jawabannya la qata'an. Tentu saja jawabannya tidak. Li'anna sabaqa zamani laisa kafiyan fi ta'yin as-salaf iz la budda an yudafa ila hadha qaidun muhim. Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena as-sabaq az-zamani, terdahulunya dari sisi zaman, sesuatu yang telah lewat dari sisi zaman yang tadi disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak cukup untuk kemudian sekedar zaman sebagai tolok ukur penentuan salaf. Tidak cukup. Kenapa? Karena harus di situ ada sesuatu yang ditambahkan, ada kait yang penting yang untuk ditambahkan. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman 3 generasi tersebut, untuk kemudian dia layak dikatakan sebagai salafus saleh. Harus ada tambahan yang penting, suatu kait yang penting. Apa itu? Qala wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi wasunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Nah ini, yaitu apa kait yang penting itu untuk kemudian dikatakan salaf? Mencocoki Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini yang suatu yang penting untuk menjadi pengkait yang penting untuk kemudian dikatakan salafus saleh. Qala walidza najidu anna a'immatas sunnah yuqayyiduna hadzal istilah fayaqulun as-salafus saleh. Maka atas dasar ini kita bisa mendapati para a'immatus sunnah, para imam sunnah, mereka memberikan kait untuk istilah salaf ini. Artinya tidak dibiarkan secara mutlak. Tapi ada hal yang penting yang ditambahkan. Yaitu apa? Mereka mengatakan as-salaf as-salih. Liyakhruja bidzalika as-salafu talih. Bimangkana fi asrihim. Walam yakun ala fahmihim. Wa min walihim. Wa min hajihim. Kita kan sering mendengar salafus saleh, seperti itu ya. Nah, kenapa? Agar keluar dengan kait yang penting ini, para salaf yang paleh, paleh itu lawan dari saleh. Kalau saleh itu saleh.

0: ma'ruf. Saleh lawan dari saleh. Apa berarti kalau bahasa Indonesia-nya? Ini orang saleh. Lawannya ini orang paleh. Apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Jelek atau rusak atau itu dah. Pokoknya lawannya saleh. Ada salaf yang seperti paleh? Ada banyak. Contoh kecilnya di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam saja ada para munafikin. Seperti itu. Ya kan? Di zaman-zaman generasi berikutnya, generasinya para tabi'in, generasinya atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in, juga banyak. Nah, sehingga keluar dari, agar ketika kita sebut as-salafus saleh, keluar darinya as-salaf apa? At-paleh. Ingat ini ya. Nah, jadi orang-orang nanti insya Allah akan bersama dengan pembacaan kitab ini, ya kita akan sebutkan contoh-contoh tidak jauh dari zaman kita ini. Nah, bukan salafi. Nah, atau kalau salaf, ya berarti salafnya toleh. Nah, bukan saleh. Keluar dari ini yaitu salafu toleh yang ada di zaman tersebut. Dan orang ini karena toleh. Kenapa toleh? Karena dia tidak berada di atas pemahamannya para sahabat. Tidak di atas jalannya para sahabat. Tidak di atas manhajnya para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Ini waktunya sudah 7.25 ini. Hah? Insya Allah kita akan bahas lagi yang toleh-toleh insya Allah nanti. Karena ini sebetulnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Sekarang Syekh masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang perkara-perkara yang dilarang atau haram bagi orang yang berhadas akbar, hadas besar terkhusus. Apa perkara-perkara tersebut? Maka disebutlah Syekh Shalih Fauzan, qala fahiya. Al-awwal yahrumu 'alal muhdithi hadatsan akbara qira'atul Qur'an. Di hadis Ali radhiyallahu anhu la yahjubuhu yakni an-nabi sallallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil Qur'ani syai'un laisa al-janabah rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Lafzu Tirmidzi yukri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, yang pertama yaitu diharamkan bagi orang yang berhadas dengan hadas akbar, hadas besar, membaca Al-Qur'an. Dalilnya apa? Hadis di sini sebutkan dibawakan hadis Ali radhiyallahu anhu, di mana di situ beliau mengatakan yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak ada yang menghalangi dari beliau untuk membaca Al-Qur'an sedikit pun laisan janabah, selain janabah. Artinya kalau janabah maka beliau alaihi salatu wasalam ketika junub hadas besar, hadas akbar, maka beliau alaihi salatu wasalam menurut hadis ini, beliau tidak membaca Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang selainnya. Lafaz Tirmizi kata Syekh Saleh Fauzan, yukri'unal Qur'ana malam yakun junuban, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Quran dalam kondisi beliau tidak junub. Ala fa hadza yadullu ala tahrimi qira'atil Qur'an 'alal junubi wa bi ma'nahu al haid wan nufasa. Kata Syekh, yang demikian ini menunjukkan tentang keharamannya membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Dan yang semakna dengan junub, yaitu al-ha'id wa nufasa. Yaitu orang wanita yang haid dan wanita yang nifas. Kemudian Syekh melanjutkan, qala walakin rakhasa ba'dul ulama ka syekh al-islam lil ha'id an taqra al-quran idza khasyiyat nisyanahu. Namun kata Syekh Saleh Fauzan, diberi keringanan oleh sebagian ulama seperti Syekh al-islam yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang diberi keringanan? Orang yang haid, wanita haid. Berarti haid atau wanita nifas diberi keringanan untuk membaca Al-Quran apabila khawatir hafalannya itu nanti menjadi terlupakan. Seperti itu. Sehingga dari sini Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah berpendapat bahwa junub atau hadas akbar dilarang untuk membaca Al-Quran. Di sana ada sebagian ulama yang berpendapat boleh. Bagi orang yang berhadas akbar untuk membaca Al-Quran. Di antara dalilnya yaitu kisah dari Aisyah radhiyallahu anha yang sudah lewat bersama kita pada pembahasan sebelumnya. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi beliau sedang haid ketika haji, hajjatul wada, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'al hajj ghaira an tatufi bil bait atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, silakan lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali jangan engkau tawaf. Berhaji, orang berhaji sudah sangat memungkinkan kemungkinan besar untuk dia membaca Al-Qur'an. Pokoknya yang dilakukan oleh yang berhaji silakan kau lakukan, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting kau jangan tawaf. Kalau tawaf terlarang. Sehingga apa yang dilakukan orang berhaji? Sa'i. Sa'i, orang yang wanita yang haid boleh. Zikir. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata ila akhiri az-zikir. Kemudian juga membaca Al-Qur'an. Nah, lantas bagaimana dengan hadis ini? Hadis yang disebut oleh Syekh Saleh Fauzan. Pendapat kedua ini mengatakan hadisnya dhaif. Sehingga atas dasar ini ketika hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, diantaranya, yaitu Al-Lajnah Da'imah. Dalam fatwanya, Lajnah Da'imah berpendapat bolehnya wanita haid dan yang semisalnya dari hadis akbar untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga Syekh Saleh, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah. Dan juga Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil rahimahumullah jami'an. Dan hadisnya memang hadis Ali yang tadi sudah kita dengar bersama, la yahjubuhu anil Qur'an syai'un, ini memang hadisnya yang rajih. hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Sehingga atas dasar ini, pendapat yang rajih boleh orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau. Nah, sehingga wallahualam bisawab boleh bagi orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Namun tentunya kita katakan bahwa perkataan boleh itu bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan yang afdal. Kita sedang misal, ada salah seorang di antara kita berhadas besar. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal ya cepat mandi untuk kemudian membaca Al-Quran. Perkataan boleh bukan berarti itu yang lebih afdal. Dan seorang muslim dituntut untuk tentunya sebisa mungkin melaksanakan yang lebih afdal. Namun, apa faedah dan fungsi kita mengetahui bahwa ini boleh? Dari situ, kita bisa mendapat faedah bahwa kita tidak bisa mengatakan orang ini berdosa. Nah, karena boleh. Seperti itu. Kita tidak bisa untuk mengatakan orang ini berdosa. Misal orang ini yang sedang hadas akbar, ketika misalnya membaca Al-Quran, tidak bisa untuk kita mengatakan engkau berdosa, engkau telah melakukan sesuatu yang haram misalnya. Tidak. Namun itu tadi, sebisa mungkin kita mencari yang afdal, yang mustahab. Kecuali memang kondisinya lama, seperti wanita haid, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau wanita yang nifas. Wanita itu sangat butuh terhadap asupan iman, penambah iman. Dan agama sama sekali tidak melarang seorang wanita dalam kondisi apapun untuk kemudian imannya semakin bertambah. Di antara cara menambah keimanan tentunya dengan membaca Al-Quran, berzikir. Seperti itu. Sehingga wanita yang nifas misalnya 40 hari, 30 hari lebih, wanita yang haid, seminggu. Memang hati ini kan terasa gersang ketika jauh dari zikrullah, kemudian ketika tidak membaca Al-Quran. Pastilah. Seperti itu, dalam kondisi seperti ini. Tapi bukan wanita haid, bukan wanita nifas, sebisa mungkin untuk kemudian mencari atau berusaha yang lebih afdal. Yaitu mandi dahulu cepat, untuk kemudian baca Al-Quran. Baik. Qala hafizahullah wa la ba'sa an yatakallam al-muhdithu bima wafaqa al-Quran idha lam yaksi bil-Quran bal ala wajhi dzikri. Ini pendapatnya beliau, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwa membaca Al-Quran itu hukum asalnya haram. Dan kita sudah tahu mana pendapat yang rajih. Namun, beliau kemudian menyebutkan, kalau kita sekarang mengikuti pendapat beliau, anggap bahwa orang yang berhadas hadas besar ini terlarang, kemudian beliau melanjutkan, namun, kalau orang yang berhadas ini tadi berbicara, menyampaikan sesuatu yang memang dia bersesuaian dengan Al-Quran. Dia tidak menginginkan untuk membaca Al-Qurannya. Bahkan dia sekedar ingin membaca hal tersebut dalam rangka sebagai zikir atau doa. Contoh misalnya. Di dalam Al-Quran kan ada doa misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu ya. Baik. Ini ada bagian dalam Al-Quran. Bagian dari ayat Al-Quran doa ini. Saya seseorang yang berhadas akbar, dia ingin membaca doa ini. Dia tidak ingin meniatkan untuk membaca Al-Quran. Tapi dia kebetulan memang ingin membaca doa ini. Ini yang dimaksud Syekh Shalih Fauzan. Boleh. Seorang yang berhadas akbar membaca, menyampaikan sesuatu yang memang bertepatan dengan Al-Quran pada beberapa ayat. Seperti itu. Tapi bukan bermaksud tujuannya membaca Al-Quran. Tapi hanya sekedar sebagai zikir. Kemudian Syekh membawakan contohnya juga. Qala misal, Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Contohnya seperti itu. Membaca basmalah, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan semuanya ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagian dari Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan iya. Namun apakah yang dimaksud Al-Quran itu yaitu setiap awal surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Al-Fatihah. Maka yang rajih bukan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk surat-surat yang lain. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah menyebutkan qasamtu baini wa baina abdi idza qara'a abdi al-Fatihah qasamtu bainahu dalam Al-Fatihah tersebut. Aku membagi dua Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku. Syahidnya apa? Dilanjutkan oleh dalam hadis qudsi ini Allah menyebutkan idza qara'a alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis qudsi ini bahwa Allah mengatakan idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, walaupun bagi orang setiap yang membaca awal surat disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi pembahasan kita sekarang apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari setiap surat di awal surat? Maka yang rajih tidak. Bahkan termasuk Al-Fatihah. Seperti itu. Namun bagaimana kita katakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran dalam surat yang lainnya? Tentang kisah Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa ini? An-Naml atau surat apa? An-Naml ya. Nah, jadi ketika Sulaiman menulis surat pada malaikat Saba, katakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini kita mengetahui bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat Al-Qur'an. Nah, ini orang ini membaca bismillahirrahmanirrahim bukan untuk membaca dia sebagai Al-Quran, tapi zikir. Mulai menulis surat atau mulai menyampaikan misalnya kepada orang lain. Dan juga Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai makan misalnya. Atau dia ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka yang seperti ini, pendapat yang mengatakan haram membaca Al-Quran bagi muhdis, orang yang berhadas akbar, ya, kalau sekedar beberapa kalimat yang ada dalam Al-Quran, tapi tidak memaksudkan membaca Al-Quran, boleh. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Walaupun, wallahu a'lam bishawab, tampaknya yang lebih rajih, membaca Al-Quran itu boleh, walaupun bagi orang yang berhadas besar. Barakallahu fikum. قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. دليلنا apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu berzikir kepada Allah pada setiap kondisinya. Nah, baik. قال حفظ الله أثاني ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء. Yang kedua, yang terlarang, yang haram bagi orang yang berhadas akbar, entah itu junub ataupun haid ataupun nifas, untuk berdiam diri atau duduk di masjid tanpa berwudu. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Nah, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa, wahai yang artinya wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat, jangan kalian melakukan sholat dalam kondisi kalian ini mabuk. Sudah lihat bersama kita ya, dahulu larangan tentang meminum khamr itu tidak langsung dilarang secara mutlak dalam Islam. Tapi sudah lihat bersama kita awalnya yaitu apa? Ini. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Tidak langsung diharamkan khamr. Baru kemudian setelah itu turun ayat yang larang khamr secara mutlak. Ini ayat turun pada masa yang kedua. Masa pertama tidak ada sama sekali pengharaman tentang khamr. Seperti itu. Masa berikutnya khamr atau minuman keras dilarang ketika orang mau sholat saja. Jangan sholat kalau lagi mabuk. Nah, itu ceritanya kurang lebih seperti itu. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mendekati sholat, jangan kalian melakukan sholat dalam kondisi kalian sedang mabuk. Sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan artinya sudah tidak mabuk, nah baru boleh sholat. Wala junuban, dan juga jangan dalam kondisi kalian junub melakukan sholat. Illa abiri sabil hatta tagtasilu. Kecuali sekedar lewat saja. Ya. Semuanya ini dalam kondisi kalau junub dilarang sholat sampai kalian mandi. Ini kurang lebih terjemahan ayat. Maka kata Syekh, ay, la tadkhulul masjid lil baqa fihi. Jangan kalian masuk masjid untuk kalian berdiam diri di situ. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, dari ayat ini terdapat larangan orang yang berhadas besar untuk berdiam diri di masjid. Duduk sejam, dua jam, tiga jam, sehari, ya, setengah jam, itu terlarang. Kemudian Syekh melanjutkan dari yang berikutnya. Qala waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wala uhillul masjida lihaidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud min hadithi Aisyah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dan juga kata Syekh di sini, ucapan atau sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, aku tidak menghalalkan masjid itu bagi orang yang haid dan orang yang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Namun yang rajih, wallahu alam bisawab, masalah juga masalah khilaf, dan masalah fikih ini memang banyak masalah khilaf. Khilafnya siapa? Khilaf di antara para ulama. Seperti itu. Namun tetap kita sebagai seorang muslim berusaha mencari pendapat yang lebih mencocoki dan lebih mendekati ad-dalil. Nah, hadis ini tidak sedikit dari para ulama yang mendhaifkan. Di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Seperti itu. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Hadis yang dhaif. Dan pendhaifan hadis ini itulah pendapat yang lebih rajih. Adapun Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau seorang alim kabir, seorang muhaddis, seorang ahli hadis, tapi indahu syai'un minat tasahul fi tashihil hadis. Ada Ibnu Khuzaimah rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam beberapa kitabnya. Ibnu Khuzaimah ini seorang muhaddis yang besar, seorang ulama besar, namun beliau ada ya ini tasahul, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Sehingga yang rajih wallahu bisawab, hadisnya ini dhaif. Sehingga atas dasar itu boleh seseorang wanita untuk kemudian masuk ke masjid atau junub misalnya. Dalilnya apa? Sekali lagi hadis Aisyah yang silahkan lakukan apa-apa yang diperbolehkan bagi orang yang berhaji. Yang penting jangan melakukan tawaf. Nah, orang yang berhaji kan di Masjidil Haram, nah, berzikir yang lainnya, sa'i. Apalagi sekarang sa'i itu di dalam masjid. Maka tidak ada dalil yang melarang. Sekarang hadis ini dhaif. Maka apa dalil untuk kita mengatakan tidak boleh? Nah, seperti itu. Jadi semuanya membutuhkan dalil sehingga wallahu alam bisawab boleh. Nah. Qala fa idza tawadda man alaihi hadatsun akbar jazalahu al-lubthu fil masjid. Nah, sekarang Syekh bagi yang berpendapat tidak boleh berdiri di masjid. Artinya dari sini kita mengetahui, misal wanita misalnya di sebuah masjid, di situ ada masjid bagian wanita misalnya, ya ini kan ada di beberapa masjid seperti itu ya. Entah ada ceramah kah, ada kajian, tempatnya wanita di situ. Sementara dia haid, misalnya ingin mengikuti ceramah di dalam masjid tersebut. Maka kita katakan boleh. Yang penting dengan syarat. Allah tulawis al-masjid bil qadarah. Jangan dia mengotori masjid dengan kotorannya. Artinya apa? Harus betul-betul dipastikan bahwa dia bisa menahan darah haidnya agar tidak tumpah atau tercecer di masjid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa yang disebut oleh Syekh di sini? Kalau orang yang berwudu dia junub misalnya, kemudian dia berwudu, maka yang seperti ini boleh. Kata Syekh, dalilnya apa? Qala liqauli apa? Ucapan tabi'in yang bernama apa? Ya. Seorang tabi'in yang mulia. Kata tabi'in yang mulia ini, beliau mengatakan, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idza tawaddau wudu as-salah. Kata apa di sini, aku melihat sekian orang, sekian laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di masjid dalam kondisi mereka junub. Salahnya apa? Idza tawaddau, ketika mereka berwudu dengan wudunya salat. Maka dari sini pendapat yang mengatakan terlarang orang yang berhadas akbar untuk duduk di masjid, berdiam di masjid, itu menjadi bisa ada rukhsah keringanan dengan syarat dia berwudu terlebih dahulu. Dan ini tentunya pendapat atau perkara yang afdol. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, kita juga katakan sekali lagi bahwa perkataan boleh bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan melakukannya. Tapi sebisa mungkin kita berusaha mencari yang lebih utama. Tentunya yang lebih utama adalah berwudu dahulu. Seperti itu. Maka disebut oleh Syekh, qala wal hikmah min hadzal wudu takhfif al janabah. Apa hikmahnya orang yang berwudu bagi orang yang junub? Itu meringankan kondisi junubnya. Sehingga ketika dia sudah berwudu boleh untuk duduk di masjid. Qala wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbara an yamurra bil masjid li mujarradil ubur minhu min ghairi julusin fihi liqaulihi ta'ala illa 'adiri sabil. Begitu juga boleh bagi orang yang berhadas besar untuk sekedar melewati masjid. Loh kok masjid dilewati? Ya mungkin orang junub lupa kalau ada, dia tadi habis sholat, kemudian junub misalnya mendatangi istrinya, kemudian baru teringat ada barang yang penting tertinggal di masjid. Seperti itu. Maka dia silahkan, dia masuk sekedarnya, sekedar lewat, keluar. Nah, ya seperti itu, tidak ada masalah. Dalilnya apa? Tadi ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala diperkecualikan apa? Illa 'abiri sabil, kecuali orang yang hanya sekedar lewat. Nah, jangan mendekati salat, jangan masuk ke masjid kecuali orang yang junub tapi sekedar lewat saja. Makanya seperti ini boleh. Apa artinya ini? Qala ay mutajawizina fihi lil khuruj minhu. Sekedar melewati untuk kemudian keluar lagi. Qala wal istisna minan nahyi ibahah. Kata Syekh, perkecualian dalam sebuah larangan menunjukkan ibahah, pembolehan. Contohnya begini. Dilarang seseorang untuk melakukan ini dan itu. Sudah berarti hukum asalnya terlarang. Kemudian dalam hadis tersebut atau ayat dikatakan illa, kecuali. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang diperkecualikan yang menunjukkan boleh. Nah. Contohnya, kita dari Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir dan ibunda beliau Sumayyah radhiyallahu anhum jami'an ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana sang ibu radhiyallahu anha disebut oleh para ulama merupakan syahidah yang pertama kali di umat Islam ini, mati syahid. Bagaimana perlakuan orang-orang kufar Quraisy? Maaf-maaf saja, dan antum mungkin sudah pernah dengar kisahnya. Ditusuk badannya melalui kemaluannya sampai akhirnya tewas. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, ya, luar biasa. Sisaannya bukan sekedar sisaan dicambuk biasa, sampai meninggal bahkan. Akhirnya Ammar bin Yasir keluar ucapan-ucapan kufur dari lisan beliau. Maka kemudian setelah kejadian itu beliau menangis datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, turun ayat. Tentang Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bi iman. Itu kan ayat awalnya itu melarang orang untuk melakukan ucapan kufur dan yang lain, ini kan merupakan perkara kesyirikan, kekufuran. Membuat seorang keluar dari keimanan. Seperti itu. Kemudian Allah sebutkan, illa, kecuali. Orang yang kondisinya mukroh. Betul-betul darurat. Dalam kondisi hatinya mutmain. Hatinya masih tetap tenang dalam keimanan. Maka boleh dia mengucapkan ucapan kufur. Seseorang boleh untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Dengan syarat apa? Kebolehan ini diperkecualikan. Saya di sini menyebutkan ya bahwa perkecualian setelah adanya larangan itu menunjukkan boleh adanya ini. Nah, di antaranya ini. Termasuk makan daging babi. Ya, illa maturirtum ilaih. Kecuali kalau kalian mutar, darurat, boleh makan daging babi. Seperti itu. Dari kisah Ammar bin Yasir kita bisa mengetahui ayyuhal ikhwah bagaimana seorang itu akan diuji. Dan kita tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Nah, tapi Allah akan memberikan ujian seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita diuji, ya dengan perkara yang halal, perkara yang haram, perkara yang terlarang, ini tidak boleh. Sabar ya ikhwan, sabar. Nah, sabar. Untuk kita tetap terus istiqomah, ya berpegang teguh dengan agama ini. Jangan kemudian kita ada sesuatu yang perkara yang haram atau terlarang, kemudian kita dengan bermudah-mudahan mengatakan, ya bagaimana lagi lah. Sabar. Seperti itu. Kecuali apa? Memang betul-betul darurat. Darurat itu apa sih? Darurat itu ini tadi. Hah? Kepala kita ini ada pistol, memang betul. Diancam. Atau disembelih atau yang lainnya misalnya apa? Seperti itu, ya. Terus, tapi kalau bukan darurat, maka sabar ya, ikhwan. Nah, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan berikan kemudian setelah ada kesulitan. Nah, man taraka syai'an lillah, awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan beri ganti yang lebih baik. Ini ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. As-sadiqul masduq. Orang yang jujur dan dipercaya, tidak akan pernah dusta dan tidak akan pernah keliru dalam sabdanya. Tinggal kita yang butuh untuk kemudian terus yakin dengan janji Allah, bersabar. Bagaimana sih orang bisa bersabar? Orang bisa bersabar itu kalau punya keyakinan. Sahih? Iya kan? Bagaimana orang bisa punya keyakinan? Orang punya keyakinan itu ketika dia berilmu. Semakin ilmunya semakin tinggi, maka keyakinannya akan semakin tinggi. Ketika seorang keyakinannya semakin tinggi, maka kesabarannya akan semakin tinggi. Akan lebih bisa bersabar. Berarti ini himbauan bagi kita semuanya untuk terus kita banyak-banyak belajar, belajar, belajar dengan mengikhlaskan niat kita lillah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Sudah masuk atau belum? 2 menit lagi. Qala hafizahullah. Fayakunu dhalika mukhassisan li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. La uhillul masjida lihaidin wala junubin. Maka perkecualian yang ada dalam ayat tersebut, kata Syekh, menjadi pengkhususan bagi keumuman sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga orang yang junub. Seperti itu. Namun kita ketahui bersama yang rajih hadisnya dhaif. Qala hafizahullah, wa kadzalika musallal id la yalbasu fihi man alaihi hadatsun akbar bighairi wudu wa yajuzu lahu al-murur minhu. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى. Begitu juga dengan musalla id. Musalla, musalla id. Kalian maksud musalla itu bukan musalla dalam istilah orang sekarang masjid kecil, bukan. Arti musalla al id, ya. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hari Id pergi ke musola, tanah lapang. Yang khusus untuk yang dilakukan di situ salat Id. Itu arti musola kalau kita membaca dalam kitab fikih musola Id seperti itu. Nah, walaupun orang sekarang akhirnya memakai kata musola untuk biasanya apa? Masjid kecil ya. Nah. Jadi, kata Syekh, musola Id, lapangan untuk salat Id, juga dilarang orang yang punya hadas akbar untuk duduk atau berdiam diri di situ tanpa memiliki wudu. Kata Syekh, dan namun dia boleh sekedar lewat saja. Dalilnya apa? Qala li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal wal ya'tazil al huyyab al musalla. Para wanita yang haid hendaknya mereka minggir, tidak masuk dalam musala id. Ini hadis tentang ketika anjuran salat id. Para wanita haid itu kan tetap diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar rumah ketika salat id. Ya, untuk keluar rumah. Namun kalau sudah sampai di musala id, jangan masuk. Cukup berada di luar lapangan, di luar area. Tapi untuk keluar dari rumahnya menuju musala id, tetap diperintah oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi kalau sudah salatnya, ini. I'tizal artinya tidak masuk dari area lapangan id tersebut. Baik. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Al-muadzin fadhal yazin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, sekarang akan kita masuk pada bab yang berikutnya. Kalau memang ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan.

0: Kalau memang tidak ada, kita lanjut. Qala al-muallifu hafizahullah babun fi adabi qada'il hajah. Sekarang kita masuk pada bab tentang adab-adab dalam menunaikan hajat. Maksudnya di sini menunaikan hajat, yaitu buang air, entah kecil ataupun besar. Qala i'lam waffaqani Allah wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamilun mutakamilun. Kata Syekh, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan engkau serta seluruh kaum muslimin. Kata Syekh seperti itu. Ketahuilah apa? Bahwa agama kita ini agama yang sempurna dan telah sempurna. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu. Ini kalimat yang luar biasa yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, dan di situ mengingatkan ana pada perkara yang lain. Apa kata saya di sini? Kata beliau, setelah tadi menyebutkan bahwa agama ini sudah sempurna dan sangat sempurna, telah disempurnakan, kata Syekh, di mana tidak meninggal agama ini, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam agama mereka ataupun dalam urusan dunia mereka illa bayyanahu. Kecuali Allah dalam agama ini telah menjelaskan. Ini mengingatkan kita pada satu hal yang penting dalam masalah akidah. Dalam bab asma wa sifat. Kita mengetahui di situ ada sebagian dari kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat yang mereka menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang menafikan ada yang secara totalitas seperti Jahmiyah. Jahmiyah ini totalitas menafikan, mengingkari asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada yang mengingkarinya pada sifat-sifatnya saja. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi mengingkari sifat-sifat Allah. Ada pula yang menetapkan nama dan sifat, namun sesuai dengan ro'yu mereka. Ini berbagai kelompok ini dengan berbagai macam pola dan modelnya intinya sama. Mereka menafikan. Mereka mengingkari. Di antara bentuk pengingkaran mereka yang dilakukan oleh sebagian kelompok di antaranya Asy'ariyah dan yang semisalnya itu mentahrif. Kalau dalam istilah mereka, mentakwil sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama Allah. Contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, ya sudah. Ketika Allah mengatakan yadullah, tangan mereka, tangan Allah di atas tangan mereka, ya kita menetapkan bahwa Allah dalam ayat tersebut mengatakan tangan Allah, kita mengatakan iya, tangan Allah. Seperti itu. Nah, artinya tangan Allah apa? Ya tangan sudah ma'ruf artinya tangan. Artinya, maknanya, walaupun untuk hakikatnya bagaimana tangan Allah, hakikatnya seperti apa bentuknya, kita katakan Allahu a'lam. Allah yang menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan firman Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ketika Allah berkata kepada iblis, apa yang melarang engkau, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kita ahlus sunnah mengatakan berarti Allah memiliki sifat dua tangan. Seperti itu. Ini sebagian kelompok ulama tersebut. Tidak bisa seperti itu. Karena kita ini harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Kata mereka. Ucapan kita harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Ini benar. Kita sepakat. Tapi untuk kemudian akhirnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Tangan Allah. Ya tentunya pakai bahasa Arab ya. Yadullah. Di ayat yang tadi. Biyadaya dengan kedua tanganku. Nah ini Allah yang mengatakan seperti itu. Kemudian bagaimana engkau bisa kemudian mengartikan makna? Oh maksudnya adalah yadullah artinya kudratullah, kekuasaan Allah. Seperti itu. Allah menciptakan Adam yaitu dengan kedua tanganku, artinya dengan kedua kekuasaanku. Kata mereka. Ini sambungannya dengan ini apa? Di sini kan Syekh menyebutkan ya bahwa agama Islam sudah sempurna. Nah, tidaklah agama Islam itu menyisakan, meninggalkan sedikit pun yang dibutuhkan manusia kecuali pasti akan menjelaskannya. Dalam urusan din dan dalam urusan apa? Dunia. Kata Syekh setelah itu, wa min dzalika ada qada'il hajah. Di antara yang sudah dijelaskan dalam agama Islam yaitu adab-adab membuang air kecil. Artinya apa? Perkara yang seperti ini saja, itu ada penjelasannya dalam agama Islam. Masuk kamar mandi, kaki kiri dahulu. Sebelum masuk kamar mandi, berdoa. Itu kan ada aturannya dalam Islam. Ada hadisnya. Doa keluar kamar mandi. Ketika nanti jongkok atau buang air, itu semua ada. Coba lihat, perkara-perkara seperti ini. Ya. Apakah masuk akal perkara yang seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, kemudian perkara-perkara akidah yang penting Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menjelaskannya. Apakah yang seperti ini masuk akal? Kita sekarang tidak berbicara dari dahulu. Apakah masuk akal? Perkara seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, dalam hadis. Lantas perkara akidah, asma wa sifat tidak ada penjelasannya. Kembali kepada masalah tadi. Mereka dengan seenaknya mentakwil-takwil bahasanya mereka. Walaupun hakikatnya itu bukan takwil ya. Kalau takwil itu sebetulnya perkara yang bagus. Takwil Al-Quran itu artinya tafsir. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Takwil itu sebetulnya makna syar'i yang bagus. Artinya tafsir. Tapi dipakai orang-orang kelompok-kelompok sesat menyimpang untuk memoles ucapan mereka. Mereka mengatakan kita harus mentakwil ayat ini. Saya katakan. Kalau Al-Sunnah mengatakan zahir ayat atau hadis mana seperti itu, maka kita pun menetapkan seperti itu. Mengapa? Kalau memang itu ada penjelasannya, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskannya. Karena agama ini tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan, pasti ada penjelasannya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam membiarkan tidak ada penjelasannya tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, menunjukkan bahwa zahir dari ayat tersebut itulah yang dimaksud. Tidak ada sama sekali penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam yadullah itu tangan Allah artinya. Berarti apa? Zahir lafadz Al-Quran tersebut, itulah yang dimaksud ketika Allah menyampaikan, berbicara dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab. Allah yang lebih tahu, dan Allah tidak menjelaskan maksudnya tangan. Zahirnya tangan, maka kita harus menangkapkan zahirnya seperti yang dimaksud. Kalau memang ada makna yang lain, ada penjelasannya, niscaya Rasulullah SAW pasti akan menjelaskannya. Ketika tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa zahir ayat tersebut itulah yang dimaksud. Maka kita menetapkan bahwa tangan Allah. Seperti itu. Hanya saja kita tidak mengetahui hakikatnya. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimananya. Nah, sehingga barakallahu fikum, bagaimana coba kita lihat perkara yang ada pembuang air saja ada penjelasannya. Sehingga ketika ada dalam agama ini, apalagi dalam akidah, tidak ada penjelasan, berarti yang ada dalam Al-Quran atau hadis tentang ayat-ayat sifat dan nama-nama Allah, itulah yang dimaksud. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, sampai jam berapa? 20 menit berarti jam berapa? Masih ada waktu ya? Hah? Kita lanjut sebentar. Baik. Qala hafizahullah. Wa min dhalika adab qada'il hajah liyatamayyazal insanu alladhi karramahullahu 'anil haywan bima karramahullahu bihi. Kenapa sih Allah yang tadi itu tidaklah meninggalkan perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali sudah ada penjelasannya? Di antaranya yaitu adab-adab menunaikan hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kata Syekh, agar manusia itu terbedakan, yang dimana manusia ini Allah berikan kemuliaan dengannya terbedakan dari hewan. Nah, kalau hewan, ya sudah hewan. Buang air di mana-mana, buang kotoran di mana-mana. Tapi manusia Allah muliakan, dengan itu terbedakan dengan hewan. Makanya kita itu dilarang tasyabuh dengan hewan. Seperti itu. Ya. Qala fadinuna dinun nadhafah wa dinut tuhri. Agama kita ini adalah agama yang menjaga kebersihan dan kesucian. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu 'inda dukhulil khala' wa hala qada'il hajah wa 'inda al-khuruj minhu. Di situ ada sekian adab-adab syar'i yang perlu untuk dilakukan ketika memasuki al-khala'. Al-khala' itu kecenderungannya pada tempat untuk buang hajat yang besar. Buang air besar. Itu biasanya al-khala itu dimasukkan untuk buang air besar. Dan juga ada adab-adab yang perlu dilakukan ketika menunaikan hajat dan ketika keluar dari tempat menunaikan hajat tersebut. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
1: wa atubu ilaik wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir.
2: Dengan pembahasan ini terkait masalah obat mengandung alkohol, apakah obat ini boleh dipakai, boleh diminum?
0: Obat tersebut memang ada kandungan alkoholnya. Dan tentunya orang yang paham medis atau farmasi menjelaskan bahwa kenapa sih kok dicampur oleh alkohol, itu kan bukan semata-mata tanpa tujuan, tapi dalam rangka agar obat itu, pada sebagian obat dengan dicampur alkohol itu dia terjaga, tidak rusak. Fungsi alkohol itu untuk membuat kandungan obat itu tetap bisa awet. Baik, bagaimana hukumnya meminum obat yang ada alkohol? Maka jawabannya yang rajih boleh. Mengapa? Mirip dengan kisah air tadi. Selama kadar alkohol yang ada dalam obat tersebut sifatnya hanya sedikit sekali. Bagaimana kita tahu sedikitnya? persis dengan masalah bau, rasa, dan warna. Ketika dalam obat tersebut, kadar alkohol yang dicampurkan itu tidak sampai merubah bau, rasa, dan warna

rasa dan warna, berarti kan kadarnya sangat sedikit sekali. Ya. Obat ketika diminum, dilihat baunya tidak ada, dicium tidak ada bau alkohol. Diminum tidak ada rasa alkohol, apalagi dilihat, tidak tampak itu warna dari alkohol. Tidak berubah. Maka yang demikian, obat yang seperti ini pun juga boleh untuk diminum. Nah, mengapa? Karena alkohol yang ada pada obat tersebut seolah-olah sudah menjadi rata dan tercampur sehingga betul-betul tidak ada efek dari bau, rasa, dan warna. Berbeda ketika alkohol tersebut mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang seperti ini jangan diminum. Haram. Tapi selama tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang ada kandungan alkoholnya seperti ini, kadarnya sangat sedikit sekali, boleh untuk diminum. Karena bau, rasa, dan warna obat tersebut tidak berubah menjadi bau, rasa, dan warna alkohol. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin, dan juga ini fatwa dari Al-Lajnah Da'imah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma'al yasir awil katsir bitahirat kal isnan wassabun wassidri wal khatami waturab wal ajin wa ghairi dzalika mimma qad yughayyirul ma' misril ina idza kana fihi atharu sidrin aw khatami wa wudiya fihi ma fataghayyara bihi ma baqa'i ismil ma fa hadza fihi qawlan ma'rufan lil ulama thumma dzakaraha ma'a bayani wajhi kulli qawlin wa rajjaha al qawla bisihhati tatahhur bihi wa qala huwa as-shawab. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan air apabila tercampur dengan benda suci, tapi benda sucinya ini tidak menjadi akhirnya mayoritas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun permasalahan berubahnya air yang banyak ataupun sedikit, perubahan ini dikarenakan tercampur oleh benda-benda yang suci, tidak najis. Seperti al-isnan. Al-isnan ini jenis tumbuhan. Bijinya atau daunnya ini dahulu zaman dahulu dipakai untuk fungsinya seperti sabun. Mengeluarkan aroma, wangi, bisa mensucikan. Ini al-isnan. Air yang banyak atau sedikit, kalau tercampur dengan benda-benda yang suci, seperti al-isnan, seperti sabun, yaitu sabun, tercampur juga dengan sidr, ya. Sidr juga dahulu dipakai untuk apa? Pengganti sabun. Wal khotami, khotami juga sama, jenis dari jenis tumbuhan, dipakai untuk mandi pada zaman dahulu. Maka bejana yang di situ ada benda-benda suci ini kemudian dituangkan air di situ air, kemudian airnya ada perubahan sedikit tapi tidak berubah mayoritasnya. Ma baqai ismil ma. Masih tetap orang kalau melihat oh air ini. Ada orang itu ketika melihat air yang tercampur memang melihat oh ini teh sudah. Misalnya seperti itu. Ya. Melihat, oh iya ini rinso. Nah. Tapi orang juga melihat tercampur sedikit oleh sabun. Atau ketumpahan kopi atau teh sedikit. Orang masih mengatakan ini masih air. Padahal ada perubahan sedikit pada warnanya misalnya. Ada pada aromanya.

tapi orang masih mengatakan melihat ketika melihat itu air ini. Seperti itu. Maka yang demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama ada dua pendapat. Kemudian Syekhul Islam, kata Syekh Saleh Fauzan, merajihkan bahwa pendapat yang benar, air yang seperti ini kondisinya tetap boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Huwa as-shawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang benar. Qala li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dalilnya apa? Air yang seperti ini kok masih dikatakan sah untuk bersuci? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, apabila kalian sakit, atau kalian sedang safar, atau salah seorang dari kalian habis buang air, atau kalian selesai menggauli istri-istri kalian, dalam kondisi kalian tidak mendapati ma'an. Nah, ini saja di sini. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ma'an kalau dalam bahasa Arab di sini bertanwin sifatnya nakirah. Dia bertanwin di sini. Ma'an. Nakirah. Sifatnya umum. Maka kata Syekh Saleh Fauzan, wa qawluhu falam tajidu ma'an. Apabila kalian tidak mendapatkan ma'an, air, di sini disebutkan bertanwin, nakirah, artinya umum, fisiyakin nafi, ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ada kata yang bertanwin, sifatnya umum, kemudian konteksnya itu konteks kalimat negatif. Kalimat negatif ini artinya kalimat yang penafian, peniadaan. Bapak tidak pergi. Ini kalimat negatif. Artinya tidak, ada penafian. Kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak pergi. Ini kan kalimat positif. Ya. Nah, ini sekarang, kata dia bertanwin sifatnya umum. Ini kata dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah. Kalau dalam konteksnya itu penafian, kata Syekh, faya ummu kullama huwa ma la farqa fi dzalika bainana wa nau. Sifatnya menjadi umum. Pokoknya air yang bagaimanapun, selama orang masih mengatakan itu air, entah tercampur sedikit benda suci, entah tetap, entah ada sedikit berubah rasa kopi misalnya, pokok orang masih melihat itu air, maka itulah air yang dipakai untuk bersuci dan sah. Tinggal kita lihat saja, sebenarnya mudah perkaranya. Nah, ya kan? Kopi kalau ketetesan atau air ketetesan kopi hanya sedikit di dalam satu ember, orang masih melihat iya air. Beda dengan satu cangkir dikasih kopi 2 gelas, apa, 2 sendok. Satu cangkir air dikasih kopi 2 sendok. Itu akhirnya menjadi apa? Orang apa bilang ini air? Apa bilang ini air? Apa masih bilang air? Iya, kalau ini orang Indonesia bilangnya air kopi. Kalau bahasa Arabnya dikatakan sudah qahwatun. Bukan ma'ul kohwah, bukan air kopi. Ini kan bisa dibedakan oleh kita, ya. Nah. Oh iya, ini kopi sudah. Oh, ini teh. Dengan air 1 ember, ketetesan teh sedikit, 1 tetes, 2 tetes. Orang masih mengatakan air. Nah. Maka, kesimpulannya, pokoknya air itu, kalau tercampur benda suci,
Walaupun ada sedikit perubahan, selama orang masih melihat bahwa itu air, maka itu sah. Beda kalau tercampur dengan benda najis. Kalau tercampur dengan najis, bagaimana faedahnya? Atau rumusnya apa? Air tercampur benda najis. Hah? Abu Haidar? Air tercampur benda najis tapi tidak berubah rasa, warna, dan bau. Maka air ini apa? Hah? Masih bisa dipakai untuk bersuci. Seperti itu ya. Ini kalau tercampur dengan benda najis. Tapi kalau berubah bau atau rasa atau warna, tercampur dengan benda najis, maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dalilnya tadi sudah kita ketahui bersama. Kisahnya Rasulullah berwudu di dalam sumur yang dinamakan dengan Al-Budha'ah. Nah. Qala hafizallah. Fa'idha udimal ma'a. Au fa'idha adimal ma'a. Au ajazan isti'amalihi ma'a wujudihi. Fa'inna allaha qad ja'ala badalahu at-turab. Ala sifatin listi'amalihi bayyanahan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam fi sunnatih. Wasayati tawdihu zalika insyaAllah fi babih. Kata Syekh, apabila seseorang tidak mendapati air, atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit misalnya, padahal air itu ada, maka Allah telah menjadikan pengganti air itu apa? At-turab, yaitu tanah, atau yang semisal dengan tanah. Karena nanti akan kita baca bersama, kalau dalam ayatnya itu bukan at-turab yang dipakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Turab itu artinya tanah. Biasalah, tanah. Sebagaimana sifat-sifat yang diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut, dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sunnahnya, dan kata Syekh, penjelasan rincinya nanti akan datang pada babnya tersendiri. Qala wa hadza min lutfillahi bi ibadihi wa raf'il haraji anhum. Dan yang demikian ini merupakan kelembutan Allah kepada para hambanya untuk kemudian mengangkat rasa masyakkah atau haraj biar tidak memberatkan umatnya. Dan ini banyak ya kita jumpai dalam agama Islam. Sekian kemudahan dalam agama ini. Inna hadad din yusrun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. La isyadu anhu illa ghalabah. Au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. Kalau ada seseorang yang mempersulit agama ini, nanti akan kalah sendiri orang tersebut. Babi hukumnya haram. Ini tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Tapi ketika kondisi darurat, boleh. Nah, seperti itu untuk dimakan, ya. Nah. Berwudu tidak bisa karena sakit. Silahkan untuk kemudian bertayamum. Salat berjamaah di masjid. Hukumnya wajib. Tapi ketika turun hujan, diberi kemudahan untuk sholat di rumah. Dan yang lain-lainnya dari sekian kemudahan yang ada dalam Islam. Qala ta'ala wa in kuntum mardha wa la safarin aw jahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Nah, ini dalilnya. Dalil bertayamum. Apabila kalian sakit atau safar atau datang salah seorang dari kalian dari buang air atau habis menggauli istrinya dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, coba kita perhatikan,
apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'idan thayyiban, sa'idan kullu ma sa'ada 'alal ard. Jadi semua yang di atas bumi yang sifatnya seperti tanah, maka diboleh dipakai untuk bertayamum. Debu yang ada, kemudian tanah liatkah, atau pasir-pasir yang ada, pokoknya dia suci, tidak ada najisnya di situ, maka ini boleh dipakai untuk bertayamum. Sa'idan thayyiban. Dari kata sa'ada, naik, artinya di atas permukaan bumi. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum, dan usaplah muka dan tangan kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan.

0: Baik, kita lanjut. Qala Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali. Kita lihat bagaimana para ulama luar biasa mereka. Ketika mensyarah sebuah hadis, satu hadis. Hadis yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut faqih, menguasai ilmu agama. Mensyarah satu hadis, akhirnya syarahnya ini tercetak dalam 4 jilid. Satu hadis syarah, akhirnya menyebutkan tentang masalah khilaf di antara mazahib. Satu hadis disyarah sampai menjadi 4 jilid. Nama dalam kitab Al-Isqah. Luar biasa. Satu hadis disyarah sampai dengan sekian lembar yang banyak. Dan kitabnya alhamdulillah anada. 4 jilid. Mencari satu hadis. Luar biasa. Seperti itu. Makanya tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ulama. Ahli ilm. Dalam Al-Quran. Ya. Sekian banyak tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahli ilm. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut di atas ilmu dari kalangan hambanya. Takut kepada Allah siapa? Hanyalah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, ahli ilm. Nah. Dan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang keutamaannya para ulama. Di antara sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Para ulama itu pewarisnya nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta, tapi yang diwariskan ilmu. Para ulama itu mewariskan nabi dari sisi ilmu. Di umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Muhammad ibn Abdullah, tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Tapi Allah terus jaga agama ini dengan keberadaan para ulama. Makanya hati-hati. Nah, ketika kita dalam masalah agama, dalam masalah dakwah, untuk kemudian kita berbuat atau kita berpendapat atau berkeyakinan tanpa ada ulamanya, nah, ini hati-hati. Ini alamat kesesatan di sini. Nah, alamat kesesatan di sini. Kita tidak bertaklid kepada ulama, tapi kita jangan membuat pendapat dan keyakinan yang ulama tidak ada. Sama sekali yang berpendapat dan berkeyakinan seperti itu. Nah, jangan kita membuat keyakinan baru, pendapat baru, sikap baru, yang tidak ada kalam dari ulama sama sekali. Kalau engkau ingin tidak bertakut kepada ulama yang lain dalam sebuah permasalahan, silakan ambil pendapat ulama yang lainnya yang lebih mendekati dalil. Bukan kemudian kita berpendapat dan mengambil sikap yang tidak ada ulamanya. Ini bahaya. Nah, dalam segala hal, dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj, ibadah dan yang lainnya. Pokok urusannya agama.
1: Kita tidak bertanya kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak bertanya kepada Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan. Baik. Kita melihat ada ulama lain yang pendapatnya lebih mencocoki dalil. Maka kita boleh untuk mengambil pendapat ulama yang lain. Misalnya Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Silakan ambil pendapat ulama yang lain. Jangan kita mengambil pendapat, jangan kita mengambil keyakinan, jangan kita berbuat, jangan kita bersikap dalam urusan agama yang tidak ada ulamanya. Ini alamat dan tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, makanya disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, ya. Di antaranya Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Di antaranya juga dalam Usul Sunnah atau ucapan Imam Ahmad, jangan engkau berkata dan berucap kecuali engkau memiliki salaf dalam ucapanmu tersebut. Memiliki salaf ini artinya ada pendahulunya dari kalangan ulama yang berpendapat, berkeyakinan seperti itu. Memang kita tidak bertakwa pada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh membuat pendapat sendiri yang ulama tidak ada. Bimbingannya tidak ada, kalamnya tidak. Hati-hati. Barakallahu fikum, ini penting. Bedakan antara taklid dengan untuk kemudian kita membuat sikap, untuk kemudian kita berbuat, untuk kemudian kita mengambil pendapat tanpa ada ulamanya sama sekali. Nah, ini dibedakan. Nah, contoh masalah fikih banyak. Di antaranya tadi. Ya. Nah, ulama berpendapat, sudah ulama berselisih. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tidak ada masalah, kita jangan bertakwa pada satu. Kalau mau kita melihat, oh, tampaknya pendapat ulama yang ini yang lebih benar. Maka kita jangan bertakwa kepada yang satunya. Memang seperti itu kita beragama. Jangan bertaklid. Tapi jangan kemudian kita membuat pendapat sendiri yang tidak ada kalam ulama dalam segala hal urusan agama. Ini termasuk dari akidah dan usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak membuat pernyataan, pendapat, sikap yang tidak ada kalam dari ulama. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali kepada Ibnu Hubeirah, bagaimana beliau luar biasanya, dan ini contoh satu kecil, contoh kecil dari sekian banyak contoh bagaimana luar biasanya para ulama. Sehingga tidak heran mereka ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, para ulama, ulama yang hakiki. Nah, qala Ibnu Hubeirah rahimahullah wa ajma'u ala anna tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudihi fa in adimahu fa badaluhu liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Kata Ibnu Hubeirah rahimahullah, mereka para ulama bersepakat al-ijma bahwa bersuci dengan air itu wajib atas setiap orang yang memang terkena kewajiban sholat. Siapa itu orang yang terkena kewajiban sholat? Hah? Muslim? Akil? Baligh? Khalin minal mawani'. Orang yang terkena kewajiban sholat adalah yang pertama Muslim. Dan dia berakal. Dan dia sudah baligh. Dan yang keempat, dan dia adalah orang yang kosong dari pencegah untuk melakukan sholat. Siapa sih orang yang kosong dari hal-hal yang bisa mencegah sholat? Laki-laki dan wanita ketika tidak haid. Karena wanita, dia muslim, nah. Dia balik, kalau sudah balik, nah. Dia berakal, kalau memang dia wanita yang normal, berakal, nah. Tapi wanita ada kondisi-kondisi, dia ada kondisi yang mencegah dia untuk tidak boleh sholat. Kan seperti itu. Haid, wanita. Sahih? Orang wanita sedang tertimpa haid atau nifas tidak boleh untuk sholat. Maka ini empat kriteria orang yang wajib untuk sholat. Maka kata Ibnu Hubeirah, bersuci dengan air itu hukumnya wajib bagi orang ini. Ma'awujudihi. Kalau air itu memang ada. Kalau ternyata air itu tidak ada, maka wajib bersuci dengan pengganti air, yaitu tanah. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalilnya tadi itu. Ayat yang sudah kita dengar bersama. Apabila kalian tidak mendapati air, maka silakan kalian bertayamum dengan sa'idan thayyiban. Walikaulihi ta'ala wa yunazilu alaikum minasama'i ma'an yutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit, dari ketinggian, air, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi harus dengan air dan dengan sa'id, tanah dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya orang tidak bisa tersentuh air dan tanah. Sementara toharoh itu syarat sahnya sholat. Bersuci itu syarat sahnya sholat. Baik, kita lanjut sebentar. Kita mengetahui bahwa berwudu atau bertayamum ini syarat sahnya sholat. Orang kalau tidak bisa berwudu, maka silakan dengan tayamum. Sekarang permasalahannya orang tidak bisa bertayamum. Lantas bagaimana sholatnya? Dia betul-betul tidak bisa bertayamum. Sholatnya sah apa tidak? Contohnya, orang terkena luka bakar di sekujur tubuhnya. Gak bisa, jangankan air, bertayamum aja gak bisa. Seperti itu. Dia terbujur, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Itu bergerak aja susah. Dan memang gak boleh kena, ya harus betul-betul steril. Kujur tubuhnya misalnya terbakar. Nah. Atau orang ditawan ketika perang, ditawan oleh musuh misalnya, terikat, tidak dikasih kesempatan untuk bergerak, wala sholat, wala wudu, wala tayamum. Maka bagaimana sholatnya yang tanpa berwudu dan tanpa tayamum? Maka disuruh oleh para ulama, tetap dia sholat dan dia sah walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Dalilnya apa? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini kejadian ada fatwa dari hay'ah kibar ulama ketika di awal-awal COVID atau di puncak-puncak COVID. Pertanyaan dari seorang tenaga medis yang dia menjaga di ruang ICU atau ruang apa perawatan yang harus memakai pakaian hazmat apa, pakaian APD. Ya. Dan tidak boleh dibuka sama sekali selama berjam-jam. Ketika itu mengantuk juga tahu ya. Nah, ada yang sampai 8 jam dalam sehari. Ditanyakan kepada Hai Akibar Ulama, maka jawaban dari Hai Akibar Ulama, dia sholat semampunya dalam kondisi apa ala kadarnya. Nah, karena memang risikonya kematian. Seperti itu. Nah, dia boleh walaupun tidak berwudu, walaupun tidak bertayamum. Kenapa? Fattakullaha mastata'tum. Maka orang yang betul-betul memang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, ya, maka dia tetap sholat. Nah, ini sebenarnya orang bermudah-mudahan. Ayo mas, ayo pak, ayo mbak, sholat. Oh, celana saya ada najisnya. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini keliru. Juga sebenarnya orang yang tadi itu, karena merasa sudah tidak bisa bertayamum atau berwudu, orang sakit, parah sakitnya dalam kondisi, dia masih sadar. Sadar masih. Selama masih sadar, itu tetap terkena kewajiban sholat. Walaupun hanya dengan gerakan mata, isyarat dengan mata. Kalau masih bisa, dengan isyarat dengan kepala. Nah, tapi intinya orang masih sadar, itu masih terkena kewajiban sholat. Dia mampu berwudu, alhamdulillah. Tidak mampu bertayamum. Tidak mampu bertayamum, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.

0: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka yang demikian ini yang sudah lewat penyebutannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, menunjukkan tentang agungnya agama Islam, yang dimana agama Islam ini merupakan agama yang memperhatikan masalah kesucian dan kebersihan, yang sifatnya zahir, hissiyah, dan sifatnya maknawiyah. Sebagaimana yang demikian ini menunjukkan tentang keagungan ibadah salat dari sisi bahwa tidak sah seseorang masuk berbuat beramal dalam sholat kecuali atau tanpa adanya dua jenis kesucian ini, yaitu al-hissiyah dan ma'nawiyah. Qala taharatul ma'nawiyah minasyirki wa dzalika bitauhid wa ikhlasil ibadah lillah. Apa yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah? Yaitu bersuci yang sifatnya maknawi, membersihkan hati dari kesyirikan. Bagaimana? Yaitu dengan bertauhid dan menjadikan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Salat tidak sah kalau tidak ada keikhlasan. Nah, wa taharatul hissiyah, dan juga tidak sah sholat itu dengan kecuali dengan adanya kesucian yang sifatnya hissiyah. Apa itu? Dari minal hadasi wan najasah. Dari hadas, entah hadas asghar seperti buang angin atau buang air kecil dan buang air besar, dan menjaga dari najis. Ini dua kesucian yang dituntut seseorang ketika sholat. Suci hatinya, mengikhlaskan hanya karena Allah. Suci dari noda-noda kesyirikan. Dan yang kedua, suci dari hadas, entah asghar ataupun akbar. Hadas kecil ataupun besar. Dan juga suci badannya, tempat sholatnya, pakaiannya dari najis. Wadzalika yakunu bilma au mayakuhu maqamahu. Kesucian ini tentunya ada terjadi dengan sebab yaitu alma, berwudu dengan air, atau sesuatu yang menduduki posisi berwudu atau menduduki posisi bersuci dengan air, yaitu apa? Hah? Apa? Hah? Tayamum. Nah, qala hafizallah wa'lam annal ma'a idza kana bakiyan ala khilqatihi lam tukhalithu madatun ukhra fa huwa tahurun bil ijma'. Air, ketahuilah air itu kalau memang dia tetap dalam kondisi air itu diciptakan. Bagaimana sih rupa air itu ketika diciptakan? Ya sudah, ada yang di sungai, ada yang di laut, ada yang di sumur, ada yang air hujan dan yang lainnya. Itu asal air. Apakah apabila air dalam kondisi asal seperti itu dan dia tidak tercampur dengan benda-benda yang lainnya, Maka kondisi air seperti ini merupakan tahur bil ijma. Apa itu tahur? Sudah lewat pada awal pembahasan kita ini. Apa itu tahur? Hah? Pak takdir? Suci pada zatnya dan dia bisa mensucikan. Itu tahur. Fahuwa tahurun bil ijma. Maka air yang kondisinya sesuai dengan asal penciptaannya, tidak tercampur dengan benda apapun, maka dia kondisinya tahur, suci dan mensucikan. Ini bil ijma, tidak ada khilaf di antara para ulama. Qala wa in taghayyara ahadu awsafihi salasah, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin fahuwa najasun bil ijma. Coba kita perhatikan. Apabila berubah salah satu ciri air, tanda-tandanya, sifat-sifatnya, yang tiga, berubah apanya? Bau, rasa, atau warna. Jadi kalau salah satu dari ketiga hal ini berubah karena tercampur benda najis, maka air tersebut ya najis. Kalau berubah satu dari tiga, tercampur benda najis, kemudian akhirnya entah warnanya atau baunya atau rasa air tersebut berubah, maka ini air najis. Ini juga dengan kesepakatan para ulama bil ijma. La yajuzu isti'maluhu, tidak boleh dipakai. Wa in taghayyara ahadu asafihi bi mukhalatati madatin tahirah. Sekarang permasalahannya kalau dia tercampur dengan salah satu atau berubah salah satu cirinya, air air ini berubah warna, rasa, dan bau karena tercampur dengan benda-benda yang lain, ka auratil asyar awis sabun awil isnan awis sidri aw ghairi dzalika minal mawadith tahirah. Walam yaghlib dzalika al-mukhalit 'alaihi fa li ba'dil ulama fi dzalika tafasil wa khilaf. Baik, sekarang permasalahannya tercampur dengan benda yang bukan najis. Entah seperti dengan daun-daun pepohonan atau tercampur sabun atau tercampur isnan. Isnan ini sudah lihat bersama kita dahulu, ini tumbuhan dahulu dipakai untuk bahan mandi. Atau sidr, pohon sidr atau daun sidr dan yang lainnya dari benda-benda suci. Dalam kondisi benda-benda ini tidak menjadi mayoritas dari isi atau tidak mempengaruhi, tidak mengalahkan air tersebut. Kata Syekh, ulama berbeda pendapat. Dan yang sahih apa? Sudah lihat bersama kita juga ini. Abu Nailah. Hah? Apa? Suci. Mensucikan atau tidak? Suci dan mensucikan. Hah? Nah. Ya. Tercampur, tapi campurannya ini entah sabun kah, entah ketetesan teh kah dan yang lainnya, tidak mengalahkan kondisi air secara mayoritas, maka tetap yang rajih air itu tahur, artinya suci dan mensucikan. Yajuzu at-tahur bihi minal hadas wa at-tahur bihi minan najas. Kondisi air yang seperti ini tetap bisa dipakai untuk bersuci dari hadas dan bersuci dari benda-benda najis. Qala fa'ala hadza yasihhu lana an naqul innal ma'a yanqasimu laqismain. Maka atas dasar ini sah bagi kita untuk kita mengatakan bahwa air itu terbagi menjadi dua. Al qismul awwalu, jenis yang pertama, tahurun yasihhu at-tahur bihi sawa'un kana bakiyan 'ala khilqatihi aw mukha
1: Aw khalaqathu maddatun tahiratun lam taghlib alayhi wa lam taslibhu ismuhu.
0: Jenis pertama dari air, yaitu air ini tetap suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk bersuci. Entah air yang memang asalnya, kondisi asal penciptaan, atau tercampur dengan benda-benda lain, tapi benda-benda ini tidak sampai mempengaruhi secara mayoritas kondisi air tersebut. Walam taslibhu ismahu. Walam taslibhu ismahu. Benda-benda ini tidak menghilangkan penamaan air. Orang kalau melihat masih mengatakan, oh ini air. Walaupun kejatuhan sabun, tapi sedikit. Atau ketumpahan masuk pasir, tapi sedikit. Mungkin agak keruh. Tapi orang masih melihat air. Maka tetap itu merupakan air yang suci dan mensucikan.
1: Jenis kedua, al-qismu tsani, najisun.
0: Sendak ya Ustaz Muhammad Aceh. Najisun wala najasun. Najis. Wa qablahu at-tatahur bihi minan najas wala minan najis. Yang sebelum fa'ala hadza yasihhu lana an naqul. Sebelum itu. Yajuzu at-tatahur bihi minal hadas wa at-tatahur bihi minan asendak.
1: Minan najas.
0: Yang berikutnya najis. Yang tadi najis, sekarang najas. Ya. Dalam bahasa Arab dibedakan antara najas dengan najis. Najas itu benda aslinya memang benda, ya kalau bahasa Indonesia sekarang benda najis. Dalam bahasa Arab, najas dengan najis ini ada sedikit perbedaan. Kalau najas itu asalnya memang itu benda yang najas, yang najis. Kalau orang Indonesia bilang najis. Contohnya ya, maaf, darah haid, kencing manusia, kotoran manusia, ya. Dasar bendanya ini memang najis. Itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan najas. Berfathah jimnya. Najasun, najas. Sekarang ada juga penamaan najis.
1: Mana tadi sini?
0: Nah. Ada juga najis. Jimnya berkasrah. Kalau yang tadi awal najas, sekarang najis. Apa itu najis?
1: Najis itu sesuatu yang awalnya suci, tapi karena tercampur benda yang asli najis, maka ini menjadi najis. Jadi najis pakai kasrah. Itu contohnya air ini. Air asalnya suci dan mensucikan. Tapi air ini tercampur benda najas. Asalnya air ini sesuatu yang apa? Suci aja ya? Suci. Ketika tercampur benda najas, kemudian berubah rasa atau bau atau warna dari air tersebut, ini yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan najis. Berkasrah, jimnya. Kalau najis itu memang aslinya benda najis. Tapi kalau najis aslinya benda suci, tercampur benda najis. Air. Satu gelas. Atau satu gayung. Gayung air. Ada anak kecil. Maaf, misalnya kencing. Di gayung tersebut. Ya lumayan banyak. Ini najis atau najis air ini? Hah? Pakai kasrah atau fathah? Kasrah. Sepakat yang lainnya? Hah? Najis. Nah. Tapi kalau, maaf, air kencing itu sendiri dinamakan dengan apa? Najis. Pakai fathah. Ini bedanya najis dengan najis dalam bahasa Arab. Baik. Maka kata Syekh, jenis kedua dari air yaitu najis. Berarti air itu awalnya suci tapi tercampur benda najis dan berubah rasa, bau dan warna, akhirnya menjadi najis namanya. La yajuz istimaluhu, tidak boleh untuk dipakai. Fala yarfa'ul hadas, tidak bisa mengangkat hadas. Entah hadas ini asghar ataupun akbar, hadas kecil ataupun hadas besar. Wala yuzilu an najasah, tidak juga bisa menghilangkan najasah. Wa huwa mimma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah. Yang air najis seperti ini termasuk sesuatu apa-apa yang dimana telah berubah satu dari tiga. Bau, rasa, dan warna. Dan perubahannya karena tercampur benda najasa. Wallahu alam, wallahu ta'ala alam. Berarti Syekh selesai dari pembahasan yang terkait dengan air dan masalah hal-hal yang berkaitan dengan air. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya. Air dari sumur bor yang tercampur oleh belerang. Air bor tercampur dengan belerang. Sebetulnya mudah saja. Patokannya sudah disebut oleh Syekh. Yang pertama, campuran belerangnya itu tidak, kadarnya tidak menjadi kadar mayoritas. Seperti itu. Orang kalau melihat masih mengatakan itu air. Makanya seperti ini masih bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau memang sudah kadarnya menjadi mayoritas, persentasenya mayoritas, nah, sekarang bukan belerang misalnya, kecampur teh, kopi, deterjen yang banyak. Orang ketika melihat sudah mengatakan apa? Teh. Ya kan? Mungkin kopi. Seperti itu. Ya, melihat dah. Makanya seperti tidak bisa. Maka sama dengan air yang tadi tercampur belerang tersebut. Tinggal dilihat saja. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau tidak ada, kita lanjut yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fi ahkamil aniyah wa siyabil kuffar. Bab terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan bejana. Bejana ini kalau disebut bejana ya berarti mencakup juga gelas, bejana atau piring, dan di sini kata Syekh yang terkait dengan hukum-hukum pakaian atau barang-barangnya orang-orang kafir. Qala hafizahullah al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadu fiha al-ma' wa ghayruhu. Sawa'un kanat minal hadid, awil khasyab, awil julud, aw ghairi dzalik. Dari sisi bahasa, aniyah itu apa sih? Aniyah itu al-aw'iyah. Tempat-tempat yang dipakai untuk menyimpan air dan yang semisalnya. Ini dari sisi bahasa. Berarti dari sisi bahasa yang namanya aniya itu entah itu terbuat dari besi atau dari kayu atau dari kulit dan yang lainnya. Pokoknya dipakai untuk menyimpan air atau menyimpan makanan. Ini dinamakan dengan aniya. Qala wal aslu fiha al ibahah. Hukum asal pemakaian benda-benda seperti ini itu hukum asalnya mubah. Ini kaidah. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada itu mubah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an."
0: Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di seluruh muka bumi ini, semuanya. Dari ayat ini dan yang semisalnya, para ulama mengambil hukum. Menyebut kaidah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada, itu hukum asalnya adalah mubah. Berarti boleh dipakai, berarti hukum asalnya suci. Boleh digunakan. Beda dengan apa? Ibadah. Ibadah itu hukum asalnya apa? Al-man'u. Seseorang itu tidak boleh beribadah. Ini hukum asalnya. Ya. Hukum asal ibadah itu al-man'u. Larangan. Sampai datang dalil. Yang menyebutkan tentang syariatnya ibadah tersebut. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan puasa Ramadan di puasa bulan Ramadan wajib, maka tidak bisa kita berpuasa Ramadan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa salat subuh 2 rakaat, tidak bisa kita kemudian menentukan syariat sendiri. Ini hukum asal ibadah. Hukum asal itu terlarang. Makanya seseorang tidak boleh mengada-ngadakan dalam ibadah. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil sesuai dengan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun hukum asal, segala sesuatu yang ada di muka bumi itu hukum asalnya halal atau mubah atau suci. Qala fayubahu isti'malu wattikhadhu kulli ina'in tahirin ma'ada naw'ain. Maka diperbolehkan untuk menggunakan dan menjadikan setiap ina, setiap bejana, setiap tempat. Entah dipakai untuk menyimpan air, ataupun dipakai untuk makanan, menyimpan makanan atau minuman. Ya, selama dia itu suci. Kecuali 2 jenis. Apa itu al-awwal ina'uz zahabi wal fiddah? Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wal ina'ul ladzi fihi zahabun aw fiddatun tila'an aw tamwihan aw ghaira dzalika min anwa'i ja'liz zahabi wal fiddati fil ina' ma'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah tuj'alu fil ina' lil hajah ila islahiha. Jadi bejana itu semuanya boleh dipakai, suci, boleh untuk dipakai selama dia suci, kecuali 2. Yang pertama apa? Bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Entah emas ataupun peraknya itu memang bahan dasarnya, atau dicat, atau disepuh, dilapisi dengan emas dan perak. Terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali kalau yang dipakai itu bejananya. Kalau bejana rusak, kalau zaman dahulu, mungkin sampai sekarang, Allahu a'lam. Di antara cara untuk menempelnya, itu dengan dipatri dengan perak, dengan bahan perak. Itu namanya dabbah. Dipatri, tahu ya? Nah ini kalau bejana rusak ini kemudian dipatri dengan perak yang sedikit, itu masih diperbolehkan. Nah, itu namanya dengan dabbah al-yasirah minal fiddah. Dabbah itu tadi itu bahan untuk mematri bejana yang bocor atau retak dengan semisalnya. Dari bahan perak sedikit tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya bejana dari perak dan emas tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Kita perhatikan yang dilarang adalah kalau dipakai untuk makan dan minum. Sehingga bejana itu suatu hal untuk makan minum, perhiasan itu hal yang lain. Kalau perhiasan dari emas dan perak, itu wanita boleh untuk memakainya. Kalau dipakai untuk perhiasan. Nah, tapi kalau sudah dipakai sebagai bejana untuk makan minum, terlarang. Sebagaimana laki-laki boleh untuk berhias dengan menggunakan perak. Laki boleh berhias dengan menggunakan perak. Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu khatamnya, cincinnya terbuat dari perak. Tapi sekarang permasalahan kita adalah barang-barang itu dipakai untuk makan minum. Nah, ini terlarang dari emas dan perak. Kecuali perak yang sedikit yang dipakai untuk menempel bejana yang retak. Nah. Qala wa dalil tahrimi ina'i az-zahabi wal fiddah. Apa dalilnya sih? Kenapa kok bejana atau barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum terlarang? Haram. Dalilnya apa? Kata Syekh, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah, rawahu al-jama'ah. Yaitu sabda Rasulullah SAW, jangan kalian minum di bejana emas dan perak. Jangan juga kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Sebabnya apa? Kata Rasulullah SAW, karena barang-barang ini itu bagi mereka di dunia. Itu untuk orang kafir dunia. Namun benda-benda ini terlarang kita di dunia karena benda-benda ini untuk nanti kita di akhirat.

benda-benda ini terlarang kita di dunia karena benda-benda ini untuk nanti kita di akhirat. Artinya di jannah kaum muslimin. Ketika nanti masuk di jannah, maka semua yang terbuat dari emas dan perak itu menjadi bejananya kaum muslimin. Adapun kaum kufar terlarang dari kenikmatan di surga. Sehingga saja di sini jelas dalil yang melarang untuk makan dan minum dari sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, allazi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaihi. Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang artinya barang siapa yang minum di bejana perak, maka sesungguhnya nanti di perutnya ini akan di apa itu sih? Dituangkan dari api neraka, perutnya kemudian di apa istilahnya? Wala iyadzubillah. Ya. Artinya berarti makan dan minum dari emas atau perak ini ada ancamannya keras. Berarti di sini kita mengetahui bahwa makan dan minum dari bejana perak atau emas ini termasuk dosa besar karena ada ancamannya. Nah, wala iyadzubillah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala hafizallahu an-nahyu 'ani syai'in yatanawaluhu khalisan aw mujazza'an fa yahrumul ina'ul matli awil mumawwah bizahabi awil fiddah aw alladhi fihi syai'un minadh-dhahab wal fiddah ma 'ada ad-dabbah al-yasirah minal fiddah kama sabaq. Kata Syekh, larangan terhadap sesuatu itu mencakup entah sesuatu itu murni dari emas atau perak, atau sebagiannya saja yang mengandung emas dan perak, sehingga bejana yang matli, yang dicat dari emas atau perak, atau terbuat dari emas dan perak, atau al-mumawah, disepuh bagian luarnya dari emas dan perak, atau pokoknya bejana yang di situ ada sesuatu dari kandungan emas dan perak, ini terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali yang tadi sudah kita lihat bersama, ad-dabbah al-yasirah. Untuk menembel, mematri. Tadi itu ya. Yang terbuat dari perak. Dan sifatnya hanya sedikit. Yang seperti ini ada uzur atau keringanan. Qala bidalil hadithi Anas radhiyallahu anhu, dalilnya bahwa memakai perak sedikit untuk mematri, menembel bejana yang bocor itu boleh, yaitu hadis Anas. Di situ beliau Anas radhiyallahu anhu mengatakan, anna qadahan nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, rawahul Bukhari. Ada mangkoknya Rasulullah alaihi salatu wasalam pecah atau retak. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam menjadikan tempat yang ada retaknya itu, sya'ab itu, yang retak. Ya, atau yang bolong sedikit. Silsilah min fiddah. Ditembel dengan rantai dari perak. Artinya rantai di sini, apa namanya, di patri lah ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sehingga kalau untuk menembel bejana yang retak atau pecah dari bahan perak ini enggak ada masalah insyaallah. Baik, qala an-Nawawi rahimahullah, in aqad al-ijma' ala tahrimil akli wa syurbi fiha wa jami'u anwa'il isti'mal fi ma'na al-akl wa syurb bil ijma'. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sudah terjadi ijma' di antara para ulama tentang keharamannya makan dan minum dalam bejana perak ataupun emas. Atau seluruh penggunaan bejana emas dan perak yang penggunaannya ini

0: untuk makna makanan minum. Jadi contohnya seperti apa? Hah? Dia bukan piring, bukan gelas. Kalau piring atau mangkok diisi kuah langsung diminum. Kalau gelas langsung diminum. Kalau terbuat dari perak dan emas berarti haram. Sekarang yang makna makan dan minum. Seperti apa contohnya sendok? Sendok untuk mengambil. Sama. Hukumnya sama. Seperti itu. Garpu misalnya. Pokoknya yang bermakna untuk makan dan minum. Maka apapun bendanya selama terbuat dari emas dan perak. Dengan berbagai jenisnya. Entah campuran kah. Kecuali satu. Emas dan perak. Taklidi. Apa itu taklidi? Tiruan. Imitasi. Nah, kalau imitasi enggak ada masalah. Seperti itu. Kalau imitasi enggak ada masalah. Karena hakikatnya itu bukan emas. Emas imitasi. Kan itu kan emas palsu. Berarti bukan emas sebetulnya. Atau perak, perak imitasi. Ini juga enggak ada masalah. Dan ini larangan ini secara ijma. Qala wa tahrimu isti'mali wal ittikhadhi yashmulu adh-dhukura wal inas li'umumi al-akhbar wa 'adami al-mukhassas fa innama ubiha at-tahalli lin-nisa' li hajatihinna ila at-tazayyun liz-zawj. Larangan atau keharaman penggunaan emas dan perak tadi itu pada barang-barang tadi itu mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan pun tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan emas ataupun atau menggunakan benda-benda yang terbuat dari emas ataupun perak. Kenapa? Kata Syekh, hadis-hadisnya berlaku secara umum dan tidak ada yang dikhususkan. Yang dikhususkan cuma ada tadi satu kondisinya. Apa itu? Yang boleh. Hah? Apa? Untuk makan minum, boleh dikhususkan. Kata saya kan sekarang tidak ada yang dikhususkan. Nah, artinya secara umum. Tapi kecuali tadi satu, Syekh sudah menyebutkan kondisinya. Apa? Hah? Tambal, nah, yang untuk menambal itu saja. Selain itu tidak boleh. Umum semuanya. Kata Syekh, dibolehkan untuk berhias bagi wanita karena kebutuhan mereka untuk berhias di hadapan suami-suaminya. Artinya, bahan yang terbuat dari emas dan perak itu boleh bagi wanita dipakai untuk berhias sebagai perhiasan. Kalau untuk makan dan minum atau yang sejenisnya tetap tidak boleh. Kira-kira ada enggak sesuatu perhiasan tapi bisa dipakai untuk alat makan minum? Ada enggak kira-kira? Hah? Atau asalnya itu dipakai untuk makan minum tapi dipakai untuk perhiasan? Kira-kira ada enggak? Hah? Intinya kalau ada maka tinggal dilihat fungsinya. Selama dia misalnya begini, atau mungkin adalah orang kaya mungkin, ya, cangkir-cangkir atau gelas-gelasnya terbuat dari emas, ada piring-piring dari emas, misalnya, ya, baik, tapi dia fungsikan ini hanya atau dari perak misalnya. Kita anggap perak sekarang biar lebih mudah pembahasannya. Tapi dia fungsikan ini sebagai perhiasan saja. Hiasan di rumahnya. Sebagai apa istilahnya itu? Ornamen atau pajangan. Maka boleh apa tidak yang seperti ini? Boleh. Nah. Ya. Pajangan saja. seperti itu. Piring dari emas, dari ya perak emas ataupun perak misalnya, cangkir-cangkir dari perak, pajangan saja, tidak dipakai untuk kebutuhan makan minum, maka boleh. Tapi kalau ternyata piring tersebut dipakai untuk naruh buah-buahan, nah ini, atau yang semisalnya kue dan yang lainnya, maka itu mencakup makna makan dan minum itu terlarang. Sehingga dia kembali kepada fungsinya. Kalau fungsinya sebagai perhiasan, maka untuk laki-laki hanya perak yang boleh, kalau perempuan hanya boleh emas dan perak. Tapi kalau fungsinya untuk dipakai makan minum, entah tempat buah, entah tempat kuah, entah tempat nasi dan yang lainnya, maka entah laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memakai. Dipahami ini ya? Baik. Nah, teman-teman. Hah? Alas. Di alasnya sih gimana? Oh. Ada piring emas misalnya atau piring perak, kemudian dikasih alas ditutup apa misalnya? Daun pisang kah? Misalnya. Atau kertas nasi. Sama tetap gak boleh. Sehingga fungsinya, pokoknya fungsinya untuk hal-hal makan minum, entah mau dialasi, mau di apa lagi, semua terserah lah. Pokoknya fungsinya dipakai untuk makan minum, tetap tidak boleh. Terlarang. Nah. Hah? Gigi emas. Ini lain lagi. Gigi emas boleh. Dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam ada sahabat yang hidungnya ketika perang terkena pedang kayak semacam akhirnya luka besar. Itu kan memang keistimewaannya emas ya ketika itu ya zaman dahulu. Itu kan tidak membuat infeksi apa kulit. Itu ditempelnya dengan emas. Maka enggak ada masalah. Gigi terbuat dari emas fungsinya untuk menutupi aib. Fungsinya untuk menutupi aib. Boleh seseorang itu boleh memakai emas atau perak untuk menutupi cacat tubuhnya, boleh. Enggak ada masalah. Karena terjadi di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Baik, jadi kembali kepada permasalahan kita, gigi emas. Intinya kembali kepada fungsi dan niat serta tujuan. Ada orang pasang gigi emas bukan karena kebutuhan, misalnya. Niatnya ingin untuk berhias. Maka kalau dia laki-laki, haram. Seperti itu. Ya, tapi kalau niatnya memang untuk karena emas, ya tadi, kadang kulitnya alergi dengan benda-benda yang lain. Nah, maka dia boleh. Memang fungsinya untuk menutupi cacatnya tersebut. Itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk berhias, tidak boleh. Kalau perempuan, boleh. Karena perempuan boleh berhias dengan emas dan perak. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan terkait ini? Tembaga dan kuningan tidak ada hukum sama sekali. Artinya, dia kembali kepada hukum asal. Boleh. Selama untuk pemakaian yang mubah. Boleh. Seperti itu. Yang terlarang adalah emas dan perak untuk dipakai makan dan minum. Serta hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Baik. Barakallahu fiik. Qala hafidhahullah asani juludul maitah. Sekarang yang kedua, yaitu kulit bangkai hewan. Boleh enggak kita pakai? Ini sekarang pembahasannya itu. Qala hafidhahullah fayuhramu isti'maluha illa idza dubighat. Kulitnya bangkai hewan itu haram untuk digunakan kecuali apabila telah disamak. Disamak ya. Dubigot artinya disamak. Disamak itu bagaimana? Gimana sih nyamak kulit itu bisnisnya pakai apa? Yang Anda tahu ya pokoknya air dibersihkan, entah setelah itu dicampur garam kah atau kayak bayi clean atau semacam itu. Hah? Atau air raksa ya. Terserah, dengan bahan-bahan yang memang itu bisa untuk membersihkan serta menyucikan kotoran-kotoran. Maka kulit bangkai, kalau sudah disamak seperti ini, itu menjadi suci. Kambing. Bukan kambing yang disembelih. Kita sekarang tidak berbicara hewan yang mati disembelih. Tapi ini bangkai. Bangkai itu kan berarti matinya tidak mati secara syar'i. Tidak disembelih ataupun tidak di... Kalau hewan liar tidak ditembak atau dipanah atau ditombak atau dilepas anjing dengan menyebut nama Allah. Bukan dengan ini semuanya. Tapi mati begini saja, bangkai. Maka bangkai, kambing, sapi atau yang lainnya, kulitnya boleh dimanfaatkan dengan syarat disamak dahulu. Yang boleh apa? Dipergunakan. Sehingga silakan setelah disamak dibuat untuk tempat bejana atau dibuat untuk alas kursi misalnya jok, atau dipakai untuk tas, sepatu dan yang lainnya, terserah. Yang penting disamak dahulu. Qala faqad ikhtalafa al-ulama fi jawaz isti'maliha ba'da ad-dabri wa sahih al-jawaz. Kata Syekh, para ulama berselisih tentang kebolehan menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Tapi pendapat yang sahih apa? Boleh, al-jawaz. Wa huwa qaulul jumhur. Jadi kulit hewan, kulit bangkai kalau sudah disamak itu boleh dipakai. Ini pendapatnya jumhur ulama, boleh untuk dipakai. Ya, pendapatnya jumhur al-ulama. Kenapa sih kok boleh? Sekarang kalau masalah kan bukan semata-mata jumhur ulama atau sekedar sebagian ulama. Kita itu kan beragama berusaha mencari mana yang paling mencocoki dalil. Ya kan? Kan seperti itu. Maka pendapat jumhur ulama ini yang tepat. Kenapa? Karena di situ ada dalil. Kata Syekh, liwurudil ahadith as-sahihah dijawaz isti'malihi ba'dad dabri. Karena datangnya dalil-dalil yang sahih yang membolehkan pemakaian kulit bangkai, hewan bangkai, setelah disamak. Qala walianna najasatahu tari'ah fatazulu bidabri. Jadi hewan-hewan ini, kambing, sapi, dan yang lainnya, ini kan sebetulnya hukum asalnya hewan ini kan suci. Tapi ketika mati tanpa dengan cara yang syar'i akhirnya menjadi najis, bangkai. Bangkai kan najis, bangkainya. Ya. Nah, ini najisnya ini tari'ah, sesuatu yang munculnya bukan asalnya. Itu artinya tari'ah seperti itu. Beda dengan babi. Babi asalnya memang udah najis. Anjing asalnya memang udah najis. Seperti itu. Nah, tapi kalau bangkai yang kayak tadi, sapi, kuda, kambing, ini kan asalnya kan dia suci, seperti itu. Tapi menjadi najis karena dia bangkai. Sehingga najisnya itu sifatnya hanya muncul bukan karena asal. Maka yang seperti ini, najisnya hilang dengan disamak untuk kulitnya saja. Untuk kulitnya boleh dipakai setelah disamak. Dalilnya apa? Qala kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu al-ma' wal qaram. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dibaghul adim tahuruhu. Kulit hewan bangkai itu bisa menjadi suci karena sudah kena air dan qarab. Qarab ini bahan dahulu untuk menyamak. Artinya kulit hewan tadi itu yang bangkai itu ketika dipakai sebelum disamak itu najis. Tapi kalau sudah disamak dengan air atau benda-benda yang bisa mensucikan untuk menyamak, maka menjadi, kata Rasulullah SAW, menjadi suci. Dan juga sabda Rasulullah SAW, penyamakan kulit al-adim itu kulitnya bangkai. Penyamakan kulit bangkai itu merupakan pensuciannya. Seperti itu. Dalam hadis yang lain juga yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam secara jelas menyebutkan, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Kalau kulit bangkai itu sudah disamak, maka dia suci. Sehingga atas dasar ini boleh kita menggunakan kulit-kulit bangkai yang sudah disamak. Sekarang permasalahannya, apakah bangkai yang dibolehkan untuk dipakai kulitnya ini hanya bangkainya hewan-hewan yang kalau disembelih secara syar'i boleh dimakan dagingnya? Ini pendapat ulama, bahwa yang dimaksud di sini kulit bangkai, yaitu bangkai yang dimana kalau hewan ini hidup, kemudian disembelih secara syar'i, dia dagingnya boleh dimakan. Kambing, sapi, ayam, kelinci, apalagi. Pokok hewan-hewan yang kalau memang disembelih secara syar'i, dia itu boleh dimakan, maka kulitnya itu kalau hewan itu bangkai, itu yang boleh dipakai. Sehingga, misalnya, ular. Ular ini kan gak boleh dimakan. Terus apa lagi? Keledai. Buaya. Misalnya. Apakah boleh untuk dipakai? Nah ini khilaf di antara para ulama. Tapi wallahualam bisawab, tampaknya pendapat yang lebih benar, hewan-hewan yang memang haram untuk dimakan, walaupun dia disembelih dengan benar, tetap haram. Ya berarti ya semua ada. Babi, anjing, kucing, keledai, ular, buaya. Yang rajih buaya itu halal untuk dimakan. Dan ini pendapatnya fatwa al-lajna ad-daimah. Nah, kenapa? Karena buaya termasuk hewan air. Buaya tidak akan bisa hidup tanpa air. Walaupun dia bisa di daratan sekian lama. Tapi dia tidak akan bisa hidup tanpa air. Ada yang tahu tentang buaya? Buaya itu coba lihat di mana saja dia. Entah mau di kebun binatang, apalagi di habitat asalnya. Dia mesti sediakan air. Buaya. Sehingga yang rajih, daging buaya itu halal. Sehingga kalau daging buaya halal, ya sudah ini lain sekarang. Tapi sekarang yang jelas misalnya, kalau dia ini kan gak boleh dimakan. Anjing, babi, apalagi sudah. Sebagian ulama mengatakan, walaupun keledai, walaupun ular, dan yang lainnya, selain anjing dan babi, itu pun juga boleh untuk dipakai selama sudah disamak. Kenapa? Dalilnya semua yang ada sifatnya umum. Kalau kita lihat tadi, sifatnya semuanya umum. Ihab yang disucikan oleh air. Ayyuma ihabin dubiro faqad tahur. Apa saja dari kulit bangkai yang sudah disamak. Apa saja. Sifatnya umum. Sebagian ulama berpendapat atas dasar ini, boleh menggunakan kulit-kulit hewan walaupun tidak hewan tersebut hewan yang haram untuk dimakan. Kecuali selain dari anjing dan babi. Nah. Tapi wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat yang benar, pendapat yang pertama. Dan ini pendapat dari Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, dan juga Ibn Taymiyah, dan yang lainnya. Atas hari ini, wallahu alam bisawab, dompet, sepatu, apalagi, tas yang terbuat dari kulit ular,
1: maka tidak boleh dipakai.
0: Terus kursilah atau alas pelana yang terbuat dari kulitnya keledai tidak boleh dipakai. Seperti apa misalnya? Enggak, sejenis buaya apa misalnya? Kalau buaya itu sama hukumnya dengan sapi dan kambing. Ya. Kalau buaya itu boleh dimakan. Ada di sini sate buaya enggak ada? Hah? Di Kalimantan ada. Dan Nana pernah makan sate buaya. Boleh. Kalau ada dagingnya bawa ke sini. Kita nikmati bersama insya Allah. Al-Muhim, buaya itu seperti sapi dan kambing. Boleh dimakan, kulitnya boleh dipakai. Seperti itu. Nah, itu. Ya ada pendapat lain seperti itu. Tapi yang rajih, buaya itu halal. Karena buaya itu tidak akan bisa lepas dari air. Hah? Coba antum lihat. Antum buka, cari. Buaya yang bisa hidup tanpa air, enggak ada. Makanya buaya itu termasuk hewan air. Seperti dengan lumba-lumba ataupun paus. Itu kan bisa di daratan sekian lama. Dia kan bernapasnya bukan dengan insang. Kan seperti itu. Makanya mamalia. Ya. Tapi dia butuh air. Sama dengan buaya. Buaya butuh air. Makanya fatwa al-jinnah da'imah menyebutkan bahwa buaya itu halal. Sehingga kulitnya yang boleh dipakai. Adapun ular, beda. Kecuali satu ularnya yang boleh. Apa itu? Ular laut. Yang dia tidak hidup di darat. Kenapa? Karena hukum asal semua hewan air. Hukum asal semua hewan air itu halal. Seperti itu. Hukum asal semua hewan air halal. Makanya ikan hiu halal. Walaupun makan manusia, makan apa saja, halal. Hewan air semuanya itu halal. Kalau ular itu betul ular laut yang memang tidak hidup di daratan, maka itu boleh dimakan dan kulitnya juga boleh digunakan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu wa huwa asy-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullah al-awwalu aw al-ula al-istihdath, yaitu di antara perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Wa huwa halqul ana wa hiya asy'aru an-nabit haula al-farj summiya istihdadan li isti'mal al-hadidati fihi wa hiya al-musa wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafatun fayuziluhu bima syaa min halqin aw ghairihi. Yang pertama yaitu di antara fitrah, sunnah-sunnah fitrah, yaitu istihdath. Wa huwa kata Syekh halqul 'anah, mencukur habis bulu kemaluan. Al-anah yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan dinamakan dengan istihdath, melakukan mencukur habis tersebut, karena penggunaan logam atau besi atau silet, kata Syekh di sini istimal al-hadidah, menggunakan logam atau besi pada perbuatan ini, yaitu wahya al-musa. Al-mus yaitu silet. Maka dengan dihilangkannya
0: bulu yang ada atau di sekitar bulu kemaluan tersebut, di situ ada tajmil, ada makna keindahan dan juga nadhafah, yaitu unsur kebersihan. Maka orang tersebut, yaitu menghabiskannya, terserah dia dengan cara dihalak menggunakan silat atau yang semisalnya, yang pasti dicukur habis bulu kemaluan yang ada pada tubuhnya tersebut. Ini perkara fitrah yang pertama. Qala as-saniya al-khitan. Yang kedua yaitu al-khitan. Khitan. Insyaallah ini juga ada paham. Wa huwa izalatu al-jildati allati tughatti al-hashafa hatta tabruza al-hashafa. Wa yakunu zaman as-sighar li'annahu asra'u bur'an. Wa liyansha'a as-saghiru 'ala akmali al-ahwal. Yang kedua yaitu al-khitan, menghilangkan kulit yang menutupi ujung dari kemaluan laki-laki sampai bagian ujung kemaluan tersebut tampak jelas, tidak tertutup. Yang demikian ini dilakukan tentunya di zaman ketika orang masih kecil, walaupun tidak sifatnya atau hukumnya tidak wajib, namun ini yang lebih afdol. Kenapa? Karena kata Syekh di sini lebih cepat untuk sembuh dan juga agar anak kecil ini tumbuh, berkembang dalam kondisi badannya, yaitu kondisi yang terbaik. Dengan dia sudah disunat, berarti dia sejak kecil sudah dalam kondisi harapannya memenuhi syar'i. Nah, khitan tentunya pendapat yang rajih untuk kaum lelaki merupakan perkara yang wajib, karena dengan khitan maka akan terbebas dari najis yang tertahan pada kulit lapisan ketika belum disunat. Insya Allah kita sudah sama-sama tahu ya. Kalau kondisi anak-anak belum disunat, itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa najis atau kencing yang tersisa itu masih tertahan dalam kulit tersebut. Nah, maka kalau laki-laki kaitannya dengan masalah kesucian dan tidak, sehingga hukumnya wajib. Namun bagi wanita, maka yang rajih hukumnya adalah mustahab. Nah, hukumnya adalah mustahab khitan bagi kaum wanita. Qala wa minal hikmati fil khitan tadhhiru az-zakari minan najasah al-mutahaqqiqah fil qulfah wa ghairi dzalika minal fawaid. Di antara hikmahnya dari berkhitan tentunya mensucikan kemaluan laki-laki dari najasah. Nah, yang memang mutahaqqiqah ada pada kulit yang tadi kalau misalnya belum disunat maka akan tertahan di bagian dalam kulit tersebut. Dan yang lain-lainnya dari sekian faedah dengan diadakannya khitan. Ini perkara kedua dari al-fitrah. Qala salisa qassu syarib wa ihfa'uhu. Mencukur kumis wa ihfa'uhu. Memendekkannya, namun apa itu ihfa'? Wa huwa al-mubalaghah fi qassihi. Betul-betul menghabiskan kumis dengan cara dipotong, qass, gunting. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada tentang mencukur kumis ini, tidak ada sama sekali riwayat yang sahih dengan menggunakan halak. Halak yaitu dihabisi dengan silat. Tapi yang ada uhfus syawarib wa arkhuliha, ya, ahfu, ihfa. Dalam riwayat yang lain disebutkan juzus syawarib, juz. Al-jaz itu artinya mubalaghah fi al-qas. Kata Syekh al-qas, bukan halak. Sehingga sunnahnya untuk mencukur kumis itu bukan dengan halak. Bukan dengan silat. Nah, ini menyelisih apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Alaihi salatu wasalam dalam mencukur kumis. Bahkan telah datang dari sebagian salaf. Di antaranya Imam Malik rahimahullah, al-halaq fi syarib itu bid'ah. Mencukur kumis dengan silet, dihabiskan dengan silet, membersihkan, ya, di itu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum, yang disunahkan yaitu dengan dipotong atau digunting, tapi silahkan untuk kemudian dihabiskan secara penuh. Dengan menggunakan gunting. Bukan, bisa dipahami misalnya ya. Kalau silet, itu kan akhirnya habis seperti kalau kepala orang tahallul ketika umroh. Ya. Itu dengan tahlik. Atau kalau sebagiannya tentunya yaitu dengan ditakhfif. Tapi yang sunnahnya ketika umroh dengan silet. Habis. Sebagaimana juga tadi dalam halkul anah. Mencukur bulu kemaluan dengan silet. Tapi kalau kumis itu sunnahnya bukan dengan silet. Bukan dihabisi dengan silet. Tapi dengan gunting dan yang semisalnya silahkan mau sampai diratakan, dihabiskan. Sampai dasar. Tapi bukan dengan menggunakan silet. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum. Kita mengetahui dari sini kesalahan sebagian orang ketika membersihkan kumisnya atau menghabis kumisnya dengan silet. Nah, tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan dengan halak. Barakallahu fikum. Halak yaitu dengan silet tadi. Qala lima fi dzalika minat tajmil wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Kenapa? Alasannya, karena yang demikian itu bagian dari keindahan, bagian dari kebersihan, dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, dengan merapikan kumis. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kafir sekarang juga ikut merapikan kumis, apakah kemudian kita memelihara kumis? Lah. Nah, yang pertama, karena masih ditemui dari kalangan orang-orang kafir yang membiarkan kumisnya sampai tebal. Ini mungkin sering dahulu kita jumpai pada orang-orang dahulu kafir. Nah, dan sampai sekarang masih dijumpai dari kalangan orang-orang kafir seperti ini. Yang kedua, tentunya hukum asal kita berbuat, beramal, beribadah itu karena ada perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun misalnya sekarang orang-orang kafir misalnya sudah mencukur juga kumisnya, tapi permasalahan bukan seperti hanya semata-mata hal itu, sebagaimana disebut oleh Syekh, di sini ada makna nadzafah, kebersihan. Tajmil, keindahan. Nah, sehingga orang kafir mau bagaimanapun, ya urusan mereka. Yang pasti kita jumpai sampai sekarang, masih ada orang kafir yang membiarkan kumisnya panjang, tumbuh dan tidak dicukur. Qala wa qad waradatil ahadits fil hasd ala qassihi wa ihfa'ihi wa ifa'il lihyah wa irsalihha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa madhhari ar-rujulah. Kata Syekh, telah datang sekian hadis yang menganjurkan untuk mengqas, sekali lagi qas, dengan digunting, dipotong atau di apa istilahnya? Dicukur. Ya. Untuk kumis wa ifa al-lihyah, adapun lihyah janggut atau jenggot ini dibiarkan. Wa irsaliha, yaitu dibiarkan. Wa ikramiha, dimuliakan dengan tidak dicukur untuk jenggot. Karena dengan keberadaan jenggot dibiarkan, jenggot ini termasuk dari jamal.
2: keindahan. Kalau laki-laki berarti tampak ya mazhar ar-rujulah kata Syekh. Tampak memang kelaki-lakiannya. Nah, rujulah. Ya, kelihatan tidak menyerupai wanita dan yang semisalnya. Nah. Baik. Qala wa qad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahlikuna lihahum aw yaqussunaha aw yuhasirunaha min nitaqin dayyiq im'anan fil mukhalafah lil hadi nabi wa taqlidan ya adaillah wa rasulihi wa nuzulan an simatir rujula wasyahamah ila simatin nisa wassafala hatta sadaqa alaihim qawlu syair yugda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bilhasan. Kata Syekh, yang terjadi sekarang banyak dari manusia menjadikan perilakunya sehari-hari terbalik. Mereka membiarkan kumisnya, adapun lihyahnya, jenggotnya dicukur atau dikurangi, ya, dirapikan. Finito kimdayik, masih ada tersisa tapi tinggal sedikit. Im'anan fil mukhalafah lil hadi nabawi wa taqlidan li adaillahi wa rasulih. Kenapa mereka seperti itu? Mereka berbuat hal itu ikut-ikutan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Untuk kemudian mengabaikan. Im'anan artinya memperhatikan, yaitu tidak mau sengaja untuk menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diikuti adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Sementara hadiyu ar-rasul alaihi salatu wassalam, sunnah ar-rasul alaihi salatu wassalam ditinggalkan. Nah, bahkan yang menyedihkan dari kalangan kaum muslimin yang mengolok-olok keberadaan jenggot dan yang semisalnya. Wali'iyadzubillah. Wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah. Akhirnya yang terjadi, mereka memposisikan diri mereka jauh dari ciri-ciri kelelakian dan orang-orang yang memiliki harga diri, martabat yang tinggi, untuk kemudian mereka ini berpaling dari hal ini menuju kepada simatan nisa. Nah, untuk kemudian berusaha mengikuti atau meniru ciri-ciri yang ada pada wanita. Kita tidak sekarang permasalahan adalah perbuatan orang yang menyengaja. Kita tidak berbicara masing-masing dari manusia. Allah ciptakan ada yang mungkin memiliki jenggot yang lebat, ada yang mungkin tidak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi sekarang permasalahannya, orang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki lihya, untuk kemudian dia enggan. Nah, ini permasalahan enggan. Tidak mau, tapi akhirnya condongnya kepada tanda-tanda atau ciri-ciri kewanitaan. Makanya semikian ini kata Syekh, orang ini akhirnya berpalingnya kepada ciri-ciri kewanitaan dan kemudian kepada orang-orang rendahan. Hatta sadaqa alaihim qalu syair. Akhirnya tepat dikatakan kepada mereka ini ucapan seorang syair, yuqda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Yuqda alal mar'i, al-qada alai artinya itu dihabiskan atau dihancurkan, atau maksudnya di sini seorang di ayyam mihnatihi, di hari-hari fitnahnya. Itu akan tampak, yang itu akhirnya dia jatuh habis. Orang tersebut memandang yang baik perkara yang sebetulnya tidak baik. Wal'iyadzubillah. Akhirnya Allah uji di hari-hari fitnah. Kata Syekh di sini,
3: Sehingga seorang itu memandang baik sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Nas'alullah salamul afiyah. Nah. Wa qawlul akhar, dan juga ucapan penyair yang lainnya, wala ajaba annan nisa tarajjalat. Jangan heran kalau ada kaum wanita yang ingin meniru memposisikan dirinya atau tubuhnya ingin seperti sebagaimana kaum lelaki. Walakin ta'nisar rijal ajibu. Tapi yang mengherankan ketika kaum laki-laki kemudian berusaha meniru-niru ingin menjadi wanita, ini merupakan ajibu, perkara yang aneh dan mengherankan. Qala hafizallahu al-Rabi'ah wa min khisail fitrah taklimul adhafir, di antara perkara-perkara fitrah yaitu menggunting kuku. Wa huwa qat'uha, yaitu menggunting, memotong kuku. Bihaitsu la tutrak tatul, dari sisi jangan dibiarkan kuku ini akhirnya panjang. Lima fi dzalika min at-tajmil wa izalati al-wasakh al-mutarakim tahtaha. Kenapa? Karena di situ ada makna keindahan. Ya ikhwan, khisal fitrah ini yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Dan di mana Rasul alaihi salatu wasalam berbicara dari wahyu. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat pencipta yang lebih paham hakikat keindahan dan kebersihan untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah, ini fitrahnya manusia yang masih bagus. Kuku tidak dipelihara. Nah, tajmil, menjadikan bagus indah, itu dengan menggunting kuku, bukan dengan memeliharanya. Ini fitrah. Tapi tentunya orang-orang yang menyelisihi atau dari kalangan orang-orang kafir yang menyelisihi hadiah Rasul alaihi salatu wasalam, fitrahnya berarti sudah tidak sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian juga disebabkan apa? Wa izalatil wasakh al-mutarakim tahtaha. Untuk dengan dipotong kuku, tentunya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kuku tersebut. Wal bu'di an musyabahati as-siba' al-bahimiyah. Ini juga. Kita ini dilarang dalam agama ini untuk bertasyabuh menyerupai dengan hewan. Kata Syekh, di antara hikmah atau alasan mengapa juga termasuk dari fitrah menggunting kuku atau memotong kuku, yaitu hal ini untuk tidak menyerupai hewan. Nah, qala wa qad khalafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah tawa'ifu min ash-shabab al-mutakhanfis wan-nisaa al-hamajiyyat. Sungguh telah menyelisihi fitrah nabawi yang seperti ini sekelompok orang dari kalangan pemuda al-mutakhanfis. Al-mutakhanfis itu pemuda laki-laki yang meniru-niru wanita. Nah. Dan juga yang menyelisihi siapa? Wanita al-hamajiyat. Wanita-wanita rendahan. Al-hamaj yaitu orang-orang rendahan. Nah, kita bisa menyaksikan, jangankan orang kafirnya, nas'alullah salam wal afiyah, tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin, entah laki-lakinya atau kaum wanitanya, memanjangkan kuku, luar biasa. Nah, apa bedanya dia dengan hewan kemudian, dari permasalahan kuku? Merasa dengan memanjangkan kuku itu merupakan keindahan. Sementara ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dari fitrah. Nah, termasuk dari sunnah fitrah memendekkan kuku. Dan kita dilarang untuk bertasyabuh menyerupai orang-orang yang seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Qala fasaru yutiluna adzafirahum mukhalafatan lil hadin nabawi wa im'anan fit taqlidil a'ma. Akhirnya mereka memanjangkan kuku-kuku mereka mukhalafatan lil hadin nabawi. Pertama, dalam kondisi mereka menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Kedua, im'anan fit taqlidil a'ma. Khusyuk konsentrasinya, perhatiannya, taklif, membebek buta. Tidak peduli dengan dalil, tidak peduli bagaimana dengan petunjuk yang benar. Sudah, pokoknya membebek buta. Nah, sallallahu alaihi wasallam wal'afiyah min taklif, ya ikhwan. Sehingga hati-hati dalam permasalahan. Walaupun hanya ini masalah-masalah yang tampaknya sebagian orang menganggap ini sepele. Saya lihat bagaimana kalam Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya dalam permasalahan ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal seperti ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ambil. Nah, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, kita tinggalkan. Qala hafizahullah al-khamisah wa min khisalil fitrah nadful ibti. Di antara perkara fitrah, perkara-perkara yang di situ Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sukai dan beliau anjurkan, yaitu nadful ibti. Ai izalatu syari'an nabit fil ibti, yaitu mencabut atau menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak. Faysanu izalatu hadha sya'ri bin nadfi awil halki aw ghairi dzalik. Disunahkan menghilangkan bulu ketiak ini dengan an-nadfi, yaitu dengan mencabut. Aw ghairi dzalik, awil halq, atau boleh juga dengan dihalq, dengan menggunakan silet. Au ghairi dzalik, dan yang semisalnya. Intinya disunahkan juga bagaimana untuk seseorang disukai memperhatikan kebersihan tubuhnya, diantaranya untuk tidak kemudian memanjangkan atau membiarkan bulu yang ada pada ketiaknya itu tumbuh panjang. Qala lima fi izalati hadha syari minan nadhafah wa qata'ir raihah al-karihah allati tatada'af ma'a wujudi hadha syar. Kenapa sih, kata Syekh, alasannya ketika bulu ini dihabisi, dicukur, maka di situ ada makna nadhafah, kebersihan. Dan juga apa? Menghilangkan bau yang tidak nyaman, yang tidak disukai, yang di mana bau ini semakin bertambah dengan keberadaan bulu tersebut. Nah, ala ayyuhal muslim hakadza jaa diinuna bi tasyri'i hadhil khisal lima fiha min at-tajammul wat tanazzuf wat tatahhur liyakuna al-muslimu ala ahsani halin wa ajmali madhharin mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikin. Bagaimana kita ketahui dan sudah kita sebutkan beberapa kali bahwa Syekh sebetulnya tidak menulis kitab ini. Hakikatnya kitab ini merupakan kumpulan dari rangkaian taklim beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga Syekh banyak menyisipkan nasihat demi nasihat kepada kaum muslimin dalam kitab ini. Nah, kata Syekh, wahai saudaraku muslim, demikianlah agama kita ini datang dengan pensyariatan hal-hal ini. Karena dalam hal-hal ini, fitrah-fitrah yang demikian ini terdapat makna tajammul, berhias, tanadzuf, yakni kebersihan, watatahur, bersuci. Agar seorang muslim itu ada pada kondisi yang paling bagus. Wa ajmal mazhar, pada karin, mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikin. Bagaimana kita ketahui dan sudah kita sebutkan beberapa kali bahwa Syekh sebetulnya tidak menulis kitab ini. Hakikatnya kitab ini merupakan kumpulan dari rangkaian taklim beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga Syekh banyak menyisipkan nasihat demi nasihat kepada kaum muslimin dalam kitab ini. Nah, kata Syekh, wahai saudaraku muslim, demikianlah agami kita ini datang dengan pensyariatan hal.

hal ini. Karena dalam hal-hal ini, fitrah-fitrah yang demikian ini terdapat makna tajammul, berhias, tanadzuf, yakni kebersihan, watatahur, bersuci. Agar seorang muslim itu ada pada kondisi yang paling bagus. Wa ajmal mazhar, pada kondisi penampakannya, dia terlihat paling indah. Karena sungguhnya, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu diantara namanya jamil, dan menyukai keindahan. Nah. Dan juga dalam rangka apa? Menyelisihi tata cara dan petunjuknya orang-orang musyrik. Jadi hal-hal yang sudah kita lewati, entah dari khitan, atau mencukur kumis, atau kemudian juga membiarkan lihya, kemudian juga mencukur bulu kemaluan, kemudian juga memotong kuku. Ini semuanya ini, dan juga mencabut bulu ketiak. Ini semuanya dalam rangka untuk menyelisihi tata cara atau kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Qala walima fi ba'dihā min tamyizin bainar rijāli wan nisā, dan juga pada sebagian perkara ini terdapat pembedaan antara laki-laki dan wanita. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la'anallahu al-mutasyabbihat minan nisa bir rijal wal mutasyabbihin minar rijal bin nisa, au kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, terlaknat orang-orang yang bertasyabuh dari kalangan laki-laki, bertasyabuh ingin menyerupai wanita, dari kalangan wanita ingin menyerupai laki-laki. Ini terlarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syekh, ada pada sebagian fitrah ini, di situ juga ada sebagai ciri pembeda antara laki-laki dengan wanita. Seperti itu. Di antaranya yaitu i'fa' lihya, membiarkan jenggot untuk tumbuh. Qala liyabqa likullin minhumā shakhsiyyatuhu al-munāsibah liwadhīfatihi fil hayāt. Agar masing-masing dari wanita, laki-laki dan wanita itu, kepribadiannya itu ada, tumbuh, terbiarkan, mencocoki dengan, kalau wanita ya sesuai dengan fungsi dan tugasnya wanita, adapun laki-laki sesuai dengan fungsi dan tugasnya lelaki. Lakin aba kathiru minal makhdu'in alladzina yadlimuna anfusahum abau illa mukhalafatar rasul sallallahu alaihi wasallam wastirada at-taqalid allati la tatanasab ma'a dinina. Namun enggan, banyak dari orang-orang yang tertipu enggan. Mereka hakikatnya telah mendolimi diri mereka sendiri. Orang ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, tidak ada seseorang dari kalangan makhluk yang mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada seorang mendolimi Allah sama sekali. Nah, wa ma dzalamuna, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma dzalamuna, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami, walakin kanu anfusahum yadzlimun, dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami, namun diri-diri mereka sendirilah yang hakikatnya mereka zalimi. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah terzalimi. Seperti itu. Ada kadang orang menyesal, bertobat, menyesali perbuatannya. Kemudian terkadang dia mengucapkan, ya Allah, sungguh saya telah mendzalimi Allah. La. Allah itu tidak mendzalimi dan tidak terzalimi. Nah. Allah sama sekali tidak berbuat zalim dan juga tidak terzalimi. Seperti itu. Namun ketika ada seseorang berbuat kemungkaran atau kemaksiatan, kata Syekh di sini juga apa? Alladzina yadzlimuna anfusahum. Orang-orang itu yang mendzalimi diri-dirinya. Nah. Bagaimana kebanyakan mereka yang tertipu ini, yang mereka mendzalimi dirinya sendiri, abau. Mereka enggan, kecuali mereka hanya menginginkan untuk menyelisih Rasulullah alaihi salatu wasalam dan

mendatangkan taqalid untuk kemudian bertaklid, membebek kepada orang-orang dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir, yang di mana hal ini tidak sesuai dengan agama kita. La tatanasab ma'a dinina wa syakhsiyatina al-islamiyah. Kepribadian kita yang kaum muslimin, yang Islam, tidak cocok hal-hal seperti ini. Kalau kita kaum muslimin yang sesuai dengan Islam, yaitu tadi fitrah, sunnah fitrah yang tadi yang sudah kita baca bersama. Seperti itu. Nah. Ala wattakhadhu min safalatil gharbi awis syarqi qudwatan lahum fi syakhsiyatihim, menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang-orang barat atau orang timur, entah Cina-nya kah, entah Jepang-nya kah, Korea-nya kah. Menyedihkan sekarang, anak-anak kaum muslimin dijali oleh budaya-budaya kufar. Nah, drakor misalnya, drama Korea. Waliyadzubillah. Bagaimana banatul muslimin? Bagaimana anak-anak perempuan dari kalangan kaum muslimin bisa ngefansnya kepada

0: musuh
1: Allah dan Rasulnya.
0: Kafir. Kemudian ngefans.
1: Seperti itu. Pemain bola.
0: Bagaimana perintah untuk al-wala al-wal-bara?
1: Kita diperintahkan untuk bara dari orang-orang kafir.
0: Ternyata banyak, tidak sedikit dari anak-anak kita kaum muslimin untuk kemudian ngefans kepada pemain bola. Kafir dia.
1: Nah, musyrik. Akidahnya akidah orang-orang yang menuhankan Isa. Sebagiannya berakidah dengan akidah komunis. Dan yang lainnya. Karena sekedar dia jago dalam menggiring bola dan yang lainnya. Cinta.
0: Kemana barok kita? Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbarokah.
1: Dari orang-orang kafir seperti ini. Maka barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Nah, hati-hati.
0: Qala, akhirnya mereka menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang barat ataukah timur sebagai kudwah. Orang yang ditiru. Kudwah. Fi syakhsiyatihim, pada kepribadian mereka. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengganti. Dia mengambil yang rendah untuk kemudian yang baik itu ditinggalkan. Bal istabdalul khabitha bitayyib.
1: Mereka mengganti sesuatu yang baik ditinggalkan untuk kemudian yang khabith, yang jelek mereka ambil.
0: Wan naqsa bil kamal.
1: Sesuatu yang kamal, yang sempurna ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang rendah, yang kurang.
0: Fajanau ala anfusihim wa ala mujtama'ihim. Mereka melakukan kejahatan terhadap diri-diri mereka dan lingkungan masyarakat mereka. Waja'u bisunnatin sayyi'ah.
1: Akhirnya mereka mendatangkan sunnah, contoh-contoh yang jelek. Memberikan contoh yang jelek kepada orang lain. Ketika orang lain meniru, maka dia mendapatkan dosanya.
0: Ba'u bi ismiha wa ismi man amila biha taba'an lahum.
1: Mereka akhirnya kembali mendapatkan dosa dan dosa orang yang berbuat karena mengikuti dia.
0: Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin li islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhumul ikhlas li wajhikal karim wa tamassuk bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin.
1: Ini kemudian Syekh menutup doanya dengan doa, ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amalan-amalan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, dan belilah karunia kepada mereka keikhlasan dalam rangka mencari wajah Engkau wahai Zat yang mulia, dan agar mereka bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah azan. Al muazzin falyuazzin. Barakallahu.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
1: Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Na'am tafadhal ya Aba Amir.
3: Yang ada pertanyaan Ustaz, bagaimana menghadapi argumentasi terkait beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau saya menemukan janggut, kadang janggutnya justru tidak memperindah. Maksudnya tumbuhnya itu tidak beraturan dan tidak memperindah. Apakah tetap dipanjangkan atau apakah kita menyarankan untuk tetap memanjangkan atau mencukurnya saja?
1: Jadi bagaimana diantara argumentasi orang yang tidak memelihara janggut? Dengan alasan dengan memelihara malah tidak indah, seperti itu. Yang pertama, tentunya orang itu atau terkhusus kaum muslimin ditanamkan dahulu

0: akidah yang kokoh, di antara akidah yaitu tauhid kepada Allah dan juga kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan meyakini bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Ini yang perlu kita ketahui memang untuk kita berdakwah kepada orang. Kalau makanya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan tauhid dan akidah di periode Makkah selama 10 tahun sampai kemudian turun perintah salat, kemudian ditambah 3 tahun. Kan di Makkah itu kan total 13 tahun ya. Di Makkah. Kurang lebih 13 tahun. 10 tahun awal itu masalah akidah, akidah tauhid nama. Baru kemudian setelah itu turun pertama kali perintah sholat 5 waktu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita bisa saksikan bagaimana perjalanan para sahabat ketika akidah sudah tertanam kokoh di hati-hati mereka, apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu sudah enggak banyak cincong, istilahnya enggak banyak debat, enggak banyak langsung dilaksanakan, langsung diterima, sudah enggak banyak, langsung sami'na wa ata'na. Makanya sudah pernah lewat bersama kita bagaimana turun ketika khamr diharamkan, itu mereka sedang, bahkan Anas bin Malik sedang menuangkan selokian ya. Seperti itu. Turun kemudian ayat yang melarang khamr tanpa banyak kemudian. Waduh, kita sudah, padahal itu sudah mendarah daging. Di kalangan jahiliyah minum khamr sudah mendarah daging luar biasa. Puluhan tahun hidupnya mereka isinya khamr. Seperti itu. Tapi ketika akidah tertancap dengan benar, ketika al-haq yang kemudian diutama, enggak banyak kemudian datang ayat langsung. Ditumpahkan itu khamr di jalan-jalan kota Madinah. Begitu juga dengan ketika perintah berhijab. Bagaimana para sahabiat enggak banyak debat, enggak banyak tanya, enggak banyak protes. Adu argumentasi langsung. Makanya disebutkan sampai mereka seolah-olah seperti gagak hitam. Langsung, sami'na wa ata'na. Seperti itu. Ya, ketika kita berdakwah kepada orang tentunya bertahap. Yang paling utama, yang berikutnya. Kemudian menjawab argumentasi ini yang kedua, bahwa manusia ini yang paling paham siapa? Siapa yang paling paham tentang manusia? Hah? Rasulullah, nah, tapi artinya terutama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang paling paham tentang manusia. Seperti itu. Nah, ketika Allah melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan hal-hal yang seperti ini, itu berarti merupakan yang terbaik bagi manusia. Keindahannya kah, kebagusannya kah, dan yang lain-lainnya. Makanya Allah kan menyebutkan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya laki-laki bagaimana? Fitrahnya tadi. Seperti itu. Secara keumuman, makanya perempuan tidak ada yang berjenggot secara keumuman. Nah, adapun laki-laki diberi kemudian jenggot dan yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau fitrah yang benar, ya siapa kita dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang lebih paham tentang bagaimana si laki itu berhias tampak kelakiannya yang lebih bagus? Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang ketiga, ini terjadi memang. Biasanya orang akan menganggap jenggot itu tidak rapi ketika dia tidak membiarkan jenggotnya itu tumbuh sampai selesai. Anda bisa perhatikan, kita perhatikan. Kalau orang memang jenggot itu tumbuh, tapi belum, artinya belum subuh, itu memang kesannya jadi kayak apa? Kotok apa, jorok atau apa seperti itu. Tapi coba biarkan terus. Seperti itu. Hah? Biarkan terus. Nah, kesan itu akan hilang. Kalau emang akhirnya cuma yang terjadi orang dibiarkan segini terus ya dalam proses masih belum, biarkan dulu. Seperti itu. Dan bisa ternyata tampil dengan berwibawa, bersahaja, bersih. Maaf ya, alhamdulillah. Kita tidak ingin bertaklid a'ma. Kita bisa saksikan bagaimana para pemimpin dunia ketika berkumpul. Waliul Ahad, putra mahkota, Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, Al-Amir Muhammad bin Salman, ya, kita bisa menyaksikan bagaimana beliau waffaqahullah likulli khairin wa huda. Bagaimana beliau, coba lihat penampilannya. Sudah tahu semua ya, dengan jenggot yang luar biasa. Rapi, lihat. Seperti tidak tampak sama sekali kemudian kesan kumuh dan yang lain. Bisa. Hakikatnya. Nah. Tapi ketika separuh-separuh belum selesai, ya seperti itu. Barakallahu fikum, itu yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait argumentasi orang yang mengatakan memelihara jenggot semakin tampak kumuh atau kotor. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal Abu Arsyah. Nah.
1: Kalau bagaimana maksudnya kayak seperti kayak dari anggota satuan?
0: Dari apa?
1: Anggota satuan mungkin TNI atau Polri.
0: Anggota satuan TNI atau Polri.
1: Bagaimana tuh statusnya kalau kan ada pertanyaan untuk membersihkan jenggot karena itu untuk rapi.
0: Dia untuk rapi. Nah.
1: Dia
0: mengatakan
1: itu tadi dengan seperti tidak membenarkan mengingkari dalam hati walaupun dia
0: dan misalnya ada orang alhamdulillah lalu beri taufik berusaha menjalankan bertamasuk dengan sunnah ya. Seperti itu. Yang pertama kaidah kita. Kaidah. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia kalau perkaranya bermaksiat kepada syariat Islam. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin berbicara institusi. Ya, alhamdulillah pemerintah kita Indonesia dengan segala aparaturnya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak mengingkari di situ masih ada kekurangan atau kelemahan. Kalau kita bisa menasihati dengan cara yang baik, tersembunyi, tidak di depan khalayak ramai, itu yang kita harus lakukan. Nah, adapun permasalahan ini kita sampaikan kepada misalnya orang tersebut, ya sudah yang penting akidahnya dibenahi dulu, kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu ditingkatkan dahulu, seperti itu. Sehingga dengan itu kemudian tidak susah dia untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jika seorang sudah kecintaannya itu tertanam kokoh, Anda sudah bisa lihat ini dalam urusan dunia, seorang itu berani mati untuk hal yang dia betul-betul sukai dan cintai, berani entah dalam rangka kepentingan sukunya kah dan yang lainnya kah, golongannya kah, atau kemudian semata-mata tempat tinggalnya kah? Berani mau perang, mau angkat senjata. Seperti itu. Siap. Nyawa, harta, taruhannya. Kalau kita kaum muslimin kan dalam rangka Allah dan Rasulnya harusnya kita siapkan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita betul-betul siap? Sehingga apapun resikonya, kita tidak khawatir dan tidak takut. Sekali lagi, masalah akidah. Ya, dikokohkan dahulu. Anak nasihat anak kepada orang yang seperti ini. Terus dia banyak-banyak belajar. Untuk kemudian mempertebal keimanannya. Untuk kemudian dia tidak ragu ketika dia melaksanakan perintah yang memang hukumnya wajib. Untuk dia laksanakan. Seperti itu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan beri jalan keluar. Nah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, man taraka syai'an lillah, awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Ini syaratnya. Berarti dia di hatinya meninggalkan sesuatu itu ikhlas lillah. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan beri ganti yang lebih baik. Seperti itu. Bagaimana bisa yakin? Yakin itu akan ada dengan ilmu. Semakin berilmu maka semakin dia yakin. Semakin dia untuk kemudian mudah meninggalkan hal-hal yang akhirnya dia harus tinggalkan. Seperti itu. Memang ada ujiannya. Bagaimana para sahabat berhijrah. Sementara yang ditinggalkan luar biasa. Harta bendanya. Para sahabat di Mekah itu sudah terbiasa berdagang. Luar biasa perdagangan perniagaan mereka di Mekah. Datang perintah hijrah. Keluarga ditinggalkan. Harta benda ditinggalkan. Dengan mantap dan yakin. Seperti itu. Itu sebab kalau orang sudah di dalam hatinya itu tertanam akidah yang kuat. Keimanan yang kuat. Cintanya kepada Rasulnya sudah luar biasa. Dan ini bisa untuk kita lakukan. Syaratnya terus berilmu dengan ikhlas. Ya ikhwan, ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, karena itu ada ilmu yang kemudian akhirnya menjadi hujah atas kita. Kenapa? Tidak ada keikhlasan dalam mencari ilmu. Nah, makanya Rasulullah SAW di antara isinya doanya apa? Berdoa untuk berlindung dari apa? Wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ala kulli hal, itu yang bisa ana sampaikan terkait masalah memotong jenggot tadi itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol.
1: Bagaimana hukum menumbuhkan jenggot dengan kita beli?
0: Telah ada fatwa beberapa ulama, ana lupa sekarang persisnya. Dengan vitamin? Apa dengan olesan? Nah, ana lupa sekarang syekhnya siapa. Beberapa waktu yang lalu ana sempat membaca. Intinya tidak perlu sampai seperti itu. Nah, apa yang Allah berikan kepada dia, Allah karuniakannya itu ya sudah yang dia lakukan. Permasalahannya itu adalah sekarang ketika dia diberi karunia tapi enggan. Kalau kita semua alhamdulillah insyaallah sunnah, apa yang datang dari Rasulullah SAW kita siap. Hanya ya ternyata masing-masing memang jenggotnya ada yang Allah berikan lebat, ada yang sedikit, ada yang sedikit sekali, dan yang lain. Itu akhirnya semua akhirnya ya sudah, qadar Allah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hudol. Datang, nah, hukum memelihara jenggot atau memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang beliau melakukan itu, yang dimana dengan ini sebagian ulama mengatakan boleh untuk mencukur jenggot yang lebih dari satu genggaman. Namun kita katakan sebagaimana yang sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah yang petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak dinukil sama sekali dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebuah hadis yang sahih bahwa beliau memotong jenggotnya. Bahkan hadis yang ada yang tadi kita sudah dengar bersama memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Yang kedua apa? Hadis riwayat sahih insyaallah bahwa kana lihyatur Rasul alaihi salatu wasalam tamla sadrahu. Jenggotnya Rasulullah SAW memenuhi dadanya. Seperti itu. Sehingga kalau kalam Rasulullah SAW atau perbuatan beliau ada yang menyelisih dari kalangan sahabatnya, tentu yang kita pakai, yang kita utamakan adalah apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
2: wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Salam alaikum.
3: Sekarang kita masuk pada bab baru terkait dengan al-khuf, mengusap pada khuf dan yang sejenisnya, dan akan datang insyaallah penjelasannya. Qala al-muallifu wal muallif huwa Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Babun fi ahkamil mashi 'alal khuffain wa ghairihima minal hawail. Bab tentang hukum-hukum mengusap al-khuf, kedua khuf, dan yang selainnya dari penutup kaki. Al-khuf yaitu alas kaki berbentuk seperti sepatu, biasanya zaman dahulu terbuat dari kulit, dan dia menutupi sampai menutupi mata kaki. Ini al-khuf. Yang sejenisnya dari penutup kaki berarti apa saja yang memiliki keserupaan ketika kain atau sepatu atau sandal dan yang lain-lainnya memang menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Qala hafizallah inna dinana dinu yusrin la dinu masyakatin wa harajin. Yada'u li kulli halatin ma yunasibuha minal ahkam mimma bihi tatahakkakul maslahatu wa tantafil masyakkah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sesungguhnya agama kita ini agama yang mudah, bukan agama yang memberatkan atau membuat repot. Itu hukum asalnya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana agama ini yang mudah ini meletakkan untuk setiap keadaan hal-hal yang bersesuaian dari hukum-hukum yang ada. Yang di mana hukum-hukum ini merealisasikan maslahat serta meniadakan rasa berat. Wa min dzalika ma syara'ahu Allah fi halatil wudu. Di antara hal ini, bentuk kemudahan agama ini yang di mana kemudian memberikan agama ini memberikan hukum yang membuat mudah umatnya pada kondisi yang sesuai. Apa-apa yang Allah syariatkan ketika berwudu. Idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'in aw min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashukku naz'ahu wa yahtaju ila baqa'ihi. Yaitu apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, yaitu ketika seseorang menggunakan penutup kaki, ya, pada anggota wudunya yaitu kaki, yang dimana atau bukan, maaf, bukan hanya kaki, nanti akan datang penjelasan bersama kita, dimana al-muhim ada anggota wudu yang dia atau anggota wudu ini butuh sesuatu yang menutupinya, nanti akan datang bersama kita, diantaranya kepala, kaki. Apa-apa yang Allah syariatkan ketika berwudu. Idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'in aw min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashukku naz'ahu wa yahtaju ila baqa'ihi. Yaitu apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, yaitu ketika seseorang menggunakan penutup kaki, ya, pada anggota wudunya yaitu kaki, yang dimana atau bukan, maaf, bukan hanya kaki, nanti akan datang penjelasan bersama kita, dimana al-muhim ada anggota wudu yang dia atau anggota wudu ini butuh sesuatu yang menutupinya, nanti akan datang bersama kita, diantaranya kepala, kaki, dan lain-lainnya. Penutup ini entah berbentuk kain, entah berbentuk lembaran baju dan yang lainnya, atau berbentuk sepatu, repot dan susah untuk dilepas.

Ketika dia dilepas berarti membutuhkan masih ada perbuatan yang tidak mudah. Atau dia butuh memang untuk dipakai. Imma li wiqayati arijlain kal khuffain wa nahwihima. Imma karena butuh untuk melindungi kedua kaki seperti penggunaan khuf dan yang semisalnya. Au li wiqayati ra'si kal imama, atau butuh untuk melindungi kepala seperti pemakaian imamah, surban. Wa imma li wiqayati jurhin wa nahwihi kal jabirah wa nahwiha, atau untuk melindungi menutupi luka dan yang semisalnya seperti al jabirah, yaitu gips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menutupi luka atau patah tulang atau kain kasa dan yang semisalnya. Al jabirah itu gips yang dipakai untuk ketika patah dan yang lain-lainnya. Qala fa inna syari'a rakhasa lil mutawaddi an yamsaha ala hadhihi al hawail. Syariat yang mulia ini memberikan keringanan dan kemudahan, mengizinkan orang yang berwudu untuk mengusap di atas benda-benda ini tadi. Ala wa yaktafi bidzalika an naz'iha wa ghasli ma tahtaha takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi wa daf'an lil haraji anhum. Untuk kemudian dicukupkan dengan pengusapan ini, dicukupkan dari apa? Melepas benda-benda tersebut. Dicukupkan juga dari membasuh atau mencuci anggota wudu yang tertutupi oleh benda-benda tersebut. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya dan dalam rangka agar tidak ada rasa berat, memberatkan, menghilangkan rasa berat kepada umatnya. Qala fa amma mashul khuffain aw ma yakumu maqamaha minal jawrabain wal iktifa bihi an ghusli ar-rijlain fa huwa thabitun bil ahadith as-sahihati al-mustafidati al-mutawarid al-mutawatirati fi mashihi sallallahu alayhi wa sallam fil hadari was safar wa amruhu bidzalika wa tarkhisuhu fihi. Adapun mengusap khuf dan benda-benda yang menduduki posisi khuf seperti kaos kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kaos kaki yang menutupi kedua kaki sampai atas mata kaki. Ya, itu khuf dan benda-benda yang memiliki hukum sama dengan khuf. Dan mengusap khuf atau benda-benda atau hal-hal yang menduduki posisinya serta mencukupkan dari membasuh kedua kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah yang seperti ini, amalan ini itu sudah datang ada dari hadis yang sahih yang sangat bertebaran. Hadis-hadis ini mutawatir tentang pengusapan Rasulullah alaihi salatu wasalam di atas khuf, pada khuf, entah kondisi mukim ataupun ketika safar. Begitu juga perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk mengusap khuf. Begitu juga kemudahan atau izin dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam permasalahan ini. Qala qala al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, salah seorang tabi'i yang mulia. Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'ala al-khuffain. Kata Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, meriwayatkan kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengusap. Berarti hadis tentang masalah mengusap khuf ini sangat banyak.
Al-Hasan al-Basri mendapatkan riwayat ini dari 70 sahabat radhiyallahu anhum. Qala wa qala an-Nawawi rawa al-masha 'ala al-khuffain khala'iku la yuhsauna min as-sahaba. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf, ya, ini sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Artinya nanti akan datang bersama kita kenapa Syekh Saleh Fauzan menyebutkan hal ini. Nah, disebutkan bahwa sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Atalah Hasan al-Basri 70 sahabat. Nah, kata Imam Ahmad, qala wa qala Imam Ahmad, laisa fi nafsi minal mashi syai'un fihi 40 haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu al-Mubarak wa ghairuhu laisa fil mashi al-khufain baina sahabati ikhtilaf huwa jaizun. Wa naqala Ibnu al-Mundhir wa ghairuhu ijma'ul ulama aw ijma'ul ulama 'ala jawazihi wattafaqa 'alaihi ahlus sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadi'ah alladzina la yarawna jawazahu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di dalam hatiku ini tentang mengusap khuf tidak ada sedikit pun keraguan. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada 40 hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berkata Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah Ibnu Mubarak dan yang selainnya, tidak ada khilaf perselisihan di antara sahabat tentang permasalahan amalan mengusap di atas khuf ini. Bahwa hal ini merupakan jaiz, boleh. Bahkan dinukilkan oleh Ibnu al-Mundhir dan yang selainnya, ijma' para ulama tentang bolehnya mengusap khuf. Bahkan ini merupakan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadiyah. Ini merupakan kesepakatan ahlu sunnah di mana hal ini berbeda sehingga para ahlu bid'ah yang mereka tidak berpandangan bolehnya mengusap khuf. Di antaranya adalah Al-Khawarij dan Ar-Rafidah, Syiah Rafidah. Nah, Syiah dan juga sebagian Khawarij terkhusus zaman dahulu ini mengingkari permasalahan mengusap di atas khuf. Kita tahu ini adalah permasalahan-permasalahan fikih. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab akidah, akhirnya mengusap di atas khuf ini dimasukkan dalam sebuah bab pada kitab-kitab akidah. Tentu kalau bisa, kalau baca diantaranya kitab-kitab akidah tersebut, Akidah Tahawiyah dan yang lainnya. Permasalahan disyariatkannya mengusap khuf ini, itu ada, disebutkan. Mengapa? Padahal ini permasalahan fikih. Yang dimana dalam istilahnya, ini bukan masalah usul, bukan masalah pokok-pokok agama, masalah-masalah fikih. Lantas mengapa kemudian akhirnya kok bisa dimasukkan dalam kutubul akidah? Karena permasalahan ini akhirnya menjadi permasalahan yang terbedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah melarang, di antara tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, ahlul bid'ah menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang dengan itu ditegakkan al-wala' wal-bara'. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah kaidah atau sebuah tolak ukur yang disebutkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya diantaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Apa patokan atau tolak ukur seseorang keluar dari daerah ahli sunnah, keluar dari lingkup atau lingkaran ahli sunnah? Yaitu apabila seseorang tersebut menyelisihi perkara pokok, idza khalafa aslan min usulis sunnah
wa qamat 'alaihi al-hujjah wa huwa musir 'ala tilka al-mukhalafah. Jika ada seorang yang menyelisih sebuah perkara pokok dari landasan atau pokok-pokok Ahlus Sunnah, sudah ditegakkan hujjah, sudah mendapatkan nasihat, sudah dijelaskan dalilnya, tapi tetap kekeh, maka orang yang seperti ini keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah. Kalau seandainya dia sebelumnya Ahlus Sunnah, kemudian menyisi prinsip ini. Misalnya menyisi prinsip ketaatan kepada penguasa. Nah, misalnya menyisi prinsip dalam permasalahan asma wa sifat, bahwa kita menetapkan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam bab asma wa sifat, kemudian ada yang mengingkarinya setelah tegak kepadanya hujjah. Nah, misalnya dia sudah diberikan nasihat, hujjah, dalil, masih tetap kekeh dengan prinsipnya mengingkari hal tersebut, maka keluar dari Ahlus Sunnah. Atau dia menyelisihi far'an minal furu', dia berbeda dalam permasalahan furu'. Hal-hal seperti ini, ya, tentunya sudah ditegakkan hujjah dan yang lainnya, masih kekeh. Dalam kondisi apa? Dia dengan hal ini membangun al-wala wal-barok. Dengan hal-hal, kita tahu masalah furu', terkadang di situ ada khilaf di antara para ulama, di antara bahkan sama Ahlus Sunnah. Nah, dalam masalah fikih atau seperti ini, ada khilaf biasa. Seperti itu. Perkara yang memang para ulama sudah berselisih, sudah tidak ada masalah. Tapi orang ini ternyata dengan apa yang dia yakini dalam masalah-masalah furu' ini, kemudian akhirnya dia membangun al-wala' wal-barok yang bersepakat dengan dia, maka dia berwala'. Yang menyelisihinya, maka dia berlepas diri. Tidak mau menerimanya. Menganggapnya ini sebagai musuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kondisi seperti ini seseorang bisa keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kalau ada yang menyelisihi perkara prinsip Ahlus Sunnah, kemudian dia membangun alawal awal barok di atas tersebut? Menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah. Ini, yang seperti ini, itu sudah cukup untuk kemudian seorang keluar dari Ahlus Sunnah. Dikatakan menyimpang. Selama sudah tegak hujjah atasnya. Lantas bagaimana ada pihak atau orang yang menyelisih prinsip Ahlus Sunnah, kemudian dia lebih dari itu membangun al-wala' wal-barak? Nah, kami babil aula. Jangankan dalam masalah prinsip, dalam masalah furu' saja, kemudian dia membangun dalam hal ini al-wala' wal-barak, itu sudah dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah. Bagaimana dengan orang yang menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah, kemudian dia membangun di atasnya al-wala' wal-barak? Wal-iyadzubillah. Apa yang kita saksikan hari-hari ini, ya ikhwan, sesuatu yang sebetulnya sangat menyedihkan dan kita berusaha untuk terus memperbaikinya, menjelaskannya, meluruskannya. Yang dengan itu, dari sini kita mengetahui bahwa Ahlus Sunnah itu beragama bukan karena hawa nafsu dan urusan pribadi, tapi memang karena agama merintahkan yang demikian. Ini enggak Ahlus Sunnah. Tidak peduli akhirnya dengan jumlah banyak, dengan jumlah sedikit, dengan pengikut banyak, pengikut sedikit, tapi kemurnian agama ini tak terjaga. Ini di antara prinsip dasar Ahlus Sunnah. Bagaimana agama ini datang dengan sekian batasan-batasan, prinsip-prinsip
yang apabila kemudian diselisih dan ditentang dalam rangka menjaga kemurnian ajaran agama Islam ini, tidak peduli masalah jumlah akhirnya. Hal ini kita bisa ketahui bagaimana para nabi, di situ ada yang hanya jumlahnya satu pengikutnya, dua, tiga, atau bahkan tidak ada pengikut sama sekali, itu nabi. Terjaga prinsip dakwahnya. Nah, bukan seperti ikhwal muslimin, yang dimana siapapun ayo bersatu, entah bagaimana akidahnya, entah bagaimana prinsipnya. Yaitu apa yang kita saksikan di hari-hari ini, ketika ada sekian pihak yang menyelisihi prinsip dasar Ahlus Sunnah, yaitu al-ijtima' fid din. Nah, bersatu dalam agama ini tentunya bersatu di atas al-haq. Makanya antum mungkin juga sudah pernah membaca sebuah kitab yang luar biasa dengan berjudul Al-Usul Sittah. 6 pokok prinsip dasar Ahlus Sunnah. Al-Usul Sittah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan dalam prinsip ini adalah prinsip kedua yang di situ beliau menyebutkan wa amarallahu al-ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruq fihi atau kama qol rahimahullah. Yaitu Allah memerintahkan untuk kita ini bersatu dalam agama Islam. Agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam sesuai dengan pemahaman beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an, kita bersatu dari prinsip ini dan dilarang untuk berpecah belah. Sekian ayat hadis. Nah, namun sayangnya di hari-hari ini, dan ini memang akhirnya perlu kita jelaskan dan kita perlu luruskan agar orang tidak salah kaprah dalam memahami suatu kejadian, apa yang menimpa kita, sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana sebagian asatidzah di Indonesia meninggalkan atau enggan dalam praktek amaliyahnya dalam menerapkan prinsip bersatu di atas al-haq ini. Tidak mau bersatu untuk kemudian dijumpai sekian banyak dari pihak asatidzah yang membiarkan, menghasung, bahkan sebagiannya sudah jelas-jelas memvonis saudaranya yang ternyata oleh para ulama masih dikatakan Ahlus Sunnah Salafiyin. Ini tentunya apa yang dilakukan oleh asatidzah, sebagian asatidzah di Indonesia, perkara yang membahayakan. Nah, di sini kita tidak berbicara vonis kepada mereka. Sampai detik ini kita masih katakan bahwa mereka adalah ahli sunnah. Tapi apa yang mereka lakukan ini sangat berbahaya. Meninggalkan prinsip bersatu di atas al-haq. Membiarkan terjadinya perpecahan. Sementara prinsip bersatu di atas al-haq sudah kita tahu ketahui bersama tadi. Merupakan salah satu prinsip ahli sunnah yang paling pokok. Nah, kemudian di situ asatidzah membangun al-wala' wal bara'. Barang siapa yang bersama asatidzah, maka menjadi kawan, maka akan dirangkul, maka jalan bersama. Adapun yang tidak bersepakat dengan mereka, ditinggalkan, diboikot, diblokir, diusir dengan sekian macam bentuk pengusiran dari pondok-pondok dan yang lainnya. Wal'iyadzu billah. Yang bersama mereka menyepakati mereka, maka berdasarkan itu dibangunlah wala. Kalau yang tidak bersama mereka, barok. Nah, berlepas diri, dihajar, diboikot, diblokir dan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Ini tentunya perkara yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan serta membahayakan. Kalau tadi kita dengar dari Syekh Ubaid bahwa perkara furu' saja,
ya, bukan permasalahan pokok dalam agama. Kemudian seseorang membangun al-wala wal-bara, itu sudah dikatakan sebagai orang ini keluar dari ahlu sunnah. Atas bagaimana ketika ini masalah prinsip dibangun di atasnya al-wala wal-bara, diselisihi, maka perkaranya betul-betul mengkhawatirkan wal-iyadzubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya di sini bagaimana perkara furu' terkadang bisa masuk dalam kitab-kitab akidah dikarenakan hal ini. Sebagian di sini sebutkan sekarang permasalahan apa? Mengusap khuf. Perkara-perkara furu'. Nah, tapi Syiah mengingkarinya dan yang lainnya dari kalangan ahlul bidah, walaupun tidak semuanya. Nah, akhirnya hal ini masuk dalam kitab akidah. Baik, kita lanjutkan di sini. Qala hafizahullahu taala wa hukmul mashi 'alal khuffain. Sekarang masuk kepada hukum berikutnya, apa hukum mengusap khuf? Qala innahu rukhsah wa fi'luhu afdal min naz'il khuffain wa ghasli ar-rijlain. Mengusap khuf ini sebetulnya merupakan keringanan dalam agama ini. Namun perkara keringanan dalam agama itu bisa jadi perkara yang afdal. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu di sini mengatakan melakukan amalan ini, mengusap khuf ini afdal. Nah, jadi kita sesekali bagus kita lakukan walaupun tidak safar, ya. Lebih utama daripada kita ketika kita pakai kaos kaki misalnya atau pakai sepatu yang sepatu bot misalnya. Kita mau berwudu, kemudian kita lepas. Enggak ada masalah, boleh. Tapi ketika kita menerapkan sunnah ini lebih afdal. Hal ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh." Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya Allah cinta kalau rukhsahnya ini datangi, dilakukan, dikerjakan. Sebagaimana Allah benci kalau Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Sehingga rukhsah itu pada beberapa kondisi merupakan sesuatu yang afdal. Sama dengan hal ini. Jadi kalau kita pakai sepatu bot atau pakai kaos kaki, yang lebih afdal apa? Gak perlu dicopot ketika berwudu. Tapi diusap. Seperti itu. Namun nanti akan ada syarat-syaratnya. Qala akhdhan bi rukhsatillah. Ya, hal ini kenapa lebih afdol? Karena mengambil keringanan yang Allah berikan. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam rangka berkudwah. Mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam. Wa mukhalafatan lil mubtadi'ah. Dan dalam rangka menyelisihi ahlul bid'ah. Wal mashu yarfa'ul hadas amma tahtal mamsuh. Mengusap khuf ini mengangkat hadas dari anggota wudu yang ditutupi, yang dibasuh tadi itu. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didda halihi allati 'alaiha qudama'uhu. Dahulu Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang tidak memaksakan diri takalluf, ya, ketika menghadapi melawan suatu keadaan beliau yang terjadi atau dialami oleh para pendahulunya. Allati 'alaiha qudama'uhu. Siapa para pendahulu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam? Itu para nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Memang dalam syariat nabi-nabi sebelumnya itu, syariat mereka tentunya Allah dengan hikmahnya memberikan syariat yang berat. Seperti itu. Contoh kecilnya ghanimah. Kalau ketika jihad, dalam jihad yang syar'i, dari anggota wudu yang ditutupi, yang dibasuh tadi itu. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didda halihi allati 'alaiha qudama'uhu. Dahulu Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang tidak memaksakan diri takalluf, ya, ketika menghadapi melawan suatu keadaan beliau yang terjadi atau dialami oleh para pendahulunya.
allati 'alaiha qudama'uhu. Siapa para pendahulu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Itu para nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Memang dalam syariat nabi-nabi sebelumnya itu

itu syariat mereka tentunya Allah dengan hikmahnya memberikan syariat yang berat. Seperti itu. Contoh kecilnya ghanimah. Kalau ketika jihad, dalam jihad yang syar'i, ghanimah, kalau umat ini alhamdulillah, keringanan dari Allah, boleh untuk diambil, dimanfaatkan. Kalau zaman dahulu, ghanimah itu tidak boleh diambil. Kalau perang, dapat harta banyak dari musuh, ditaruh, dikumpulkan. Nanti kalau ini memang benar, tidak ada yang menyembunyikan, tidak ada yang make, maka ghanimah ini akan dimakan oleh, dikumpulkan di suatu tempat, akan dimakan oleh api. Nah, tapi kalau ada yang menyembunyikan, ada yang memakainya, maka tidak akan dimakan, disambar oleh api. Syahadnya di sini, bagaimana syariat-syariat umat terdahulu memang ada beberapa hal yang itu lebih berat. Maka syariat umat Islam ini merupakan syariat yang mudah dan ringan. Qala bal in kanata fil khuffain masaha 'ala al khuffaini wa in kanata makshufataini ghasala al qadamaini fala yusra lubsu al khuff liyamsaha 'alaihi. Bahkan kalau kedua kaki beliau sedang di dalam kondisi berada di dalam khuf, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusapnya. Adapun apabila kondisi kaki tersebut ternyata tidak memakai khuf atau yang semisalnya, maka beliau tentunya ya membasuh ketika berwudu, membasuh kedua kakinya. Dan tidak disyariatkan untuk menggunakan khuf liyamsaha alaihi. Nah, ketika kakinya tidak dalam keadaan bersuci, tidak digunakan, tidak disyariatkan menggunakan khuf untuk kemudian dibasuh di atasnya. Nanti akan datang bersama kita syarat-syarat kapan bolehnya mengusap di atas khuf. Nah, baik. Sampai di sini mungkin ada 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Sudah azan ya, sudah waktunya. Jam berapa sekarang? Hah? 1 menit lagi. Tapi ini pembahasannya masih panjang yang berikutnya. Nah, atau kita baca sedikit. Berarti tadi itu azannya siapa itu yang berbunyi barusan? Nah, baik. Baik, kita baca satu pembahasan ya. Qala wa muddatil mashi al khuffain binisbah lil muqim wa man safaruhu la yubihu lahu al qasra yawmun wa laylah. Durasi waktu seseorang boleh mengusap khuf atau kos kaki dan yang semisalnya. Kalau untuk orang yang bukan musafir, mukim, atau orang yang berpergian namun jarak berpergiannya itu tidak sampai membuat dia boleh mengqasar sholat, ya, maka durasi waktunya ini hanya sehari semalam. Ya berarti kurang lebih 24 jam. Bagi orang yang tinggal di Timika, ya, kemudian dia misalnya pakai kos kaki atau pakai sepatu bot, dia boleh mengusap khufnya atau sepatu botnya atau kos kakinya. Durasinya hanya sehari semalam saja. Nah. Qala wa binisbati lil musafir safaran yubihu lahul qasra salasatu ayyam bilayaliha. Adapun orang yang musafir yang dia ketika sholat itu boleh untuk mengqasar, maka waktu kesempatan durasi boleh mengusap di atas sepatu botnya atau kos kakinya atau khufnya itu 3 hari 3 malam. Nah, rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil musafir salasatu ayyam bilayalihin wa yawman wa lailatan lil muqim. Boleh mengusap khuf, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalau untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam. Adapun untuk orang yang mukim yang tidak berpergian sehari semalam. Nanti rinciannya akan datang bersama kita insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال المؤلف حفظه الله يعني وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات. Wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahwiha. Hewan-hewan yang dia hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan tinjai itu suci. Hewan yang boleh dimakan seperti unta, sapi, kambing dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa yang suci, yang halal untuk dimakan? Ayam, burung, bebek, apalagi rusa dan yang lainnya. Nah, hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah, qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin an yalhaqu bi iblis sadaqah fasharibu min abwaliha wa albaniha. Muttafaqun alaih. Dalilnya apa? Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan al-uraniyin. Al-uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa penyakit. Kemudian datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam mengeluhkan kondisi mereka. Di mana kaum ini al-uraniyin oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing onta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan, pupuk dan yang lainnya, atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buahnya, hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buahan, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci, berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa diantara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan, karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum, tidak boleh sama sekali. Fa'inkila, kalau ada yang mengatakan innama ubiha lid darurah. Seandainya dia mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing unta, sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat. Maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu as-salah. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk

dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya, bekas kencing yang mereka minum di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, baik, bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak sholat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapan yang mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salati fiha wa hiya la shakka tabulu fiha. Begitu juga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dahulu sebelum dibangun masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu hijrah datang di hari-hari awal kan masih masjid Nabawi masih belum dibangun, seperti itu. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam di hari-hari tersebut pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat. Ruangan di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya. Seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah SAW sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis alias suci. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya. Intaha. Ini jadikan kaidah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah, sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak, kotorannya, atau apalagi. Itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa siapa yang bertanya waktu itu ya. Kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib. Bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya. 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat anak begitu, Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan, dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau tersentuh,

0: badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pernah itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu anak tidak tahu jawabannya. Anak ketika itu, kalau tidak salah, anak akan bahas lagi. Dan tadi anak sudah bahas. Ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis. Maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa? Atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih ingat tadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini, dan ini yang dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Su'ru ma yu'kal lahmuhu. Su'ru hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh, wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam, dan yang lainnya. Qala wa su'ru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah. Kisah dari kucing, Rasulullah SAW ditanya tentang kucing, maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Dan disahihkan oleh beliau. Qala syabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah, melayani tuan-tuannya. Yang di mana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk, berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wali adami at-taharruz minha. Fa fi dzalika raf'unil haraj wal masyaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini, sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencatatkan yang demikian ini, di situ terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan, atau rasa repot dan berat ini terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal, diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'dul ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fa su'ruhu tahir ka su'ri al hirrah bi jami' at-tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Illah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf. Yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul. Atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, yang sering berjalan atau ada di sekitar kita. Maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha mimma la yu'kal lahmuhu farawthuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing, dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah. Qala ayyuhal muslim alayka an tahtamma bittahara zahiran wa batina. Batinan bittauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. Wa zahiran bittahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian. Baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya perkara yang sifatnya batin, kesucian batin. Yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah. Fil qawl wal amal. Nah. Dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam. Di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas. Nah. Tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nas'alullaha assalamu wal afiyah. Nas'alullaha assalamu wal afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba bagaimana? Apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat? Apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasallallahu alaihi wa sallam. Hati-hati. Kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad. Untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan. Bukan hanya dalam ibadah. Dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq. Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya. Membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sudah tahu. Mana yang harusnya dia lakukan? Tapi lihat hawa nafsu. Mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Talib. Abu Talib tahu bahwa agama Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Talib tidak masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut thahara wan nadhafah wal-nazahah minal akzar al-hisiyah wal-ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun lit-taharah. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. Mulazimun lit-taharah. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejati seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa alayka ya Abdullah bil ihtimam bit tahara wal ibtiat 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian dan jauh dari najis-najis, entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna amata azabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al insan. Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkanak. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidus salah, agar engkau dalam kondisi senantiasa suci, terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqqad halaka min jihati taharah, maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidud dukhul fil masjid, begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Famdur fi na'alaik, coba perhatikan sendalmu. Fa in wajata fihi ma aja famsah huma wa nakkih hima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, masjidnya dahulu sangat masih sederhana, orang-orang masuk, masjidnya masih berupa tanah seperti itu. Orang-orang masuk salat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima au tudkhil huma fil masjid wa fihi mana najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar, atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah. Baik. Qala hafizallahu babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al haid wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya yang terkait dengan hukum-hukum al haid wan nifas. Yang pertama yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala qala Allah taala wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran najis. Maka fa'tazilun nisa' fil mahyid. Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah. Fa'tazilun nisa', jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yatahurna. Sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur, sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya, walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini, jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli, jima'i, sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haidnya. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun, wallahualam bishawab, ini pendapat yang marju'. Pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang marju', artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ. Kalau mereka sudah tatoharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertobat. Wallah ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai orang yang sering bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertobat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Tapi mana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi dan antum semuanya. Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara, teman, kawan. Ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam umroh. Bukan hanya dalam puasa. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah. Sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan. Ini ibadah. Seperti itu, taubat. Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. In fadlikum ya ikhwan. Buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita.
1: Qala wal haidu huwa. Apa itu haid? Huwa damu tabi'atin wajibillah yakhruju min qa'rir rahmi au min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumah. Khalaqahu Allah li hikmati ghidain aw ghidail walad fi batni ummihi. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid, keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut. Liftiqarihi ilal gida. Iz lau syarakaha fi gizaiha la da'ufut au la da'ufat kuwaha. Faja'alallahu lau hazal gida. Coba kita lihat. Hikmahnya yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, kalau sang bayi ini jadi satu, berserikat dengan ibunya, dalam makanannya tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan. Baik, qala lidzalika qalla an tahida alhamil. Ada syarat itu, jarang sekali wanita hamil itu haid. Fa idza waladat qalabahu Allahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghazza bihi waladuha. Walidzalika qalla an tahida almurdi'. Nah, seorang wanita ya hamil, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada mungkin, tapi jarang sekali. Keumumannya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut, karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, kelas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu atau air susu ibu yang keluar dari dari apa air susunya. Nah, yang dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizi, makan dari susunya. Walidzalika qalla an tahida almurdi'. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini. Seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. Tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat, itu tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah, kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatikan hal ini, mendapati ini, seorang istri ya, atau istri-istri kita, atau para wanita yang menyusui, haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' baqiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya. Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Wa qad yazidu an dhalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaksur hasba ma raqqabahu Allah minat tiba. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya, entah 6 hari atau 7 hari, bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek, tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
0: Insyaallah kita pada malam, mulai malam hari ini, akan membacakan beberapa hukum yang terkait dengan kurban khususnya. Tetap dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Namun mungkin nanti pada beberapa pertemuan berikutnya insyaallah kita akan ambil dari beberapa kalam ulama yang lainnya terkait hal-hal seputaran Idul Adha dan kurban. Qala Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, babun fi ahkamil hadi wal udhiyah. Sekarang beliau menyebutkan bab tentang hukum-hukum al-hadyu dan al-udhiyah. Al-hadyu yaitu hewan ternak, bahimatul an'am, yang disembelih oleh orang yang berhaji selain haji al-ifrad. Secara ringkas, haji itu ada tiga macam. Ada haji tata cara pemanasik haji itu, ada yang namanya haji tamattu. Haji tamattu yaitu orang melakukan umrah di bulan-bulan haji, selesai umrah dengan ditandai dengan tahallul, menggundul atau mencukur rambutnya, maka dia setelah selesai umrah bebas sebagaimana dia sebelum umrah. Nah, dia boleh apa saja sampai nanti masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Ini kalau haji tamattu. Ini juga disyariatkan, disunahkan untuk dia menyembelih hewan ternak. Adapun satunya haji qiran, yang berikutnya haji qiran, sama ini juga disyariatkan untuk menyembelih juga al-hadi, ya, hewan yang disembelih untuk orang yang berhaji. Namun qiran ini tata caranya berbeda dengan tamattu. Dari sisi kalau qiran itu secara ringkas kita katakan dia melakukan umrah untuk kemudian umrahnya ini terus dilanjutkan dengan haji, dengan rangkaian ibadah haji. Jadi ketika dia sudah umrah di bulan-bulan haji, bulan haji itu apa saja? Bulan haji ada tiga bulan haji. Apa itu? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah atau 13 awal Dzulhijjah. Qiran ini dia melakukan umrah. Kalau umrah biasa, maka selesai dari tawaf dan sa'i, kemudian bertahallul, mencukur rambutnya. Kalau ini tidak. Sehingga dia dalam kondisi masih berihram, masih memakai pakaian ihram dan yang lainnya. Sampai masuk tanggal 8, dia meneruskan rangkaian ibadah haji. Yang seperti ini pun juga disyariatkan menyembelih al-hadi, hewan sembelihan. Adapun jenis ketiga dari orang yang berhaji, yaitu haji al-ifrad. Haji al-ifrad ini tidak ada umrahnya. Tidak melakukan umrah. Dia langsung tanggal 8 menunaikan ibadah haji. Nah, bagaimana kok bisa dia masuk Mekah tapi tidak melakukan umrah? Sementara umrah itu kan disyariatkan orang masuk Mekah. Nah, ini Haji Ifrat ini biasanya berlaku untuk penduduk Mekah atau orang yang memang tinggal di Mekah. Seperti itu. Sehingga dia tidak perlu melakukan umrah. Haji Ifrat ini tidak ada haji. Tidak disyariatkan untuk menyembelih hewan sembelihan. Maka ini sekarang al-haji dengan kurban. Kenapa kok dirangkai? Karena banyak hukum yang berkaitan dan juga waktunya sama. Rangkaiannya di waktu yang sama. Hukum-hukumnya juga banyak yang sama. Seperti itu. Baik. Qala hafizahullah al-hadiyu ma yuhda lil haram wa yuzbah fihi min na'amin wa ghairiha. Hadiyu apa? Ma yuhda, apa-apa yang dihadiahkan untuk al-haram, yaitu Makkah, yaitu bertakarrub dengan sembelihan tersebut karena dia melakukan rangkaian ibadah haji yang dilakukan di al-haram Makkah. Dan disembelih di situ. Dari unta dan yang lainnya. Summiya bidzalika li'annahu yuhda ilallah subhanahu wa ta'ala. Kenapa al-hadiyu dinamakan dengan al-hadiyu atau al-hadi? Dinamakan dengan al-hadi. Karena dia dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal-udhiyah bidhammil hamzah wa kasriha. Al-udhiyah, yaitu hewan kurban. Boleh dibaca dengan al-udhiyah, hamzahnya berdhammah. Boleh dibaca dengan al-idhiyah, hamzahnya berkasrah. Al-udhiyah atau al-idhiyah, dua-duanya boleh. Ma yuzbahu yawmal id wa ayyamat tashriq. Taqarruban ilallah. Al-udhiyah, hewan atau kurban, hewan kurban itu apa-apa yang disembelih di hari Id dan di hari-hari Tasyrik. Berarti waktu penyembelihan hewan kurban ada berapa hari? Berapa? 4. Ya, 4 hari. Qala wa jama'al muslimuna 'ala mashru'iyyatihima. Kaum muslimin berijma, seluruh para ulama berijma tentang disyariatkannya al-hadi dan al-udhiyah, kurban. Qala al-allama Ibnu Qayyim, al-qurban lil khaliq yaqumu maqam al-fidya lin nafsil mustahiqqah lit-talaf. Wa qala ta'ala wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan Hafizahullah, berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim, al-qurban untuk sang pencipta, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ini menduduki kedudukan al-fidyah. Menduduki kedudukan penebusan untuk jiwa yang jiwa ini berhak untuk litalaf, ya ini dihilangkan nyawanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, untuk setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan. Artinya berarti syariat penyembelihan ini ternyata bukan hanya kekhususan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Namun setiap umat memang sudah ada syariat penyembelihan. Agar mereka banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari bahimatil an'am, dari hewan ternak. Qala falam yazal zabhul manasiki wa iraqatu ad-dima ala bismillah masyru'an fi jami'il milal. Pada seluruh agama. Terus bahwa penyembelihan untuk manasik mengalirkan darah dengan menyebut nama Allah, ini sesuatu yang disyariatkan di seluruh milah, di seluruh agama. Nah, intaha, selesai penukilan dari kalam al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala wa afdalul hadi al-ibil thumma al-baqar in ukhrija kamilan likasrati as-saman wa naf'il fuqara thumma al-ghanam. Nah, al-hadi yang paling afdal yaitu unta kemudian sapi kalau dia dikeluarkannya utuh, artinya orang itu bersendirian tidak berserikat. Maka kalau tidak berserikat masing-masing orang satu hewan, maka yang paling utama tentunya unta karena semakin besar dagingnya juga semakin banyak. Dan juga lebih bermanfaat, semakin bermanfaat buat orang-orang fukara. Summa al-ghanam, baru kemudian al-ghanam, kambing. Qala wa afdalu kullu jinsin asmanuhu summa aghlahu samanan liqaulihi ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, yang paling afdalnya dari masing-masing jenis dari hewan ternak ini hewan ternak berarti unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, begitu juga kambing dan yang sejenisnya. Berarti itu juga mencakup kerbau. Nah, kalau sapi, kalau kambing berarti di situ mencakup domba dengan berbagai macam jenisnya. Apa yang paling afdal? Yang paling gemuk, kemudian dia paling mahal harganya. Tentunya masing-masing dengan sesuai dengan kemampuannya. Tapi hewan itu semakin mahal harganya, badannya semakin gemuk, itu maka semakin afdal. Ketika seorang mampu untuk berkurban dengan hewan yang gemuk dan mahal, itu yang paling afdal. Permasalahan sekarang bukan masalah ketika seorang beli hewan kurban, itu bukan semata-mata jual beli, tapi di situ ada unsur ibadah. Jadi orang itu kalau memang dia memiliki kemampuan, jangan pelit untuk kemudian mengeluarkan uang yang mahal dalam rangka membeli hewan kurbannya. Tentunya semuanya mencakup kepada fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuannya. Sesuaikan dengan kemampuan dia dalam hartanya. Tapi intinya ini bukan sekedar jual beli. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Mahal dan gemuk. Qala wala yujzi'u illa jaza'ud ban wa huwa ma tamma lahu sittatu ashhur. Kalau untuk ban, ban itu berarti domba. Karena yang namanya ghanam berarti ada ban, ada ma'iz. Ma'iz itu berarti kambing. Kalau ban domba. Seperti itu. Kalau untuk domba tidak sah, tidak mencukupi kecuali jenis yang jaza. Yang jaza apa itu? Wahwa matam malahu sitatu ashur. Sehingga kalau untuk domba, batasan usia domba tersebut minimalnya 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan berarti sah. Wasani mimma siwahu min ibilin wa baqarin wa ma'iz. Adapun untuk selain domba, maka yang mencukupi adalah asani. Ya, entah itu unta, sapi ataupun kambing non domba. Ya, kalau domba tadi 6 bulan. Sekarang unta, sapi dan kambing. Kambing berarti apa ini? Kambing ya. Seperti itu. Nah, kambing kacang atau pokoknya yang kambing itu. Qala wa sani minal ibil. Sani dari jenis unta itu berapa? Qala ma tamma lahu khamsu sinin. Yang dia sudah berumur 5 tahun, masuk ke 6. Seperti itu. Ala wa minal bakar ma tamma lahu sanatan. Untuk sapi yang sudah berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Nah. Wa minal ma'zi dan dari kambing ma tamma lahu sanah. Sehingga kalau ada sapi belum berumur 2 tahun tidak sah. Kalau ada kambing belum berumur 1 tahun tidak sah. Kalau ada unta berumur belum berumur 5 tahun maka tidak sah. Ini sani. Adapun kalau domba cukup umurnya 6 bulan. Barakallahu fikum. Qala wa yujzi'u wa tujzi'u asyatu fil hadi an wahidin. Wa fil udhiyah tujzi'u anil wahidi wa ahli baitihi. Untuk syah, kambing dan yang sejenisnya, berarti kambing dan domba. Kalau untuk orang yang berhaji al-hadi, ini hanya cukup untuk satu orang. Dia sekarang berhaji, dia dan istrinya. Hajinya haji tamattu atau haji qiran. Maka masing-masing harus, masing-masingnya kalau ingin hadi, kalau punya kemampuan untuk berhadi, maka masing-masing sendiri. Kalau ini orang yang berhaji, ya, haji tamattu. Beda dengan kurban. Qala fil udhiyah tujzu 'anil wahid wa ahli baiti. Adapun kalau udhiyah, kalau kurban, maka mencukupkan satu orang, dia dan anggota keluarganya. Ini bukan berserikat, beda nanti berserikat ya. Tapi sekarang masalah pahalanya. Seperti itu. Tetap yang membeli adalah satu orang keluarga, satu orang suami. Atau satu orang bapak. Ini kurban ini diperuntukkan kepada Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala atas nama siapa saja yang bisa mencakup keluarganya. Seperti itu. Nah, ini untuk kurban. Bahkan bisa dia niatkan untuk yang lainnya. Tapi untuk kepemilikan tetap satu orang. Ini bukan masalah berserikat dari kepemilikan hewan kurbannya, tapi dari sisi pahalanya. Qala wa tujzi'u al-badana wal-baqaru fil hadi wal-udhiya an sab'atin. Kalau dalam kalau hewan unta dan sapi, entah al-hadi untuk yang berhaji ataupun al-udhiyah yaitu hewan kurban, ini maksimalnya boleh untuk 7 orang berserikat. Bagaimana kalau tidak jumlahnya orangnya tidak sampai 7, ya semakin afdol. Seperti itu. Berlima, berempat, berdua, bertiga. Seperti itu. Nah. Liqauli Jabir, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kulla sab'atin minna fi badana. Kata Jabir radhiyallahu anhu, rawahu Muslim, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kami untuk kami berserikat pada unta dan sapi untuk setiap 7 orang dari kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala wa qala Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dahulu salah seorang di antara kami di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia berkurban dengan satu ekor kambing dan yang sejenisnya yaitu domba atau kambing untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Ini berarti yang satu rumah. Berarti kalau keluarganya di rumah lain, ya berarti dia silahkan berkorban sendiri keluarganya. Tapi sekarang di rumah itu ada bapak, ibu, dengan keluarganya dia, cukup, selesai. Adapun anggota keluarga yang sudah keluar dari rumahnya, ya silahkan dia berkorban sendiri untuk satu keluarga tersebut, satu ekor kambing, namun kepemilikannya tetap satu orang, misalnya suaminya. Nah, barakallahu fikum. Fayakulun wa yut'imun. Maka orang tersebut dan keluarganya memakan dan juga memberi makan atau memberikan dagingnya kepada orang lain. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa shahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Qala wasyatu afdalu min subu'il badana awil baqarah. Syah, kalau syah itu berarti sifatnya umum mencakup kambing dan domba. Satu, itu lebih afdal dari sepertujuh unta ataupun sapi. Sehingga hati-hati, yang tadi disebutkan oleh Al-Mu'alif, bahwa urutan yang lebih afdal, unta dulu, sapi, baru kemudian kambing. Kata Mu'alif apa? In uhrija kamilan. Kalau ada orang yang nyembelih utuh satu hewan. Sekarang kalau permasalahannya, perbandingannya satu kambing dengan sepertujuh sapi atau unta, maka jawabannya kambing dan yang sejenisnya, yaitu domba, ini lebih afdol dibanding sepertujuh. Nah, dan ini pendapat hampir seluruh ulama. Walaupun misalnya di satu masyarakat, misalnya, kurang lebih menyukai sapi, misalnya daging sapi, maka jawab walaupun. Mengapa? Permasalahan kurban itu bukan permasalahan semata-mata intifa bilham, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Bukan permasalahan semata-mata kurban ini memanfaatkan daging, bukan. Kurban itu yang diantara yang tujuan berkurban itu iraqatud dam, sembelihan. Maka semakin banyak yang sembelihannya, maka dia lebih afdal. Karena kurban itu bukan semata-mata daging. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu? Lan yanalluhum hawala bima'uha walakin at-taqwa, ya. Seperti itu ya. Nah, at-taqwa minkum. Nah, tidak akan sebetulnya hakikatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging dan darahnya. Tapi hakikatnya adalah ketakwaan. Berarti bukan permasalahan semata-mata kurban daging. Seperti itu. Tapi ada maksud juga di situ, yaitu iraqatud dam, mengalirkan darah, melakukan sembelihan. Bahkan sebagian ulama sampai ada yang berpendapat, di antaranya sebagian mazhab Maliki ya, itu berpendapat kambing utuh dengan unta utuh masih tetap lebih afdal kambing.

kambing utuh dengan unta utuh masih tetap lebih afdal kambing. Udhiyah. Mengapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menyembelih, melakukan kurbannya dengan domba. Bukan dengan unta. Nah, ini sebagian pendapat ulama. Tapi yang rajih kalau utuh tentunya unta lebih afdal dari yang lain-lainnya karena lebih besar. Tapi sebenarnya di sini ya ikhwan, bagaimana kambing ini dalam masalah prioritas ya, itu memiliki porsi yang sangat diperhatikan oleh syariat. Rasulullah alaihi salatu wasalam kurbannya kambing. Sehingga sekarang kalau head to head-nya atau perbandingannya 1/7 dengan kambing, 1/7 unta atau 1/7 sapi dengan kambing utuh, maka kambing utuh lebih afdal. Karena kalau unta atau sapi dibagi 7, nyembelihnya berapa kali? Hah? 1. Kalau kambingnya 7. Nah, kayak kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wasyatu afdal min subu'il badana wal baqar. Satu kambing dan jenisnya yaitu domba dan kambing ini lebih afdal dari seperti 1/7 unta ataupun sapi. Tentunya ini masalah afdaliyah yang lebih afdal. Mau 1/7 ya boleh, silahkan, gak ada masalah. Tapi sekarang kita pembahasannya mana yang lebih afdal. Kita berusaha, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan yang afdal. Tapi dikatakan boleh, boleh, gak ada masalah. 1/7 unta ataupun 1/7 dari sapi. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Bagaimana kalau untuk kemaslahatan? Itu tadi, kurban ini bukan tujuan utamanya kemaslahatan, tapi ibadah. Kalau untuk kemaslahatan, sekalian saja pakai uang. Tapi ternyata para ulama tetapkan enggak boleh. Akhirnya apa? Ini ibadah. Ibadah sudah ada apa? Ada tuntunannya seperti itu. Sehingga permasalahan bukan semata-mata tadi kemaslahatan, tapi iraqatud dam. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, tapi tadi permasalahan ini sekedar afdaliyah. Kalau mau 1/7 boleh silahkan. Tapi afdalnya seperti ini. Nah, afdal ya besar. Sebanyak 7. Nah. Memang masalah khilaf sebagainya. Pertanyaannya, ada orang bisa beli 1 ekor unta sendirian atau sapi sendirian. Dengan misalnya dia juga bisa beli 7 ekor kambing. Mana yang lebih afdal? Seperti itu ya. Nah, masalah khilaf dan dibahas oleh para ulama. Tapi 7 ekor. Yang rajih 7 ekor kambing lebih afdal. Nah, seperti itu. Karena perasaan tadi itu. Sembelihan itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain. Qala hafizahullah. Wala yujzi'u fil hadyi wal udhiyah illa salim minal marab wa naksil a'ba' wa minal huzal. Dalam al-hadi dan al-udhiyah itu tidak sah, tidak cukup hewan ternak tersebut kecuali dia as-salim. Dia selamat dari berbagai macam penyakit dan hilangnya anggota tubuh. Dan juga dari al-huzal. Al-huzal itu kurus sekali. Namun nanti insya Allah akan datang bersama kita penyakit yang bagaimana yang dikatakan tidak sah. Ada yang sifatnya itu hanya mengurangi keutamaan, namun tetap sah. Ada yang sifatnya memang tidak menyebabkan tidak sah penyakit tersebut.

0: cacat-cacat dan aib-aib itu ada dua. Yang sifatnya membuat tidak sah, yang sifatnya mengurangi keutamaan. Berarti makruh, makruh dari sisi fikih. Boleh tapi makruh. Nah, nanti insya Allah akan datang bersama kita. Insyaallah. Qala fala tujzi'u al-awra bayyinatul awar. Tidak sah yang al-awra. Al-awra itu awar, buta satu, buta sebelah. Orang buta kalau cuma satu itu namanya, kalau untuk laki-laki namanya awar. Kalau perempuan al-awra. Tapi yang bayyinatul awar, memang buta sebelah ini jelas. Berarti kalau butanya itu tidak jelas, maka dia sah. Bagaimana sih buta tidak jelas? Kalau antum pernah tahu mungkin ada istilahnya buta melek. Mata ini dia tampaknya memang tampaknya penampakannya biasa, pada hakikatnya dia tidak bisa melihat. Ada yang memang buta betul-betul kelihatan. Seperti itu. Ya. Kalau yang tidak jelas sifatnya, artinya yang masih seperti itu, yang bukan betul-betul kelihatan jelas butanya, maka masih sah. Tapi ya tidak afdol. Seperti itu. Hukumnya makruh. Wala al-amya. Al-amya lebih-lebih lagi. Yaitu buta dua-duanya. Tapi butanya memang jelas. Nanti akan datang bersama kita hadisnya. Wala al-ajfa. Al-ajfa wahiya al-hazilah. Allati la mukhafiha. Dan juga al-ajfa. Al-ajfa. Yaitu al-hazilah. Hewan ternak yang kurus sekali. Yang tidak ada muh. Gak punya sum-sum di dalam tulangnya itu sudah gak ada sum-sumnya sama sekali. Kurus sekali. Biasanya itu karena usia yang sudah tua sekali. Kurus sekali. Nah. Wala al-arja alati la tutiku al-mashi ma'as sahihah. Al-arja yaitu pincang. Pincangnya yang memang tidak boleh. Kalau yang pincangnya itu betul-betul ketika dia berjalan bersama gerombolannya, dia pasti tertinggal. Maka tidak sah. Lantas bagaimana kalau ada yang pincang, tapi pincangnya dia masih bisa mengikuti. Maka sah. Kalau sudah sahnya, sah. Namun tentunya makruh. Nah. Tidak disarankan. Tapi kalau dikatakan sah, sah. Wala al-hatma. Al-hatma allati dhahabat sanayaha min asliha. Yang sudah rontok gigi depannya itu. Biasanya memang sudah tua sekali. Walal jadda allati nashifat dar'uha minal laban bisababi kibari sinniha. Al jadda yaitu hewan ternak yang sudah tidak bisa, tidak ada istilahnya itu tidak menyusui lagi saking tuanya. Seperti itu. Sudah sangat tua sekali. Kering itu kantong susu hewan tersebut. Qala walal marid albayyin maraduha, dan hewan ternak yang lainnya yang memang penyakitnya itu jelas. Qala li hadisil al-Bara ibn Azib qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arbaun la tajuzu fil adahi. Dari hadis, dalilnya apa ini semua? Hadisnya al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di tengah kami, kemudian mengatakan, ada empat jenis, empat hal yang tidak boleh dalam hewan kurban. Al-awra al-bayyin awaruha. Yang buta sebelah dan buta sebelahnya itu memang jelas. Wal-marida al-bayyin maraduha. Hewan yang sakit dan memang jelas sakitnya. Sehingga ketika ada hewan sakit, tapi sakitnya enggak terus kelihatan jelas. Sah, tapi tidak afdol, makruh. Wal arja al bayyin dhul'uha, yang pincang dan jelas pincangnya. Jelas itu artinya tadi patokannya tertinggal terus dengan rombongan kambingnya. Kalau disuruh jalan dengan kambing yang rombongannya, ketinggalan terus. Nah, wal ajfa allati la tungki. Al ajfa tadi itu yang tidak ada muh, tidak ada sumsumnya di dalam tulangnya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai, kepada para orang tua, entah baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama taklim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa sifatu al-wuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Hah? Apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, ndak ya Abu Azam. Apalagi? Sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Nah, ini anak tanya kepada ikhwan. Kalau pertanyaan dilemparkan kepada umat atau akhwat langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah anak sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu? Abu Nabila? Datang bulan. Nah, dan yang keenam mirip dengan datang bulan apa Abu Fayyad? Nifas, ya. Barakallahu fikum. Jadi ada enam. Baik, sekarang di sini Asy-Syaikh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdal. Kata beliau, hafizahullah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna pertama, an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yaghsilu yadayhi salasan wa yaghsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf, apakah hukum dari bismillah? Sudah lewat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian hadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawaddu wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat wa yurawwi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali serta membasahi kulit kepala, seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi di sela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Nah. Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli. Baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi. Dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW mendahulukan bagian kanan tubuhnya. Bagian kanan tubuhnya. Baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub. Yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi. Dengan cara yang kedua. Maka setelah selesai dia mandi. Digulur.
0: Baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi, entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, entah 1 meter, ya ke kanan atau kiri, atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipaham ini ya, tata cara yang paling sempurna. Untuk berwudunya, ada 2 cara yang 2-duanya ini datang dalam riwayat yang sahih. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha, tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini, ya. Wah, tentunya niatnya adalah niat mandi junub, seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah ini, baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudu lagi setelah mandi junub? Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub entah dengan cara yang sempurna ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya. Apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun, nah ini, pakai sabun lagi. Setelah itu jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi, seperti itu. Maka dengan itu
1: selesai dia bisa untuk langsung sholat. Dipahami ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwuduk lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah, tafadhal ya Basalman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi, kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwudu lagi. Untuk berwudunya saja. Dia harus berwudu lagi. Berwudu, iya dari awal, bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil berarti dia berwudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, patokannya kapan sih? Ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan atau buang air, berarti batal wudunya seperti itu. Mandi junubnya tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, nah itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini prosesnya dilihat. Ketika awalkah, sedang masih belum terbasuhi semuakah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, nah itu. Pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Baik, barakallahu fikum. Iya, ya. Artinya maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya sepakai. Nah, dan dubur dan kubul ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya, seperti itu, lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak batal. Maaf ya, memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah Baski ya. Aywa. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haid wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas. Wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini. Untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagai wanita rambut panjang dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kuncirannya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya, untuk mandi junub. tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Yang demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis, datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga atas dasar ini semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas, harus dibuka. Qala, kata Syekh, walakin yajibu alaiha anturawiya usula sya'riha bilma. Nah, ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya, dasar kepala tetap harus. Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik. Kalau wajib alal muqtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usul sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbatihi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Ini kan bagian-bagian yang terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bi haitsu la yabqa min badanihi syai'un la yasilu ilaihi al-ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faksilu sya'ra wa anku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan, sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan, la tafrid. Ataupun, kata Syekh, qala wa la yambagilahu an yusrif min sabbil ma'aini. Bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taqlilul ma' ma'al isbal. Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit, namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh. Taqlilul ma'. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mud. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sha'. Adapun mandinya itu dengan sha'. So itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mud. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mud ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa yang nama ini? Sa? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata Syekh di sini, sayam bagi al-iktida bihi fi taqlilil ma wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam, la tafrid wa la ifrat. Itu Islam, wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i. Tapi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Nah. Qala kama yajibu al-muqtasil an yastatir. Tentunya, ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit was-wasah. Wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang, nawa itu. Kayak kurang sah. Nawa itu, diulangi lagi, seperti itu. Ini was-wasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru tobat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, was-wasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, datang seseorang kepada Ibnu Aqil. Faqala lahu an ghamisu fil ma miraran katsira wa asyukku hal sal al hal sahabi al husul. Famadza tara fihi? Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil, rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini? Cukup atau tidak? Sah atau tidak mandiku ini? Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, idhab. Fakat fakotat angka as-salah. Engkau pergi, selesai. Gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, lo kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal, rufi'al qalam an salasah, an majunun hatta yufiq, aw an majunun nam hatta yufiq, wa an na'im hatta yastaikid, wa anisabi hatta yablu. Catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan, itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah SAW, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan yang ketiga, catatan pena diangkat dari jenis ketiga yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air sudah nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Nah, ini majnun, orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi-pergi engkau, sudah gugur kewajiban sholat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wala ifrat. Qala wal ghuslu min al hadats al akbar amanatun min jumlatil amanat allati baina al abdi wa baina rabbih. Yajibu alayhi an yuhafidha alayhi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu ala al wajhil mashru'. Mandi ini, mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma asyalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'alanhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya, jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik, jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa'innallaha la yastahi min al-haq, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. Fal-haya'u alladhi yamna'u sahibahu min as-su'al an umuri dinihi haya'un mazmum. Nah ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Al-haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al-haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya la yati illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini suatu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubun. Jubun ini penakut, takut. ajaz, khawar, ketidakmampuan, takut, ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datang dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنْسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hukum-hukum syariat. Qala wa amru tahar azim. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wa tafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan sholat. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum sholat. Kalau orang belum sholat atau tidak sholat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basira fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air, dengan itu batal wudunya? Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu alam bisawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekhul Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, lain. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat,
1: Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri. Untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari bilma'i alladhi anzalahu Allah lana tahuran wa hadha wajibun la budda minhu ma'al imkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah salat, bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya, di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang dimana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air Orang ketika berpergian naik perahu atau di laut ada air, tapi hanya pas untuk air minum. Ya, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada. Air ada. Nah, ini contoh, ada air, namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Au wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin al-adzar as-syar'iyyah. Atau air itu yang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan, karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat.
3: Qala wa huna qad ja'ala Allah ma yanubu anhu wa huwa atayammum biturab taysiran 'alal khalqi.
1: Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah. Yang demikian merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj, agar mengangkat kondisi yang susah, mengangkat sesuatu yang menjadi masyaqqah bagi umat ini.
3: Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi.
1: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an,
3: ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaith aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu dengan sa'idan tayyiba. Sa'id apa-apa ma sa'ada 'alal ard, apa-apa yang ada di muka bumi, tanah dan yang semisalnya, dari benda-benda yang suci yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Famsahu bi wujuhikum wa aydikum min." Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar bisa mensucikan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmatnya terhadap kalian, yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalil tentang tayamum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu, bertayamumlah.
3: Qala wa tayammumu fil lugha al-qasdu,
1: dari sisi bahasa Ya, namanya tayamum artinya al-qasdu, keinginan atau tujuan, ini dari sisi bahasa. Wa tayammumu fi syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bi sa'idin ala wajhin makhsus. Mengusap kepala, mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Ala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhil ummatil Muhammadiyah ikhtassahallahu bihi wa lam yaj

عليه وسلم وإجماع الأمة وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية اختصها الله به ولم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا منه إليها. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Quran, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' al-ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini, yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu diantara min khasaisi hadhil ummah. Kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tausiatan alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima, qala sallallahu alaihi wasallam wa tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat husfalah fal yusalli. Fafi lafzin fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam sahih al-imam al-Bukhari dan sahih Muslim. Dan yang selainnya, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah alaihi salatu wasalam. Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu birubi masirata syahrin. Umat Islam ini, Rasulullah alaihi salatu wasalam itu diberi kemenangan kalau berjihad. Diberi bantuan dan pertolongan. Dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam, sebelum terjadinya peperangan itu, dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh, musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah SAW, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu, tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur. Bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau dia waktunya sholat, seseorang, dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid ini, artinya maudhu' as-sujud. Masjid yaitu maudhu' as-sujud, tempat salat.

نعم. طيب قال فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. Tayamum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Qala fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayammum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura. Dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi zatihi wa mutahhir li ghairihi. Bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udima al-ma liqoulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila, yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering, dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia nggak menemukan air, atau ketika dia safar dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah, ini kondisi pertama, yaitu apa? Hah? Tidak ada air. Tsanian, yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu bihaitsu yakhafu al'atash 'ala nafsihi aw 'atasha ghayruhu min adami aw bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya. Yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia. Tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak, untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari sisi apa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu. Entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi, dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, untuk berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air, tapi apabila dipakai ada air, namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga, salisan, idza khafa bi isti'malil ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit.
Atau kalau dia pakai air, sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini, terus akhirnya semakin semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan dia pakai air, bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum. Rabi'an idza ajaza an isti'malil ma' li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti. 1, 2, 3. Sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kejepit. Dia tergeletak di ranjang. Tidak bisa bergerak. Tidak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Tidak ada yang bisa dihubungi. Kalau tidak segera berwudu, tidak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya, mewudukkan dia. Maka wajib berwuduk. Tapi ini gak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima. Khatala khamisan. Iza khafa bardan bisti'malil ma' walam yajid ma' yusakhinuhu bihi. Tayammama wa salla liqaulihi ta'ala wala taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya berdan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi tidak membahayakan tubuhnya, maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak. Bisa celaka dia. Seperti itu. Maka, dan walam yajid ma yusakhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian sholat. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah. Qala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua, ada air, tapi dipakai untuk makanan minum. Pas kalau dipakai bersuci, nggak bisa makan minum. Yang ketiga, karena sakit, seperti itu, memudaratkan tubuhnya. Yang keempat, tidak bisa menggunakan air. Karena dia tidak bisa bergerak. Kan seperti itu ya. Dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima, dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaAllah. Pertanyaannya, apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja? Atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu. Bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu, tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah, caranya nanti insyaAllah akan datang bersama kita. Bagaimana tata cara tayamum? Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya.
Nanti insyaallah akan datang bersama kita insyaallah. Nah. Naam, tafadhal ya Ustaz. Baik. Nah. Luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air ya memang lama sembuhnya, hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita insya Allah rincian, apakah setiap luka bertayamum saja, padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja, atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum, atau bagaimana? Akan datang bersama kita insya Allah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu, enggak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya, atau cuma bisa sampai tangan. Itu ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi. Wa tayammama 'anil baqi allazi qassara 'anhul ma liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah. Jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-Muhim bisa untuk berwudu. Tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan ayat tersebut. Sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan. Berkumur dan istinsyak, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi au mashihi bil ma tayammam lahu. Wa ghasala al-baqi liqoulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Nah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Luka ini bisa termudorotkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air, luka ini termudorotkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali. Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh. Kata dokter, dari sisi medis memang berbahaya ini, atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, baik lukanya sekarang di lengan bawah tangan ya, antara pergelangan tangan dan siku. Ada luka di situ dia. Baik. Ini lukanya ini enggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsyak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangannya enggak bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di misalnya yang kiri tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air, seperti itu ya, dia berwudu semuanya dah
persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahu alam bisawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini, tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali, maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Gak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekhul Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini, atau setelah wudu. Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, kita itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik. Berwudu di rumahnya. Gak ada tanah misalnya di rumahnya. Maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid, setelah itu dia niatkan dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Maka yang demikian ini boleh. Dipahami ini ya. Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah sekarang permasalahannya, lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fawqahu bilma wa kafahu almashu anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air, dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini gak terlalu parah. Dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung. Ya, celupkan di gayung. Nah, terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini tidak mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasuh atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dia lakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air sebagaimana mengusap kepala, ya masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka, itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya, maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Gak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup. Usapan dengan air tersebut cukup. Tidak perlu dia bertayamum.
Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum,